Suryo Dadari, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: rasa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Warung Gaul. Wes balik maneh pagi hari ini bersama saya Taufik Misbun ya. Sing wes suwe gak tau ketemu ambek aku. Monggo engkang badhe gabungan 0341404504 081555610153 ya kan. Iki ana wong sing selalu pagi-pagi absen ya kan. Sak durunge jam 6 wis langsung Warung Gaul Buriatin. Lagunipun Dukun Sekti. Kangge panjenengan sehat panjang umur sak keluarga. Amin. 0341404504081555610153 ya kan. Wis tak buka, iki wis enek sing gabung, tak trimone dhisik. Wis Warung Gaul.
2: Bareng kau Mas idolaku kangen niku
1: Mas. Nggih Mas, piye?
2: Das sayang Mas iki dinene Jumat ya.
1: Oke.
2: Padahal mambeng iku batin Mas Rafik. Batin pas ana rezeki titik ya. Pikirku lek pas momen iki tepat engko tak parani Mas Rafik ya.
1: Oh.
2: Aku tak ngajak gojekku engko balike sama nanter ngono ya.
1: Oh.
2: Tapi ya ngenteni momen ini sing tepat dhisik ya Mas Rafik ya.
1: Oke. Okay.
2: Soalnya kan iki dhewe cepat pendek dinane ya iki kok mari ngono aku jumatan dijemput ambek kaliku gitu. Dadi saiki nyantai dhisik ya Mas Rafik ya.
1: Oke. Okay.
2: Nah, menune pagi iki apa Mas Rafik?
1: Ancak.
2: Kayak biasa ae.
1: Iya.
2: Pecel?
1: Heeh.
2: Iya, gak sampean tambahi opo kayak opo.
1: Ora wis ora sempat.
2: Oh iya, gak sempat masak ya. Iya, gak dimasakno ta ambek Budemi.
1: Ora, Budemi wis ribet ini.
2: Umek dhewe wong ya. Mbak Yaya ya umek dhewe. Sebenarnya ini padha umek dhewe-dhewe ya.
1: Lah ya iku mangane.
2: Apa sak apa pengaruh adem-adem ngene iki?
1: Oh, jelas diding iku berpengaruh sekali.
2: Nah, makane wong padha umek dhewe-dhewe.
1: Heeh. Iki lagune apa iki?
2: Lagune nemen wis Mas Taufik.
1: Naman apa kowe krungu?
2: Iku sayang Mas Taufik.
1: Iku sayang yo wis oke siap. Apa iki?
2: Nemen sing versi ini sapa sing dikono sing ready sapa?
1: Akeh ana Suliana, ana wis akeh wis iki. Dalam okay. Arane.
2: Nah, anu sing aku kenal biasanya Lili Aurang seneng.
1: Sapa?
2: Lili Amora.
1: Oke, ready.
2: Ready. Nemen yes. Saking nemen mengidolano Mas Taufik, Mas Bagas dan yang lain-lain.
1: Oke.
2: Wis kata sebutno engko akeh ya. Engko mali salame dobel-dobel aku
1: mali. Oke, monggo salame, monggo.
2: Pecelnya 10 bungkus ya.
1: Oke.
2: Sing pertama tak spesialno gawe Mas Taufikku sing lagi makaryo segeng makaryo mugi-mugi diparingi sehat selalu.
1: Amin.
2: Nggih, terus wonten Pak niku nggih Agung Iswoyo nggih.
1: Nggih.
2: Saniki sanes Pak tapi Agung. Agung Iswoyo, terus wonten Pak Suranto.
1: Nggih.
2: Wonten Pak Grandong, Pak Grandong dengerin ya PC melarisi lho wong nggih.
1: Ya mbuh.
2: Paling mariki paling. Iya. Terus ana mane Bu Pandan. Ana mane Bu Sumiatun. Ana mane Bu Widi, Pak Widi. Ana Bu Riyati. Ana mane Pak Bambang. Terus ana mane sapa mane ya? Sing di Kalimantan niku ya Kang Aceng ya. Nah, pokoknya setua ya Mas Taufik ya.
1: Okay.
2: Salami sayang sedoyo tambah terkecuali.
1: Siap, matur nuwun.
2: Okay. Salam sehat selalu pokoknya kagem Mas Taufik ya.
1: Inggih, matur nuwun Mas.
2: Suwun nggih, Taufik.
1: Nggih, sami-sami matur nuwun Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suwun Mas Wari sing wis gabungan iki ana maneh teko boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat berkah nyewa. Nyuwun kalah menyan nggih, siap kalah menyan, ready kalah menyan ya. Ayo penyiar anyar iki. Kalah menyan. Oke, siap kalah menyan ready. Ki ana wong sing wis gabung tak trimoni dhisik sugeng nginjing Warung Gaul.
0: Warung gaul.
1: Kakean, kakean. Kakean, kakean, kakean.
0: Oh, tak longi.
1: Iya, terus.
0: Berarti lek warunge gaul, lek ngeloni. Heeh. Gak sito wis lek ngono. Gara-gara demen malah sampai keliru.
1: Lah iya iku.
0: Aku siap no, sik. Aku siap no sik mumpung durung.
1: Apa?
0: Aja kondo sapa sa. Tak kandhane aja kondo.
1: Oke, aja kondo.
0: Loh, diomongi aja kondo sapa-sapa ya.
1: Rahasia berarti ya.
0: Iya.
1: Oke, siap. Salam. Salame gak sopo.
0: Salame gawe kare, gawe gule.
1: Gekere, gekule. Ya apa sih gekere, gekule, gitu.
0: Kare.
1: Kare. Kare cilik-cilik ilek dulinan ngomawur anjene kare cilik-cilik.
0: Oh iya nyene arek-arek kucane mbok.
1: Oke, siap.
0: Salami kabeh ae Mas Aupe Gus.
1: Langsungan. Oh,
0: bendino,
1: langsungan.
0: Oh iya bendino. Kayak is kabeh, skatut kabeh.
1: All rap. Siap.
0: Kok seakan pendengaran ini sampean lek tak sebut siji-siji.
1: Betul.
0: Ngomong kok itu anjene kok malas ngomong.
1: Ora, sampean nek malas gak ademi lho garei, malas lapo-lapo.
0: Lho, aku ki lek adem. Keceh Mas kayak tisu.
1: Iki mang berarti mari apa ngumbahi apa ki mang?
0: Lek iki sandal-sandal tak kumbahi, sepatu tak kumbahi. Oh, keceh tok aku kayak tisu malahan.
1: Masalah kok yo iso ngono kuwi nglakoni.
0: Lah mangkana iku aku dhewe yo heran ngene iki mang ya. Heeh. Gak e aku iki mang sapa sing nempel.
1: Oke, siap.
0: Kok iso seruwek gemen ya mene sepatu sak rak wis tak kumbahi kabeh aku ngono. Tapi ya sayang. Males masak.
1: Ora apa-apa, wong jenenge wong males iku yo ora apa-apa.
0: Ya sekali-kali kan ora apa-apa ya.
1: Pokok gak berkali-kali ya.
0: Iya, gak berkali-kali saken Pak Su.
1: Seneng ono Pak Su.
0: Saken Pak Su ya, Pak. Saken anak-anake iku.
1: Heeh. Anak kan gak children ku ya.
0: Lah, gak children. Wong iku kan anak-anak. Lah lek ora dimasakno, Bu. Maame karo apa? Maame iku ya njupuk piring. Tangane dicuci. Lah, ngono aku. Lek gak gelem gawe tangan ya pakai sendok. Garpu iso apa pakai sumprit aku ngono. Lah onone manuk empret Ibu, ngono iso maure.
1: Ngono
0: lah. Kan kiwa tenganku akeh kates, dadi manuk iku akeh lho, Mas. Moniku. Nah terus saiki adem-adem. Aku masak apa enak ya?
1: Masak anu, jangan asem.
0: Oh, jangan beningan moniku.
1: Iya, enak iku. Nak dik, nak dik.
0: Segera nyene ya.
1: Iya, nak dik, nak dik. Oke, siap.
0: Aduh, ya. Lagune wis kan?
1: Ready wis pokoke.
0: Oh, ya wis. Wis mung Jumat. Legi saiki ya.
1: Jumat legi betul.
0: Aku tak khususan sapa? Pak Ndut. Pak Sapari, Batu ya. Terus Pak Kaprawi, pokoknya semua yang penggemar Repro 4 zaman dulu yang sudah berpulang Al-Fatihah untuk mereka semua. Wes.
1: Siap.
0: Salame. Semoga didengarkan, diterima.
1: Amin.
0: Ya wes, aku tak nutupno lek keceh.
1: Siap, matur nuwun, Mbak.
0: Mengkerut iki lho.
1: Nggih, matur nuwun.
0: Nggih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Mbak Titi Widya Lestari sing wis gabung. Iki ana Pak Widi Buwi di pisan. Assalamualaikum Mas Taufik. Salam buat semuanya. Lagunya gerige siang agak rock buat Mas Taufik. Selamat diberi kesehatan dan rezeki yang berlimpah dan barokah. Amin amin ya robbal alamin. Yo wes ke dulur-dulur kabeh sing wis gabungan iki yo tak kei lagu-lagu sing wis tak siapno yo kan iki mang ono sapa iki Ayu Wardani anak Bu Tri Junrejo sugeng enjing Mas Taufik niki saking Bu Tri Junrejo badhe nyuwun tembange ngudo rasa matur nuwun nggih dirantos ingkang sampun gabungan monggo-monggo ingkang dereng gabungan kula sukani waktu nggih monggo silakan bisa langsung WA 081-5569-1053 081-5569-1053 0341-404-504 mari ini aku bakal balik mana yo.

0: Kematur nuwun sanget kagem sedaya kemawon jam 7.52 menit waktu Indonesia Barat. Alhamdulillah lagu-lagu sing request wis tak puterno ya, sing kate request mana monggo kula trenggel-enggel request. Iki mang Mas Fari Jowis terus iki mang yo ana Bendari Atin sing wis request Mas Fari lagu wis diputer. Monggo ingkang badhe request kula trenggel-enggel request 0341404504081555910153 ya. Ayo Mbak Titi Widya Lestari yo wis mari. Ayo sing gorong mari ndang padha request lo ya. Mumpung bareng gaulis saiki mbek topik Miss Boon. Alhamdulillah. Yuk, ana Bu Sri Purnomo, mang ana Bu Widi, Pak Widi, terus ana Bu Tri Junrejo, Bu Leha. Kabeh wong sak donya sing ngrungokno. Iki mang isu-isu sapa adem ya, mang sapa sing kademen ayo ngacung. Sing gak kademen yo gak sancung. Aku yo matur nuwun yo kae dulur-dulurku kabeh sing wis gabung, sing wis ngrungokno 0341404504081555910153. Matur nuwun, sementara ini Portugal unggul ya dulur-dulurku kabeh yo. Singkati gabung monggo ya 0341404504081555910153. Iki ana sing wis gabung tak trimone dhisik. Halo.
1: Halo.
0: Lho, ya apa iki? Sapa sing seneng?
1: Dukun Sakti wis diputer.
0: Heeh, terus.
1: Anu atenseku wis dibaca.
0: Nggih.
1: Senenge. Hei, penyari jolaku yang ganteng yang manis. Matur nuwun.
0: Nggih.
1: Nyanyian kula Dukun Sakti sampun diputer.
0: Nggih.
1: Penyari jolaku.
0: Nggih, wis mek ngono tok.
1: Niki pareng kula nyuwun malih mboten pareng nggih.
0: Lho, njaluk terus e njaluk piye iki?
1: Nggih, sampun mboten lan derek mawon nggih.
0: Yo, gak apa-apa. Ate njaluk lagu apa kowe?
1: Anu, Widam Sari.
0: Lho, lha kok isu-isu lagune kok sewante ngono garing ngantuk to.
1: Napa enake?
0: Ya mbo sampean lagu apa?
1: Enaknya anu warung kopi.
0: Yo.
1: Warung kopi kalau paringaken dateng.

0: Putri Kati.
1: Wes mari kok maneh.
0: Wes mari. Yo. Aku anggo gak catetan ya ngarang dhewe.
1: Oke.
0: Okay.
1: Nggih.
0: Ayo teni parikane.
1: Nggih.
0: Berarti metingkring lho. Sampai ninggu penyiar sing ganteng lho. Pak Eko Rembun, ayo parikane ditarik.
1: Nggih.
0: Mungkin lapo.
1: Nggih.
0: Ngrungokno radio. Tapi kalau dengan radio,
1: itulah
0: Mas Taufik.
1: Yeah.
0: Jangan lupa teman-teman semuanya ya.
1: Yeah.
0: Aceng, itu nomor satu biasa. Pak Grandong nomor satu biasa. Ayo iki lo pendidikan yang bertingkring lo, Pak Grandong. Aceng, Pak Suto, di Jember, di Jakarta. Ayo, santai nih Jakarta, Jember, santai. Sulawesi, Kalimantan, semuanya makan birengakan nih, geng.
1: Yeah. Wes, mari.
0: Jangan lupa temanku semuanya ya.
1: Wes.
0: Utara, timur, barat, selatan, itu pun artinya lho.
1: Wes.
0: Timur. Toko timurku, umurnya di hati.
1: Terus, apa mana?
0: Ngombelu, emangan, adem-adem kemulan. Awak jati-hati sih, joko umur, ya.
1: Wes.
0: Utara.
1: Yeah.
0: Utara itu hidup sementara. Ya.
1: Terus,
0: wes. Ketika kasih sayang karo bujine karo anake. Selatan,
1: ya.
0: Tiap hari harus baca selawatan.
1: Wes,
0: ya.
1: Wes mari.
0: Barat, iku hidupku sementara. Barat, iku akhirnya awake dhewe iku nang akhirat. Dadi akeh sing amale, akeh jenenge nang tangga, betul lah, Mas Taufik.
1: Oke, terus.
0: Ngerti dhewe aku.
1: Wes mari.
0: Terus, jangan lupa teman kita ya. Jaga kesehatan.
1: Okay.
0: Niki musim ini anu ketiga.
1: Okay.
0: Kali Agustus niki ya.
1: Wes mari.
0: Matur nuwun Mas Taufik.
1: Nggih, matur warahmatullahi wabarakatuh. Dadah Lala. Wes, matur nuwun ya sing wis gabung. Alhamdulillah ya. Ayo monggo sing kate gabungan maneh, monggo klatre gal-gal gabung 0341404504 081-555-69-1053 monggo. Jam 7:57 menit waktu Indonesia Barat. Iki sadurunge ana sing gabung maneh, iki tak puterno dhisik lagu mang sing dijalan mbek Bunda Riatin ya. Iki kan lek gandang diputerno bae yo rewame kinggo. Ya wes, ayo iki ana Bu Sri Purnomo iki gurung muncul ya kan. Ya wes langsung ae tak puterno dhisik lagu Warung Kopi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mas, ini barangnya jatuh.
2: Oh, biarin aja itu mbak, itu kan cuma sampah.
1: Loh, kok dibiarin aja sih? Ya ini, ambil lagi.
2: Ya kan itu cuma sampah, jadi biarin aja. Nanti juga ada petugas kebersihan yang bersihin.
1: Yee, kocak. Ya kan mas juga bisa buang sendiri ke tempat sampah.
2: Aduh, perkara sampah satu biji aja, ribet banget sih.
3: Menjaga kebersihan bukan hanya tanggung jawab petugas kebersihan, tapi tanggung jawab kita semua.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Hei, motor baru nih bos, custom lagi.
4: Iya dong, biar kekinian. Emang motor kamu, motor butut.
3: Yeh, gini-gini duit sendiri nih belinya. Di custom gitu emang udah sesuai sama aturan.
4: Hah? Emang ada aturannya?
3: Ya ada lah.
4: Emang apa aturannya?
3: Jadi buat motor modif-modif gitu, mesti sesuai dengan aturan juga. Harus tetap ada lampunya, ada sennya, ada speedometernya. Suara exhaustnya juga nggak boleh ganggu orang lain. Nah, kalau modifnya sampai ngubah standar dari motor asli, mesti ngurus STNK baru. Ada tuh di UU nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.
4: Waduh, gitu ya? Kalau gitu, yuk anterin aku sekarang.
3: Lah, mau kemana?
4: Ngurus STNK baru dong.
3: Ntar gue traktir. Ya udah deh, ayo.

0: Matur nuwun sangat kagem sedayake mawon sing wis gabung. Ya. Sing kate telepon yo ndang telepon, sing gak telepon yo ora apa-apa. Yo iki ana maneh iki sing wis telepon, tak trimoni dhisik. Warung gaul.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Wang Ayu. Nggih, napa niki Bu Sri jenengan request-e napa niki?
1: Request-nya Tanjung Kodhok.
0: Yo. Kodhoke cinta.
1: Kodhoke ning Tanjung.
0: Oh, nggih. Tanjung apa sing Kodhok?
1: Nah, iya.
0: Tanjung Kodhok. Yo Mas yo. Lagu ngenteni ngono ya, lagu iki.
1: Mosok to.
0: Ya. Terus ampun iki pun kula siapaken iki salame kagem sinten?
1: Kula tak titip salam kagem Pak Eko, Pak Ismoyo, Pak Grandong. Mas Maris, Pak Bambang, Labung Pak Suranto, Pak Bimo, Pak Irfan, Lajeng Pak Rindra, Sugeng Injing, dan juga midhangetaken kagem Bu Riatin, Bu Pandan, Bu Sumiatun, Bu Widi sekalian, Bu Sri Gati, Bu Sri Utami,
0: Bu Sri Purnomo, Bu Sri Purnomo mboten.
1: Yo, wes kok keri ae ku. Tampang.
0: Nggih, terus.
1: Putri Ponco.
0: Nggih.
1: Mbak Titi, Mama Anggi.
0: Nggih.
1: Sampun cekap.
0: Nggih, matur nuwun.
1: Mas Togan.
0: Nggih.
1: Mugi panjenengan tansah pinaringan kesehatan sekeluarga.
0: Amin.
1: Lancar.
0: Amin.
1: Lan sugeng makaryo.
0: Nggih, matur nuwun. Matur nuwun.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bu Sri. Nggih, matur nuwun Bu Sri Purnama ingkang sampun gabungan. Monggo ingkang badhe gabung kula tre galenggal gabung sedaya kemawon. Tasih enten waktu teng warung gaul. Nggih, ingkang badhe gabung monggo. 0341404504081555910153. Nggih. Nggih, pokoke wis iki ana maneh iki. Telepon maneh apa piye? Bu Sri Bu Riatin. Ya wis ya sing kate gabung monggo iki anjene nek isu ini iki wademe ra kaprah iki asine mang ambekan bocah iki malah dinyalakno loro karone lak ya tambah kawat demen ta ngene iki tapi ya ora apa-apa alhamdulillah sale iki aku gak dhewean iki aku ambek sing jenenge sapa iki bocah iki lho nggih enane digawe ayo Dik. Oh iki nek wis gak apa-apa gawener kok apa iki. Oke, kita terima dulu yang sudah bergabung. Sugeng Injing Warung Gaul.
2: Sugeng. Pakai bahasa Betawi aja ini.
0: Oh iya. Iya, aneh mohon maaf.
2: Iya, malum tapi gue kemana aja ente kagak denger suaranya.
0: Ah iya itu makanya gue siang nih babe, gue kebanyakan siang bukan di request bukan di interaktif. Jadi kan kemarin babe mah tidak mendengarkan suara aneh.
2: Iya kagak kedengeran.
0: Maafin aneh pak, tidak ini kemarin.
2: Iya, aduh, padahal gue udah kangen banget. Hampir-hampir gue susulin ke Malang. Hampir-hampir.
0: Iya, maafin aneh, babe. Nih babe, mau denger lagu apa?
2: Ulai Rosso.
0: Ah?
2: Ulai Rosso.
0: Ulai Rosso.
2: Iya.
0: Oke, siap.
2: Siap ya?
0: Ready dong.
2: Iya, ready harus. Iya harus. Bung Topik, gantengnya versi Mae.
0: Gih, terima kasih loh, Babe.
2: Bagaimana Mak, sehat di rumah?
0: Alhamdulillah sehat, tadi barusan telpon.
2: Oh iya, bilang apa dia?
0: Terima kasih anakku yang ganteng gitu katanya.
2: Oh iya kan, siapa dulu dong, maknya, mak gue gitu dong. Iya, salamnya, salamnya buat Bu Sri Purnomo ya, ya. Tadi tadi gue dengar suaranya ya, terus Bu Sri Poncowati, terus Bu Rehana, terus Bu Widi, Pak Widi gitu ya, terus Pak Eko, siapa lagi, terus Pak Irwan, Ahmad Irwan yang di Bandung ya.
0: Betul.
2: Terus pokok semua aja deh.
0: Terima kasih,
2: gua lupa
0: Mbak
2: lagi kadang-kadang ya. Yes. Buat ente sehat-sehat selalu ya.
0: Makasih Bu.
2: Tetap semangat ya.
0: Makasih Bu. Oke.
2: Iya, sama-sama. RRI Perempat Malang terus mengudara untuk Indonesia. Sekali udara tetap udara, sekali merdeka tetap merdeka. NKRI harga mati. I love Indonesia because Indonesia is my country.
0: Thank you.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Babe Mus, meskipun di Jakarta itu masih tetap ini masih tetap buat selalu stay tune gitu ya. Terima kasih. Aduh, yang mau gabungan lagi monggo ya, masih ada waktu. 0341404504. Ini yang tidak kelihatan nih Pak Eko nih, kemana Pak Eko, kedinginan kali ya. Oke deh, pokoknya terima kasih ya. Hari ini saya juga tidak sendirian, karena hari ini saya bersama dengan salah seorang teman saya, datang jauh-jauh dari Blitar.
3: Ya.
0: Blitar. Blitar. Ada siapa nih? Ya, ada Sasa.
3: Halo, nama aku Sasa.
0: Sasa. Gimana? Berapa hari sudah di sini, Nak?
3: Udah 3 minggu di sini.
0: 3 minggu. Betah enggak?
3: Betah dong.
0: Ya enggak bikin betah apa? Mas Taufik.
3: Enggak betah kok, betah.
0: Oh ya, gimana perasaannya ini masuk ke dunia kerja ini? Kamu dari mana sih?
3: Aku dari Blitar.
0: Enggak, maksudnya dari sekolahnya.
3: Oh, SMK 1 Blitar.
0: SMK 1 Blitar. Yeah. Pertama kali datang ke ini ya?
3: Iya, yeah, pertama kali.
0: Datang ke Malang. Sebelumnya pernah ke Malang?
3: Oh, pernah dong.
0: Pernah, waktu main tapi.
3: Main ke rumah saudara.
0: Nah, emang ada saudara di sini?
3: Ada.
0: Bukan sebatang kara.
3: Bukan dong.
0: Oh, bukan dong. Iya, iya, iya, iya. Tadi ada Sasa ya. Kalau kemarin saya sudah sempat ngobrol-ngobrol juga ada sama Ira dari SMK Negeri 10
3: Malang. Iya.
0: Blitar. Ya bilang lah Malang. Cuman Ira sekarang lagi sibuk. Sekarang giliran Sasa nih. Tapi kamu merasa banyak dapat pengalaman enggak di apa namanya di dunia kerja kayak gini gitu, magang di sini?
3: Dapat dong.
0: Pengalaman paling banyak dapatnya dari siapa?
3: Dari siapa ya? Banyak, dari Mas Taufik, Mbak Hima, Bu Dume.
0: Terus, udah ya, itu aja yang hafal. Oke, tapi betah ya, sampai kapan kira-kira di sini?
3: Ya aku di sini sampai tanggal 24 Oktober. Jadi oh, kurang
0: besok,
3: lebih 5 bulan.
0: Kurang lebih 5 bulan. Kira-kira kamu kalau di sini tuh pengen belajar apa? Ketawa lagi ditanya kok. Pengen belajar
3: pengen
0: apa?
3: Pengen belajar siaran.
0: Pengen belajar siaran. Ini kan tadi katanya mau diajak siaran, enggak mau, aku malu gitu. Kenapa?
3: Ya malu aja, kan belum pernah. Nah, ini first time ini.
0: First time ya. Walaupun di sekolah, walaupun di mana-mana belum pernah siaran sama sekali.
3: Kalau di sekolah pernah kayak
0: di TikTok tapi kan?
3: Enggak dong.
0: Enggak. Punya TikTok emang?
3: Punya dong.
0: Sudah di-follow akunnya ini. Apa RRI?
3: Udah dong, aku tiap pagi ini lihat live-nya. Karena Mbak Dumen tuh aku lihat pagi-pagi.
0: Enggak pernah lihat live aku ya?
3: Enggak pernah.
0: Kenapa?
3: Loh, setiap live itu aku lewatnya itu Mbak Dumen itu loh.
0: Yang aku enggak pernah lewat.
3: Enggak pernah.
0: Oke, mungkin salah jalan kali ya. Tahu lagi. Sudah sarapan?
3: Sudah dong.
0: Sudah sarapan.
3: Sudah.
0: Makan siang pakai apa hari ini?
3: Kok makan siang?
0: Enggak, nanti makan siangnya pakai apa kira-kira?
3: Belum tahu.
0: Kacauan lagi.
3: Kalau dibeliin mau.
0: Oke, pokoknya Sasa selamat bergabung ya. Untuk 5 bulan ke depan kamu bakal banyak sekali mendapat insight, bakal banyak sekali mendapat pelajaran. Semoga apa yang kamu dapat di tempat magang ini bisa memberikan sebuah pengalaman yang menarik untuk kamu, biar nantinya kamu mempersiapkan diri kamu untuk dunia kerja itu lebih apa ya, lebih siap gitu, ya kan. Ini kayaknya sudah ada yang bergabung, kita terima dulu. Warung Gaul.
4: Assalamualaikum, Mas.
0: Waalaikumsalam.
4: Mas Bapak.
0: Nggih.
4: Ngarem kuang njenengan suwe.
0: Loh, napa nih?
4: Loh, kula lak pun sanggup mboten pireng sok den panjenengan.
0: Oh, nggih. Nih, alhamdulillah.
4: Kalih Mbak Engkang saring kuitan niku asmanipun sinten?
0: Ayo.
3: Oh, iya, nama saya Sasa, Bu.
0: Sasa Bu. Oh, iya. Melesat.
4: Sinten, Mbak?
0: Blitar Pundi.
3: Oh, Blitar Kota. Daerahnya daerah Jalan Veteran.
4: Aku mbahku juga di Blitar di Kaligoro.
0: Oh, Kanigoro. Iya, iya. Ini dari daerah.
4: Ya, selamat belajar ya, Mbak. Ya, sama Mas Sofi. Mas Sofi itu seneng banget kekoncoan.
0: Nggih. Hatur nuwun lho, Bu.
4: Mas.
0: Nggih, lagune napa niki?
4: Dalem mengke menawi kepareng nyuwun. Sinom pari jodoh saat, Mas.
0: Nggih, sinom.
4: Dalam aturaken kagem Mbak niku wau, sugeng menempuh pelajaran supaya pintar.
0: Amin.
4: Salam kali Bu Demi ya, Mas.
0: Nggih, siap.
4: Mas Tejo, Mas Ademe.
0: Nggih.
4: Ugi Bunda Riate.
0: Nggih.
4: Ugi Bunda Anggi.
0: Nggih.
4: Bunda Sri Bonco.
0: Nggih.
4: Nggih, kagem
0: kanca-kanca
4: sedaya sampun, Mas,
0: nggih. Nggih,
4: matur nuwun, Bu. Salam sehat-sehat semua.
0: Matur nuwun.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun, Bu, ingkang sampun gabung. Alhamdulillah. Ya apa wis ta wis ngrungokno kowe mang piye apa perasaanmu ngono kae? Perasaanmu ya apa ngono kae?
3: Seneng.
0: Seneng. Cah kok. Ya wis sak ngono ya, kita kei lagu dhisik sing wis njaluk lagu, ditunggu lagu sing wis tak siapno, aja nang ndi-ndi, tetep nang kene nang 105,3.

0: Nih, jam 09.00 menit waktu Indonesia Barat. Kula utarakan matur nuwun kagem sedaya kemawon ingkang sami kota Semanunggal Raos tasih midhangetaken 105,3. Lah, niki teng warung gaul spesial. Niki kula nggih kedatangan tamu. Wah, tamu-tamu saya hari ini luar biasa sekali. Hari ini saya akan ngobrol bersama dengan tiga narasumber saya yang hari ini sudah siap-siap untuk memberikan banyak sekali informasi terkait dari sejarah trip. Wah, hari ini saya sudah bersama dengan Pak Irawan Paulus. Halo.
1: Selamat pagi.
0: Pak. Selamat pagi Pak Irawan. Terus kemudian juga ada Bu Lulu Pongki.
2: Siap.
0: Nah, terus ada satu lagi namanya belum hadir di sini. Ada ibu siapa?
2: Retno.
0: Ibu Retno. Oke, nanti mungkin kalau ngomong bisa lebih dekat, okay. Nggih. Oke, ada Ibu Retno Warnan, kemudian ada Bu Lulu Pongki dan juga ada Pak Irawan Paulus. Apa kabar Bapak Ibu?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Mas Mbak, ya, ya mohon maaf manggilnya Mas Mbak. Ya Allah. Mas Mbak apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Luar biasa. Tadi kesini enggak kena macet, nggih?
1: Oh, boten apa.
0: Aman, nggih?
1: Masih pagi.
0: Oh, masih pagi, masih aman. Nanti biasanya rodok siang.
1: Nah, iya.
0: Enggak karu-karuan ya. Ini beliau ini adalah generasi kedua dari Trip.
2: Ya,
0: Trip itu adalah ngopo, Mang?
2: Tentara Republik Indonesia
0: Pelajar. Ya. Nah, ini kita akan ngobrol tentang ini, kita akan belajar juga tentang ini, perjuangan belajar bersenang-senang mengulas sejarah Trip Tentara Republik Indonesia Pelajar generasi kedua. Nah, ini apa ya istilahnya kalau kita berbicara soal Tentara Republik Indonesia Pelajar, ini kan di masa lalu ini menjadi satu kekuatan yang begitu luar biasa. Yeah. Ini mungkin bisa diceritakan juga sebagai generasi kedua. Monggo, silakan dari siapa dulu.
1: Oke, saya mulai Mas Taufik ya, Mas.
0: Injih, betul. Oh,
1: oke. Begini, Mas. Jadi sedikit memberikan latar belakang
0: ya.
1: Apakah Trip itu Tentara Republik Indonesia Pelajar? Jadi ketika masa setelah kemerdekaan 45, itu kan kita ketahui bersama bahwa sebenarnya Belanda ini masih mencoba kembali mengambil tanah jajahannya dia ini, gitu ya. Nah,
0: masih berusaha.
1: Betul. Nah, di dalam kondisi seperti itu, seluruh komponen masyarakat di tanah Nusantara ini kan ya mempertahankan kemerdekaan. Betul. Begitu. Nah, salah satunya ini memang adalah teman-teman pelajar ini. Jadi pelajar ini, yang kita sebut pelajar ini, kira-kira lah ya usianya itu SMP SMA begitu. Nah, teman-teman pelajar ini juga tergerak untuk ikut mengangkat senjata dalam rangka mempertahankan kemerdekaan, karena si Belanda ya untup-untup mau masuk lagi gitu kan.
0: Balik mana ya?
1: Nah,
0: balik kucing.
1: Betul. Nah, di kemudian bahwa teman-teman pelajar ini sebenarnya tidak cuma di satu kota ya, di berbagai kota di Indonesia ini gitu ya. Nah, kemudian mereka ini bergabung begitulah ya, bergabung dalam suatu kesatuan begitu, yang akhirnya kesatuan itu diakui oleh TNI.
0: Oke.
1: Waktu itu namanya BKR ya,
0: BKR,
1: Badan Keamanan Rakyat itu.
0: Okay.
1: Nah, ketika itu akhirnya kesatuan ini diakui gitu sebagai suatu satuan militer begitu ya, walaupun mereka ini pelajar.
0: Oke.
1: Nah, jadi akhirnya oleh TNI atau BKR pada waktu itu sampai dimasukkan ke dalam satu batalion tersendiri gitu ya, brigade tersendiri. Disebut sebagai Brigade 17 gitu.
0: Brigade 17.
1: Iya.
0: Itu pasti juga ada filosofinya.
1: Betul ya. Begitu ya. Nah, kemudian karena ini menjadi sangat spesial ya untuk diketahui begini. Dalam konvensi Jenewa itu sebenarnya kan pelajar tidak boleh angkat senjata, Mas.
0: Betul.
1: Nah, di dunia ini, ya inilah Indonesia ini punya satu-satunya pelajar tentara yang menjadi tentara reguler istilahnya begitu ya, yang diakui oleh kesatuan militer. Mm-hmm. Nah, ya hanya di Indonesia, Indonesia. Ini, begitu. Okay. Tapi semangatnya kan memang karena ya itu mempertahankan kemerdekaan, betul, begitu, betul, daripada betul, nanti penjajah masuk lagi ya. Kan wis moh toh masuk
0: lanjutannya gitu. Capek lah ya.
1: Nah, gitulah.
0: Sekian ratus tahun.
1: Ya, kan? Jadi kira-kira gitu latar belakangnya, okay, Mas.
0: Latar belakangnya. Nah, kemudian ini juga punya sejarah panjang, apalagi Malang akhirnya pun sekarang menjadi Malang ini kota yang bisa dikatakan sebagai kota yang penuh perjuangan dan juga penuh sejarah gitu. Nah, kebetulan juga mas-mas dan mbak-mbak. Betul ya?
1: Betul.
0: Saya panggilnya gitu ya.
1: Betul.
0: Ini adalah generasi kedua dari Trip. Ya, berarti apa? Kakek orang tua.
1: Iya, orang tua kami yang pelaku sejarah itu.
0: Pelaku sejarah itu. Nah, ini kalau berbicara soal Trip, ini berarti gimana sih maksudnya menjadi generasi kedua dari pelaku sejarah? Generasi kedua. Ini apakah ada beban moral atau bagaimana? Atau mungkin justru malah memiliki misi yang luar biasa atau bagaimana? Silakan.
1: Monggo Mbak Retno.
0: Monggo Mbak Retno.
2: Kita sebagai generasi dua dari paguyuban Masrib Jawa Timur, tentunya ada bukan beban ya, tapi rasa tanggung jawab kita untuk melanjutkan perjuangan bapak-bapak kami. Dan beliau semua itu mempunyai semboyan, perjuanganku teruskan sampai ke akhir zaman. Nah, itu yang buat kita sebagai generasi tua bertanggung jawab untuk benar-benar melanjutkan perjuangan dari bapak-bapak kami. Walaupun mungkin situasinya beda, kalau dulu melawan penjajah Belanda, kalau sekarang kita harus maju melawan ke apa ya teknologi,
0: betul,
2: kita tidak
0: betul
2: boleh
0: sekali
2: ketinggalan.
0: Nah, betul, itu yang betul sekali.
2: Dan kita juga harus juga sekarang ini kita mau menarik ketiga kita supaya ayolah kita lanjutkan perjuangan kakek-kakekmu gitu ya, supaya apa namanya memang berkelanjutan apa yang dicita-citakan beliau semua itu.
0: Oke. Gitu. Wah, ini mulia sekali gitu. Tapi kalau memang melihat dari apa namanya, kalau tadi mungkin Bu Retno mengatakan bahwa kalau dulu kakek-kakek kita berjuang melawan penjajah Belanda yang akan kembali lagi untuk menguasai tanah air. Sekarang ini kan istilahnya perangnya dalam bentuk yang berbeda gitu.
2: Ya,
0: nah, kemudian upaya-upaya seperti apa yang dilakukan? Monggo mungkin Bu Lulu atau siapa monggo.
1: Ya, jadi begini Mas, memang kondisi jelas berbeda ya.
0: Betul.
1: Kita sekarang ini ngelawan apa sih? Ngelawan kebodohan lah gitulah.
0: Betul.
1: Jadi saya tambahkan informasi bahwa saat ini sudah ada yang G3 Mas.
0: Oke.
1: Generasi 3. Generasi 3 itu ya. Bahkan 4, G4 sudah ada.
0: Oh, sudah ada.
1: Ya.
0: Oh,
1: iya. Jadi anak-anak kami dan cucu-cucu kami sudah ada. Nah, apa yang mau kita sampaikan pada mereka? Jadi G3, G4 dan seterusnya itu ya. Sekarang kan kita perangnya sudah jelas-jelas enggak pakai bedil gitulah Mas.
0: Nah,
1: tapi jangan salah ya. Kita sekarang tanpa sadar kan dengan teknologi itu kita kan sudah diperangi dari luar begitulah.
0: Bentuknya aja yang berbeda
1: iyalah,
0: gitu.
1: Iyalah, makanya ini kan pesan semangat perjuangan orang tua kami ini harus kami turunkan kepada G3, G4 dan seterusnya agar yang ditiru apa? Semangatnya kan.
0: Semangatnya. Betul.
1: Semangat melawan ya hal-hal yang apalah istilahnya menjajah begitu ya.
0: Menjajah.
1: Hal-hal yang menjajah.
0: Betul.
1: Memang wujudnya tidak fisik sih sekarang. Betul. Tapi malah sekarang menurut saya lebih berbahaya enggak fisik ini. Iya, tentang hal-hal yang tidak kita sadari gitu sekarang ini.
0: Betul,
1: nah,
0: betul.
1: Begitulah Mas Kira.
0: Jadi memang penjajahan secara tidak fisik ini justru yang paling berbahaya gitu.
1: Iya.
0: Ya. Karena nyerangnya secara moral.
1: Iya, betul.
0: Oke. Nah, tapi kalau dari Trip ini berarti ini memang ada persatuannya gitu, Pak.
2: Betul.
0: Di ini seluruh Malang atau seluruh Jawa Timur atau bahkan Indonesia?
2: Indonesia.
0: Seluruh Indonesia. Ya, okay.
2: Khususnya di Jawa Timur ya.
0: Khususnya di Jawa Timur.
2: Perjuangan bapak-bapak kita itu di daerah Jawa Timur ada juga yang di Jawa Tengah juga ada sebenarnya. Di TP. Jawa Barat juga ada ya.
0: Jawa Tengah
2: itu TP Tentara Pelajar.
0: Oh, kalau di
1: Jadi tadi kan Mas saya mengatakan bahwa Brigade 17 itu yang diakui oleh TNI ketika itu kan membawai seluruh pelajar. Baik, enggak cuma di Jawa Timur ya.
0: Betul.
1: Di mana-mana. Nah, tapi memang namanya berbeda-beda.
0: Oh.
1: Kebetulan kalau yang di Jawa Timur nama kita adalah Trip. Tentara Republik Indonesia Pelajar. Hmm. Sedangkan kalau Jawa Tengah itu dikenal sebagai TP, Tentara Pelajar. Ada juga TGP.
0: TGP itu Jenny.
1: Tentara Seni.
2: Teknik.
1: Ya, anak-anak teknik, anak-anak anak-anak STM begitu itulah. Ya. Itu kalau di Jawa Barat ada lagi namanya yang lain begitu. Hmm. Jadi kalau saya menjawab pertanyaan Mas Topik bahwa ini memang Tentara Pelajar ini se-Indonesia.
0: Se-Indonesia. Ya. Berarti hampir semua daerah itu sebetulnya ada.
1: Betul.
0: Dengan mungkin nama yang berbeda.
1: Benar.
0: Tapi secara semangatnya sama.
1: Iya.
0: Tujuannya sama. Sama.
1: Ya.
0: Gitu ya.
1: Tapi ada satu yang spesifik, Mas.
0: Okay.
1: Nanti saya akan ceritakan mengapa menjadi penting Kota Malang ini.
0: Mm-mm.
1: Dengan trip ini.
0: Betul.
1: Nanti ada kaitannya dengan kisah yang terjadi pada tanggal 31 Juli 1947. Itulah puncak dari peristiwa yang akhirnya mengangkat peristiwa itu kita angkat sebagai suatu apa istilahnya itu
0: perjalanan sejarah.
1: Ya, sejarah yang utama yang diperingati setiap tahun oleh paguyuban trip ini.
0: Oh.
1: Nanti saya ceritakan.
0: Oke. Nah, 31 Juli 1947.
1: Iya.
0: Ini menjadi sebuah tonggak sejarah.
1: Betul.
0: Yang Malang akhirnya itu selalu diperingati dan memang untuk peringatan dari trip ini ya, memang lebih difokuskan berarti ke Malang.
1: Benar.
0: Oke.
2: Karena itu peristiwanya memang di Kota Malang.
0: Peristiwanya di Malang. Nah, ya, ini kalau ngomongin soal peristiwa mungkin dari Mas Irwan atau Mas Paulus saya panggilnya.
1: Irawan.
0: Mas Irawan. Ini gimana nih ceritanya?
1: Jadi begini, Mas. Saya mengulas bahwa di depan tadi sudah cerita.
0: Mm-mm.
1: Belanda ini kepingin balik ke tanah jajahan.
0: Iya.
1: Betul ya?
0: Masih.
1: Nah, tahun 45 kita tahu peristiwa terbesar adalah 10 November.
0: 10 November.
1: Di Surabaya.
0: Di Surabaya, betul.
1: Nah, itulah apa istilahnya dia kalau dibilang ya, pemicu dari semua rentetan sejarah ini, begitu ya. Ketika Belanda yang dompleng ke tentara sekutu ketika itu masuk ke Surabaya.
0: Betul.
1: Yang akhirnya juga ya namanya mereka datang dengan peralatan militer yang mumpuni zaman betul itu ya. Kita apapun terjadi terdesak lah begitu. Ya. Sampai ketika tahun 47 kita kenal sebagai adanya suatu peristiwa yang kita sebut sebagai agresi militer pertama.
0: Betul.
1: Nanti ada tahun 49 agresi militer kedua, begitu. Nah, ketika terjadi agresi militer pertama tahun 47, Belanda ini kan sudah, kita bicara Jawa Timur ya, Mas ya. Ini sudah masuk sudah jauh ke selatan ini sebenarnya. Memang masuknya dari sana, Mas, dari timur, dari situ Bondo.
0: Oke.
1: Jadi dari situ Bondo ada pelabuhan Panarukan itu, Mas. Nah, dari situlah mereka masuk. Kan yang datang ini kan pasukannya pasukan marinir ini. Si Belanda ini.
0: Marinirnya Belanda.
1: Iya.
0: Okay.
1: Dengan segala peralatan tempurnya. Salah satu peninggalannya bisa kita lihat di Museum Brawijaya.
0: Oke.
1: Okay. Itu ada tanknya, nanti ada kisahnya.
0: Nah. Di Jalan Ijen.
1: Betul.
0: Nah.
1: Nah, kemudian Belanda ini masuk dari timur situ Bondo, Probolinggo, Pasuruan, akhirnya masuk ke Malang. Sampai pada bulan Juli 1947. Ini Belanda sudah mendekati Kota Malang. Dan ketika itu sebenarnya seluruh masyarakat di Malang ini sudah tahu Belanda ini mau masuk. Kemudian dilakukanlah suatu upaya, apa ya istilahnya itu, kalau mencegah atau menghalang-halangi itulah ya. Apa yang dipikir? Ya sebenarnya idenya ya brutal juga sih kalau bilang. Bakar aja semua gedung.
0: Oh, itu idenya Belanda atau idenya?
1: Bu, idenya kita menahan Belanda ini.
0: Oh, gitu. Oke, biar istilahnya
1: kalau Belanda masuk sudah enggak ada bangunan yang bisa dimanfaatkan, menyulitkan mereka.
0: Oke.
1: Kalau Mas Taufik mungkin pernah dengar Bandung Lautan Api.
0: Betul.
1: Di Malang kita punya namanya Malang Bumi Hangus, Mas.
0: Oke. Berarti peristiwa itu disebut juga Malang Bumi Hangus.
1: Memang sebutannya Malang Bumi Hangus. Terjadi pada tanggal 15 Juli 1947 sampai tanggal 30 Juli 1947. Jadi komponen masyarakat di Malang itu melakukan upaya mencegah itu dibakarlah gedung-gedung, terutama gedung-gedung publik ya. Kantor-kantor, betul, sekolah-sekolah yang besar. Kecuali rumah ibadat. Ya. Jadi pemikirannya adalah kalau benarlah Belanda itu masuk, sudah nggak ada tempat lagi untuk kerja.
0: Betul.
1: Kan menyulitkan.
0: Betul
1: gitu.
0: Betul betul. Mereka harus membangun istilahnya dari ya, nol gitu ya.
1: Begitulah.
0: Nah, dan itu butuh proses, butuh waktu.
1: Betul. Nah, sembari peristiwa itu terjadi, tapi kenyataannya karena Belanda ini tetap dengan peralatan militer yang canggih pada zaman itu yang masuk, tetap bisa masuk gitu ya.
0: Betul.
1: Nah, puncaknya adalah pada tanggal 31 Juli itu. Mm-hmm. Bagaimana peristiwanya? Jadi peristiwa itu dikenal, kami menyebutnya sebagai pertempuran Jalan Salak, Mas.
0: Pertempuran Jalan Salak.
1: Betul. Okay. Di mana Jalan Salak?
0: Di Malang. Nah, betul.
1: Jadi ini perlu diangkat benar, Mas, karena ini adalah kami paguyuban Trip saat ini masih mengupayakan agar peristiwa ini menjadi hari besar daerah.
0: Oke.
1: Ini sudah kami upayakan 4 tahun terakhir ini. Jadi kita ini mesti punya kebanggaan kalau Surabaya punya 10 November. Kita berharap bahwa Malang ini punya 31 Juli.
0: 31 Juli.
1: Nah,
0: oke.
1: Jadi peristiwa itu terjadi tanggal 31 Juli tadi. Belanda akhirnya bisa masuk ke tengah kota Malang. Pada saat itu kota Malang ini dibagi dengan 3 sektor mempertahankan ini. Yang timur, jadi misalnya timur itu daerah Buring, Wonokoyo, Blok Office itu, Mas.
0: Iya.
1: Itu dipertahankan oleh TNI.
0: Oke.
1: Pada waktu itu kita kenal, mungkin Mas Ofik juga dengar nama Mayor Hamid Rusdi.
0: Oh iya, betul. Bahkan sekarang jadi nama
2: terminal.
1: Betul. Di sanalah beliau itu bertempur. Sampai gugur di daerah sana, ya. Kemudian di tengah, wilayah tengah itu alun-alun Malang ke selatan begitu ya. Di situ itu teman-teman yang berjuang itu teman-teman laskar dari NU yang banyak, laskar Hizbullah.
0: Hizbullah, oke.
1: Iya, mempertahankan di situ. Nah, di mana teman-teman Trip? Teman-teman Trip itu di sisi barat Malang.
0: Di sisi barat itu berarti veteran, bukan?
1: Zaman jalan. Itu belum ada jalan veteran, Mas.
0: Saya terkenalnya sekarang veteran.
1: Iya, yang ada jalan Ijen, Mas.
0: Oke.
1: Nah,
0: Bandung Jalan Ijen.
1: Jalan Ijen sampai sebatas jalan ujungnya Jalan Bandung itu benar.
0: Oh.
1: Perlimaan itu, Mas.
0: Perlimaan.
1: Ya, itu. Itulah ujungnya.
0: Simpang Balapan.
1: Yes, betul.
0: Oke.
1: Jadi teman-teman Trip itu bertahan di situ.
0: Oke.
1: Ketika peristiwa terjadi, jadi di Jalan Pahlawan Trip sekarang. Itu dulu namanya Jalan Salak, Mas.
0: Oh, itu dulu namanya Jalan Salak.
1: Bukan Salak buah ya, Mas.
2: Bukan,
1: ya.
2: Sama
1: Gunung Salak.
0: Iya. Karena kan di situ memang
1: ada jalan gunung-gunung. Iya, kan, ya. Jalan Gede, Jalan Rinjani, Kurinci dan di situ namanya iya, Jalan Salak, Gunung Salak.
0: Oke.
1: Nah, kalau sekarang kita lihat jejaknya, di Jalan Pahlawan Trip itu ya mungkin tidak terlalu banyak orang yang memperhatikan, tapi ini alangkah baiknya diangkat bener ya.
0: Betul.
1: Kalau kita masuk Jalan Pahlawan Trip sekarang yang kita tahu apa sih? Payakumbuah pasti ya. Iya toh?
0: Iya.
1: Nah, persis di depan itu kan ada rumah sakit dan di sampingnya itu ada sebuah makam. Monumen
0: ya.
1: Iya. Taman Makam Trip.
2: Monumen Pahlawan Trip.
1: MPT.
0: MPT.
1: Monumen Pahlawan Trip.
0: Yang kalau nggak salah nih, Pak ya, kalau nggak salah itu dekatnya TM kali ya.
1: ATM. Iya, betul, di belakangnya ATM.
0: Iya, di belakangnya ATM.
1: Iya, betul. Ya. Itu ada monumen apa namanya?
2: Monumen
1: Pahlawan Trip, ya.
0: Okay.
1: Dari depan memang tampak hanya sekedar gerbang begitu, enggak ada tulisannya Monumen Pahlawan Trip. Nah, untuk diketahui situ itu ada sebuah makam, Mas.
0: Oh.
1: Makam itu makam yang benar-benar berisi jenazah, Mas.
2: Pejuang
1: Trip yang gugur di situ sejumlah 35 orang.
0: Oh, oke. Okay.
1: Jadi ketika tanggal 31 Juli tadi, akhirnya Belanda itu masuk. Teman-teman Trip ini kan bertahan di sisi barat kota.
0: Betul.
1: Itu. Ini memang isu-isunya bahwa Belanda itu akan datang dari sisi barat. Kenapa kok dari sisi barat? Jadi membayangkan bahwa Belanda itu masuk ke kota Malang, kemudian berbelok ke arah Karang
0: Lo,
1: betul? Terus melintas Pendem dan lain-lain, baru turun ke Malang melintasi Dinoyo. Kira-kira seperti itu.
0: Oke. Okay.
1: Sehingga teman-teman Trip itu
0: menjaga
1: menghadap ke barat sana.
0: Oke.
1: Okay. Untuk diketahui di pojokan Jalan Pahlawan Trip dan Jalan Rinjani, ya di titik rumah makan itu, Padang itu dulu ada sebuah kantor polisi di situ. Okay. Rumahnya masih ada sekarang, cuma sudah berubah bentuk begitu ya. Masih milik polisi. Itu dulu posnya Trip di situ.
0: Oke, okay. Jadi istilahnya kayak pos untuk menjaga.
1: Iya begitu. Okay, nah, okay, teman-teman okay. Trip itu di seberangnya itu, persis yang sekarang menjadi monumen itu, itu kan dulu kan tikungan apa pojokannya pacuan kuda, mas.
0: Betul.
1: Jadi yang namanya itu. Simpang Balapan tadi loh, mas. Ya. Kenapa sih kok Simpang Balapan?
0: Iya.
1: Tahu Simpang Balapan?
0: Itu saya pikir dulu sering pakai trek-trek kan.
1: Bukan. Kalau zaman itu mas dulu kan nyimpang delok balapan.
0: Oh.
1: Balapan jaran, mas.
0: Iya, iya, iya. Hmm.
2: Bukan trek-trekan.
1: Iya. Jadi ya. Lintasan pacuan kuda itu segede itu dari sisi jalan Pahlawan Trip itu sampai ke sisi jalan Simpang Ijen, mas.
0: Oke. Okay.
1: Yang sekarang menjadi Poltekkes itu.
0: Betul, betul, betul.
1: Okay. Nah, teman-teman Trip itu bertahan di pojokan situ. Mm-hmm. Itu ada paritnya pacuan kuda itulah. Menghadap ke sisi barat.
0: Betul.
1: Nah, yang tidak diduga ternyata tentara Belanda tidak datang dari arah barat, mas.
0: Oke. Okay.
1: Tapi tentara Belanda tetap masuk tengah, Blimbing, Celaket dan seterusnya, lewat Kayu Tangan, kemudian belok ke Jalan Semeru.
0: Oke.
1: Okay. Semeru kemudian melintas ke barat sampai di
0: Ijen.
1: Ijen. Mm-mm. Ya ketika itu belum ada museum tentu saja ya.
0: Betul.
1: Itu sebuah lapangan dulu, lapangan besar. Gitu ya. Dari situ kemudian mereka melintas ke utara. Jadi dan kalau dibayangkan begini mas, kira-kira ya, membayangkan si peristiwa itu, orang bertahan menghadap ke barat,
0: ternyata
1: lawannya datang dari belakangnya dia.
0: Dari arah timur.
1: Iya. Jadi menembak dia dari belakang, membayangkan begitu mas?
0: Iya iya betul betul betul. Betul, betul.
1: Jadi situasinya kan ya
0: tidak terduga.
1: Iya.
0: Istilahnya secara mendadak gitu pak ya.
1: Betul, karena tidak disangka-sangka justru dari belakangnya begitu. Nah. Karena kondisi yang seperti itu ya tentu saja terjadi sesuatu yang ya dibilang chaos begitu ya. Tapi teman-teman Trip ini tetap juga bertahan dengan peralatan senjata yang tentu saja tidak
0: seadanya.
1: Terutama rampasan dari Jepang mas ya.
0: Betul.
1: Nah, Belanda itu datang ke situ dengan peralatan lengkap dan juga dengan membawa tank mas.
0: Tank ya betul.
1: Betul. Tanknya itu namanya M-Track itu mas. Jadi tank itu yang bisa berenang itu mas.
0: Oh iya,
1: amfibi.
0: Iya, begitu. Dan sampai sekarang akhirnya menjadi museum, menjadi
1: monumen. Ada itu. Bendanya itu di
0: okay.
1: di Museum Brawijaya. Nah, teman-teman Trip itu ditembak di situ.
0: Oke.
1: Okay. Nah, yang peristiwa yang apa heroik banget di situ gugurlah komandan batalion 5000 Trip itu namanya Susanto. Jadi Malang ini wilayahnya batalion 5000 Trip, mas. Jadi di Jawa Timur tuh batalion ada 5. Batalion 1000 di Mojokerto, batalion 2000 di Madiun, 3000 di Kediri, 4000 di daerah Besuki dan 5000 di Malang. Nah, komandan yang di Malang ini komandan batalion 5000 ini Susanto namanya. Peristiwanya heroik juga bahwa dia berusaha untuk ya apa ya, menahan menghalang-halangi tank itu. Membawa granat, melompat ke atas tank itu, tapi ya dengan kondisi yang mungkin bagaimana ya, tank itu bergerak dan sebagainya, justru Mas Susanto ini terjatuh,
2: tertembak dulu
1: dari belakang begitu, kemudian terjatuh di belakang tank yang mau dia ledakkan dengan granat itu, dan tragisnya
0: terlindas,
1: tanknya mundur melindas.
2: Dia. Mundur.
0: Oke.
1: Okay. Mohon maaf, saya selalu agak terbata-bata menceritakan kisah ini.
0: Iya, iya, iya.
1: Jadi kira-kira kejadian itu ya persis di tengah-tengah jalan Pahlawan Trip sekarang, persis di depannya rumah makan itu. Kira-kira begitulah.
0: Oke. Okay.
1: Titik peristiwa
0: heroisnya itu di situ ya.
1: Nah, teman-temannya yang lain yang bertahan di parit itu ya ditembak dengan mitraliur tank itu. Ya dengan kondisi yang terbatas begitu ya gugur lah ini 35 orang di situ.
0: Dan akhirnya ke 35 orang itu dikebumikan
1: atau gugur
0: di situ.
1: 35 orang yang gugur itu seperti biasalah kalau tentara itu habis melakukan penembakan begitu mungkin kan mereka menyisir gitu ya Mas ya.
0: Betul.
1: Menyisir apakah masih ada yang hidup atau apa gitu. Tapi memang di tengah-tengah menyisir itu kemudian ada perintah, nampaknya ada perintah untuk bergeser ke tempat lain. Nah, mundurlah, bergeserlah tentara Belanda itu. Dan kira-kira sampai tengah hari gitulah jam 12-an itu, ternyata di dalam teman-teman yang meninggal ini ada tiga yang berhasil selamat.
0: Okay.
1: Tertimbun teman-temannya ini.
0: Oke. Okay. Karena mungkin pada saat itu Belanda menembaknya secara brutal.
1: Iya, begitulah. Jadi ya, terjatuh di situ. Yang tiga ini akhirnya setelah Belanda benar-benar pergi sepi, berani keluar, melarikan diri ke arah barat jalan Pahlawan Trip itu. Kemudian di salah satu rumah di tengah-tengah itu melompat ke sisi jalan Kurinci.
0: Oke. Okay.
1: Diceritakan bahwa melompat tembok ini ya ini mukjizat mungkin mas ya. Temboknya itu kira-kira katanya 3 meter mas.
0: Wow.
1: Normalnya orang gak bisa lompat mas.
0: Betul.
1: Ya. Tapi dalam kondisi yang mungkin terdesak panik begitu bisa dilompat di tembok itu. Kemudian mereka bertiga ini melarikan diri sampai ke markas Trip di daerah Gabru sana itu di
2: Blitar.
1: Blitar.
0: Oh.
2: Di Blitar.
1: Dari situlah kemudian peristiwa itu tersampaikan. Nah, jadi akhirnya diketahui bahwa teman-teman itu gugur di situ yang 35 dari hasil 3 orang yang bercerita ini.
0: Okay.
1: Menarik bahwa saya mendapat cerita ini dari sumber tangan pertama. Salah satu yang hidup itu yang bercerita pada saya.
2: Ayah.
1: Saya salah satunya.
0: Oke. Okay. Pak siapa kalau boleh tahu?
1: Pak Margono.
0: Pak Margono ini Margono. Salah satu pejuang
1: pelaku yang selamat.
0: Yang selamat pada saat itu. Jadi menceritakan secara detail.
1: Iya.
0: Oke, okay, Pak Margono ya.
1: Iya. Nah, kemudian teman-teman yang gugur itu baru dimakamkan kira-kira ya keesokan harinya oleh penduduk setempat, Mas.
0: Oke. Okay.
1: Jadi kalau Mas Taufik jalan dari Pahlawan Trip ke barat, melintasi jalan Surabaya dan seterusnya itu kan ada perkampungan sana.
0: Betul.
1: Namanya Gading Kasri.
0: Gading Kasri.
1: Ya, ya penduduk di sanalah yang itu membantu menolong memakamkan teman-teman itu. Mengapa dimakamkan di situ? Ya sudah, ini kan keputusan cepat. Daripada mau dibawa kemana-mana, ya udah diputuskan dimakamkan di situ.
0: Dimakamkan di situ, apalagi dengan kondisi yang mungkin belum stabil secara keamanan daripada nanti membahayakan.
1: Betul.
0: Akhirnya dimakamkanlah di situ. Berarti itu dalam satu lubang gitu atau
1: betul. Iya. Jadi makam massal istilahnya.
0: Iya, makam massal.
1: Iya. 35 jenazah ada di situ.
0: Iya, iya, iya. Dan di situ juga ada nama-namanya ya,
1: Pak. Benar.
2: Okay. Karena mayoritas itu yang dikuburkan itu dalam kondisi tubuhnya tidak utuh.
1: Iya.
2: Tertembak
1: dan itu.
0: Iya. Iya, iya, iya. Oke, oke.
1: Jadi di makam itu, di monumen itu, di situ tertera 35 nama itu.
0: Ini kebetulan ada yang nanya ini, Pak.
1: Iya.
0: Apakah Assalamualaikum, Waalaikumsalam, tanya nggih kalau lapangan Indro Kilo itu
1: sekarang menjadi Museum Brawijaya.
0: Oh, berarti dulunya yang museum kan tadi Bapak bilang atau Mas Irawan bilang itu ada lapangan. Itu
1: betul.
0: Adalah lapangan yang sekarang menjadi, itu berarti namanya adalah dulunya lapangan Indro Kilo.
1: Iya, kita sempat mengenal itu lapangan Indro Kilo tahun 80-an lah mas ya. Kalau zaman Belanda namanya, mohon maaf saya lupa itu ada nama Belandanya itu ya.
0: Ada nama Belandanya. Ya, oke, oke. Makanya di situ sekarang peninggalan-peninggalan dari sisa sejarah yang ada itu masih ada gitu ya, Pak.
1: Iya, begitulah. Okay. Di museum itu terutama ya.
0: Iya, betul, betul, betul. Itu namanya betul. Itu namanya lapangan Indro Kilo, Ibu.
1: Iya, ya, betul.
0: Ada Ibu Nani yang.
1: Nah, mungkin Ibu Nani ini pernah zaman ini nonton Expo Pembangunan itu. Iya. Dulu di situ.
0: Oh, dulu di situ ya. Karena memang pusat kota kayaknya dulu.
1: Ya, karena ada lapangan besar dulu kan.
0: Oh,
1: kan besar sekali tempat itu.
0: Iya, iya, iya, iya, iya, iya. Ya. Saya kalau lihat di peta Google tapi zaman lampau.
1: Iya.
0: Memang di situ ada kayak semacam lapangan ya, juga
1: betul,
0: gitu ya.
1: Betul.
0: Oke, Pak, terus ini tadi Bapak Margono menceritakan dengan begitu detail. Ini berarti diceritakan juga suasana mencekam saat penyerangan terhadap para tentara Trip ini.
1: Iya.
0: Saya tidak bisa membayangkan gitu gimana ya. Kita menghadap ke barat tiba-tiba ada tentara
1: dari
0: Belanda yang dari belakang langsung secara brutal mungkin pada saat itu. Ini saya tidak bisa membayangkan betapa paniknya para tentara Trip ini pada saat itu.
1: Betul. Jadi memang bisa dibayangkan begini kira-kira lah ya situasinya. Ini pelajarnya, ini kan tentara ini kan pelajar mas.
0: Betul.
1: Anak-anak usia SMP, SMA.
0: SMP, SMA.
1: Apapun terjadi, pasti ketakutan.
0: Pasti. jangankan yang pelajar ya, yang kadang tentara,
1: yang tentara aja, takut. Ini apa lagi?
0: Betul.
1: Gitu ya. Jadi ya pasti terjadi kepanikan begitulah. Jadi kemudian dari panik kemudian ya gugur gitu, bisa dibayangkan bagaimana ya. Saya sulit ya. Ya kita cuma mendengar cerita ya.
0: Betul. Nggak. Tapi kita pasti bisa membayangkan secara angan-angan gitu. Saya pun berusaha untuk membayangkan hal ini, betapa paniknya, betapa mencekamnya situasi pada saat itu. Pak, kalau boleh saya tahu, mungkin Bapak juga diceritakan dengan oleh almarhum Pak Margono pada saat itu. Itu terjadi siang, pagi, malam atau situasinya?
1: Pagi, Mas. Itu. Jadi itu kan pagi. Gini, 31 Juli 47 itu lagi puasa, Mas.
0: Oke.
1: Lagi puasa, ya. Terus bulan Juli, bulan yang adem toh, ya ketiga ini loh ya.
0: Bediding.
1: Apalagi tahun 47.
0: Aduh iya betul.
1: Anyep Mas.
0: Betul.
1: Ya
0: betul,
1: gitu
0: betul,
1: ya. Betul. Jadi bagaimana mereka lagi adem-adem begitu?
0: Kondisi puasa.
1: Puasa, kemudian tiba-tiba ada serangan begitu.
0: Aduh. Iya itu sih enggak kebayang.
1: Iya.
0: Bagaimana paniknya.
1: Oleh karena itu ini. Ketika kemudian dimakamkan massal di situ, kami generasi penerus trip ini memang berkepentingan lah untuk selalu memperingati peristiwa 31 Juli itu. Jadi nanti akan diceritakan oleh Mbak Retno bagaimana kita membuat rangkaian acara tahunan seperti apa saja, nanti diceritakan oleh Mbak Retno gitu.
2: Okay. Mungkin lebih Ibu Lulu.
0: Ibu Lulu. Nah,
1: Mbak Lulu, Mbak Lulu juga banyak cerita nih seputar peristiwa itu.
0: Betul.
1: Monggo.
0: Nah, ini kalau kita kalau tadi mungkin secara bayangan udah diceritakan dengan begitu detail oleh Mas Irawan, ini sekarang giliran Mbak Lulu nih. Kira-kira rangkaian dari 31 Juli.
2: Ini masih cerita sejarah.
0: Oh, masih cerita sejarah. Oke. Okay.
2: Orang tua.
0: Silakan Mbak Lulu mungkin.
3: Terima kasih waktu diberikan pada saya. Tadi sudah banyak diulas ya oleh teman-teman kami. Saya ingin menambahkan apa yang pernah diceritakan oleh pelaku, ibu saya, bapak saya, kebetulan semuanya pelaku pejuang trip.
0: Oke.
3: Ya, mungkin bisa diketahui trip itu tentara Republik Indonesia pelajar ya. Mungkin Mas pernah dengar kenapa ada nama Mas Trip?
0: Ya.
3: Nah, tambahan Mas itu diberikan oleh penduduk. Masyarakat desa dulu itu waktu orang tua kami lagi berjuang ya. Dari penduduk ini selalu menyiapkan makanan polo pendem.
0: Oke.
3: Okay. Ya ada telo, puhung, semuanya itu ditaruh di rege ya. Jadi kalau prajurit pejuang trip ini lewat, kan enggak tahu namanya siapa itu, Budi, Agus atau siapa.
0: Iya, betul.
3: Di kebiah uya namanya dipanggil Mas.
0: Mas.
1: Nah, dipanggil Pak kok isi enom.
3: Iya. Ya. Kan masih apa saya itu.
0: Ya,
3: mas,
0: ya.
3: Mas Reni Mas ikut panganan Mas gitu. Dan perlu diketahui juga dari 100% personel pejuang trip. Itu hanya 10% itu wanita. Dimana beliau-beliau ini sebagai medis ya.
0: Betul itu.
3: Ada juga yang untuk surat menyurat. Kebetulan ya ibu saya itu bagian medis, jadi bagian itu ya. Untuk tragedi tahun tanggal 31 Juli 47 yang mana ini cerita ibu saya ya. Pasukan Belanda itu turun dari Jetis.
0: Okay.
3: Jetis Mojokerto. Itu karena dengar mau Malang mau dibumi hanguskan. Jadi beliau-beliau ini turun. Lewat mungkin Mas Ira, Mas Taufik tahu kalau dari arah Malang mau lewat Taman Dayu, mau kiri kan Pandaan.
0: Iya.
3: Nah itu kan itu tempat Palagan dulu itu. Di situ ada udah dijemput Belanda.
0: Oke. Okay.
3: Jadi waktu itu ada komandannya Pak Isman ya.
0: Pak Isman. Bilang
3: Isman itu. Nah karena mendengar seperti itu, beliaunya mengutus ibu saya. Karena obat-obatan pada menipis. Ibu saya diutus. Namanya kan Pongki ya.
0: Pongki.
3: Anu, apotek Rajab Ali ya, kalau sekarang Raja Bali gitu ya.
0: Oh, iya.
3: Kayak tangan. Itu ibu disuruh mengambil obat-obatan di situ karena kosong. akhirnya ibu saya diutus ke sana sama temannya namanya Li Gepeng. Kenapa Li Gepeng? Semua ada julukannya.
0: Oke. Okay.
3: Karena beliaunya kecil, kurus gitu, namanya Gepeng ya.
0: Iya.
3: Kebetulan ibu saya sendiri nama Pongki bukan nama aslinya. Karena nama aslinya Sunarsih.
0: Oh.
3: Beliau ini lahir di Dampit.
0: Oke. Okay.
3: Wong Malang, Mas.
0: Wong Malang asli. Wong asli.
3: Yeah. Arema ya. Nama Pongki itu pemberian dari temannya namanya Profesor Syarif Tayyib. Karena ibu saya tingkahnya seperti bola pingpong.
2: Lincah.
3: Sana ke sini.
0: Iya.
3: Pak Syarif Tayyib ini itu menteri pertama Mendikbud.
0: Menjabatnya.
3: Nah, setelah itu ibu udah diantar sama temannya namanya Dayat, Om Warso. Naik Jeep Wilis, rampasan dari Belanda.
0: Pada saat itu.
3: Iya,
0: berarti dari Pandaan.
3: Iya, itu langsung menuju ke
0: Malang.
3: Apotik. Iya.
0: Okay.
3: Nah, setelah itu ibu kan pakai ketalpak ya.
0: Betul.
3: Yang banyak
1: kantongnya.
3: Itu obat-obatan wis, terutama sulfanilamid, plester, verban, kemudian sakit kepala, ada yang namanya naspro apa diambil dimasukkan semuanya. Di situ kan dulu enggak ada yudi apa ya, enggak ada betadine, padanya obat merah. Yudium masuk. Ibu kan dibawain hati sama Om Isman, "Pong, ndang metu o. Londo wis mlebu."
0: Oke. Okay.
3: Iki wis
0: genting.
3: Ibu lihat arah utara, Singosari udah ditrail, jatuh lah. Akhirnya ibu saya sama temannya, "Waduh, lewat mana iki? Lewat ndi iki?" Nah, di jalan itu ada gorong-gorong buatan Belanda kan. Mas kalau tahu di jalan dulu kan ada besi lubang-lubang itu.
0: Oh iya iya iya.
3: Akhirnya ibu saya masuk ke situ, lewat situ. Untuk pengennya
0: menyelamatkan.
3: Iya, untuk menyelamatkan diri juga obat-obat.
0: Menyelamatkan obat.
3: Akhirnya mengikuti jalan itu, ada titik itu, oh berarti matahari masih kelihatan terus. Akhirnya ibu kok tembusnya di mana? Viaduk Mbok Gluduk.
0: Viaduk itu di mana? Di
3: Mbok Gluduk Brantas.
0: Oh, iya yang nah, stasiun.
1: Iya. Pada kereta itu Mas.
3: Itu kan ada pintu-pintu air ya. Itu kan mau ngerocok ke situ. Belum ada rumah-rumah, belum ada rumah-rumah itu. Itu kan masih barongan ya, pohon bambu. Nah, temannya ibu itu nyelonong. Ya aku sama ibu, "Eh, ojo khusus metu. Delok niku ndure rel itu londo wis padha. Siap." Nah.
0: Oh.
3: Akhirnya ada pohon bambu yang goyang, deret di rel. Ibuku mau nolong temannya, kakinya ibuku kena pecahan mortir. Ada luka kan, ada tandanya itu. Udah, akhirnya balik karena ibu dapat perintah kon nangau jalan salah. Nangkono ono kejadian. Akhirnya ibu tembus lewat itu. Akhirnya dilihat ibu sampai ke yang apa? Lapangan Indrokilo itu.
0: Iya.
3: Kan belum ada museum.
0: Betul.
3: Ya, akhirnya menuju lewat jalan Renjani ibu saya. Itu melihat temannya pada gelimpangan kan.
0: Oh.
3: Bingung, enggak mau di mau ibuku mau ngobati. menolong itu Belanda, takutnya ada Belanda lagi. Akhirnya sementara tahan dulu.
0: Betul, menunggu situasi. Ya,
3: setelah situasi sudah aman, kemudian memang ada penduduk yang dari dikatakan oleh Mas Irawan itu untuk menguburkan teman-temannya itu ada gundukan ya. Istilahnya tanah apa Mas? Ada tanaman liar ya. Akhirnya di situ di lubang, digali lah dengan ditatanya para jenazah ini, ibu saya hampir pingsan karena seperti pindang ditoto.

0: dari diskusi mau iki opo enak-enake itu. Terus untuk selanjutnya itu Isman dapat anuan dari teman-temannya. Wis, Mas, pokoknya iki dikek tondo. Enggak suatu saat iki disempurnakan.
1: Yeah. Karena memang situasinya tidak memungkinkan untuk pokoknya dikek tondo sih. Nanti kalau situasinya sudah memungkinkan, kita balik lagi ke sini untuk dibikin lebih layak.
0: Oke. Tapi dengan waktu berlalu, kemudian udah merdeka ya, udah memang betul katanya londo itu intip-intip ya.
1: Betul.
0: Nah itu untuk selanjutnya udah dirapikan, akhirnya presiden pertama Bung Karno itu meninjau dengan hati yang sangat wong arek cilik-cilik.
1: Iya betul.
0: Usia SMP.
1: Ya,
0: waktu itu ibu saya kelas 2 SMP. Ya itu akhirnya ya sudah disempurnakan, sudah dirapikan. Nah dengan adanya makam itu, kemudian dinamakan Monumen Pahlawan Trip.
1: Monumen Pahlawan Trip, itulah.
0: Jadi untuk selanjutnya ya, saya mohon kepada masyarakat Kota Malang ya, terutama ini Monumen Pahlawan Trip bukan semata punyanya paguyuban Mas Trip.
1: Betul.
0: Ini milik Kota Malang.
1: Milik Kota Malang.
0: Arek-arek Malang, Mas.
1: Karena sejarah Malang juga paling tidak ada paling di tidak, situ.
0: Iya, kita harus bangga. Kita harus menghormati para pelaku pejuang sejarah ini ya, Mas.
1: Betul.
0: Mungkin ada, saya pernah waktu ada Car Free Day, saya dengan anak saya lagi jalan-jalan. Terus tempat trotoar itu kan buat parkiran.
1: Iya.
0: Saya tegur, "Mas, kok diparkir ning kene sih, Mas?"
1: Iya. Yeah.
0: Opo-opo gak ono anu, saya dipikir-pikir bukan orang kan pakai baju biru. Mas, maaf ya, Mas, tolong dihormati itu. Akhirnya dengan adanya saya ngomong ke yang waktu itu pengurus yang lama-lama itu, ya wis anu akhirnya untuk parkir diturunkan.
1: Oke.
0: Dan ada anak waktu itu SMP, anak SMP Salahuddin. Goncengan berdua. Iku opo sih? Ono kuburan. Akhirnya saya panggil, "Mbak, Mas, tolong ya, saya jelaskan begini-begini." Monggo. Itu lho kok ono topi helm ono ono apa? Ada bedil. Bulu, ada bedilnya. Saya bilang, "Trip itu tentara rebel pelajar. Jadi pada waktu usia masih kecil-kecil itu sudah berjuang." "Kenapa itu manggul senapan ya?" "Kenapa ada bulu ayam?" "Bulu ayam itu tandanya seperti pena."
1: Oke.
2: Okay. Sama dulu.
0: Dekat ada pulpen,
1: iya betul.
0: Kan cuma dicelupkan di mangsi ya,
1: dimangsi,
0: tinta. Nah, betul. Itu.
2: Jadi lawas sih.
0: Kok lawas sih gue
2: memang. Mangsi.
0: Mangsi. Makanya saya kalau ibu saya cerita itu sampai ya Allah. Makanya itu saya mohon dengan sangat hormat sekali untuk warga Kota Malang.
1: Betul.
0: Marilah kita menjaga untuk melestarikan. Karena ya perlu diketahui bahwa satu-satunya di Indonesia makam pahlawan pelajar adanya di Kota Malang.
1: Betul. Dan itu bukan hanya sekedar monumen, tapi bukan. Memang itu adalah
2: benar-benar
1: sejarah, makam.
0: Sejarah. Sejarah perjuangan.
1: Dan itu benar-benar makam.
0: Betul.
1: Oke.
0: Iya.
1: Dan khususnya juga untuk para generasi sekarang, kadang kan orang-orang tidak pernah tahu bagaimana perjuangan dari pahlawan ini untuk mempertahankan kemerdekaan, apalagi masih usia sangat belia.
0: Belia sekali.
1: Kadang kita melihat, mohon maaf, ada beberapa orang yang ada di pinggir jalan masih kecil itu kasihan, yang mereka hanya untuk kepentingan mereka sendiri. Justru ini jasa mereka begitu besar untuk mungkin umumnya adalah Indonesia, tapi secara khususnya untuk Kota Malang.
0: Betul.
1: Gitu loh.
0: Betul.
1: Jadi mungkin ini menjadi sebuah peringatan juga untuk kita, khususnya generasi muda, untuk lebih bisa menghormati bahwa ini adalah pahlawan-pahlawan yang juga sangat-sangat luar biasa jasanya untuk Kota Malang seperti itu. Iya.
0: Makanya kami ini, Mas, sebagai generasi penerus ya, ini gen 2. Tentunya ada gen 3, gen 4 dan selanjutnya. Marilah kita tetap menghargai itu, Mas ya. Menghargai semua perjuangan pahlawan trip turnya pelajar.
1: Betul.
0: Iya. Mungkin ada yang ditambahkan oleh rekan kami.
1: Monggo, silakan.
0: Terima kasih.
3: Iya. Saya tambahkan sedikit tentang Monumen Pahlawan Trip. Monumen Pahlawan Trip itu dulu sudah diresmikan oleh Bapak Insinyur Soekarno, Presiden pertama kita, tanggal 10 November tahun 1959, gitu ya. Jadi dan waktu itu juga dari bapak-bapak kami itu pada tahun 2006 itu juga sudah secara apa

0: menyerahkan tentang perawatan dan pemeliharaan monumen itu kepada pemerintah Kota Malang pada waktu itu Bapak Penny ya masih benar-benar. Dan dari situ akhirnya Bapak Penny itu mengeluarkan SK kalau monumen pahlawan Trip ini awalnya namanya juga sama makam pahlawan ya, tapi karena di dalam satu kota tidak boleh ada dua
1: makam pahlawan,
0: makanya pada waktu itu SK 2008 itu menyebutkan bahwa monumen pahlawan dirubah menjadi nama
2: monumen pahlawan Trip ya,
0: dan juga sekaligus ditetapkan sebagai benda cagar budaya.
1: Benda cagar budaya
0: ya, itu tahun 2008 gitu ya Pak.
1: Oke. Okay.
0: Itu yang perlu kita tahu, dan di dalamnya di sana ada beberapa ornamen ya, terutama pusara yang ukurannya kurang lebih 3x4 yang berisi jenazah dari 35 pejuang pahlawan Trip.
1: Itu cuman ukurannya segitu.
3: Segitu.
2: Ya sekarang menjadi seperti itu aja.
0: Ya, karena sudah dirapikan ya dengan bapak-bapak kita pada waktu itu. Kemudian di dalam sini ini buat gambaran supaya ayolah masuk ke sana gitu ya. Dan di situ juga ada prasasti yang bertuliskan 35 nama pejuang. Dan itu lengkap dengan nama batalionnya juga. Kemudian di atasnya ada apa namanya patung Garuda Pancasila. Kemudian kita maju lagi, di dalam itu ada prasasti. Prasasti itu tulisan tangan dari Bapak Soekarno ya pada waktu itu. Jadi memang itu sejarahnya agak panjang juga. Jadi bapak-bapak kita dulu tuh juga istilahnya berusaha payah untuk menemui Bapak Presiden.
1: Betul.
0: Untuk mendapatkan tulisan tangannya tulisan pada waktu itu di triptek gitu ya. Baru kemudian dibuatkanlah di
1: monumen
0: prasasti dengan tulisan
2: prasasti
0: tangan itu. Kemudian di bagian pintu kita masuk itu ada relief tentang perjuangan
1: tentara
0: Indonesia Pelajar. Nah itu memang disebutkan kurang lebih ya di tentara Republik Indonesia Pelajar itu adalah satu-satunya di dunia yang
2: pelajar yang diakui sebagai tentara.
0: Sebagai pelajar. Karena di situ kalau Trip ini kan dia berperang itu dengan jiwa dan raga dan kemauan sendiri.
1: Betul.
0: Tapi memang ada juga di negara lain pelajar juga, tapi itu kan adalah
1: wajib militer. Ya, tapi ini adalah karena
2: keinginan sendiri, kesadaran
1: keinginan
2: sendiri
1: untuk ikut membantu mempertahankan Kota Malang ini.
3: Otodidak, Mas.
1: Iya, istilahnya panggilan hati.
2: Iya, betul.
0: Dan itu kan mereka juga tahu kalau terjadi ya Malam Bumi Hangus itu kan memang gedung-gedung yang penting-penting itu dihanguskan. Karena pada waktu itu penjajah Belanda tuh berkeinginan menjadikan Kota Malang ini sebagai markas besar mereka.
1: Okay.
0: Nah, itu pun terdengar oleh tentara Indonesia Pelajar. Akhirnya mereka juga selain untuk kepentingan kemerdekaan negara juga mempertahankan Kota Malang tetap menjadi Kota Malang, tidak diduduki oleh penjajah Belanda pada saat itu.
1: Oke, luar biasa sekali dan tentunya sangat mulia sekali apa yang telah dilakukan oleh para pahlawan Trip. Tentunya juga Al-Fatihah untuk para almarhum. Semoga mendapatkan tempat terindah dan apapun yang sudah dilakukan untuk negara kita Indonesia ataupun juga khususnya untuk Kota Malang ini senantiasa dicatat sebagai amal baik dari para pahlawan. Amin.
0: Masih ada waktu, amin. Mas?
3: Masih ada waktu dikit.
1: Sedikit lagi. Oke. Iya, sedikit lagi. Okay. Ya, sedikit lagi. Mungkin terkait
0: kegiatan.
1: Ya, saat ini mungkin juga diperjuangkan bahwa 31 Juli ini akhirnya bisa diperingati sebagai hari nasional
2: untuk hari Kota Malang. Hari besar daerah.
1: Oke, sebentar. Monggo, silakan.
0: Jadi memang kita pertama sekali kita berharap supaya karena ada korelasi antara Kota Malang sebagai kota pelajar dengan tentara Indonesia yang pada usianya sama. Jadi kita berharap pelajar di Kota Malang khususnya ya, selain pinter-pinter mengikuti perkembangan zaman, juga tetap punya mental baja, mental berjuara seperti apa, semangat patriotik bapak-bapak kita dulu gitu. Itu yang saya pesankan. Dan untuk memperingati itu kita setiap tahun dari paguyuban Mas Trip Jatim seluruhnya itu kita mengadakan kegiatan yang kegiatan sosial ya. Pertama kali kita talk show seperti ini ya, kita mensosialisasikan apa Trip itu siapa. Kemudian yang kedua kita juga menggandakan donor darah. Nah kemudian juga untuk dari segi pendidikannya kita mengadakan sarasehan yang akan kita undang adalah 100 pelajar SMP, SMA, mahasiswa dan menwa. Kemudian
3: siarah ya.
0: Kemudian untuk itu tanggal 3 hari Kamis 30 Juli. Kemudian sorenya ada renungan suci. Mendoakan kepada jasad yang sudah wafat. Selamatkan Kota Malang ya istilahnya gitu. Kemudian puncak acaranya 31 Juli hari Jumat. Nah itu kita akan mengadakan ziarah dan tabur bunga itu pada saat sore hari jam 5 sampai jam 7. Nah insya Allah insya Allah ya
3: karena hari sudah, Jumat mas ya.
2: Tahun ini maksudnya ya mas ya.
1: Jadi, tahun ini jatuhnya di hari Jumat
0: hadir.
1: Oke siap
2: gubernur hadir
1: ya. Insya Allah
0: kemudian kita lanjutkan lagi malam Jumat malam ya kita ya,
2: reuni lah
0: antara dari
1: generasi kedua
0: dari,
1: ya.
0: Generasi ketiga,
1: dan juga generasi keempat.
0: Dan satu lagi ada pada kegiatan terakhir itu hari Sabtunya pagi dari 6.30 sampai jam 12-an itu adalah Napati Lasrip. Jadi kita mengundang juga pelajar. Nah itu juga melintasi bagian kecil dari rute Napak Tilas yang dilaksanakan bapak-bapak kita pada zaman dulu.
2: Ya. Ada beberapa titik kaki, di Kota Malang ini.
0: Ada 8 titik yang kita.
1: Oke, jadi nanti istilahnya selain ada peringatan, ada sarasehan halal positif juga ada di situ. Nanti yang paling utama ini Napak Tilas juga, gitu. Ya. Karena kita juga bisa merasakan bahwa bagaimana perjuangan pada saat itu, gitu. Ya.
3: Ikut ya, mas.
2: Silakan ikut, mas.
1: Oke. Luar biasa sekali tamu saya hari ini. Semoga apa yang diperjuangkan, semoga apa yang menjadi cita-cita dari almarhum bapak ibu kita pada saat itu senantiasa bisa kita teruskan, bisa memberikan manfaat, bisa memberikan hal-hal yang positif untuk kemajuan bangsa Indonesia, khususnya Kota Malang yang kita cintai. Matur nuwun sekali lagi untuk Mbak Lulu Pongki, terima kasih juga untuk Mas Irawan Paulus dan juga terima kasih untuk Mbak Retno Warnan. Semoga next time kita bisa ketemu kembali dan jangan lupa untuk Bapak Ibu semuanya, khususnya para pelajar di Kota Malang, jangan lupa nanti akan ada agenda dalam rangka peringatan dari
2: peristiwa 31 Juli.
1: Peristiwa 31 Juli tepatnya ada di
3: Jalan
1: Pahlawan Trip ya, depan yang sekarang monumen. Depan monumen ya, dan satu lagi yang perlu kita ingat bahwa di situ bukan hanya sekedar monumen, tapi di situ adalah saksi sejarah dari perjuangan Kota Malang.
0: Pelaku sejarah.
1: Pelaku sejarah. Oke.
3: Berbanggalah anak-anak Malang.
1: Betul sekali. Terima kasih sekali lagi untuk ketiga narasumber saya. Matur nuwun sangat, sehat selalu.
2: Sama-sama.
1: Kita bisa ketemu kembali. Matur nuwun. Oke. Nah itu tadi obrolan kita di Warung Gaul edisi kali ini. Saya Taufik Misbun yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: RRI Malang FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
5: RRI

0: 105,3/4 RRI Malang, Suara Budaya Malang Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar ya. Hadir kembali di ruang dengar Anda bersama dengan saya Hima, tentunya kembali hadir menemani Anda dalam program Catur Laras edisi di siang hari ini. Pendengar, tentunya di hari ini kita kembali kedatangan seorang narasumber yang luar biasa ya. Dan nantinya kita akan membahas terkait dengan mencegah stroke dan hipertensi untuk gerakan ketahanan bela negara. Dan seperti yang kita ketahui, stroke dan juga hipertensi ini ternyata masih menjadi dua masalah kesehatan ya, yang paling banyak dialami oleh masyarakat Indonesia. Nah, untuk membahas tema ini, maka telah hadir bersama dengan kita narasumber kita, yakni ada Bapak selaku Wakil Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan atau FKIK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang periode 2017 sampai 2020 sekaligus anggota Dewan Pakar Gerakan Bela Negara ya, yakni di siang hari ini telah hadir Dr. Akdiat Agus SPS. Langsung saja kita sapa bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, bagaimana kabarnya hari ini Bapak?
1: Alhamdulillah sehat, selamat. Karena itulah harapan kita, apapun pekerjaan kita, kita harus tetap sehat. Betul. Dan selamat dan iya, sanggup bela negara.
0: Luar biasa, semangatnya sampai terasa ya di siang hari ini ya.
1: Masya Allah.
0: Masya Allah, baik.
1: Mumpung hari Jumat iya, juga.
0: Iya, Masya Allah, baik. Pak Agus, salam kenal ya. Iya, yeah. Ini baru pertama kali bertemu soalnya ya. Mungkin sebelumnya Bapak udah pernah di Pro 1 atau mungkin
1: di
0: baru
1: Pro 4 ini udah sering.
0: Oh, udah sering ya.
1: Ya, namanya Bude itu.
0: Oh, sama Bude Mei, baik. Sama saya baru pertama ya.
1: Ya, gak apa-apa, masih berlanjut kali.
0: Iya, luar biasa, baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Pak ya, pada siang hari ini dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat, sehingga diberikan kesempatan untuk membahas sebuah tema yang sangat menarik ya, yeah, pada siang hari ini, yaitu terkait dengan mencegah stroke dan hipertensi untuk gerakan ketahanan bela negara. Mungkin pendengar bertanya-tanya ya, seperti apakah keterkaitan antara stroke, hipertensi dan juga dalam kegiatan atau gerakan bela negara begitu. Tapi untuk sebelum kita membahas inti ya tema kita pada siang hari ini, mungkin bisa dipaparkan dulu oleh Pak Agus seperti apakah perkembangan penyakit stroke dan juga hipertensi yang ada di Indonesia sampai dengan saat ini, dokter.
1: Baik, jadi untuk pendengar, saya ucapkan salam selamat dulu. Mudah-mudahan Anda semua selalu dalam keadaan sehat dan sekaligus berbahagia. Amin. Karena tidak semua orang pada hari ini bisa berbahagia. Namun kalau Anda merasa bahagia, itu adalah suatu anugerah dari Allah yang tidak terkira nilainya. Nah, apalagi kalau kita sehat, bebas dari segala penyakit, sesuai dengan pesan dari Badan Kesehatan Dunia WHO, maka itu juga adalah anugerah yang luar biasa. Kalau kita berbicara tentang stroke, stroke itu adalah sebenarnya gangguan daripada pembuluh darah ke otak. Pembuluh darah ke otak itu luar biasa banyaknya, sehingga kalaupun hanya sumbatan kecil-kecil, kita sudah sering rasakan, sering alami, tapi tidak berpengaruh besar. Tapi lain halnya kalau yang tersumbat atau yang pecah itu adalah pembuluh darah yang cukup besar, itu yang berdampak, itulah yang menjadi stroke. Nah, dari katanya sendiri, stroke itu adalah artinya pukulan. Pukulan itu bisa terjadinya secara tiba-tiba. Nah, biasanya kita jumpai orang yang terkena stroke itu mengalami gangguan kelumpuhan. Nah, sekarang ini ada Bu Ima, Mbak Ima.
0: Baik.
1: Singkatannya itu adalah FAST.
0: FAST.
1: Iya.
0: Yeah. Yeah. Apakah itu, Pak?
1: Itu singkatan dari F itu face, jadi wajah. Nah, orang yang terkena stroke itu nauzubillah min zalik, biasanya wajahnya itu tidak simetris lagi.
0: Baik.
1: Asimetri, jadi merot. Jadi yang tidak bertenaga itu kendor, yang bisa bertenaga itu bisa meringis, tapi hanya sesisi, jangan dipotret, malu. Ah, tapi nggak apa-apa, itu yeah, bercandanya aja. Kemudian A-nya adalah arm, armnya itu adalah lengan. Kalau armnya itu tidak bisa diangkat, berarti kemungkinan ada stroke.
0: Baik.
1: Nah, yang ketiga itu adalah aspek speech, bicara. Bicara itu kalau tidak bisa atau patah-patah, bla bla bla bla gitu, mau bicara, itu kemungkinan besar dia stroke.
0: Baik.
1: Jadi S. Mm-mm. Nah, T yang terakhir itu adalah time. Mm-mm. Time itu melukiskan gambaran betapa kita itu berkejar-kejaran dengan waktu.
0: Baik.
1: Nah, kalau ada tanda-tanda yang tiga itu, maka segera harus kita hubungi dokter keluarga kita atau sekaligus kalau tidak punya ya rumah sakit.
0: Baik.
1: 118 barangkali.
0: Iya. 118 ya Pak ya, jika terdapat tanda-tanda yang tadi telah disebutkan oleh Pak Agus ya.
1: Iya.
0: Oke, baik. Nah, ini berbicara soal hipertensi dan juga stroke ya. Banyak dari kita mengira bahwasanya penyakit ini hanya menyerang orang-orang lanjut usia atau mungkin orang-orang dewasa, tapi ternyata baru-baru ini Bapak telah ditemukan ya beberapa anak muda yang mungkin mengalami gejala hipertensi.
1: Betul.
0: Dan juga stroke. Sebenarnya apa penyebab utama dari kedua penyakit ini? Apakah juga dipengaruhi oleh suatu gaya hidup mungkin atau
1: Betul.
0: Keturunan mungkin, bagaimana penjelasan
1: gaya hidup
0: Bapak?
1: Tepat
0: gaya
1: sekali
0: hidup ya.
1: Jadi kalau saya perhatikan perbedaannya dengan beberapa dekade yang lalu
0: ya.
1: Gaya hidup sekarang itu mengundang orang untuk selalu terbangun di malam hari.
0: Baik.
1: Kita kalau mau melakukan survei atau sensus, kemungkinan besar anak-anak muda kita atau generasi Z atau generasi milenial itu lebih banyak menghabiskan malam harinya itu di tempat-tempat umum.
0: Baik.
1: Bukan di rumah lagi.
0: Mm-mm.
1: Nah, ini salah satu pemicu terjadinya peningkatan kortisol di dalam otak.
0: Mm-mm.
1: Sehingga menimbulkan pengkerutan, konstruksi daripada pembuluh darah. Dan
0: yeah.
1: itu sangat mudah memicu serangan stroke.
0: Mm-mm. Baik, jadi memang gaya hidup ya utamanya ini adalah begadang ya dokter.
1: Begadang.
0: Ya. Berarti benar kata ini ya Pak Haji Roma Irama ya.
1: Roma Irama ini harus.
0: Jangan begadang jika tidak ada gunanya atau manfaatnya.
1: Kecuali kalau mau ujian semesteran
0: nah,
1: kali.
0: Apalagi mengerjakan skripsi nggak apa-apa ya dokter ya.
1: Tapi
0: kalau misalkan apa mungkin cuma buat nongkrong atau mungkin
1: yeah.
0: suatu kegiatan yang tidak ada manfaatnya, ini lebih baik digunakan untuk tidur.
1: Lebih baik meditasi.
0: Okay.
1: Kalau tetap nggak bisa tidur, meditasi.
0: Oke, baik. Nah, tapi dokter, biasanya ya banyak juga anak muda ini yang suka ngeyel ketika dibilangin kamu jangan begadang gini-gini, tapi jawabannya adalah ya enggak apa-apa malamnya begadang, kan diganti waktu siang hari tidur. Nah, ini apakah bisa seperti itu, dokter?
1: Memang terjadinya seperti itu. Mm-mm. Cuma dalam hal merubah suatu sikap mental
0: yeah.
1: tidak bisa semalam.
0: Baik.
1: Jadi kita harus memerlukan suatu teladan.
0: Baik.
1: Keteladanan.
0: Mm-mm.
1: Bagaimana kita bisa menciptakan orang-orang yang hebat,
0: mm-mm.
1: tapi dia tidak begadang. Itu
0: Baik.
1: Yang harus dikerjakan. Atau
0: mm-mm.
1: kita bersama-sama mencari
0: mm-mm.
1: siapakah figur-figur yang tidak begadang, tapi dia hebat.
0: Baik.
1: Karena anak-anak muda sekarang itu sangat tergiur dengan Elon Musk misalnya.
0: Tergiur
1: sekali dengan Bill Gates,
0: mm-mm.
1: dengan Atta Halilintar, dengan
0: Baik.
1: Raffi Ahmad. Nah, jadi harus diberikan oleh contoh-contoh seperti ini bagaimana
0: Baik.
1: Caranya supaya tetap hidup hebat tapi
0: Mm-mm.
1: bisa tidur nyenyak.
0: Baik.
1: Dan malam hari bisa istirahat bersama keluarga yeah. dan sebagainya.
0: Baik. Berarti bisa dikatakan idealnya kita sebagai manusia ini harus tidur malam berapa jam, dokter?
1: Idealnya itu Mm-mm. antara 6 sampai 8 jam.
0: 6
1: tapi
0: sampai
1: dalam
0: 8.
1: Praktek
0: Mm-mm.
1: jarang sekali itu bisa diwujudkan.
0: Betul.
1: Rata-rata orang Indonesia sekarang itu tidurnya jam 10
0: Mm-mm.
1: dan jam 4 belum bangun. Bangunnya jam 6
0: kali. Baik. Berarti lebih lama lagi dokter ya.
1: Iya, lebih lama.
0: Oke, baik. Berarti 6 sampai 8 jam ini adalah waktu
1: yang
0: tidur
1: ideal.
0: Yang ideal yang mesti kita lakukan supaya meminimalisir ya
1: Mm-mm.
0: kemungkinan-kemungkinan kita nanti di masa depan terkena gejala stroke dan hipertensi begitu ya dokter ya. Oke. Ini dari pola tidur yang ternyata sangat berpengaruh. Kalau dari makanan dokter, ini apakah ada suatu makanan yang saat ini mungkin sering kali dikonsumsi oleh anak muda, oleh orang dewasa mungkin, yang ternyata makanan ini menjadi pemicu dari penyakit hipertensi dan juga stroke nanti, dokter?
1: Ternyata
0: Mm-mm.
1: makanan yang memicu serangan tidak langsung stroke,
0: yeah.
1: tapi perubahan dinding pembuluh darah dulu.
0: Baik.
1: Nah, dinding pembuluh darah itu mengalami perubahan-perubahan
0: Mm-mm.
1: apabila kandungan glukosa di
0: Mm-mm.
1: dalam darahnya tinggi.
0: Baik.
1: Makanan apa yang bisa menyebabkan glukosa menjadi terlalu tinggi? Itu adalah makanan yang berasal dari tepung-tepungan.
0: Oke. Okay.
1: Karbohidrat,
0: Mm-mm.
1: jagung, ubi kayu,
0: Mm-mm.
1: apalagi kalau dia digoreng, ada minyak gorengnya
0: Mm-mm.
1: di situ, dan ditambah lagi ada serbuk-serbuk garam.
0: Okay.
1: Garam itu pada umumnya adalah zat kimianya natrium.
0: Mm-mm.
1: Nah, natrium itu di dalam tubuh kita menyebabkan pengkerutan dinding pembuluh darah.
0: Baik. Wah, ini merupakan makanan yang lezat, mungkin tanpa kita sadari ya dokter. Ya, setiap hari.
1: Tadi saya mau kesini itu mau mampir.
0: Iya.
1: Mau beliin kitela. Atau something like that lah ya.
0: Iya.
1: Tapi untung ternyata Tuhan tidak memberkati. Kasirnya itu antrinya lama sekali. Jadi akhirnya saya putuskan, ya udah enggak usah deh. Enggak beliin jajan buat Mbak Ima.
0: Enggak apa-apa dokter, yang penting dokternya hadir ya.
1: Yang penting hadir.
0: Yang penting hati hadir, iya ya. Baik. Nah, kemudian banyak orang ini kalau bicara soal kalau stroke kan orang mungkin mikirnya kayak wah ini bahaya nih. Ya, ini pasti menyebabkan kematian. Tapi kalau kita bicara soal hipertensi, ini masih banyak orang yang meremehkan ya dokter ya. Masih banyak orang yang mungkin kayak ah cuman hipertensi kayak gitu. Padahal iya, nah mungkin bisa dipaparkan oleh dokter sendiri.
1: Jadi,
0: seperti apakah bahayanya hipertensi ini?
1: Itu adalah suatu kondisi di mana tekanan darah seseorang bertahan terlalu lama pada koridor 120 ke atas. Jadi harusnya itu 120, tapi pada orang yang hipertensi tekanan darahnya itu sudah sampai ke 180 dan tidak bisa turun, dan kalau turun ya sedikit, nanti naik lagi dan bahkan lebih tinggi bisa 200. Nah, pada titik tertentu kalau dia sudah 220 itu dinding pembuluh darah itu menjadi pelan-pelan itu melebar. Nah, kalau sudah melebar suatu saat dia bisa menipis. Kalau dia sudah menipis suatu saat bagian yang tipis itu bisa meletus. Nah, kalau dinding pembuluh darah yang meletus beda dengan ban sepeda yang meletus.
0: Bisa ditempel ya.
1: Bisa. Nah, kalau ini susah dan kebanyakan itu yang fatal.
0: Baik.
1: Lalu kalau dia tidak naik terlalu tinggi tetap berakibat jelek karena pasokan darah ke beberapa bagian tubuh kita yang penting itu berkurang.
0: Baik.
1: Nah, kalau itu bagian tubuh kita yang harus diberi pasokan darah itu adalah sel-sel otak, maka sel-sel otak itu mengalami kemunduran fungsinya.
0: Baik.
1: Makanya anak-anak muda sekarang gampang lupaan. Ditanya apa gitu, aduh iya maaf Pak, lupa. Itu gara-gara sebetulnya dia udah ngalami hipertensi tapi yang dalam batas sangat minim.
0: Baik. Ini yang tidak
1: disadari
0: betul. Nah, penyebabnya ini apakah juga bisa dari ketika kita terlalu lama menahan emosi mungkin atau bagaimana dokter? Karena ada yang bilang
1: Ima ini
0: seperti itu ya.
1: Sekali rupanya. Memang jadi emosi yang tidak terkendali menyebabkan tekanan darah secara internal naik. Jadi tidak perlu makan yang ada garamnya. Tapi kalau selalu melihat kelakuan dari couple, pasangan selalu menyebalkan, lebay, itu dia naik sendiri. Nah, ini harus dihindari. Karena yang naik itu adalah namanya zatnya kortisol. Kortisol itulah yang menyebabkan epinefrin naik. Epinefrin naik maka vasokonstriksi, pengerutan dinding pembuluh darah, tekanan darah menjadi tinggi. Nah, jadi hindari. Bagaimana cara menghindarinya? Nah, itu sampai kita ke karsa, kita harus melakukan aktivitas yang menyebabkan sosial bahagia. Jadi karsa keempat itu tingkatnya sosial bahagia. Kalau orang sosial bahagia, maka tidak akan sampai kortisolnya meningkat. Yang meningkat itu adalah justru oksitosin. Oksitosin itu adalah zat kimia di dalam otak yang menimbulkan dan mendistribusikan rasa sayang. Jadi bagaimana ya kalau kita dengan sesama anggota masyarakat kita merasa kasihan, sayang, itu adalah hasil kerja oksitosin.
0: Jadi memang ini ya, kalau bisa ketika mau emosi meledak kita mengalihkan gitu ya dokter ya, jangan malah dipendam gitu ya.
1: Dan itu tidak mudah, harus belajar. Jadi untuk ini kita sedang memikirkan ada semacam pelatihan. Di sela-sela meeting, mungkin RRI sering mengadakan suatu meeting, rapat kerja dan sebagainya. Di sela-selanya itu perlu dilakukan semacam latihan cooling down. Bagaimana kalau emosi sedang tinggi, apa yang kita lakukan? Nah, itu nasihatnya adalah kita harus cuci muka. Cuci muka, bagi yang Islam silakan lalu lengkapi dengan wudu, lalu sholat dua rakaat. Nanti kembali ke ruang sidang, sudah adem. Tidak marah lagi.
0: Solusinya adalah ketemu yang seger-seger ya. Dengan cara cuci muka. Wah ini apa ya, karena banyak dari kita, saya sendiri misalnya ketika di rumah misalnya melihat suatu kejadian yang menyebalkan atau tidak sesuai dengan keinginan, itu kan memang bikin emosi
1: langsung
0: naik ya dokter ya. Nah, ketika emosi naik itu berarti lebih baik kita langsung mengalihkan dengan cuci muka atau mungkin mencari suatu hal yang bahagia, bukan malah di keluarkan emosinya dokter ya.
1: Betul.
0: Karena banyak yang salah kaprah, ini banyak yang saya baca di media sosial ya dokter ya. Katanya daripada kita memendam emosi bikin penyakit, lebih baik emosi itu ditumpah ruahkan begitu.
1: Boleh, tapi boleh hanya ya, dalam satu kali.
0: Baik.
1: Tidak diulang.
0: Baik.
1: Jadi kita berteriak itu bagus, karena dengan teriakan itu kortisol itu seolah-olah mencapai titik kepuasannya, lalu setelah itu dia turun.
0: Baik.
1: Kita boleh teriak, misalnya melihat dapur tiba-tiba kok ada kaleng pecah, kemudian berserakan yang harusnya disapu, kita teriak, aduh, gitu itu boleh.
0: Gak apa-apa.
1: Gak apa-apa. Tapi bagi orang Islam ditambahi dengan astagfirullahaladzim. Itu di sekitar kita itu langsung jadi adem. Setan-setan takut.
0: Iya. Langsung gak jadi emosi.
1: Apalagi manusia. Jadi semuanya kembali jadi baik.
0: Oke, baik. Nah ini berarti sangat penting sekali bagi kita untuk bisa mengendalikan emosi dengan sebaik mungkin ya.
1: Betul,
0: dokter ya.
1: Iya.
0: Karena emosi yang mungkin tercipta dari diri kita tanpa kita sadari ternyata juga bisa menyebabkan suatu penyakit yang berakibat fatal di kemudian hari nanti ya dokter.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul. Iya.
0: Wah, oke banget. Oke deh. Nah ini terkait dengan penyakit hipertensi dan juga stroke. Kira-kira bagaimanakah cara kita untuk bisa mencegah atau meminimalisir munculnya penyakit tersebut di masa depan nanti dokter?
1: Ya, pertama kan gaya hidup sudah.
0: Iya.
1: Nah yang kedua itu adalah kewaspadaan kita untuk bisa melaksanakan sehat mandiri. Kita harus setiap saat itu sadar bahwa kita harus sehat.
0: Baik.
1: Akibatnya apa? Waktu kita mau naik kendaraan misalnya atau mau keluar rumah, kita berdoa dulu. Ya Allah, berikanlah kepadaku keselamatan dalam perjalananku ke kantor, ke RRI misalnya, atau ke Universitas Brawijaya misalnya, maka Allah akan melindungi kita.
0: Baik.
1: Nah, kemudian dengan kita berdoa seperti itu, oksitosinnya naik, serotoninnya naik, dan ini semua mengawal kita di dalam perjalanan.
0: Baik.
1: Kalau kita kena lampu merah, kita tidak jadi marah, tapi kita malah bersyukur, ya Allah, alhamdulillah, aku bisa istirahat sebentar.
0: Baik.
1: Lampu merah itu sebetulnya bukan untuk dimarahi, tapi untuk kita bersyukur masih diberikan kesempatan untuk bisa istirahat dari nyetir atau dari nyetar sepeda motor atau sepeda gitu. Nah, jadi itu hal-hal kecil yang bisa kita lakukan. Lalu yang sering kita juga tidak aware, tidak sadar, itu adalah memberi sedekah.
0: Baik.
1: Banyak sekali di jalanan itu orang yang minta-minta. Tapi ini tidak bermaksud untuk berlawanan dengan orang yang mengatakan jangan dikasih. Tapi dengan kita memberikan sedekah, itu akibatnya adalah hati kita menjadi plong dan kita menjadi oksitosinnya naik.
0: Baik.
1: Kita menjadi orang yang sabar. Dan mudah-mudahan di hadapan Allah kita juga terpuji.
0: Baik. Oke, baik. Jadi memang dengan melakukan kegiatan yang terpuji ya Pak ya, secara tidak langsung ini juga
1: berdampak. Nah, sedekah yang paling mudah itu adalah tersenyum dan menunjukkan muka yang berseri-seri.
0: Setuju, sepakat kalau kata anak muda zaman sekarang. Baik, ya dengan tersenyum kan pastinya hati kita juga ikut
1: jadi lega.
0: Lega, betul sekali dokter, luar biasa. Baik, di sini kami juga mengajak Anda pendengar, bagi Anda yang mau bertanya kepada dokter Agus ya di siang hari ini, monggo silakan bergabung, bisa ditelepon di 0341 404 504, atau di WA kami di 081 555 6910 53. Nah tadi sudah dibahas terkait dengan penyakit stroke dan hipertensi ya, dan sebentar lagi kita akan menuju ke topik pembahasan kita di siang hari ini ya dokter ya, yakni keterkaitannya untuk gerakan ketahanan bela negara. Tapi sebelum kita membahas lebih lanjut, kita break dulu dokter ya. Karena kalau ngomong terus takutnya nanti tenggorokannya kering dokter ya.
1: Benar sekali.
0: Iya baik. Dan tentunya kami akan hadir kembali di ruang dengar Anda pendengar. Jangan lupa bagi Anda yang mau bertanya, kami masih membuka sesi tanya jawab ya, bisa lewat telepon ataupun di WA-nya Pro4. Dan kami akan hadir kembali setelah beberapa lagu berikut ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Baik pendengar, Anda masih bersama dengan kami tentunya dalam dialog di siang hari ini. Masih bersama dengan saya, Hima, dan seorang narasumber kami yang luar biasa, yakni bersama dengan Dr. Akhdiat Agus SPS, seorang wakil dekan FKIK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang periode 2017 sampai 2020, sekaligus anggota Dewan Pakar Gerakan Bela Negara Membangun Indonesia. Kita lanjutkan lagi ya, dokter ya.
1: Iya.
0: Iya, baik. Dokter, ini kan juga selain sebagai wakil dekan FKIK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, ini Anda juga sebagai anggota Dewan Pakar Gerakan Bela Negara Membangun Indonesia. Ini merupakan suatu organisasi baru ya?
1: Baru, ya.
0: Iya, baik. Berarti baru. Organisasi Gerakan Bela Negara Membangun Indonesia.
1: Bangun Indonesia.
0: Wah, mulai tahun berapa dokter ini
1: baru
0: dibentuk?
1: 19 Desember 2025. Wah, jadi hitungannya masih hitungan bulan.
0: Baik, belum ada
1: ini
0: satu tahun.
1: Memasuki bulan ketujuh kali.
0: Iya. Oke, baik. Nah, ini kan karena merupakan suatu organisasi yang baru ya dokter ya. Ini mengapa sampai dibentuk Gerakan Bela Negara Membangun Indonesia? Ini dari mana asal-muasalnya begitu?
1: Ya, jadi backgroundnya atau latar belakangnya boleh dikatakan bahwa kesadaran daripada pemerintah bahwa tugas membela negara itu bukan hanya kewajiban pemerintah saja,
0: baik,
1: tetapi juga merupakan bagian daripada kewajiban masyarakat secara luas.
0: Baik.
1: Nah, dalam kondisi kemajuan dunia seperti sekarang, membela negara itu tidak harus diartikan secara militer,
0: baik,
1: tidak harus diartikan secara fisik, tetapi dapat diartikan dalam bentuk kematangan profesional masing-masing warga negara. Baik. Di bidang profesinya sendiri-sendiri. Jadi kalau kebetulan Anda adalah seorang ahli hukum, maka jadikanlah profesi ahli hukum itu menjadi suatu bagian dari aktivitas membela negara.
0: Baik.
1: Jadi kita akan membela peraturan-peraturan yang kita harapkan sesuai dengan keinginan masyarakat bernegara yang berdaulat. Nah, bagi saya misalnya di bidang kesehatan, itu tugasnya atau aktivitasnya adalah bagaimana kita bisa menghasilkan karsa-karsa kesehatan di bidang ketahanan nasional. Jadi ini saya namakan ketahanan kesehatan nasional yang bisa dilakukan untuk dalam rangka membela negara. Nah, itu ada empat. Lima, pancakarsa namanya. Karsa pertama itu adalah ketahanan kesehatan mandiri. Kemudian ketahanan kesehatan produksi. Jadi produksi bahan-bahan yang bisa digunakan untuk meningkatkan kesehatan, obat, herbal ya maksudnya. Kemudian bagaimana kita bisa mengintegrasikan sistem kesehatan nasional dan juga tingkat produksi pangan.
0: Baik.
1: Karena kesehatan yang baik itu ditunjang oleh ketersediaan makanan pokok yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
0: Baik.
1: Bagaimana mau sehat kalau misalnya mau cari bahan makanan susah, ya, na'udzubillah min zalik, pasti sulit.
0: Iya.
1: Jadi ini perlu suatu integrasi sistem. Tapi itu di luar pembicaraan kita sekarang. Nah, yang keempat itu adalah bagaimana kita bisa mempunyai karsa sosial bahagia. Seseorang yang sehat itu akan bahagia. Dan sebaliknya orang yang bahagia itu tidak akan mudah sakit.
0: Baik.
1: Nah, ini yang kita cari. Karena biasanya orang yang sakit itu karena rasanya itu tidak bahagia.
0: Yeah.
1: Anaknya tidak pernah nelpon. Nah, itu dia walaupun tetap sehat tapi dia tidak bahagia.
0: Baik.
1: Lama-lama ada angin sedikit dia masuk angin. Nah, yang kelima itu adalah karsa akidah amaliyah. Karsa akidah amaliyah itu adalah membumikan ajaran-ajaran agama apapun yang kita peluk.
0: Baik.
1: Menjadi suatu bagian sikap hidup. Orang yang sikap hidupnya kuat beragama itu akan menghasilkan tubuhnya sehat apapun agamanya, insya Allah. Nah, tubuhnya yang sehat itu seyogyanya juga menghasilkan amaliyah yang soleh. Nah, inilah yang diinginkan. Bila semuanya ini terlaksana dengan baik, maka anggaran biaya untuk kesehatan masyarakat itu bisa ditekan seefisiensi mungkin.
0: Baik.
1: Nah, ini memenuhi harapan pemerintah untuk efisiensi di segala bidang.
0: Iya.
1: Jadi justru dengan efisiensi di segala bidang ini, kita kesempatan baik untuk meningkatkan kelima pancakarsa ini.
0: Oke.
1: Begitu, Bu, untuk pengantar dari apa tujuan gerakan bela negara ini.
0: Iya, baik. Karena memang sejatinya bukan hanya pemerintah saja ya, yang wajib bela negara, tapi kita
1: tidak
0: sebagai
1: dalam
0: warga
1: bentuk militer,
0: masyarakat.
1: Tidak ya, harus.
0: Nah, ini yang mungkin apa ya, bisa memutus kesalahpahaman masyarakat ya. Ya. Karena kan selama ini masyarakat berpikirnya bela negara, oh berarti harus wajib
1: angkat
0: militer,
1: senjata.
0: Harus angkat senjata, latihan tembak menembak. Padahal
1: da,
0: bela
1: harus.
0: Negara dengan cara
1: kita tetap
0: kita.
1: Sehat mm-hmm. saja itu sudah merupakan bagian ya. Dari bela negara.
0: Oke. Baik, nah inilah yang menjadi tema kita pada siang hari ini ya Pak Dokter ya. Karena ya. Memang mengaitkan pencegahan stroke dan hipertensi dengan gerakan ketahanan bela negara seperti itu. Nah kemudian karena kan stroke dan hipertensi ini kan suatu penyakit yang memang berbahaya Dokter ya. Di masa depan jika memang kita ada tanda-tanda ini memang harus segera diobati gitu
1: diobati.
0: Ya. Karena seperti yang tadi Pak Dokter bilang, ternyata dengan kita sehat ini juga merupakan suatu bentuk bela negara seperti itu. Nah lantas ini mengapa masyarakat yang sehat ini juga bisa menjadi salah satu modal utama Pak Dokter dalam menjaga atau mungkin membangun bela negara itu sendiri. Masyarakat yang sehat maksudnya.
1: Ya, karena dengan kesehatan yang didapat, yang prima katakanlah, maka tingkat produktivitas masing-masing individu itu pasti meningkat.
0: Baik.
1: Yang tadinya tidak mampu bekerja 4 jam, sekarang bisa bekerja bahkan lebih menjadi 6 jam, 8 jam. Nah itu salah satu unsur produktivitas meningkat dan kemudian dia mempunyai suatu ketahanan tubuh yang tinggi sehingga tidak membutuhkan asupan obat-obatan yang tidak perlu. Tapi coba disurvei sekarang ini manusia Indonesia itu seolah-olah terkooptasi untuk selalu tergantung kepada obat. Ini seyogianya bisa dinetralisir sehingga kita bisa kembali ke makanan natural alamiah kita. Nah sedikit sekali orang kita sekarang makan sayur. Kalau saya perhatikan itu sayur utuh di meja, tapi daging, telur itu habis. Tapi alhamdulillah. Nah ini harus dikembalikan ke fungsinya. Sayur itu adalah bagian terpenting dari unsur-unsur antioksidan. Nah yang bisa menyebabkan dinding pembuluh darah itu kebal terhadap hantaman sumbatan-sumbatan pembuluh darah itu bila tersedia antioksidan yang cukup di dalam tubuh seseorang. Memang ada suplemen obat-obatan antioksidan. Tapi mengapa kita harus berbelanja kalau kita bisa menghasilkan sendiri tomat, bisa menanam seledri, dan di halaman belakang tumbuh ketimun. Nah seledri dan ketimun dengan tomat itu adalah satu campuran yang sangat bagus untuk meningkatkan stamina dan bahkan menjaga kesehatan dari serangan virus dan sebagainya.
0: Iya baik, karena memang kesehatan ini sangat penting ya Pak Dokter ya. Baik, kemudian sebagai anggota Dewan Pakar Gerakan Bela Negara Membangun Indonesia, ini bagaimana cara

0: sehat. Mm-mm. Kalau kita sedang menyetir lalu membawa Grab, maka kita jangan lupa sediakan air minum di depan kita.
1: Baik.
0: Seperti saya sekarang ini.
1: Mm-mm.
0: Nah, kemudian kita harus minum sedikit.
1: Baik.
0: Kalau kita tidak mempunyai kendala-kendala tertentu.
1: Mm-mm.
0: Nah, kemudian yang kedua adalah kita jangan merokok. Pesan ini terpaksa harus saya sampaikan sekarang.
1: Mm-mm.
0: Supaya tidak menimbulkan suatu kebingungan.
1: Baik.
0: Rokok itu adalah oksidan yang hebat.
1: Mm-mm.
0: Sehingga untuk bisa mengalahkan pengaruh dari rokok, itu diperlukan antioksidan yang sangat besar jumlahnya.
1: Baik.
0: Untuk menghabiskan efek sisa rokok.
1: Mm-mm.
0: Nah, ini berat. Maka akibatnya itu adalah setiap perokok itu nanti pembuluh darahnya pasti akan lebih mengecil daripada orang yang tidak merokok.
1: Baik.
0: Jadi kalau dipelajari, di mana-mana diajarkan, hipertensi itu erat kaitannya dengan sikap suka merokok.
1: Iya.
0: Nah, ini dua pesan dulu, mungkin nanti kita tambah.
1: Mm-hmm.
0: Nah, karena yang ketiga itu nanti adalah sehat mandiri yang ditambah dengan areal 1 meter.
1: Baik.
0: Orang yang sehat mandiri,
1: mm-hmm,
0: yang bisa membela negara, itu harus membantu menyehatkan lingkungannya minimal 1 meter di sebelah.
1: Baik.
0: Dia.
1: Mm-hmm.
0: Jadi tidak luas-luas banget, 1 yeah meter aja.
1: Baik, berarti bisa dikatakan misal ada anggota keluarga atau mungkin teman kita yang punya kebiasaan jelek, kita mengingatkan ini juga termasuk bela
0: bagian
1: negara,
0: dari
1: ya?
0: Sehat mandiri, mm-hmm, tadi yang ditambah areal perluasan mungkin. Yeah. Secara ukuran 1 meter,
1: mm-mm,
0: tapi kalau di meja makan, tapi yeah adik kita,
1: mm-mm,
0: ya 3 meter ya enggak apa-apa, kita yeah ingatkan.
1: Baik, kemudian Pak Dokter, ini ada pendengar yang bertanya.
0: Alhamdulillah.
1: Di WA kami ada Kak Hana dari kawasan Kemirahan. Assalamualaikum,
0: oh,
1: yeah, warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ikan piranha itu.
1: Iya, betul. Iya, Pak Dokter izin bertanya, ini jika ada anggota keluarga yang memiliki riwayat hipertensi atau stroke, ini apakah resiko pada anggota keluarga lain menjadi lebih tinggi? Dan langkah pencegahan apa yang sebaiknya dilakukan sejak dini, Pak Dokter? Silakan.
0: Terima kasih sebelumnya dan Ibu yeah Hana.
1: Yeah.
0: Barangkali kita pernah bertemu. Selamat bertemu kembali.
1: Yeah.
0: Untuk bisa mengatakan pengaruhnya terhadap anggota keluarga, itu mm-mm pasti ada.
1: Baik.
0: Karena apa yang kita lakukan di tengah keluarga itu menjadi mm-mm suatu panutan.
1: Mm-mm.
0: Kalau dibiarkan, ya orang lain akan meniru.
1: Mm-mm.
0: Jadi kita harus fokus untuk menghilangkan kebiasaan itu tadi.
1: Mm-mm.
0: Dan syukur-syukur kalau ada keluarga, anggota keluarga yang lain yang juga melakukan hal yang sama,
1: yeah,
0: kita redam untuk mm-mm tidak sampai terlalu jauh melakukannya.
1: Yeah.
0: Kalau boleh tahu kira-kira apa yang dimaksud dengan sikap yang kurang sehat tadi ya? Apa merokok mm-mm atau kurang tidur?
1: Mm-mm.
0: Apa yang dimaksud Ibu Hana?
1: Mungkin bagian dari itu, Dokter ya. Mungkin oh dari pola tidur, pola makan, atau mungkin
0: oh
1: ada
0: yeah
1: yang kebiasaan merokok seperti itu.
0: Iya.
1: Yeah. Oke, baik. Jadi memang
0: harus diredam,
1: harus diredam ya.
0: Yeah.
1: Jangan sampai kita walaupun mungkin ada keturunan, kita sebagai pemutus ya begitu. Yeah,
0: ya, betul sekali istilahnya yeah tepat.
1: Iya, yeah, baik. Semoga menjawab pertanyaan dari Ibu Hana yang ada di kawasan Kemirahan. Kemudian ada juga pertanyaan dari Ibu Bunga ya dari kawasan Pakis Malang. Saat ini banyak informasi kesehatan yang beredar di media sosial, termasuk berbagai obat atau ramuan yang diklaim dapat menyembuhkan hipertensi. Nah, ini bagaimana masyarakat dapat
0: mencegah hipertensi apa menimbulkan hipertensi? Mencegah kali ya.
1: Mungkin ya Pak, yang dimaksud mencegah.
0: Mencegah.
1: Ya, ini bagaimana masyarakat bisa membedakan informasi ini dapat dipercaya atau informasi yang menyesatkan?
0: Ya. Jadi di beberapa website atau mm-hmm apa istilahnya platform sosial itu
1: ya
0: sudah banyak yang garis lurus. Jadi mm-hmm yang dari Departemen Kementerian Kesehatan itu sudah ada.
1: Baik.
0: Kemudian dari program 4 RRI Radio Malang juga ada.
1: Mm-hmm.
0: Dan kemudian beberapa teman-teman sejawat saya juga melakukan hal yang sama.
1: Baik.
0: Itu dapat mm-hmm diikuti. Jadi mm-hmm kalau dari saya sekarang yang bisa saya kemukakan itu campuran seledri dengan timun dan tomat itu bisa menurunkan tekanan darah.
1: Baik.
0: Dan bahkan menghancurkan kolesterol yang ada di dalam tubuh seseorang.
1: Okay.
0: Cuma syaratnya harus dilakukan untuk jangka waktu yang cukup lama
1: mm-hmm
0: dan tidak boleh bosen.
1: Baik.
0: Mungkin itu dulu
1: mm-hmm
0: dan kalau ada lagi ada minta tambahan, buah-buahan itu semuanya mempunyai kandungan antioksidan yang tinggi.
1: Mm-hmm.
0: Terutama jeruk. Jeruk dari dau itu luar biasa. Jadi
1: baik
0: itu dibeli aja daripada busuk.
1: Iya.
0: Kemudian pisang.
1: Mm-hmm.
0: Negara Chili
1: mm-hmm
0: itu diangkat beritanya ke dunia internasional
1: mm-hmm
0: karena

0: mempunyai tingkat kejadian stroke yang sama dengan negara Eropa Utara Baik. Yang sangat makmur, mm-hmm. Finlandia, Swedia, mm-hmm. Norway. Kenapa? Ternyata setelah diselidiki, negara Chili, Argentina, Brazil, mm-hmm. itu sebagian besar masyarakatnya itu mengkonsumsi pisang. Padahal Malang Selatan itu produsen pisang luar biasa.
1: Iya.
0: Jadi pisang ini harus kita manfaatkan, jangan dibiarkan mm-hmm. sampai busuk.
1: Baik.
0: Harus kita ambil, mm-hmm. manfaatkan, konsumsi sendiri, mm-hmm. dan bagikan dengan teman-teman anggota keluarga.
1: Baik. Mm-hmm. Baik, semoga menjawab pertanyaan dari Ibu Bunga di kawasan Pakis Malang. Berarti memang
0: di Pakis banyak ya? Saya lihat banyak, mm-hmm. Pak.
1: Mm-hmm. Memanfaatkan pisang. Hasil alam ya,
0: pisang,
1: dokter ya.
0: Ya.
1: Dan untuk informasinya memang sekarang di media sosial kita harus jeli ya, dokter
0: jeli, ya.
1: Jangan sampai kita
0: terjebak
1: pada informasi yang menyesatkan, karena banyak sekali kayak platform Instagram Kementerian Kesehatan, BPOM RI ini juga seringkali menghadirkan informasi yang memang
0: yang bisa dipegang
1: dan dipercaya seperti itu.
0: Ya.
1: Baik, terima kasih dokter sudah menjawab pertanyaan dari pendengar setiap perempat RRI Malang. Nah kemudian ya, ternyata waktu berjalan dengan sangat cepat ya dokter ya. Memang benar ini rasanya 1 jam sangat kurang ya dokter ya. 2 jam mungkin kapan-kapan ya. Baik,
0: terima kasih.
1: Karena, ya, karena waktu sudah menunjukkan hampir jam 11 siang. Mungkin terakhir dokter bisa memberikan pesan kepada pendengar setia Pro 4 RRI Malang terkait dengan pencegahan stroke dan hipertensi untuk gerakan ketahanan bela negara. Silakan dokter.
0: Terima kasih sebelumnya, yeah. Bu Ima, mm. Mbak Ima. Jadi kepada para pemirsa di rumah, di tempat kerja, di kendaraan, saya hanya ingin berpesan bahwa setiap kita bergerak, hendaklah kita menyadari bahwa kesehatan itu adalah bagian terpenting dalam setiap usaha kita. Untuk apa kita bekerja keras? Kan juga untuk meningkatkan kesehatan kita.
1: Yeah.
0: Nah, sehat itu tidak harus tergantung kepada obat, mm-hmm. tapi yang lebih terutama itu adalah dari segi gaya hidup,
1: mm-hmm.
0: kemudian makanan yang kita konsumsi,
1: Baik.
0: Dan ketiga sikap-sikap kita yang bertentangan dengan kesehatan harus kita hindari.
1: Mm-hmm.
0: Merokok, marah-marah, jengkel, dengki.
1: Mm-hmm.
0: Tadi belum diulas nih dengki ini. Dengki okay. itu meningkatkan tekanan darah luar biasa.
1: Baik.
0: Iri.
1: Mm-hmm.
0: Nah, ini harus kita hindari.
1: Baik.
0: Nah, mudah-mudahan teman-teman semua yang ada di rumah, di kendaraan, maupun di tempat kerja, mm-hmm. selalu sehat, kuat, waspada, karena itu adalah bagian yang sangat spesifik dari aktivitas kita, warga, masyarakat, membela negara yang kita cintai.
1: Luar biasa, baik. Dengan menjadi orang yang baik dan bahagia, ternyata kita juga turut menjadi apa ya,
0: pasukan membela
1: negara. Luar biasa, baik. Terima kasih banyak penjelasannya Pak Dokter ya. Semoga dapat ya. Memberikan manfaat untuk kita semuanya. Amin. Ditunggu Amin. Nanti kedatangannya kembali ya Pak Dokter.
0: Terima kasih Bu Ima.
1: Iya, baik. Semoga nanti di jalan juga hati-hati ya Pak ya.
0: Ya,
1: semoga sehat selalu. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, tuntas sudah dialog di siang hari ini pendengar bersama dengan Dr. Akhdiat Agus SPS, seorang wakil dekan FKIK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, sekaligus anggota Dewan Pakar Gerakan Bela Negara Membangun Indonesia terkait mencegah stroke dan hipertensi untuk gerakan ketahanan bela negara yang harapannya dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Dan kali ini saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pas jam 11. Wancinipun pawarto enggal.
1: Pawarto enggal pukul 11 waktu Indonesia Barat. Pendengar, PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 7 Madiun kembali menutup perlintasan sebidang liar di wilayah Kabupaten Blitar sebagai upaya meningkatkan keselamatan perjalanan kereta api dan pengguna jalan. Kali ini penutupan dilakukan di perlintasan tidak terdaftar yang berada di KM 110 Petak Jalan Talun Garum, tepatnya di Dusun Sono Gunting, Desa Pasir Harjo, Kecamatan Talun. Penutupan pun dilakukan oleh tim KAI Daop 7 Madiun lewat unit pengamanan atau PAM bersama dengan unit jalan rel atau JR di Blitar, di mana akses perlintasan ditutup setelah permanen dengan pemasangan patok rel dan palang berbahan pipa besi agar tak dapat lagi dilintasi oleh kendaraan maupun masyarakat. Dalam hal ini, manajer Humas KAI Daop 7 Madiun Tohari mengatakan bahwa keberadaan perlintasan liar menjadi salah satu faktor yang berpotensi menimbulkan kecelakaan dikarenakan tidak dilengkapi sarana keselamatan dan tidak memiliki petugas penjaga. Proses penutupan dipimpin oleh Deputi Pengamanan Daop 7 Madiun, Witril, dengan melibatkan sejumlah unsur internal KAI. Di antaranya asisten manajer hukum, jajaran pengamanan operasi kereta api, pengamanan objek vital, dan petugas unit jalan rel Blitar. Selain itu, kegiatan tersebut juga mendapatkan dukungan dari berbagai pihak eksternal seperti Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar, Pemerintah Kecamatan Talun, Pemerintah Desa Pasir Harjo, dan Babin Kamtibmas Polsek Talun, di mana seluruh rangkaian kegiatan berlangsung dengan aman dan kondusif. Demikian Pawarto Enggal pukul 11 waktu Indonesia Barat, Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
0: Pawarto Enggal, Perempat RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal, ing pas jam 11. Wedari Ilmu, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Hey, Tok, nongkrong bukannya ngobrol malah sibuk main HP.
4: Iya, tahu nih si Anto. Dari tadi sibuk main HP mulu. Lo ngapain sih?
5: Bentar, ini nih, ada berita panas terbaru. Kan sayang kalau gak di-share.
4: Jangan asal di-share. Saring dulu beritanya, bener apa enggak. Bentar, jangan-jangan hoax lagi.
5: Ya apaan sih? Aku kan cuma mau berbagi informasi. Ribet banget, mesti dicek-cek segala.
3: Eits, jangan bilang gitu, Toh. Benar kata Nanda. Kita harus saring dulu sebelum sharing berita di media sosial. Pastikan sumber beritanya jelas dan tidak mengandung ujaran kebencian atau sara. Hati-hati menyebarkan berita tidak benar di media sosial, bisa dikenai sanksi dari UU ITE loh. Ingat, jangan cuma HP-nya yang smart, tapi penggunanya juga dong.
5: Ya deh, lain kali aku saring dulu, baru di-sharing.
4: Nah, gitu dong.
6: Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.

0: Mas, ini mas, baksonya mas.
1: Udah nyampe baksonya.
2: Iya, masih panas nih.
1: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
3: Mangkoknya sen tuker sih sen. Yang itu aja.
1: Emang kenapa mangkok kamu leh?
3: Saya mau yang itu.
1: Apa bedanya mangkok saya ini?
3: Ada gambar ayamnya.
1: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
3: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
1: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
3: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
1: Ay, ngeyel bener kamu ini leh.
4: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.
5: Satu Gangsal Komatigo Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.
6: Pendengar, suatu lagi kami akan ajak Anda untuk bergabung bersama dengan program 1 RRI Malang untuk mengikuti siaran sholat Jumat ya, yang akan disiarkan langsung dari Masjid Jami Malang. Dan tentunya kami akan hadir kembali di ruang dengar Anda nanti pukul 12 waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan Anda masih bersama dengan kami di 105,3 per 4 RRI Malang, Suara Budaya Malang Raya.
5: ...105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

jamaah salat Jumu'ah rahimakumullah. Alhamdulillah, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan kali ini, di detik ini, di tempat

generasi bergantian, tidak pernah ada yang abadi. Barusan diumumkan tidak hanya 1-2 orang, baru satu masjid ada yang meninggal dari berbagai tempat, belum masjid-masjid yang lain. Artinya setiap hari saling silih berganti, ada yang meninggal, ada yang lahir. Dan 2025 dan 2026 kita ada sekitar 8,5 miliar manusia di bumi ini. Dan jamaah rahimakumullah, dan yang terbanyak dari mereka apakah yang beragama? Tidak. Lebih banyak manusia di muka bumi ini tertinggi adalah kaum tanpa Tuhan, kaum tidak mau bertuhan, dan kaum tidak mau mengenal Tuhannya. Ada sekitar 24,2% yang tidak bertuhan, maka sekitar 1,98 juta atau miliar manusia yang tidak punya Tuhan. Dan dari 15 agama tertinggi di muka bumi ini, yang pertama adalah tanpa Tuhan, yang kedua adalah Islam Sunni, dan demikian hasil penelitian terbaru. Jamaah rahimakumullah, kenapa banyak orang yang tidak beragama? Karena diantaranya agama dianggap tidak menghasilkan apa-apa. Orang yang beragama tidak semakin kaya. Orang yang beragama dianggap oleh mereka juga sama, tetap tidak menemukan kenikmatan dan keabadian di dalam hidupnya. Bahkan mereka membandingkan orang-orang yang taat beragama di berbagai negara, hasilnya seperti apa? Jamaah rahimakumullah, maka negara-negara miskin di muka bumi ini adalah dihuni oleh kaum muslimin, dan kaum muslimin di negara-negara itu dianggap paling taat beragama. Sehingga apa? Banyak orang-orang apatis dengan agama. Belum lagi persoalan kejahatannya, belum lagi persoalan kebersihannya, belum lagi persoalan korupsinya, belum lagi persoalan-persoalan yang lain yang dianggap merusak bumi ini. Maka mereka menganggap agama tidak memberikan kesejahteraan dalam kehidupan mereka. Jamaah rahimakumullah, ini penting untuk kita pahami kembali, kira-kira kita beragama untuk apa? Apakah hanya untuk sholat sepanjang waktu, atau kemudian puasa sepanjang hari, atau kemudian bersedekah banyak sekali, atau kemudian sujud dari pagi sampai malam, atau apa dan bagaimana? Maka refleksi ini menjadi bagian tujuan kita, karena tujuan agama, beragama adalah tujuan terpenting bagi orang yang punya agama. Ada yang beragama karena malu di KTP-nya kalau tidak ditulis Islam, sehingga dianggap sesat. Ada yang beragama karena mungkin sudah menjadi keturunannya, tidak peduli agama apapun, kalau agama Islam karena lingkungannya Islam, sehingga kalau tidak berislam atau tidak beragama Islam dianggap nyeleneh, maka kemudian dia berislam. Tapi kadang tidak sedikit yang tidak paham kenapa saya berislam, kenapa saya beragama. Jamaah rahimakumullah, menarik sekali yang mungkin kita hafal setiap hari membaca surat ini. Surat atau pesan terpenting yang Allah berikan di dalam Al-Quran, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Ada kata liya'budun. Kalau kita terjemah dari awal, وَمَا خَلَقْتُ, aku tidak ciptakan. وَمَا خَلَقْتُ الْإِنْسَ, aku tidak ciptakan manusia. وَالْجِنَّ, dan bangsa jin dan sejenisnya.

0: illa liya'budun, kecuali untuk menyembah. Menyembah siapa? Menyembah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jama'ah rahimukumullah, kaitannya dengan tadi, maka penting untuk kita pahami apa kata liya'budun. Al-Fakir membuka beberapa tafsir, 10 tafsir. Kira-kira liya'budun ini apa? Maka diantara maknanya liya'budun adalah al-ihsanu, berbuat baik. Bukan liya'budun menyembah sujud terus di masjid, tidak. Kalau pemahaman pertama ini, atau puasa setiap Ramadan saja, tidak. Tapi al-ihsan dengan berbagai jenisnya. Seperti apa al-ihsan? Al-ihsan misalnya, kita di jalan ada kerikil kita buang, ada sampah kita baik, ada orang yang membutuhkan pertolongan kita bantu. Artinya agama apa? Liya'budun tadi, al-ihsanu, berbuat baik. Yang kedua, yanfa' wa la yanfa'. Orang yang beragama, orang yang menyembah Allah, liya'budun, tahu mana yang bermanfaat dan mana yang tidak bermanfaat. Ada seharian mungkin ngerumpi tanpa tahu manfaatnya seperti apa. Ada yang ghibah tetangganya, bahkan keluarganya. Ada yang posting-posting tentang aibnya, bahkan bukan hanya aib orang lain, tetapi aib keluarganya diposting di media sosial, sehingga terjadi perdebatan yang luar biasa. Hal yanfa am la yanfa. Maka menyembah Allah, liya'budun, bukan tadi hanya sujud di masjid saja. Yang berikutnya adalah imaratul ardih, yaitu memakmurkan bumi. Kita sebagai khalifah di muka bumi dikasih oleh Allah amanah untuk memakmurkannya. Memakmurkannya bukan kemudian meletakkan wifi di mana-mana. Memakmurkan bumi bukan kemudian teknologinya canggih, semuanya bisa terbang, bukan. Atau semuanya punya handphone dengan segala medianya dan paham teknologi yang luar biasa, bukan. Imaratul ardih, memakmurkannya adalah bagaimana makhluk terutama di bumi ini dengan keberadaan kita tidak terganggu. Untuk tidak terganggu, yang misalnya ada kenapa terjadi banjir, apa yang salah dengan perilaku kita? Kemudian kenapa terjadi pertengkaran, pembantaian di sekitar kita? Ada apa yang tidak beres? Apakah mungkin karena iri, dengki, sombong dan yang lainnya? Maka imaratul ardih dengan berbagai jenisnya sangat banyak sebagai khalifah di muka bumi. Maka seandainya agama menyembah Allah hanya untuk kaya, maka Nabi rata-rata tidak kaya. Kalau menyembah Allah hanya untuk tenang saja, berada di tempat-tempat tertentu, menyepi saja, maka para nabi mungkin orang yang tidak paling tenang. Karena beliau Rasulullah panutan kita, perangnya bukan hanya sekali dua kali, bahkan beliau dalam satu titik lukanya dalam perang Uhud yang bisa meneteskan air mata. Kenapa beragama kemudian susah-susah? Tidak kemudian hanya duduk saja, menyembah saja, wiritan saja. Tidak. Karena menyembah Allah adalah bagian dari kewajiban dan tujuan terpenting. Tahu bagaimana tujuan beragama. Jamaah rahimakumullah. Dan juga apa liya'budun adalah at-ta'ah. Taat ini diantara puncak kita beragama. Banyak orang sukses, kehormat, punya kehormatan, dihormati oleh ribuan orang, mungkin di media sosial banyak pengikutnya, atau hartanya tidak terhitung. Tapi kalau tidak taat kepada Allah di dalam ajaran Islam, maka dia tidak ada harganya. Jamaah rahimakumullah, maka wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, menyembah bukan hanya terbatas pada haji, yang kemudian rebutan menjadi haji. bukan juga hanya puasa yang kemudian kalau Ramadan semuanya baik, atau meramaikan masjid saja tapi keluar dari masjid kemudian tengkar, ghibah dan yang lainnya. Tidak. Maka liya'budun adalah menjadi tugas untuk mendekatkan diri kepada Allah, dan ketika dekat diri kepada Allah memahami syariat-syariat Allah, mana yang bisa dilakukan, mana yang boleh dilakukan, dan mana yang boleh tidak dilakukan, sehingga syariat kemudian kita kenal dengan jalan menuju Allah. Kalau jalan menuju Allah berarti jalan menuju kebaikan. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim wa huwa asdaqal qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa naf'ani wa iyyakum wa bima fihi minal ayati wa dhikril hakim. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم.
1: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد.

0: anh xin đông سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر التحية المباركات السلام السلام عليك أيها النبي أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن اللهم صل على سيدنا السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله
1: Baik pendengar, baru saja telah Anda ikuti silang salat Jumat yang telah disiarkan langsung ya dari Masjid Jami Malang. Dan saat ini kami hadir kembali di ruang dengar Anda, masih dalam catur laras, yang mana nanti masih akan ada beragam informasi menarik yang dapat Anda dengarkan bersama dengan kami. Jadi pastikan Anda tetap bersama dengan kami di 105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Malang Raya.

Wedare Ilmu. Pro 4 RRI Malang. FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedaya pamireng panjenengan tasik mirengaken 103,3/4 RRI Malang, Suara Budaya Malang Raya nggih. Di siang hari ini wonten informasi datang saka Dinas Pendidikan Kota Batu niki mulai menerapkan dan mensosialisasikan imbauan gerakan ayah antar anak pada hari pertama masuk sekolah kepada seluruh satuan pendidikan. Sosialisasi dilakukan sebagai bentuk dan dukungan terhadap gerakan Ayah Teladan Indonesia atau GATI untuk memperkuat keterlibatan orang tua dalam pendidikan anak. Dalam hal ini, Kepala Dinas Pendidikan Kota Batu Alvin Nur Hidayat mengatakan, langkah awal yang dilakukan adalah menerbitkan surat resmi kepada sekolah-sekolah di seluruh Kota Batu. Surat ini pun ditujukan kepada SD, SMP, MI, MTs, baik itu negeri maupun swasta, dan satuan pendidikan sederajat. Lewat sekolah, informasi ini diharapkan dapat diteruskan kepada para orang tua menjelang hari pertama masuk sekolah. Dinas Pendidikan berharap para ayah dapat meluangkan waktu untuk mengantar anak sebagai bentuk dukungan terhadap proses pendidikan sejak hari pertama. Menurut Alfi, keterlibatan ayah dalam momentum tersebut bukan sekedar mengantar anak ke sekolah, tapi juga membangun hubungan emosional yang lebih erat antara orang tua, anak, dan sekolah. Kehadiran ayah dinilai mampu menciptakan rasa aman bagi anak ketika memulai kegiatan belajar. Dalam hal ini, Dinas Pendidikan Kota Batu optimis gerakan tersebut dapat menjadi budaya positif yang terus berkembang di lingkungan sekolah. Sinergi antara sekolah dan keluarga pun diharapkan mampu menciptakan lingkungan belajar yang lebih kondusif dan mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Dan harapannya semoga dengan ini ya, kegiatan atau bahkan program ini dapat menjadikan hubungan ayah dan anak ini lebih erat dan dapat menurunkan angka fatherless di Indonesia, utamanya di Kota Batu dan juga Kota Malang. Baik, nanti juga masih akan ada satu informasi lagi, jadi pastikan panjenengan tasik bersama dengan kami di 105,3/4 RRI Malang, Suara Budaya Malang Raya.

0: Good morning class. Buat sketch rancangan jembatan antar desa dan saya periksa 20 menit lagi, oke?
1: Okay? Ih, salah lagi.
2: Yah, sobek. Padahal dikit lagi finishing.
0: Oh my god, what's going on here? Kenapa banyak sekali kertas-kertas berserakan?
3: I'm so sorry, sir. There are some problems in my sketch.
2: I got some problems too, sir.
0: Kalau kalian gak menghemat kertas seperti ini, sama aja kalian tuh menyia-nyiakan pemanfaatan dari pohon.
1: Ih, sister nih bisa aja.
2: Hus, ngawur, diem dulu tuh, dengerin.
0: Kalian tahu kan, hutan di Indonesia itu udah semakin berkurang. Dan impact-nya jadi longsor, banjir, dan banyak banget bencana-bencana lainnya. Dan kalian gak mungkin gak tahu kalau kertas itu semuanya berasal dari pohon.
4: Yes, sir, we are sorry.
0: That's good. Keep it up.

0: Kita perlu tahu. Sebagian besar masyarakat Indonesia mengenal lagu Naik Delman, ciptaan Ibu Sud.
1: Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota.
0: Ternyata lagu ini pernah menjadi salah satu lagu anak-anak yang populer di Uni Soviet atau yang sekarang kita kenal sebagai negara Rusia. Versi bahasa Rusia dari lagu tersebut berjudul Rogulka Otsom, yang secara harfiah berarti hari bersama ayah. Lagu ini dinyanyikan oleh penyanyi berdarah Armenia bernama Rubina Kalantarian.

Sedaya pamirsa, saniki wonten informasi datang saka Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batu menggelar rapat koordinasi pemetaan masalah literasi dan kearsipan Kota Batu untuk menggali ide program akhir 2026 dan menyusun rencana

sebagai pengampu dalam meningkatkan budaya literasi masyarakat sekaligus mengelola arsip, baik itu di lingkungan pemerintah maupun yang berkaitan dengan masyarakat. Oleh karena itu, sinergi dengan berbagai elemen dinilai penting agar program yang disusun mampu menjawab kebutuhan di lapangan. Sementara itu, selain menyusun program daerah di Dispusip Kota Batu, ini juga menyiapkan agenda yang melibatkan dukungan dari Perpustakaan Nasional. Salah satu rencana yang tengah dipersiapkan adalah menyelenggarakan festival yang menggabungkan kegiatan literasi dan kearsipan dengan melibatkan sejumlah daerah di Jawa Timur. Dalam kesempatan ini pula, Abdul Rais mengatakan capaian Kota Batu di bidang kearsipan yang berhasil meraih peringkat kedua nasional untuk kategori kabupaten dan kota. Meskipun mencatatkan prestasi di bidang kearsipan, pendengar, Abdul Rais pun mengakui masih terdapat pekerjaan rumah dalam meningkatkan tingkat literasi di kalangan masyarakat. Dan lewat forum koordinasi ini, pemerintah berharap lahir berbagai inovasi dan kolaborasi yang dapat memperkuat budaya literasi sekaligus mempertahankan prestasi di Kota Batu dalam bidang kearsipan. Sedaya pamira, tuntas sudah kebersamaan kita di siang hari ini ya dalam program musik dan informasi, di mana nanti jam 1 siang niki wonten Suara Budaya Nusantara. Kita akan ajak panjenengan sedaya untuk bergabung bersama dengan program 4 RRI Jakarta. Mengke kula bakal hadir kembali ning ruang dengare panjenengan nggih di jam kali dalam program Jelajah Nusantara. Jadi pastikan panjenengan tetap bersama dengan kami di 105,3/4 RRI Malang, Suara Budaya Malang Raya.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Heh, Dalalan, cepat, sini bantu aku angkat lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

0: lepas jam 13. Wancinipun Pawarto Enggal.
1: Pawarta Enggal pukul 13 waktu Indonesia Barat. Pendengar, kepedulian terhadap masyarakat ditunjukkan Polsek Kanigoro, Polres Blitar lewat kegiatan kitanan massal dalam rangka memperingati hari ulang tahun Bayangkara ke-80. Kegiatan sosial ini bekerja sama dengan Rumah Sakit Medika Utama dan Geprek Patria. Ini digelar di Mapolsek Kanigoro pada hari Kamis 2 Juli 2026. Sejak pagi hari, puluhan anak bersama dengan orang tua mereka tampak memadati lokasi kegiatan. Suasana hangat dan penuh kebersamaan pun mewarnai kelaksanaan kitanan massal yang menjadi salah satu rangkaian peringatan hari ulang tahun Bayangkara pada tahun ini. Sementara itu, kegiatan ini dihadiri langsung oleh Kapolres Blitar AKBP Rifanda, Kapolsek Kanigoro AKP Didik Sugiharto, dan Ramil Kanigoro Kapten Aciar, Camat Kanigoro Siti Supartia, Direktur Rumah Sakit Medika Utama Dr. Nur Evaliana, Kepala Puskesmas Kanigoro Dr. Pravita, anggota DPRD Kabupaten Blitar Fatato, dan owner Geprek Patria Septia Heni Pratiwi. Sementara itu, sebanyak 28 anak mengikuti kitanan massal yang diselenggarakan secara gratis sebagai bentuk kepedulian Polri kepada masyarakat. Selain mendapatkan layanan kitan, para peserta juga menerima piagam penghargaan dan tali asi yang diserahkan langsung oleh Kapolres Blitar bersama dengan para tamu undangan. Dalam hal ini, Kapolsek Kanigoro AKP Didik Sugiharto mengatakan, kegiatan sosial ini merupakan bagian dari komitmen Polri untuk terus hadir dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat yang tak hanya lewat tugas pengamanan tetapi juga melalui kegiatan kemanusiaan. Demikian Pawarta Enggal pukul 13 waktu Indonesia Barat, Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
0: Pawarta Enggal Perempat RRI Malang. Pinanggian malih Pawarta Enggal ing pas jam sekawan ulang. Dari ilmu Perempat RRI Malang FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz, suara budaya Nusantara RRI.

Pendengar, setelah lagi kami akan ajak Anda untuk mengikuti Suara Budaya Nusantara persembahan dari Pro 4 RRI Jakarta. Nanti akan ditemani oleh host Jo Aditya dari RRI Jakarta dan juga Lisa Siahaan dari RRI Maluku. Dan akan membahas terkait tarian adat Maluku sebagai daya tarik wisata budaya bersama narasumber Ketua Komunitas Kalesang Maluku, ada Pemilaun Figel Faubun SPD. Nanti kami akan hadir kembali di ruang dengar Anda, jadi pastikan tetap bersama dengan kami di 105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Malang Raya.

0: Mau dengerin Pro4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Ya,
1: hari ini
0: mau nonton siaran visualnya ya. RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. RRI. Bisa banget dah Abang Po dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Po agak cuman bisa dengerin siaran Pro4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengarnya yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Po, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
2: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro4 di mana pun berada. Ketemu lagi barengan Ayu Joritia ya di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Pro4 Network dari Pro4 Jakarta. Dan hari ini kita kagak sendirian ya Bang Po, pendengar Pro4 ya. Kita bakal terbang jauh ya. barengan dengan teman-teman kita dan udah standby ini ada Kak Lisa Siaan. Tapi di Ambon, Abang Po ya. Kan biasanya baru siaan tuh di ini ya, Sumatera Utara ya. Tapi ntar kita tanya dulu dah ya. Assalamualaikum, selamat siang Kak Lisa.
4: Assalamualaikum, selamat siang Bang Jo.
3: Iya.
4: Waalaikumsalam deh.
3: Siap. Kak Lisa ini kan tadi sempat di, saya mention ya. Ini kok baru siaan ada di Ambon nih. Apa emang merantau atau gimana nih?
4: Ada lah Bang Jo, oh. Kan banyak orang Batak.
3: Hala kita di mana-mana ya.
4: Iya.
3: Siap ya. Kak Lisa, hari ini kita mau bahas ya. Temanya apa nih Kak Lisa nih?
4: Temanya hari ini tarian adat Maluku sebagai daya tarik wisata budaya.
3: Bang oh, oke. Okay. Tarian
4: Bang Jo udah pernah ke Ambon belum?
3: Uish.
4: Ke Maluku lah.
3: Cuman punya teman di sono aja.
4: Oh, punya teman aja ya.
3: Ke sononya belum. Siap, siap.
4: Oke,
3: okay, ya. Siap. Kali saya nanti kita juga bakal ngajak ini ya interaksi sama pendengar Pro4 ya. Okay. Nomornya Pro4 Ambon berapa nih kalau mau dikasih tahu ke pendengar Pro4 biar bisa hubungin ke sana?
4: Di 0811 0911 0911 0911 311 544. Orang Ambon bilang 44.
3: Oke, siap. Ya nanti berarti itu telepon seluler atau telepon WhatsApp itu?
4: Kalau telepon WhatsApp ada lagi nih Bang.
3: Oh beda ya, kalau telepon WhatsApp ada lagi.
4: Ya soalnya kadang-kadang kalau pendengar di Ambon di sini itu lebih banyak ke telepon biasa tuh.
3: Oh Bang, gitu, siap nggak apa-apa.
4: Nah kalau telepon WhatsApp bisa di 0813-5624-5887.
3: Oke, siap. Nanti kita akan bisa berinteraksi ya pendengar Pro4 ya. Tapi kayaknya kalau kita lihat-lihat nih udah disiapin ya narasumber kita di sono
4: iya.
3: Ya. Bisa kelihatan juga nanti di radio visual RRNet ya pendengar Pro4 ya. Itu narasumber kita hari ini siapa sih Kak Lisa?
4: Iya, jadi narasumber kita nih Bang Jo, ini dari Ketua Komunitas Kalesang Maluku.
3: Oke, iya.
4: Kalesang tuh kayak pemerhati ya, nah kayak gitu Bang Jo.
3: Oh gitu.
4: Nah jadi nanti kita mau bicara-bicara soal tari-tarian yang ada di Maluku.
3: Oke.
4: Okay. Namanya, namanya lupa.
3: Namanya dong.
4: Namanya Pemilaun Figel Faubun SPD.
3: Assalamualaikum, selamat siang Bang. Panggilan apa nih? Bang Figel? Bang Pemilaun atau apa nih?
4: Bang Figel.
3: Bang Figel.
4: Ya.
3: Oke.
4: Bang Figel, silakan disapa dulu nih Bang Jonya di Jakarta.
5: Selamat siang Bang Jo.
3: Siang Bang Figel. Siap. Ya jadi kita bakal bahas tarian adat Maluku nih ya. Abang pun juga pendengar Pro4 ya. Dan langsung aja deh Kak Lisa, kita mulai dulu dah obrolan kita, nanti kita jeda satu lagu lagi, kita baru angkat interaksi sama pendengar Pro4. Silakan Kak Lisa.
4: Iya, jadi selamat siang buat pendengar Pro4 dimanapun berada, yang di seluruh Nusantara dan terlebih khusus yang ada di kota Ambon, di Maluku ya. Selamat siang juga, kita mau sapa narasumber kita sore ini, kalau di Ambon sudah sore ya.
5: Iya.
4: Selamat siang Mbak Kakak Figal. Figal.
5: Selamat siang Kakak Lisa.
4: Iya, apa kabar Kak Figal?
5: Puji Tuhan, alhamdulillah baik.
4: Baik ya Kak Figal. Jadi Kak Figal ini adalah ketua komunitas Kalesang Maluku. Kakak Figal nih biasa ya memimpin ya. Pimpinan ya, ya pimpinan ya. Dari komunitas Kalesang Maluku. Mungkin Kak Figal bisa cerita dulu nih. Komunitas Kalesang Maluku nih apa, terus bergulutnya tentu di tari-tarian ya, tari-tarian kayak kalau tidak salah lebih ke tarian tradisional.
5: Tradisional.
4: Mungkin Kakak Figal bisa cerita dulu.
5: Ya, komunitas Kalesang Maluku ini awal berdirinya itu tujuan mempertahankan atau melestarikan tarian-tarian tradisional.
4: Mm-hmm.
5: Tapi berjalannya waktu sudah 16 tahun berdirinya Kalesang Maluku ini, kita sudah buka ruang lagi. Ada kelas puisi, ada kelas teater, kemudian ada kelas lagu, nyanyi. Nah, sehingga berusaha bagaimana Kalesang Maluku menjadi wadah, menjadi tempat untuk generasi muda Maluku bisa menunjukkan talenta. Jadi Kalesang Maluku mau menjadi pusat kreasi di Maluku gitu. Prinsipnya kita kayak gitu. Sehingga wadah kita ini dijadikan pusat kreasi anak-anak Maluku yang bertalenta, yang dengan sendirinya bisa berkarya. Kemudian lebih tujuan mempromosikan Maluku seutuhnya dengan karya-karya itu. Mungkin itu Kalisa.
4: Iya. Nah, menurut Kak Figal, tarian adat, mengapa kakak lebih fokus ke tarian tradisional atau tarian-tarian adat seperti itu?
5: Kalau dulu kita itu
4: sekarang kan banyak nih.
5: Iya. Kalau dulu
4: lihat tari-tarian yang sumodern dan lain sebagainya, tapi kakak kalau kita lihat masih muda tapi lebih condong ke tari-tarian tradisional etnik begitu.
5: Prinsip beta, kalau seorang penyanyi mau dikenal, dia harus punya ciri khas tersendiri.
4: Iya.
5: Maka itu bukan persoalan terkenalnya beta dengan teman-teman Kalesang, tidak. Tetapi dari berdirinya Kalesang Maluku itu lebih berprinsip bahwa kalau bahasa Ambon bilang, kalau bukan katong sapa lai yang mulia.
4: Iya.
5: Kalau bukan sekarang kapan lai?
4: Iya.
5: Sehingga dulu memang beta juga salah satu adalah pedanser modern. Lebih ke modern. Tapi karena beta berpikir dari dulu, kalau generasi ketong kita saja tidak berpikir bagaimana cara mempertahankan titipan budaya, titipan leluhur non benda ini, lalu generasi kapan? Sedangkan generasi yang akan datang ini generasi yang memang sudah lebih canggih. Dan kalau misalnya sampai pada titik ketong saat ini, kita saat ini pasti mereka bilang ijadul. Sehingga 16 tahun yang lalu terpikirlah bagaimana, kebetulan Kalesang Maluku juga salah satu hasil karya atau bentukan beta sendiri waktu masih kuliah. Sehingga berpikir bagaimana tarian-tarian ini dia bisa menjadi pusat perhatian generasi yang akan datang. Dia bisa menjadi titik cikal bakal di mana generasi yang akan datang tahu jati diri yang sebenarnya. Dan lewat tari-tarian ini pariwisata di Maluku ini pasti lebih berkembang, dikenal gitu. Jadi memang dari dulunya itu memang kita sudah berpikir ke situ. Siapa lagi kalau bukan ketong sendiri yang harus lihat ketong punya titipan itu.
4: Jadi bisa dibilang sudah banyak sekali tari-tarian yang ada di Maluku yang sudah Bang Jo dan rekan-rekan bawakan ya. Seperti itu.
5: Iya, kalau Bang Jo nya
4: Bang Jo. Gimana ini Bang Figal maksudnya.
5: Ya memang kalau di saat ini Kalesang Maluku punya ada 7 tarian ciptaan sendiri.
4: Oh ya. Kak Figal.
5: Ya. Lalu kemudian tari-tarian yang ada juga memang tari-tarian yang sudah terpopuler, terkenal di Maluku juga yang kita pertahankan. Jadi memang untuk tari-tarian tetap kita dengan fokus kita, kadang saat ini kita lebih cenderung ke tari kreasi. Jalan cerita rakyat Maluku apa saja kita ciptakan menjadi sebuah tarian. Gitu. Misalnya nelayan, orang Maluku ini kan lebih luas laut daripada darat. kita ciptakan tarian nelayan. Bagaimana proses mancingnya, kemudian yang perempuan-perempuan bahasa kasarnya itu bahasa ampunnya itu bameti.
4: Bameti.
5: Di pantai bameti lagi mengumpulkan hasil-hasil.
4: Hasil-hasil dari laut
5: itu kita ciptakan tariannya. Kemudian ada juga misalnya tradisi adat yang ada di satu negeri Helarotan.
4: Helarotan
5: nih, itu. Ya, jadi kadang semua orang berpikir Helarotan itu kan tradisi adat orang Aboru. Salah satu kampung, salah satu negeri di Maluku namanya Aboru, Maluku Tengah, di Maluku Tengah. Punya tradisi setiap tahunnya itu kan Helarotan. Rotan-rotan itu diikat segumpal besarnya. Lalu kemudian masyarakat Aboru dulunya itu semua turun. Mulai seperti apa ya, kalau kayak tarik tambang gitu ya, permainan
4: itu mungkin Kak Jo bisa jelaskan itu untuk apa itu makna filosofinya.
5: Filosofi yang secara penelitian pribadi beta dapat itu bagaimana kekompakan, keutuhan, kebersamaan, kekeluargaan di situ tertuang semua, kerinduan itu tertuang di, sehingga terjadilah proses Helarotan itu. Dan pada saat proses Helarotan itu saat ini puji Tuhan alhamdulillah Kalesang Maluku sudah menciptakan tariannya dan sudah mulai tampil. Contoh tadi malam di tadi malam itu yang kedua, jadi datangkan anak-anak Aboru sendiri, beberapa orang langsung datang di Ambon tampilkan itu tarian. Mungkin itu
4: ya. Helarotan memang ini terkenal sekali lagunya. Ternyata itu terciptanya terinspirasi dari
5: tradisi, Aboru, tradisi Aboru itu sudah turun itu ya? Turun temurun ya.
4: Beta baru tahu nih. Bang Jo di Jakarta, ada yang mau tanya tidak nih? Ada tertarik tidak Helarotan? Tahu lagu Helarotan Bang Jo?
3: Ada dong. Kita sering ini juga kita putar juga kan.
4: Iya betul.
3: Kita kan kalau di Jakarta muternya lagu-lagu daerah semua di Nusantara gitu. Tapi nanti kalau untuk pertanyaan kita kita kasih kesempatan ke pendengar perempat aja dulu nih kali saya. Mungkin kita bisa lanjut lagi nih. Tadi malam itu penampilannya kayak gimana? Terus juga berapa personilnya gitu kan, boleh silakan
4: bisa diceritakan Bang Figal
5: ya. Jadi penampilan pertama teman-teman Aboru, mau dibilang ya siswa-siswa Aboru SMA 19 Maluku Tengah di negeri Aboru berkolaborasi dengan ensemble ya. Jadi diminta beta saat itu dari Yayasan Elpidos. Kebetulan Yayasan Elpidos ini mau tanggal 20 Juni kemarin buat pagelaran seni pensil, namanya pagelaran seni dan literasi. Saat diminta mereka mau satu tarian yang unik, yang ciri khas. Kebetulan ketua yayasannya itu juga orang Aboru, sehingga diminta bagaimana untuk mempromosikan Aboru lewat karya seni. Disitulah beta mulai lakukan penelitian-penelitian pribadi yang memang untuk kebutuhan beta. Dan beta ciptakan tarian Helarotan itu. Jadi tanggal 20 Juni kemarin, 20 Juni kemarin itu penari itu berjumlah 39 orang di atas panggung Taman Budaya. Jadi dari proses seninya ditunjukkan, tarik kreasinya ditunjukkan, sampai ending terakhirnya Helarotan benaran yang ditunjukkan, ditontonkan di atas panggung gitu. Dan tadi malam kekurangan ada sekitaran 12 personil yang tidak datang dari Aboru karena proses perjalanan dari Aboru juga,
4: transportasi juga.
5: Kemudian cuaca Maluku saat ini kan memang lagi tidak baik-baik
4: saja.
5: Tidak lagi baik-baik saja, jadi memang proses perjalanan ada 12 anggota, ada yang tanggal 20 tidak tampil. Sehingga kemarin itu malamnya perform, sorenya latihan. Kita buat koreonya tetap sorry, tapi formasinya atau blockingnya. Blockingnya itu yang dirubah.
4: Kurang
5: personil. Dan puji Tuhan alhamdulillah tadi malam di Gebiar Wisata IAKN Ambon, Institut Agama Kristen Negeri Ambon. Gebiar wisatanya itu setiap tahun, jadi kali ini Gebiar Wisata keempat adik-adik turun dan memukau semua penonton. Bahkan banyak orang baru lihat ini loh proses Hela Rotan yang sebenarnya. Dipikir cuman cerita-cerita atau lagu-lagu saja, tapi Rotan itu dari satu digulung, digabung-gabung sampai besar, baru mulai tarik. Akhirnya
4: itu sepanjang berapa meter tuh?
5: Itu kalau di Aboro itu sepanjang negerinya. Jadi negeri panjang, ya? Panjang sekali. Tapi karena untuk tampil, untuk perform di atas panggung kemarin itu kalau tidak salah 9 meter.
4: 9 meter
5: dengan kekuatannya 27 ya, 26 atau 27 gitu.
4: 27 apa?
5: 27 orang yang menari.
4: Gitu. Jadi sesungguhnya yang aslinya tuh Hela Rotan itu sepanjang negeri.
5: Sepanjang negeri Aboru.
4: Jadi rotannya sepanjang negeri.
5: Iya. Jadi biasanya tradisi Hela Rotan di Aboru itu setiap Desember itu dibuka. Itu bukan saja nanti masyarakat Aboru yang pulang, kadang siapapun dia yang merasa ingin tahu tentang adat istiadatnya orang Aboru akan semua pulang, bahkan dari Belanda, Amerika tiap tahun. Nah, sehingga menjadi satu ciri khas tersendiri. Dan kalau tidak salah di 2023 ya Aboru itu Hela Rotan dari negeri Aboru itu masuk api dengan masuk kategori muri. Gitu. Karena memang jumlah peserta Hela Rotannya tradisi ini bisa menghadirkan ribuan orang, bahkan puluh ribu orang di dalam satu kampung, satu desa.
4: Gitu. Belum lagi yang Hela Rotan.
5: Jadi itu semua.
4: Itu semua tuh.
5: Iya, semua. Jadi yang pasukan Hela Rotan bukan orang negerinya saja. Jadi kalau misalnya Bang Jo yang dijaga,
4: Bang Jo datang.
5: Ah, kalau tertarik, kalau tertarik bisa, bisa. Yang penting siap fisik. Kemudian jangan sampai ada cedera, karena kadang kita Bang Jo tahu, Kalisa juga tahu seperti tarik tambang. Itu Hela Rotannya seperti gitu. Tetapi alat peraganya itu dengan rotan yang sudah dijahit, dililit. Gitu.
3: Oke. Iya. Hirox versi ini ya, versi adat ya Kalisa ya.
5: Iya, karena proses waktu mau memotong rotan di gunung pun itu dengan adat.
3: Oke.
5: Dipanggil masyarakatnya dengan bahasa adat. Dipanggil semua keluar dulu, masuk ke apa baile ya. Kalau di Maluku bilang baile itu tempat pertemuan musyawarahnya orang Maluku untuk adat juga di situ per kampung. Jadi semuanya kumpul di situ, baru ada tuturan bahasa, tuturan adatnya dulu. Baru kemudian masyarakatnya naik melakukan aksi pemotongan rotannya, turun sampai ke negeri, baru mulai hasil mulai merakit sampai sepanjang satu negeri itu. Jadi biasanya sampai Januari dulu. Hela Rotan itu terjadi dari 1 Desember sampai 1 Januari biasanya gitu, 2 Januari atau 3 Januari. Sebulan, tergantung ya? Tergantung dari pemerintah negeri atau desanya saja yang mau berapa lama. Tapi biasanya 1 bulan. Ending terakhirnya dulu, baru langsung rotan itu dibuang ke laut.
3: Gitu. Siap.
4: Jujur ini saya yang tinggal di Ambon juga baru tahu. Karena selama ini hanya tahu tarian
5: bambu gila,
4: cakalele,
5: lenso.
4: Nah, menarik nih, Bang Jo dan juga Kak Figal. Yang kalau bambu gila itu kalau yang apa? Yang
5: pawang.
4: Pawangnya ya. Ya. Itu biasanya dorong kayak macam kayak orang gila begitu ya, dengan bambunya itu.
5: Nah, kalau bahasa orang gila ya. Bahasanya bambu kerasukan itu ya, bambu itu yang diperintah oleh seorang pawang itu. Jadi yang gilanya bambu, bukan pawangnya. Kalau pawangnya gila berarti semua pemain gila nanti.
3: Jangan nah, ya.
4: Tapi yang menarik itu di Hela Rotan ini, apakah seperti itu juga sama?
5: Kalau di Hela Rotan ini memang berbeda.
4: Beda ya.
5: Beda. Kalau soal bambu gila, versi bambu gila itu ada kekuatan roh yang dititipkan di dalam bambu itu, sehingga bambu itu bermain. Bagaimana penari dia harus mempertahankan kekuatannya, kekompakannya untuk mengontrol bambu. Tapi kalau di Hela Rotan ini sangat berbeda. Proses fisik yang dip- pertanyakan untuk bagaimana siapa menang siapa kalah waktu ada peraduan antara pihak sebelah dengan pihak sebelah. Jadi saling saling tarik menarik sampai lewat batas. Seperti itu yang seperti tarik tambang lah. Kalau orang Ambon bilang tarik tambang, entah di bahasa Indonesia untuk di luar sana kegiatan itu namanya apa gitu.
3: Siap deh kalau gitu. Nanti kita sambung lagi mungkin ya Kak Lisa dan juga Kak Figal ya. Di apa namanya setelah jeda lagu nanti buat pendengar Pro 4 bisa berinteraksi untuk menghubungi nomornya Pro 4 Ambon atau juga Pro 4 Jakarta ya. Tapi nanti ya abis ini tetap di Mare di Pro 4 FM Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM Suara Budaya Nusantara. Pemirsa RRNet dan juga pendengar Perempat di rumah pun berada, kita balik lagi ya. Kita ngobrolin terkait tarian adat ya. Dan ini dari Maluku ya, dengan teman-teman kita di Perempat Ambon. Masih ada Kak Lisa Siaan dan juga Kak Figal di studio Perempat Ambon. Kak Lisa, Kak Figal.
2: Yeah.
1: Iya, ini kita mau buka interaktif nih sama pendengar Perempat ya. Mungkin di sana sudah ada pesan WhatsApp atau juga yang mau telepon, di sana sudah ada?
2: Di sini sementara belum ada.
1: Belum ada. Ya udah deh, kita angkat dari Perempat Jakarta dulu boleh ya.
2: Oke.
1: Soalnya udah kedap-kedip aja nih dari tadi, enggak sabar kayak pengen ngobrol.
2: Oh, aduh.
1: Kita angkat dulu. Halo Perempat, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Jo.
1: Iya.
3: Perempat Jakarta. Gimana Ayu di Maluku Tengah, Kota Masehi?
1: Iya, silakan, Caca Ayu.
3: Iya. Selamat sore yang ada di Perempat Ambon.
4: Halo. Sore juga.
2: Ayu.
3: Iya, dengan Bang Abigail kah?
4: Dengan Figal.
1: Figal.
2: Bang Figal.
4: Iya.
3: Oh, Figal.
1: Iya.
3: Keren, Figal.
1: Iya.
3: Iya, apa kabar?
4: Puji Tuhan, ya. Alhamdulillah baik.
3: Syukur juga, kita perlu tahu nih, maksudnya tari, kan kita belum pernah lihat juga yang apa namanya tari apa namanya Helarotan, maksudnya Helarotan ini kita baru belum pernah lihat. Kalau Cakalele kayak tadi yang tari soya-soya, katong sering lihat toh. Hmm. Tapi kalau yang ini mungkin katong di Aboru baru katong bisa lihat. Bisa mau tanya tentang Helarotan ini sebenarnya filosofinya apa sih ya? Mm-hmm. Terus juga untuk gerakannya ini melambangkan apa dan maknanya seperti apa gitu ya tentang Helarotan. Mm-hmm. Terus kenapa Helarotan ini, apakah tradisi yang dilakukan setiap tahun atau pada saat acara tertentu saja yang ada di Aboru atau di Maluku? Saja bertemu pertanyaan, kurang lebihnya saya ucapkan dan kilai selamat sore waktu Ambon dan selamat Jakarta, selamat siang waktu Jakarta.
1: Siap, terima kasih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cacayu di Maluku Utara, boleh silakan Kak Figal di respon dulu.
4: Iya, kalau untuk Helarotan ini secara referensi yang beta dapat ya, secara referensi yang beta dapat umum aja bahwa ini melambangkan persatuan, kekuatan, kerjasama dan persaudaraan. Awalnya yang ada di Aboru saja, tapi karena kini sudah mulai mendunia, sehingga dibukalah untuk semua umum itu. Bahwa dengan proses Helarotan ini, maka adanya kekuatan, kita mesti butuh kekuatan bersama untuk bagaimana mencapai tujuan. Lalu kedua, kerjasama. Kalau dari kekuatan sudah ada, otomatis kerjasama. Kerjasama itu kita sama-sama bekerja sama untuk bagaimana mempertahankan tujuan itu. Nah, yang ketiga, ini melambangkan sebuah persaudaraan. Karena dulunya cuma di Aboru, sekarang sudah terbuka untuk umum, maka dengan sendirinya orang Aboru welcome dengan semua orang. Aboru lebih menerima semua orang untuk bagaimana kalau mau belajar terkait adat budaya, ya mereka akan terbuka, mereka akan memberikan kesempatan bagi siapapun yang bukan masyarakat Aboru bisa turut hadir dalam proses Helarotan itu. Mm-hmm. Gitu. Lalu untuk kapan saja, referensi yang beta dapat awalnya itu memang di setiap Desember, di mana akhir tahun itu rindu pulang orang basudara yang sudah terlalu lama merantau. Lalu bagaimana saat mereka pulang itu kan pasti cuma mencari saudara sendiri.
2: Yeah.
4: Tidak ke satu negeri yang ada. Sehingga proses Helarotan ini selalu jatuh di bulan Desember. Prosesnya cuma untuk itu. Bagaimana kita bertemu dengan semua orang di negeri itu. Kita say hi dengan semua orang di negeri itu. Lalu kemudian bahasanya salam-salaman ya.
2: Yeah.
4: Dengan proses yang berbeda. Aboru kasih cara pendidikan yang berbeda. Bukan datang masuk masuk bertamu di rumah satu dengan yang lain, tidak. Tetapi proses bersalam-salaman yang berbeda adalah bagaimana sama-sama masuk di dalam proses budaya Helarotan itu. Itu yang memang referensi yang beta dapat masih terlalu minim ya. Tapi memang kemarin itu cuman demi untuk proses apa namanya penciptaan tarian, sehingga beta masih mengangkat yang umum-umum. Dan kalau Tuhan berkehendak, ya ke depan beta akan menulis lebih banyak tentang Helarotan ini. Dan targetnya memang Helarotan ini akan masuk di beta punya buku yang jilid 3, Ale Musti Tahu jilid 3 sih. Itu kalau diizinkan oleh Bapak Raja dan orang tua ada di sana, pasti beta akan bikin sedetail mungkin proses Helarotannya dengan segalanya mungkin itu.
1: Oke, siap. Kita doain ya sama-sama ya.
4: Amin
1: ya. Siap ya. Ini saya juga ada pertanyaan Kak Figal. Ini kan ya. Tadi Kak Figal juga ini yang bilang menciptakan tarian ini ya. Kan setiap tarian pasti ada pakaiannya masing-masing gitu kan ya. Ciri khasnya. Ya. Nah, kalau untuk tarian Helarotan ini untuk pakaiannya, kostumnya itu pakaian adat di sana atau bagaimana nih?
4: Iya, Bang. Bang Jo, ini lebih ke karena memang terfokus pada budaya Maluku. Uh-huh. Memang desain warna pakaiannya itu tidak lari jauh dengan desain pakaian yang memang ciri khas kemalukuan. Gitu.
2: Warna
4: jadi
2: merah, ya?
4: Warna ada yang perempuan warna merah, perempuan warna hitam merah, hitam merah kuning, laki-lakinya itu merah hitam.
1: Oh, iya. Okay.
4: Gitu. Jadi memang lebih didesain pakaiannya itu memang kebanyakan ke versi Malukunya gitu, Bang.
1: Okay. Jadi nggak meninggalkan ciri Malukunya ya?
4: Iya.
1: Okay. Siap deh kalau gitu. Kalisa di sana sudah ada telepon kah atau yang pesan WhatsApp?
2: Pesan WhatsApp belum ada.
1: Belum tadi, ada.
2: Awal sih.
1: Okay, siap. Ini kita baca pesan WhatsApp dari Bang Orik ya, dari Jember. Apakah dalam sejarahnya tarian adat Maluku ada keterkaitan dengan budaya Melayu atau lainnya gitu? Kemudian apakah salah satu tarian adat Maluku ada yang sudah masuk kalender event Pemprov ya, atau bahkan Karisma Event Nusantara gitu. Ya, boleh silakan Kak Figal.
2: Ya,
4: bisa. Kak Jo, sorry, kurang kedengaran.
1: Kurang ya? Oke, coba.
4: Ya.
1: Apakah dalam sejarahnya tarian adat Maluku ada keterkaitan dengan budaya Melayu atau lainnya? Yang kedua, apakah sudah masuk di kalender event Pemprov atau juga KEN gitu? Atau mungkin boleh digabung sama yang telepon itu, boleh kita angkat Kak Lisa?
2: Iya.
1: Kedengeran soalnya.
2: Iya. Iya, selamat siang. Halo. Halo, selamat siang. Sore. Halo.
1: Wah, nggak kedengeran suaranya.
5: Dija, Kakak Lija, halo.
2: Oh iya.
1: Halo.
5: Saya Leman di Lampung.
2: Bang Leman di Lampung. Okay.
5: Iya, selamat siang Bang Jojo.
1: Siang Bang Leman. Silakan Bang Leman pertanyaannya. Iya.
5: Ini siapa kakak siapa nasumnya ini?
2: Kakak Figal.
5: Kakak Figal.
1: Figal.
5: Figal.
1: Iya.
5: Iya, selamat siang Kakak Figal.
4: Siang juga.
5: Iya, saya baca ini wajahnya cantik dan ganteng-ganteng ini.
4: Oh, terima kasih.
5: Saya adat Maluku sebagai daya tarik wisata budaya. Siang ini.
2: Iya.
5: Iya, begini Kakak Figal. Jadi saya yang ada di Maluku itu yang paling terkenal dan yang ditujukan pas aja itu maksudnya Pak Kakak Figal, supaya wisatawan itu dikenasi ke Maluku, supaya tujuannya ke Maluku gitu, supaya makin banyak gitu wisatawan atau lokal maupun manca Kakak Figal gitu. Oke, gitu saja Kakak
1: Figal.
2: Terima kasih
1: Bang Leman.
5: Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi ya pertanyaannya, yang khas tarian adatnya itu apa di sana di Maluku, Kak Figal?
4: Mungkin beta jawab satu-satu ya Bang Jo.
1: Boleh, silakan.
4: Jadi karena Maluku ini daerah kepulauan, sehingga daerah kepulauan lalu kemudian ada 11 kota kabupaten di provinsi Maluku ini, sehingga kalau mau dijabarkan yang paling khas itu tergantung tujuan kedatang ke Maluku ini di pulau mana dulu atau di kabupaten mana dulu. Karena untuk tarian Maluku ini, tarian tradisional atau tarian adat di Maluku ini sangat banyak. Sehingga kita mesti sebenarnya tadi ingin tanya sih, tujuan ke Maluku ini di pulau apa dulu, atau provinsi kabupaten mana dulu, atau kota mana. Kalau misalnya turun di Ambon, turun di Seram, itu kita akan diperhadapkan dengan penjemputan tarian-tarian, misalnya tarian Cakalele, turun di Saparua, Haruku. Kalau di Ambon Leas, Ambon dengan Seram, lebih ke bagaimana seni berperangnya orang Maluku itu ditunjukkan dengan lewat tarian Cakalele, tarian Lenso. Tapi kalau ada satu-satu daerah juga, misalnya masih di Maluku Tengah, lalu lebih tepatnya di pulau, Pulau Saparua atau Pulau Haruku, kita akan menonton atau melihat tarian Cakalele yang lebih ke kesakralannya lebih tinggi lagi. Dalam konteks bukan tarian Cakalele itu tidak sakral, tidak semua tarian itu sakral, tapi lebih ke memacu adrenalin kita untuk was-was. Orang Ambon bilang itu buat jantung tak pukul yang kuat. Karena kalau sampai di Saparua dan Lease dengan Haruku, lebih tariannya itu lebih ke menunjukkan bagaimana ini loh orang Maluku sebenarnya tahu cara penggunaan alat tajam dengan versinya kekebalan itu. Jadi parang itu setajam apapun tapi diiris di badan itu tidak makan. Gitu, tidak berdarah. Gitu. Kalau misalnya kita ke Tenggara, Tenggara ini juga luas. Ya, Maluku Tenggara. Kita bagian ke Maluku Tenggara misalnya di KI atau di Maluku Tenggara lebih ke Langgur, KI dan sekitarnya Tual. Itu kita tidak melihat tarian Cakalelenya. Kita melihat tariannya itu yang lain lagi. Misalnya tari Pana, tarian-tarian adat masing-masing daerah di Maluku, di Ambon, Maluku ini memang lebih spesifik kepada daerah masing-masing.
1: Oke. Gitu, jadi banyak ya, tergantung ya, banyak wilayahnya. Sekali. Dan itu tadi pertanyaan yang pertama, apakah ada keterkaitan dengan budaya Maluku, budaya Melayu atau lainnya gitu. Dan sudah ada beberapa yang masuk ke Ken enggak?
4: Kalau Bang, untuk mirip kayak Melayu, mohon maaf bukan mau memisahkan apa enggak, tapi memang pada dasarnya Maluku ini lebih spesifik menunjukkan kekasaran tubuh fisik itu. Sehingga memang kalau ke Melayu, bagi saya itu jauh berbanding sekali tuh. Beda jauh sekali. Lalu kalau untuk masuk di dalam kategori Pemprov.
1: Event
4: Pemprov itu lebih banyak mungkin 15 Mei Hari Peti Murai itu. Sehingga event-event itu, kalau misalnya 15 Mei yang kita sudah lewati, prosesi itu sudah langsung adanya tarian-tarian Cakalele itu. Dan mungkin di beberapa daerah lagi, event-event yang sudah masuk di Pemda itu juga terkait tarian-tarian itu sudah ada di beberapa kabupaten itu sudah ada gitu.
1: Siap, sudah terjawab juga ya Mas Orik ya di Jember ya. Dan mungkin boleh kita angkat lagi satu telepon dari Ambon dan juga satu dari Jakarta ya, Kalisa ya.
2: Iya, boleh.
1: Kita ya, angkat tuh yang di sana.
2: Halo, selamat sore.
6: Halo, selamat siang menjelang sore dengan Jakarta bagian timur, Kak Kalisa.
2: Iya, dengan siapa di mana?
6: Dengan Ria Ciguria, Jakarta Selatan. Kalisa.
2: Iya.
6: Bu, ada kabar nih Kalisa?
2: Eda. Sehat. Apa kabar Eda?
6: Sudah lama gak pernah dengar suara Kalisa.
2: Iya, baru dengar.
6: Dengan Jojo di sana, Kak Jojo.
1: Iya.
6: Selamat siang, Kak Jojo.
1: Siang, Cegu. Silakan Cegu, pertanyaannya.
6: Kita tadi mama sahabat saja yang lain, Kak Jojo. Salam kenal dulu nih buat kakak kita nih, kakak ganteng ya, kakak apa nih, kakak panggilan nih, kakak
4: Figel.
6: Siapa tadi, kakak Figel, kak Figel ya?
4: Iya, terima kasih.
6: Kakak orang semua bersaudara ya kak ya?
4: Iya.
6: Memang ini tarian adat Maluku nih sebagai daya tarik wisata budaya. Wah keren banget ya semuanya, semua wisata daerah masing-masing keren-keren semuanya. Bagi Maluku Ambon, Ternate. Woi, ini kak Figel. Nah, ada tadi apa namanya, tarian adat Maluku ini kan merupakan elemen kunci dalam pariwisata budaya melalui gerakan, energi, kostum khas, dan iringan musik tradisional seperti tifa dan gong. Tarian ini tidak hanya menjadi hiburan, tetapi juga sarana edukasi dan pelestarian sejarah. Benar nggak, Kakak Megas?
4: Nah, iya.
6: Ada tarian seperti tarian Sahureka-reka.
4: Sahureka-reka, iya.
6: Nah, itu bagus banget itu, saya memanfaatkan bila-bila bambu, begitu ya. Nah, Terus seperti apa kajian apa masih itu dengan tari Lenzo mas sering ya, tari Lenzo bergaya. Nah ada tari bambu gila. Nah itu ada tari kategori kategori seperti apa
4: Kat-regi.
6: Sih? Mohon tanggapannya Kak Feja. Terima kasih banyak Kak Feja, tetap semangat. Pokoknya terus berkarya, juga berkarisa. Salam sehat selalu ya. Kak Jojo, terima kasih banyak.
1: Siap, Cegu. Terima kasih. Sami-sami. Ada satu lagi dari Jakarta, kita boleh angkat ya Kak Lisa ya, biar ya. Kita gabung aja. Halo perempat, assalamualaikum.
7: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, Jojo. Iya dengan Teh Dinda, silakan Teh Dinda.
7: Iya, Teh Dinda di Bogor, Jojo. Selamat sore, Boru Siahaan, Horas.
2: Horas, selamat sore juga Teh Dinda.
7: Iya dari Bogor nih Boru iya. Dan kakak Fade
1: Figal.
7: Sama sore.
4: Sore juga.
7: Salam dari Bogor untuk Ambon. Ale rasa besar rasa semua rasa
2: Sama-sama rasa.
7: Oke, okay, Kakak Figa, sayangnya tadi Jakarta bukan lagu Ambon yang diputar ya, padahal jaringannya dengan Ambon, dengan dari Ambon begitu. Oke, okay, Kakak Figa. Untuk dancer tadi ya, untuk di acara apa? Di acara Hella Rotan ya.
2: Hella Rotan
7: ya. Itu para dancernya itu dari sekian dancer itu kan banyak dancernya ya. Itu apakah diharuskan setiap personil itu punya karakter sendiri? Dalam hal ini maksudnya setiap karakter dari personil yang satu itu nggak berganti-ganti begitu atau berganti-ganti? Itu yang jadi pertanyaan Kakak Figa. Oke. Okay. Tanggapan Kakak Figa, Boru Siahaan dan Jojo okay. Di Jakarta. Terima kasih banyak. Salam budaya.
1: Sami-sami. Salam budaya dengan Teh Dinda. Boleh silakan Kak Figa direspon.
4: Iya, mungkin dari Teh Dinda duluan.
1: Boleh.
4: Iya, yang pertama untuk Hella Rotan ini sebenarnya bukan tarian. Itu adalah tradisi

0: seni tarinya, geraknya, seni geraknya. Dan untuk Hela Rotan, mungkin Teh Dinda tadi punya tujuannya ke situ juga sebenarnya. Untuk fisik dan segalanya bisa berganti-ganti, bisa berganti-ganti. Karena ini memang biar kadang itu dapat satu bulan, kadang itu satu bulan lebih dalam proses budaya Hela Rotannya. Jadi kalau tidak kuat langsung mundur, yang lain lagi ganti. Oh, karena memang ya? Rotan yang dililit itu pasti walaupun panjang seperti apapun, tapi untuk penonton yang datang juga lebih banyak. Lebih daripada yang kapasitas, kalau beberapa tahun kemarin itu sampai menang api ya, apanya, api masuk di kategori muri juga itu, karena penonton itu lebih banyak daripada target yang diharapkan. Gitu. Sehingga proses untuk tenaga, proses untuk pergantian itu pasti ada, pasti ada. Baru prosesnya siapa menang, mau kalah, mau ganti atau yang menang ya tidak masalah, karena ini hiburan sebenarnya. Ini budaya yang dijadikan hiburan bagi masyarakat Taboru, budaya yang dijadikan hiburan untuk siapapun dia, untuk mengenal Taboru lebih dalam, bahwa Taboru ini prinsipnya kayak, katong boleh kasar, orang Ambon bilang, kalau sagu itu boleh kasar di luar, tapi hatinya itu lembut di dalam. Okay. Sama dengan masyarakat di Maluku, salah satunya di Taboru.
1: Okay. Jadi makan sagu akan yang keras.
0: Keras, tapi kalau tetap lombos saja.
1: Tetap lombos saja bubure.
2: Gitu. Siap.
1: Gitu, Bang Jo. Jadi sagu itu dia keras, makannya keras sekali, Bang Jo. Tapi kalau misalnya kita celup di teh,
0: air teh.
1: Itu sudah kayak bubur di mulut nanti.
2: Ada apa namanya? Lumer langsung ya kali saya.
0: Luar, ya.
2: Siap. Gitu, kalau untuk pertanyaan tadi Ceguria itu gimana tuh? Kak Figal.
0: Bagi beta tadi sebenarnya pernyataan aja nih, bingung pertanyaannya. Tapi tanggapan beta memang di Maluku persoalan misalnya identifikasi tarian-tarian Maluku asli, itu kebanyakan generasi saat ini salah kaprah. Bahasanya karena kenapa dipikir misalnya Katreji itu adalah tarian aslinya Maluku, itu salah. Tarian itu adopsi dari Portugis dan Belanda. Dari abad keempat itu akhirnya turun temurun orang Maluku mulai memegang tarian itu sebagai ciri khas budaya orang Maluku. Dimasukkannya konsep-konsep berpakaian versi orang Maluku gitu.
1: Jadi kalau sekarang lebih ke tarian apa ya, persaudaraan atau
0: gimana? Untuk apa, tarian muda-mudi lah gitu. Nah, kemudian kalau misalnya juga saureka-reka. Nah, saureka-reka ini bukan, kalau tadi Ria bilang bahwa itu bambu, tapi itu kalau di Maluku bukan bambu, tapi lebih ke apa namanya, sagu, batang sagu itu, pelepas sagu itu yang dijadikan sebagai proses permainannya itu, tarian itu.
1: Tarian
0: gitu.
1: Saureka-reka.
0: Saureka-reka itu.
1: Tapi sebenarnya di Maluku ini kan banyak sekali, bukan banyak. Hanya itu salah satunya hanya sebuah tradisi Hela Rotan itu. Tapi tarian-tarian Maluku ini banyak sekali dan memang sudah sampai ke mancanegara ya, Bang Jo ya. Sudah terkenal salah satu, bahkan ini bisa, Hela Rotan ini bisa menjadi agenda
2: tahunan
1: ya, yang di provinsi bahkan mungkin nasional ya.
2: Ini bisa jadi nanti tinggal kolaborasi aja ya sama pemerintah ya.
0: Kalau Bang Jo jujur, ini Hela Rotan ini berani kemarin semalam beta berani tampilkan di depan umum, karena Hela Rotan ini, proses Hela Rotan ini baru kedua kali ditampilkan di luar dari negeri Taboru.
2: Oh, oke. Okay.
0: Kenapa? Karena memang banyak pemahaman negatif terkait masyarakat Taboru ini. Oh, apalagi masuk di dalam arena Maluku. Dalam konteks bukan orang Maluku yang biasa saja, tetapi misalnya ada aparat-aparat keamanan. Karena Taboru ini sangat memang dikenal dengan komitmen dan prinsip masyarakat Taboru itu terkait ya memang

0: tidak bisa diceritakan di sini, tapi memang pada hakikatnya harus tahu juga gitu. Jangan sampai tidak kasih tahu, orang berpikir kata ini cuman bohongan. Masyarakat Aboru pada dasarnya dari berapa tahun sudah dari kerusuhan lah sampai saat ini, masyarakat Aboru memang masih tahan prinsip terkait memisahkan diri dari Indonesia itu, Republik Maluku Selatan itu, dengan masih tetap prinsip yang sama, dengan masih tetap punya komitmen yang sama. Sehingga ada beberapa orang Aboru sendiri yang berpikir harus keluar dengan proses pemikiran yang ini.
1: Kita, jadi pemikiran seperti itulah yang membuat tarian ini hanya baru dua kali keluar.
0: Iya, baru dua kali keluar dari Aboru.
2: Oh, oke. Okay. Gitu. Ya, mudah-mudahan nanti. Mudah-mudahan nanti bisa ini ya, jadi apa namanya, untuk daya tarik ya ke sana ya, untuk wisatawan dan juga ya membuka mata dunia ya, dan juga di kita di Indonesia ya, terkait tradisi ini ya, Kavigal ya.
0: Kalau dikehendaki oleh Sang Pencipta dan leluhur, target komunitas Kalesang Maluku 2028 itu helerotannya itu dari Jembatan Merah Putih dari ujung ke ujung kita buat.
2: Wede, siap.
0: Di Kota Ambon sebagai ajang destinasi orang Maluku, kita mau ingin tampilkan helerotan itu yang ada di Aboru itu kita datangkan, tapi dengan versinya kita tarik itu dari ujung JMP, Jembatan Merah Putih, dari ujung ke ujung yang sekitaran 2 kilo lebih ya, atau berapa kilo itu.
1: Siap. Dan tentu saja untuk melestarikan tarian adat.
2: Betul sekali.
1: Perkenalkan ke dunia.
2: Siap, Kalisa. Ini sepertinya sudah masuk ke sesi terakhir ya, ke closing statement. Mungkin closing statement dari Kavigal 1 menit ya, karena sudah mau masuk ke menit 59. Silakan Kavigal.
1: Oke, silakan Kavigal.
0: Ya, mungkin tadi Beta ada sempat tulis sedikit di sini. Ketika tarian adat tetap hidup, maka identitas Maluku akan tetap kuat. Masyarakat adat tetap dihargai dan sektor pariwisata akan berkembang tanpa kehilangan nilai-nilai budayanya. Mari kita jadikan budaya sebagai kebanggaan, bukan sekedar tontonan. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai akar budayanya. Salam budaya, potong di kuku, rasa di daging, alih rasa, beta rasa. Hormati.
2: Oke, siap. Terima kasih Kak Vigal buat ceritanya dan juga pemaparan di siang hari ini. Yang mudah-mudahan pembahasan kita di hari ini jadi nambah lagi informasi kita terkait budaya Indonesia ya, Abang Pop, pendengar Perompak, juga pemirsa RNN. Terima kasih juga buat Kalisa ya, perjumpaan kita di hari ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum, terima kasih Kak Vigal dan juga Kalisa.
0: Hormat.
2: Ya, Abang Pop dan juga pemirsa RNN, pendengar Perompak. Kayaknya kita juga kudu gantian ya sama program-program lain di Radio Visual RNN. Tapi kalau untuk di Perompak Jakarta masih dong ya, di terestrial di 92,8 FM Jakarta dan sekitarnya. Jadi pamit undur diri dari RRINet dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Perompak Suara Budaya Nusantara. Perompak Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram.

0: Lepas jam sekawan ulas. Wancinipun Pawarto Enggal.
1: Pawarto Enggal pukul 14 waktu Indonesia Barat. Pendengar, kejahatan tak hanya mengintai ketika rumah ditinggal pergi jauh dalam waktu lama, di mana kelengahan kecil ketika meninggalkan kediaman dalam durasi singkat justru kerap kali menjadi celah empuk bagi para pelaku tindak kriminalitas untuk melancarkan aksinya. Menyikapi potensi kerawanan ini, Kasat Reskrim Polres Malang AKP Hafiz Prasetya Akbar mewanti-wanti masyarakat agar tidak menurunkan kewaspadaan dalam situasi apapun. Dia menegaskan bahwasanya faktor keamanan tempat tinggal harus tetap menjadi prioritas utama, meskipun penghuninya hanya keluar rumah dalam waktu yang relatif singkat. Salah satu momentum yang dinilai rawan dan seringkali dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana adalah ketika pemilik rumah pergi untuk melaksanakan ibadah, seperti sholat maghrib maupun sholat isya. Waktu-waktu transisi inilah yang kerap kali digambarkan sebagai masa rawan terjadinya tindak kriminal, dikarenakan perhatian warga cenderung fokus pada aktivitas di luar rumah. Sementara itu, AKP Hafiz mengingatkan agar warga tak lengah pada jam-jam krusial tersebut, dikarenakan ketika itulah pelaku kejahatan biasanya mulai bergerak mengintai target. Menurutnya, kesalahan fatal yang sering kali terjadi adalah ketika warga merasa hanya pergi sebentar ke masjid atau musala terdekat, sehingga mereka cenderung meremehkan faktor keamanan dan memilih untuk tidak mengunci pintu rumah. Kondisi rumah yang sepi namun tidak terkunci dengan aman sangat berbeda perlakuannya ketika rumah ditinggal untuk pergi bekerja seharian. Kelonggaran pengamanan pada waktu singkat inilah yang malah menjadi kesempatan emas bagi para pelaku kejahatan. Ketika mendapati rumah dalam kondisi kosong dan tidak terkunci, pelaku dapat dengan mudah masuk dan menggasak barang berharga yang ada di dalamnya dalam sekejap. Oleh karena itu, masyarakat sangat dihimbau untuk selalu menerapkan standar keamanan yang ketat dengan tetap mengunci rapat seluruh pintu dan jendela setiap kali melangkah keluar rumah tanpa memedulikan seberapa singkat waktu kepergian tersebut. Demikian Pawarta Enggal pukul 14 waktu Indonesia Barat, Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
0: Pawarta Enggal perempat RRI Malang. Pinanggian malih Pawarta Enggal ing pas jam gangsal ulas. Surup Suryo perempat RRI Malang. FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

Assalamualaikum, selamat siang pendengar. Hari ini Dias yang akan menemani Anda di program Jelajah Nusantara. Dan kali ini saya akan mengajak Anda berkunjung ke Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali. Karangasem merupakan rumah bagi Pura Besakih yang merupakan pura terbesar dan terpenting di Bali, sehingga menjadi pusat spiritual bagi umat Hindu. Wilayah ini memiliki lanskap alam yang lengkap, mulai dari kemegahan Gunung Agung hingga keindahan pesisir pantai di

saya akan mengajak Anda berkeliling ke Karangasem, Provinsi Bali. Pastikan Anda selalu bersama kami di Jelajah Nusantara.

0: Hallo, de Loer. Ik ben Ricardo Benito, penyanyi lagu Lono Maduro. Rico mag ik nrungokakan RRI Malang.
1: Good, good, good.

Tirta Gangga menjadi destinasi wisata andalan di Karangasem. Tempat ini menawarkan keindahan istana air peninggalan kerajaan Karangasem yang dikelilingi oleh kolam replika dan patung-patung artistik. Kawasan ini sangat populer karena Anda dapat berjalan di atas kolam melalui jalur batu sambil memberi makan ikan koi. Tirta Gangga.

pendengar, sekarang saatnya kita mencicipi makanan khas Kabupaten Karangasem, salah satunya yaitu lawar kuir. Hidangan ini sangat istimewa karena menggunakan daging entok atau kuir yang dicincang halus, lalu dicampur dengan sayuran serta bumbu rempah Bali yang kuat. Perpaduan antara gurih daging entok dan aroma khas bumbu genep memberikan sensasi rasa yang sangat otentik dan memanjakan lidah. Lawar kuir menjadi salah satu kuliner kebanggaan Karangasem yang wajib dinikmati

Oleh-oleh khas Kabupaten Karangasem, salah satunya yaitu kacang mete. Hal ini karena Karangasem menjadi penghasil kacang mete terbesar di Bali dengan kualitas biji yang besar dan tekstur yang sangat renyah. Biasanya diolah dengan berbagai varian rasa seperti bawang putih, original, hingga pedas manis. Kacang mete ini menjadi buah tangan favorit dengan cita rasanya yang gurih dan

pendengar, itulah sekilas mengenai Kabupaten Karangasem. Semoga bisa menjadi inspirasi bagi Anda yang ingin berlibur ke Karangasem, Provinsi Bali. Selamat sore dan sampai jumpa di Jelajah Nusantara episode selanjutnya.

0: pas jam gangsal lulas. Wancinipun pawarto enggal.
1: Pawarto enggal pukul 15 waktu Indonesia Barat, Jumat 3 Juli 2026, produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saudara pendengar, Universitas Negeri Malang atau UM resmi membuka program Magister Pendidikan Jarak Jauh atau PIJ sebagai upaya memperluas akses pendidikan bagi masyarakat, khususnya guru yang berada di luar kota Malang. Program ini menjadi solusi bagi calon mahasiswa yang ingin melanjutkan studi tanpa harus meninggalkan pekerjaan maupun domisilinya. Rektor UM Profesor Haryono mengatakan penyelenggaraan PJJ, maksud kami bukan PIJ, merupakan bentuk komitmen universitas dalam memberikan layanan pendidikan yang luas. Namun setiap tetap mematuhi seluruh ketentuan yang ditetapkan pemerintah. Wakil Rektor 1 UM Profesor Ibrahim Bafadal menjelaskan bahwa selama ini banyak permintaan dari berbagai daerah agar UM membuka kelas di luar kampus. Namun pemerintah tidak lagi memperoleh perguruan tinggi membuka kelas jauh di berbagai wilayah. Saat ini UM telah mengusulkan 6 program studi magister berbasis PJJ. Dari jumlah tersebut, 4 program studi telah memperoleh izin operasional dari Kementerian Pendidikan, yakni Magister Pendidikan Bahasa Inggris, Magister Pendidikan Matematika, Magister Pendidikan Dasar, dan Magister Teknologi Pendidikan. Baik, saudara pendengar, demikian tadi Pawarta Enggal pukul 15 waktu Indonesia Barat, dan tentu saja bisa Anda akses langsung di portal resmi kami di rri.co.id. Saya Budi Mem, yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat siang.
0: Pawarto Enggal, Pro 4 RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal ing pas jam 16. Surup Suryo, Pro 4 RRI Malang. FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sini deh. Aku mau kasih tahu kamu cara biar aman terus. Pertama, rajin-rajin minum vitamin biar kuat lari-lari dari virus. Kedua, sering-sering cuci tangan, terutama habis pegang barang, buat jaga diri, kayak sapu, kemoceng, atau raket. Ketiga, tutup mulut. Kalau lagi batuk, bersin sama pas nelpon orang buat minta tolong. Keempat, harus jaga jarak biar bisa kabur dan ngumpet kayak aku sekarang.
4: Dede, di mana kamu?
3: Aku break dulu ya, biar gak ketahuan.
5: Tahun 2023, 15.972 kasus kekerasan terjadi pada anak Indonesia. Jika Anda melihat, mengalami, amankan mereka atau laporkan ke pihak berwenang.
6: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Ya terus serang-serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang-menang dikit lagi. Terus. Ya.
1: Sudah tengah malam, Boy. Besok kan kamu harus kuliah. Ayolah tidur.
0: Tanggung nih, Pak. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
1: Kamu mah overdosis, Boy. Bangun tidur Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
0: Kalah deh. Apa sih ganggu aja?
1: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga enggak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
2: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.
3: A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang. Muga resik ror kete larut lelarane temah berkah suko kang sinandang.
2: Buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMNT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
3: Lestarining budaya adamel raketing Nuswantoro wassalam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan rahayu. Selamat sore saudara pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali hari ini saya langsung go live aja. Iya, sore hari ini di kesempatan hari Jumat 3 Juli 2026 bersama saya Bu Deme, kita berjumpa dalam program request lagu dangdut goyang senggol, makin goyang makin asyik ya. Apa kabar sore hari ini saudara pendengar dimanapun Anda berada? Sehat semuanya pastinya ya, sehat dong. Alhamdulillah kalau sehat, saya juga sehat ya. Tapi memang kita sedang menghadapi cuaca yang sungguh luar biasa terik di luar sana saudara pendengar. Tapi gak usah khawatir untuk mendinginkan suasana kita hari ini. Jadi saya mengajak Anda untuk ikutan dalam program request lagu dangdut goyang senggol. Hingga nanti pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dan seperti biasa yang pengen request, boleh banget.

Asik. 081-5569-153. Saya buka kesempatan untuk Anda yang pengen gabungan sama saya dan request lagu. Kemudian juga boleh banget menghubungi saya di 0341-404-504 ya. Oke, nah ini dia menitnya. Oke, baik. Selamat sore, saya juga saat ini live streaming ya. Di mana? Di platform TikTok kami di RRI Malang. Terima kasih banyak, saya menyapa Anda. Selamat sore para pemirsa.

0: Oke, baik, selamat sore buat semuanya ya. Salam jumpa. Yang jelas kita asik-asikan, kita seru-seruan lewat lagu dangdut. Boleh yang request mau genrenya, boleh genre pop, boleh pop gimana sih? Boleh klasik, boleh remix dan juga boleh koplo ya, saudara pendengar ya. Masih tetap stay tune aja di 105,3 FM Program 4 Radio Republik Indonesia Malang, Suara Budaya Nusantara. Kita pemanasan dulu dengan goyang senggol sore hari ini sembari menunggu telepon yang masuk. Oke, selamat sore Bu Riatin yang ada di Bandulan. Terima kasih sudah menyapa saya. Yang ada di TikTok saya persilakan untuk komen-komen ya. Yang mau request atau menyapa saya boleh banget. Halo, terima kasih Bu. Bukan siapa-siapa, terima kasih kopi dan mawarnya. Wah, di awal perjumpaan saya sudah dapat kopi sama mawar ya, seru sekali ya. Oke, Bunda Riatin, langsung saja kita sapa sebelum kita putarkan lagu pertama. Halo, selamat sore goyang senggol.
1: Iya, makin asik.
0: Oke, apa kabar Bu Riatin?
1: Kabarnya sehat-sehat, adem-adem ini ki. Olahraga.
0: Oke, siap, betul.
1: Sore olahraga temanku.
0: Iya, oke, okay, baik.
1: Nanti badan hangat terus, betul?
0: Betul, langsung saja sebelum kirim salam, request lagunya apa dulu?
1: Lagunya Terbayang-Bayang, ada.
0: Terbayang-Bayang, ya. Oke, kita coba cari ya. Salamnya buat siapa?
1: Lagunya Terbayang-Bayang, saya kirimkan kepada Bu Anggi, Bu Wulan Sawujajar. Bu Sri Purnomo, Bu Nggi, ada Bu Sri Gati, ada Bu Sri Yana, Bu Sri Utami, ada Aceh enggak? Nomor biasa nomor satu.
0: Okay, terus.
1: Senengnya Bundaran nomor satu Aceh. Pak Grandong, Pak Suryanto, Bundaran nomor satu. Pak Suranto, Bundaran nomor satu. Ayo Tante nih, Pak Eko Rembun, Pak Riani ditarik. Pak Ismoyo, ayo. Pak Ariane ditarik, Pak Asmoyo. Paris, biasanya nomor satu Paris. Bunda nomor satu, senengi. Dan semuanya di luar negeri ya, di Jember, di Surabaya, di Jakarta, semuanya.
0: Okay.
1: Selamat mendengarkan ya,
0: terima kasih.
1: Ya.
0: Terima kasih Bu.
1: Ini musim kemarau, betul lah.
0: Betul. Setuju.
1: Ya, jaga kesehatan temanku ya.
0: Oke, makasih ya Butin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah po. Oke, baik, terima kasih Bu Riatin minta lagunya Terbayang-Bayang dari Ona Sutra. Gimana kalau langsung saja kita putarkan, ini dia untuk Anda. Selamat sore dan

Bu Deme, Bude yang cantik dewe versi anak saya. Masih saya buat backsound lagu terhasut, enak banget ya. Ini si Noname yang nyanyi ya. Tapi kalau kita dengarkan sekilas kayak AI ya, saudara pendengar ya. Ciptaannya Ageng, enak banget buat dinikmati sore hari ini. Terima kasih, selamat sore, saya menyapa saudara saya yang ada di TikTok ya. Waalaikumsalam, Nganjuk hadir.

105,3 program 4 Radio Republik Indonesia Malang. Tentunya masih barengan sama saya dalam program request lagu Dangdut Goyang Senggol. Terima kasih banyak untuk para pemirsa RRI Malang dan juga pendengar ya. Emang kalau kita lihat sore hari ini terik banget cuaca di luar ya, karena memang sudah memasuki musim kemarau ya saudara pendengar ya. Musim kemarau ini merupakan memang periode tahunan yang akan kita nikmati dengan curah hujan yang sangat rendah atau bahkan nihil begitu ya. Nihil yang terjadi secara musiman, terutama di wilayah tropis seperti Indonesia begitu ya. Nah, kemarau di Indonesia ini biasanya berlangsung antara bulan Mei. Ini kayaknya kalau kita ini masuknya mulai bulan Juni ya, Juni kemarin ya, Mei masih ada hujan-hujan lah ya. Nanti puncaknya mungkin di bulan Agustus. Jadi jangan lupa untuk saudara-saudaraku, karena baru musim masa-masa transisi dari penghujan ke kemarau gitu ya, untuk terus bijak menjaga kondisi tubuh kita supaya tetap sehat ya, menjaga kesehatan fisik dan juga menghindari, yang penting banget juga menghindari paparan sinar UV saudara pendengar.

0: Oke, jadi suhu udara yang tinggi yang mungkin bisa kita rasakan beberapa minggu terakhir ini ya, disertai kelembapan rendah, ini dapat menyebabkan apa ya, dehidrasi pastinya ya, dan juga kelelahan kalau kita punya aktivitas di luar apalagi begitu ya. Maka dari itu konsumsi air putih penting banget ya saudara pendengar ya. Konsumsi air putih yang cukup ya, sangat penting, dengan rekomendasinya sih biasanya 2 liter minimal ya. Tapi ternyata ada rumusnya. Sebetulnya rumus dari konsumsi air itu memang yang dianjurkan 2 liter. Tapi rumus yang benar itu adalah 0 sekian 0 berapa gitu dikali dengan berat badan tubuh kita. Jadi setiap orang itu konsumsi airnya itu berbeda-beda, tergantung ya. Jadi mungkin semakin berat badan kita semakin tinggi, maka konsumsi air putih juga diperlukan lebih begitu ya. Oke, karena memang sudah memasuki musim kemarau, bahkan ini di TikTok nggak tahu ya untuk kebenarannya seperti apa di Eropa sendiri, tapi kalau dari media-media besar juga ikut memberitakan suhu udara itu mencapai di beberapa Eropa itu paling terendah itu sekitar 38, jadi sampai 42, bahkan ada yang 45 ya. Bayangkan kita aja yang 31 itu panasnya sungguh luar biasa, ongkep gitu ya. Bagaimana dengan mereka yang ada di Eropa ya. Maka dari itu satu hal yang perlu kita syukuri sekali, kita dilahirkan dan dibesarkan di negeri kita tercinta, Indonesia. Maka dari itu apa yang harus kita lakukan ketika kita mensyukuri ya, mulai jaga. Ini kan artinya isu pemanasan global ini juga mungkin salah satu dari dampak yang sudah kita rasakan saat ini. Bagaimana dengan cucu-cucu kita? Mungkin belum terlalu apa ya, belum telat lah ya untuk kita memperbaikinya, mulai menjaga lingkungan kita begitu ya saudara pendengar. Setuju gak sih? Setuju, jangan buang sampah sembarangan. Bahkan saat ini saya juga setuju sih ketika kita masuk minimarket gitu ya, atau supermarket itu sudah mulai mengurangi penggunaan limbah plastik. Maka dari itu plastik sekarang harus beli begitu ya. Kalau bisa kita bawa plastik dari rumah. Bahkan saya kalau belanja lupa bawa plastik, itu biasanya saya gak bawa plastik, saya cangking aja gitu. Kalau bahasa Indonesia saya cangking gitu ya. Oke, terima kasih Bu Diono. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti saya masih akan lanjut bersama Anda. Ini ada Bapak dan Ibu Widi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minta lagu kesukaan saya juga ini ya, lagunya dari Elvi Sukesi, judulnya Aku. Oh, kamu tahu nggak kayak gimana Elvi Sukesi? Mana coba
1: yang gini kan, aku adalah aku, benar nggak sih?
0: Iya
1: kan,
0: nggak begitu,
1: gimana coba?
0: Aku,
1: oh gitu,
0: betul.
1: Iya tiba-tiba nih ada suara laki-laki di sini.
0: Betul. Siapa kamu?
1: Di sini ada Samiro.
0: Oh, siapa ya. Kamu?
1: Aku adalah ponakan Bu Demi, salah satu pengusaha tersukses di Indonesia.
0: Oh iya, tapi
1: dan
0: di Madura.
1: Terkaya nomor satu di Jawa Timur.
0: Okay.
1: Berasal dari daerah Gunung Kawi. Ini beneran ya, bukan Gunung Kawi yang sedang viral di media sosial.
0: Bukan. Ini yang harus
1: ini kita harus luruskan Bu Demi. Gimana Bu Demi?
0: Gunung Kawi saya tidak setuju, itu stigma itu sudah terbentuk ya. Padahal kita itu cuma menjaga melestarikan warisan budaya. Leluhur, apalagi mungkin pesan saya sebagai warga masyarakat Gunung Kawi sendiri ya, untuk lebih bijaksana. Sekarang kan eranya sudah era digital gitu ya.
1: Informasi jadi, mudah dipotong-potong juga sekarang.
0: Betul
1: itu
0: banget
1: dia.
0: Ya.
1: Nah, buat bahkan, kamu, iya Bude, kenapa?
0: Gimana?
1: Buat warga Gunung Kawi tadi gimana Bude?
0: Oh iya, buat kalau kita sendiri sebagai warga Gunung Kawi tentunya juga sedih ya melihat pemberitaan
1: stigma yang mungkin
0: sudah,
1: negatif ya Bude ya. Dengarnya negatif gitu ya.
0: Betul banget ya. Jadi saya sebagai warga Gunung Kawi, mm-hmm. asli masyarakat Gunung mm-hmm. Kawi, pengen berpesan ya untuk saudara-saudara saya, mm-hmm. Karena sebetulnya Gunung Kawi itu adalah sebagai tempat berdoa, bukan tempat yang untuk ditakuti begitu ya.
1: Betul.
0: Jadi sejak puluhan tahun yang lalu begitu Gunung Kawi yang ada di Kabupaten Malang begitu ya, ini menjadi tujuan orang-orang yang memang untuk berdoa kemudian berziarah.
1: Iya.
0: Tapi karena pemberitaan atau stigma yang sudah beredar luas, maka banyak orang yang takut membuat Gunung Kawi sekarang jadi sepi. Itu kan satu hal yang menyedihkan.
1: Iya, ya. Apalagi di media sosial sekarang banyak sekali hal-hal yang mungkin nge-framing bahwasanya Gunung Kawi tempat untuk pemujaan
0: cari pesugihan,
1: ya. Iya, pemujaan yang benar-benar kayak mungkin melenceng dari apa hal yang sejatinya ada di Gunung Kawi tersebut. Betul. Nah, buat kalian ini catatannya teman-teman semuanya pendengar, kalau mendapatkan pesan atau berita yang tidak diketahui sumbernya, jangan mudah dipercaya.
0: Harus verifikasi.
1: Harus verifikasi.
0: Karena apa? Saya sebagai warga masyarakat Gunung Kawi yang benar-benar tinggal di lereng Gunung Kawi.
1: Bahkan bukan tinggal, tapi tanah kelahiran.
0: Tanah kelahiran. Di situ kita tumbuh bersama, bersama doa, bersama budaya, dan juga bersama warisan leluhur yang memang harus kita jaga. Bayangkan kalau dulu itu sangat mudah, sangat rame sekali gitu ya. Karena stigma dan juga pemberitaan-pemberitaan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan.
1: Iya.
0: Zaman dulu kita mau jualan apa saja itu laku di sana.
1: Nah, sebenarnya ini dia yang mungkin menjadi pelurus dari semua hal gitu ya, Bu Deme ya. Jadi bukan orang Gunung Kawi kaya-kaya karena pesugihan, tapi karena ritual atau ziarah tentang kebudayaan. Yes, banyak pelancong yang berkunjung ke Gunung Kawi, akhirnya menumbuhkan sistem ekonomi.
0: Iya, pergerakan ekonomi.
1: Pergerakan ekonomi. Betul. UMKM tumbuh dari siapa? Dari orang-orang yang ziarah yang membutuhkan mungkin cindera mata. Betul. Terus makanan khas dari Gunung Kawi. Okay. Akhirnya tidak mau mereka juga harus membelinya karena kebutuhan.
0: Benar,
1: jadi bukan dari pesugihan ya, teman-teman.
0: Oh, bukan dong. Di sana itu memang ada makam ya. Makam Mbah Eyang Zuko dan juga Mbah Eyang Imam Sujono. Itu Mbah Eyang Imam Sujono itu adalah salah satu prajurit dari Pangeran Diponegoro. Betul.
1: Ya.
0: Di sana itu pun juga di area Gunung Kawi sendiri itu juga banyak tempat ibadah sesuai dengan keyakinan.
1: Iya.
0: Jadi di area makam itu ada masjid, kemudian ada kelenteng. Karena memang kebetulan orang yang dulu awal ke sana itu memang orang Chinese begitu ya. Jadi untuk saudara-saudaraku yang sudah terlanjur mendengarkan
1: stigma negatif
0: tentang Gunung Kawi, coba deh ayo kunjungin Gunung Kawi. Di sana itu tempat berziarah, kita mendoakan, tetap ketika kita meminta ya tetap kepada Tuhan kita
1: gitu ya. Tapi sebenarnya yang bikin saya kagum, Bude, ya sebenarnya jujur ya, kan aku sebagai warga Madura yang mendengarkan kata Gunung Kawi memang rada mengerikan gitu ya, karena memang dari kecil selalu ke framing Gunung Kawi hal-hal yang mungkin lebih ke negatif arahnya, lebih ke mungkin ritual pemujaan, pesugihan atau lain sebagainya. Tapi ketika waktu itu saya pernah ditampar dengan realita, ada rekan saya yang mungkin lagi penugasan, dia sebagai duta wisata di malam satu suro, dia bilang, aku mau ke Gunung Kawi, mau ada ritual adat yang ada di, yang sudah berkembang di daerah tersebut gitu kan. Aku langsung bilang gitu, Bude, ngapain ke sana, kan di sana tempat pemujaan. Nah, di sanalah saya dijelaskan bahwasannya tidak sedangkal itu.
0: Ya.
1: Tidak sedangkal itu pemahaman orang terkait dengan Gunung Kawi. Ternyata banyak sejarah yang bisa kita pelajari.
0: Bener.
1: Tadi Bu Deme udah jelasin di sana ada kelenteng, ada masjid. Dari situ aja kita bisa mempelajari akulturasi budaya, terus juga toleransi.
0: Bener.
1: Gitu.
0: Bener banget, setuju. Terus kalau ada muncul anggapan atau stigma seperti itu sebagai masyarakat Gunung Kawi, pastinya juga
1: sedih banget ya, Bu,
0: yang benar-benar lahir dan dibesarkan di Gunung Kawi, ya pasti kalimat itu terasa banget beratnya gitu saya pribadi ya. Jadi bukan kita menutup mata kalau ada orang seperti itu ya. Wah, hati-hati ya sama orang Gunung Kawi ya. Mungkin ada orang di luar sana yang memanfaatkan gitu.
1: Yeah.
0: Nama Gunung Kawi untuk kepentingan tertentu.
1: Pribadi.
0: Betul ya. Oke, jadi sekali lagi yang pengen ngelihat bagaimana sih Gunung Kawi yang asli.
1: Sebenarnya enggak apa-apa ya, Bude ya.
0: Loh, ya memang enggak apa-apa.
1: Tempat pembelajaran di sana.
0: Di sana itu kamu kalau tahu, kalau masuk bulan suro itu ada namanya ritual atau ada pawai begitu ya, karnaval. Itu banyak hal yang bisa kita pelajari di sana.
1: Nah,
0: ya.
1: Itu dia. Jadi buat anak muda khususnya para warga dari Malang Raya yang mungkin udah mempunyai sebuah tempat yang menghasilkan sebuah sejarah dan juga budaya ya. Mm-hmm. Jangan merasa takut ketika kalian pengen berkunjung ke tempat tersebut, karena sejatinya ini tempat bukan untuk hal-hal yang negatif, tapi hal-hal yang mungkin banyak sekali kita pelajari dari tempat
0: budaya.
1: Ini budaya, sejarah ya, bahkan ya budaya, dan juga ya akulturasi dari agama yang
0: pokoknya
1: lain.
0: Intinya
1: gitu kan.
0: Pesan hangat dari seorang Bu Demi untuk semua pendengar ya, yang diwariskan kepada kami sebagai warga masyarakat adalah menghormati leluhur kami satu tanpa menyembahnya ya, diingat tolong ya. Jadi tolong sekali lagi menghormati leluhur kami tanpa menyembahnya. Ngerti gak? Ngerti gak? Masuk ngono gak ngerti ya? Jadi menjaga tradisi tanpa meninggalkan keyakinan kita. Seperti itu, hidup berdampingan dalam keberagaman. Serta menghormati, memohon hanya satu kepada siapa?
1: Kepada Tuhan,
0: kepada
1: ya,
0: Tuhan ya Maha Esa. Begitu dong ya.
1: Selanjutnya ada lagu apa Bu Deme?
0: Oke, abis ini ada lagu dari Elvi Sukesi.
1: Aku.
0: Betul. Makasih loh ya kamu udah nongkrong di sini ngobrol sama aku ya. Thank you ya.
1: Abis ini soalnya warung saya mau buka, banyak pelanggan sudah yang ngantri.
0: Oke deh, thank you ya.
1: Terima kasih Bu Deme.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, saudara pendengar, terima kasih banyak. Ini salah satu anak muda yang pikirannya terbuka gitu, enggak langsung percaya dengan stigma di luar sana mengenai tempat tinggal saya Gunung Kawi gitu ya. Jadi sekali lagi yang kami jaga itu adalah budaya kami. Ketika kami memohon dan berdoa ya pasti hanya kepada Tuhan Sang Pencipta begitu ya. Maka dari itu yang tidak tahu bagaimana Gunung Kawi boleh banget datang ke Gunung Kawi di mana saya lahir dan di mana saya dibesarkan. Tidak ada yang menakutkan di sana ya. Di sana banyak orang yang jualan bunga di sepanjang jalan, banyak toko kelontong, banyak depot, banyak restoran, ya sekaligus itu adalah tempat wisata religi. Jadi seperti itu, kok jadi bahas Gunung Kawi ya, padahal kita dalam program Koyang Senggol. Oke, untuk Bu Widi, Pak Widi, terima kasih banyak ya. Ini mungkin saya ingin meluruskan karena kadang-kadang saya itu juga gemes gitu ya, mengapa Gunung Kawi itu dianggap sebagai tempat yang seram, apalagi ketika dengar kata pesugihan gitu ya, itu sangat apa ya, melukai hati kami sebagai warga masyarakat Gunung Kawi begitu ya. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Widi, lagunya dari Elvi Sukesi Aku ya, salamnya buat Pak Ismoyo, Pak Grandong, dan untuk semuanya Pak Bambang sekalian dan Ibu Fatima Bude, terima kasih. Kulo pengen Bude ke rumah panjenengan, kapan insya Allah monggo, saya persilakan dengan senang hati. Oke, kemudian juga yang ada di TikTok, terima kasih banyak, ada Anto Hindiarto ya, semoga Bude sehat selalu dan rezekinya lancar. Aku seneng banget ya kalau banyak apa, banyak pesan yang itu isinya doa untuk saya gitu ya, doa akan kembali ke panjenengan yang mendoakan kebaikan untuk saya ya. Oke, kemudian ada Lima Fatima Adia ya, terima kasih siang Kak, siang juga Narayan Mbak Mei, sehat Kak, sehat selalu ya, terima kasih. Terima kasih banyak, katanya sering ke rumahku ya, dulu ya waktu bangun rumah ya. Oke, makasih banyak. Sekarang saya akan persembahkan satu tembang yang sudah di request Bu Widi ya. Bu Widi dari Elvi Sukesi dengan judul Aku. Yuk kita nikmati bersama.

0: Satu tembang dari siapa namanya? Dari Elvi Sukesi yang berjudul Aku ya. Oke, terima kasih banyak. Sekali lagi terima kasih Bu Widi sudah saya putarkan. Saya akan bacakan. Silakan yang pengen gabungan sama saya 081-5569-1053. Oke, saya mau sapa. Siapa ini? Ada Mbak Uliati ya. Selamat sore Bu Deme. Boleh selamat sore mau request lagu Lesti Derita. Oh, yang Derita kok enggak ada ya? Salam gue yang senggol katanya. Yang lainnya mungkin boleh ya, ada Kejora, ada Kulepas Dengan Ikhlas, kemudian juga ada Cerita, ada Bawa Aku ke Penghulu, kemudian Saat Terakhir, masih banyak yang lainnya ya. Kemudian juga ada Jadid Kota Pasuruan. Oke, tanggal 22 Agustus 2026 haul ke-45 Kiai Haji Abdul Hamid Kota Pasuruan untuk Jatim ya, untuk umum jam 7 pagi sampai selesai. Oke, terima kasih informasinya ya. Oke, baik saudara pendengar, saya masih buka kesempatan untuk Anda yang pengen gabungan sama Bu Deme, saya persilahkan karena kebersamaan saya dengan Anda masih lumayan panjang hingga nanti jelang pukul 17 waktu Indonesia Barat. Terima kasih banyak. Selanjutnya saya punya ada Bu Sri Utami nih, ada Bu Sri Utami ya. Halo, assalamualaikum, selamat sore goyang senggol lololol. Dicatat Bu Sri Utami.
1: Waalaikumsalam, selamat sore goyang senggol lololol. Aku baru pulang kerja.
0: Oke, makin digoyang makin asik, sehat ya Bu.

0: langsung request gitu ya. Oke, okay, Bu.
1: Request.
0: Salamnya buat siapa?
1: Buat Bu Riatin, Bu Sumiato, Neng Tias, Mbak Sri Bella, Bu Sri Gati, Bu Sri Ponco, Bu Pandan, Bu Sri Ana, Bu Sri Purnomo. Lancar soalnya ada catatannya.
0: Iya, betul, ada catatannya ya.
1: Bunda Sofia, Bu Marlena, Mama Anggi, Mama Ati, Mama Dika, Pak Grandong, Pak Boje, Mas Faris, Mas Aceng, Pak Widi, Pak Bambang, Pak Sarii, terus Mbak Gita, Mami Ati. Sudah, wis catatane.
0: Udah itu aja.
1: Iya, wis lagunya tak tunggu ya, Bude.
0: Siap.
1: Kita semua selalu sehat walafiat.
0: Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih ya, Bu.
1: Sama-sama.
0: Ya, assalamualaikum. Ya, terima kasih banyak untuk Ibu Sri Utami ya. Lagunya Dendam Kebencian dari Elvy Sukesi. Oke, baiklah kalau begitu saya akan langsung putarkan saja. Ini dia, tetap bersama Perempat Era di Malang, Suara Budaya Nusantara. Kita masih dalam program request lagu dangdut. Oh, ada Pak Ahmad Irfan ya. Kalau gitu saya nggak putar lagu aja sekalian ya. Pak Ahmad Irfan yang ada di Bandung. Assalamualaikum, selamat sore. Goyang senggol.
2: Waalaikumsalam. Semakin goyang semakin asik. Ini saya mau tiduran, goyang begadang terus.
0: Ya, begadang terus. Lanjutkan, Pak.
2: Sampai tanggal 17 pasti begadang.
0: Oh, sampai tanggal 17 ya, masih panjang berarti ya.
2: Kayaknya dimarahin sama adik saya juga. Dibikin sendiri, gua marah, mau ngomel adik.
0: Dibikin sendiri gitu.
2: Bikin sendiri, orang gila penyakit bikin Jepang kita dihindari sih, bukan dibikin sendiri.
0: Oke, baik. Langsung aja Pak, mau lagu dulu deh sebelum salam.
2: Lagu saya minta lagu ini ya. Seminggu di Malaysia. Mengapa adik wajahmu kini muram selalu?
0: Apa judulnya Pak?
2: Seminggu di Malaysia.
0: Ada nggak ya? Oke, coba itu ada nggak itu? Kok nggak ada Pak? Bisa yang lainnya?
2: Ada. Istri Setia, itulah Istri Setia.
0: Oke, siap.
2: Duet Muhsin Alatas sama Elvy Sukaisi.
0: Sudah siap. Lagunya untuk siapa?
2: Bagaimana adik sayang, abang jarang pulang-pulang. Sungguh kasihan engkau tidur sendirian.
0: Oke.
2: Ternyata si suami itu poligami, ini cerita sabar gitu kan, gitu cerita di lagu itu kan. Okay. Tak mengapa wahai abang, ini kan sudah biasa, asal dibagi giliran, waktu ada dibagi giliran. Ada nggak kira-kira sekarang? Ada kayaknya.
0: Ada, ada lah.
2: Ya sama Ibu Riatin yang barusan, ibu siapa yang barusan masuk?
0: Bu Sri Utami.
2: Bu Riatin, Bu Sri Utami, Ibu Sri Wigati, Ibu Sri Purnomo, ada juga Ibu Sri Ibu Pandan, kemudian kirim saya buat Mas Paris, Mas Hendra, ada juga Pak Bemus, buat Pak siapa lagi ya, buat Teh Dinda dan buat semua-semuanya aja, Bu Dek Mei.
0: Oke, siap.
2: Suaranya mendayu-dayu Bu Demeta. Aduh, mengenai saya suaranya juga gitu ya.
0: Masa Pak, mendayu-dayu ya, iyalah, ya suara gitu. Menggelegar yang ada Pak, bukan mendayu-dayu.
2: Iya, kan beribu-ribu pasar yang antik, hanya satu yang aku buka.
0: Oke, cakep.
2: Beribu-ribu penyiar yang cantik, hanya Bu Dema yang aku suka.
0: Aduh, saya mau jatuh.
2: Itu okay. Bukan gombal, kenyataan.
0: Aduh, makasih banyak loh Pak Irfan ya. Terima sehat selalu ya. Oke, okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay, terima kasih banyak lagunya dari Pak Irfan. Minta lagu Istri Setia dari Muhsin Alatas. Kemudian juga saya bacakan Bu Sri Panca. Selamat sore, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ku yang senggol gitu ya, minta lagunya Hitam. Oke, okay. Bu Sri Panca yang ada di Malang minta lagunya dari Rita Sugiarto, Hitam. Oke, okay, kita putarkan dulu Dendam Kebencian untuk Bu Sri Utami.

Tapi meskipun lagunya begitu, kita gak boleh ya. Judul lagunya Dendam Kebencian. Allah Tuhan saja Maha Pengampun, bagaimana dengan kita manusia yang tidak luput dari kesalahan. Itu pesan saya untuk lagu yang sudah di request sama Bu Sri Utami ya. Memaafkan, biarkan saja, tidak usah, karena gak ada doa jelek ya. Isi doa itu adalah kebaikan. Kita berserah saja ketika ada orang yang menyakiti ya. Oke, waalaikumsalam dari Bali Monitor Bunda Cantik. Terima kasih Mbak Tino Puspita, terima kasih ya. Putra Gilang, nyuwun lagu Prasangka Inesentia. Kakek Bude moga tambah pinaringan sehat katanya ya. Oke, terima kasih. Gimana kalau langsung saja kita putarkan lagu Istri Setia dari Musin Alatas yang sudah di request sama Pak Irwan yang ada di Bandung.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

request lagu yang sudah tetap layar ya. Jangan lupa musim kali ini untuk tetap menjaga, karena kita sudah memasuki musim kemarau ya. Dijaga kesehatannya, hindari sinar UV. Ria.

Ya nggak enak ya. Oke, baik. Sebentar ya, saya akan menyapa dulu Pak Budi Supriyantono ya. Terima kasih. Pak Ansori masih bisa Sugeng Santen, Budi Me Sugeng Santen, Muga Pinaringan Bagas Waras. Amin ya Allah. Waluyo jati lancar. Amin. Matur semanuan Bapak. Aku seneng banget kalau didoain kayak gini ya. Di balik penantian Pak Ansori, oke. Oke, selamat sore juga. Ini dari Jakarta. Ya, ada Mr. Sierra. Terima kasih banyak. Selamat sore Mr. Sierra. Aku Ngismoya mau lagu apa? Boleh banget, masih bisa request ya. Ini ada 3 lagu yang belum saya putarkan requestnya, tapi masih ada kesempatan. Yuk, langsung saja ada Suara Hati yang diminta Ibu Sri Purnomo untuk Anda.

sorry ya, ini lagunya kalau dibalik gak ada, tapi judulnya Penantian aja ya. Putarane apa bude, ha? Pulurane, oke, bakso pisang goreng panas ronde panas saat, duh, Bu Andini rek. Kepingin aku Bu Malian.

pendengar, tidak terasa sudah pukul 16 lewat 51 menit waktu Indonesia Barat. Artinya kebersamaan saya dengan Anda hampir 2 jam. Saya ingin mengucapkan banyak terima kasih yang sudah request lagu dangdut ya. Bu Pandan, terima kasih. Tadi waktu saya open call, tidak telepon, giliran saya putar lagu request di telepon gitu ya. Mohon maaf gak bisa angkat teleponnya ya Bu ya.

terakhir dari saya, Rita Sugiarto dengan Halo Dangdut. Saya mengucapkan banyak terima kasih untuk saudara-saudaraku ya yang sore hari ini sudah bergabung dari tadi bersama saya. Begitu, jangan lupa bahwa kita sekarang memasuki musim kemarau. Untuk terus menjaga kesehatannya, banyak minum air putih sesuaikan dengan berat badan Anda ya, minimal 2 liter begitu. Menjaga kesehatan fisik dan juga menghindari paparan sinar UV itu juga penting. Bagaimana kemudian kita melakukan pengelolaan air secara efisien begitu ya. Jangan boros-boros air kalau nggak dipakai, dimatikan kerannya. Pokoknya kita harus banyak bijak ya. Oke, terima kasih banyak. Sudah di menit ke-53, lepas dari jam 16 sore, saya Bu Deme harus pamit undur diri. Salam sehat dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: pas jam 17. Wancini pun pawarto enggal.
1: Pawarto enggal pukul 17 waktu Indonesia Barat, Jumat 3 Juli 2026, produksi Radio Republik Indonesia Malang. Sudah mendengar, Wakil Wali Kota Batu, Heli Suryanto, menghadiri istighosah dan pengajian akbar bersama Gus Bahru Zamzami dalam rangka selamatan desa Sumber Berantas di halaman kantor desa Sumber Berantas pada Kamis 2 Juli 2026. Kegiatan yang menjadi puncak rangkaian selamatan desa tersebut diikuti ratusan masyarakat sebagai wujud syukur atas limpahan hasil bumi. Dalam sambutannya, Heli Suryanto mengajak masyarakat menjadikan selamatan desa sebagai momentum memperkuat rasa syukur, sekaligus memohon keberkahan bagi seluruh warga. Menurutnya, tradisi tersebut memiliki makna penting dalam menjaga nilai-nilai kebersamaan dan spiritual masyarakat. Selain mengungkapkan rasa syukur, Heri juga mengajak masyarakat untuk terus menjaga kerukunan yang selama ini menjadi ciri khas desa Sumber Berantas. Ia menilai semangat gotong royong dan kebersamaan menjadi modal utama dalam mendukung pembangunan desa. Selamatan desa Sumber Berantas merupakan tradisi tahunan yang digelar sebagai ungkapan syukur atas hasil bumi sekaligus mempererat silaturahmi antar warga melalui kegiatan keagamaan dan budaya. Pemerintah Kota Batu berharap tradisi tersebut terus dilestarikan sebagai bagian dari warisan budaya yang memperkuat persatuan dan keharmonisan masyarakat. Baik, sudah mendengar, demikian tadi Pawarta Enggal pukul 17 waktu Indonesia Barat, produksi Radio Republik Indonesia Malang, dan tentu saja bisa Anda akses langsung di portal resmi kami di rri.co.id. Saya Bu Demi yang bertugas mengucapkan terima kasih, selamat sore, dan selamat beristirahat.
0: Mekaten Pawarta Enggal, Perempat RRI Malang. Pinanggian malih Pawarta Enggal, ing pas jam 18. Surup Suryo, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RR.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi bahwa karena kudrat dan iradatnya pada kesempatan ini kita dapat bertemu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun dalam rangka menuntut ilmu sebagaimana telah diwajibkan kepada kita untuk menuntutnya. Tak lupa salawat berpingkisan salam kita hadiahkan kepada junjungan kita, seorang pahlawan yang tak pernah makan bakwan, seorang proklamator yang tak pernah naik motor, dan seorang ahli birokrasi yang tak pernah pakai dasi, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabatku dan pendengar Pro 4 rahimakumullah, pada kesempatan ini izinkan saya Kaila Nabila menyampaikan sebuah tausiah dengan tema ketakwaan. Takwa menurut bahasa ialah takut, waspada, dan berhati-hati. Takwa menurut istilah adalah menjalankan segala kewajibannya, menjauhi larangan, melaksanakan sunnah, dan menjauhi perkara yang dibenci. Prinsip orang yang bertakwa akan menjadikan pelindung antara dirinya dengan Tuhannya, ketaatan, dan menjauhi larangannya. Hakikat orang yang bertakwa akan melakukan ketaatan kepada Allah berdasarkan petunjuknya dan mengharapkan pahala darinya. Sebagaimana firman Allah sebagai berikut.

0: muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benarnya takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Quran Surah Al-Imran ayat 102. Abdullah ibnu Mas'ud ketika menafsirkan ayat tersebut, beliau mengatakan, hendaklah dia Allah ditaati dan tidak dimaksiati, diingat serta tidak dilupakan, disyukuri dan tidak diingkari. Hadis riwayat At-Tabrani. Menurut Imam Al-Qurtubi, lain halnya dalam menjelaskan ayat tersebut adalah, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa menurut kesanggupanmu. Takwa juga dimaknai menjaga diri atau menjauhi hal-hal yang diharamkan. Sebagaimana dikatakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu ketika ditanya tentang takwa. Beliau mengatakan, apakah kamu pernah melewati jalanan yang berduri? Si penanya menjawab, tentu. Beliau balik bertanya, lalu apa yang kamu lakukan? Orang itu menjawab, jika aku melihat duri, maka aku menyingkir darinya, atau aku melompatinya, atau aku tahan langkahku. Berkata sahabat Abu Hurairah, seperti itulah takwa. Pendengar rahimakumullah, karakteristik orang yang bertakwa untuk membentuk jiwa pengabdian, ketaatan, dan selalu melaksanakan kebaikan. Sebagaimana firman Allah sebagai berikut.
1: Ya ayuhan nasu abudu rabbakumul ladhi khalaqakum wal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun.
0: Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Quran Surah Al-Baqarah ayat 21. Orang yang bertakwa dalam aspek keimanan adalah orang yang yakin akan kebenaran Islam, dan orang yang bertakwa dalam bidang sosial adalah orang yang memiliki kepedulian yang tinggi kepada lingkungan masyarakatnya. Firman Allah sebagai acuan seperti berikut.

0: ayatin asadaku.
1: Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke arah barat, tetapi kebajikan itu ialah orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan, peminta-minta, dan untuk memerdekakan hamba sahaya yang melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Orang yang menepati janji apabila berjanji, dan orang yang sabar dalam kemelaratan, penderitaan, dan pada masa peperangan, mereka itulah orang-orang yang benar, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Quran Surah Al-Baqarah ayat 177. Pendengar rahimakumullah, adapun orang yang bertakwa pada aspek ibadah madah adalah konsisten dalam mengerjakan sholat, zakat, memiliki integritas kepribadian, teguh dalam menunaikan amanat, sabar dalam menghadapi berbagai ujian dan rintangan di jalan perjuangan. Seperti ibadah puasa bertujuan untuk membentuk manusia bertakwa, sebagaimana sabda Rasulullah sebagai berikut. Puasa merupakan perisai. Karena itu, apabila seseorang di antara kamu sedang berpuasa, maka janganlah berkata kasar dan berbuat bodoh. Dan jika ia dimusuhi atau dicaci maki oleh orang lain, maka hendaklah ia berkata, sesungguhnya aku tengah berpuasa. Pelajaran dalam berpuasa itu kemampuan mengendalikan diri dari perilaku yang menyimpang. Karena sifat serakah terhadap harta, ambisi akan jabatan, dan nafsu birahi, Rasulullah bersabda, apabila perzinaan dan ekonomi riba telah menjadi fenomena di tengah penduduk suatu negeri, maka mereka telah menghalalkan azab Allah untuk turun di atas mereka. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Jika nilai-nilai takwa mampu direfleksikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maka akan terwujud sebuah tatanan masyarakat yang aman, nyaman, dan tentram. Masyarakat yang merealisasikan ukhuwah Islamiyah, ikatan keislaman, ukhuwah wataniyah, ikatan kebangsaan, dan ukhuwah basyariyah, ikatan kemanusiaan dalam bingkai NKRI. Dengan demikian, Allah akan menganugerahkan keberkahan kepada kita. Sebagai firman Allah, walau anna ahlal qura amanu wattaqu lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ardi walakin kazzabu fa'akhadhnahum bima kanu yaksibun. Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi ternyata mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surah Al-A'raf ayat 96. Demikianlah, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya. Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya, Bu. Ya.
2: Jika melihat sampah yang ada di sekitar kita, memang sangat mengkhawatirkan dan menjadi hal yang tak aneh bagi kita. Tapi tahukah Anda, siapa sangka jika ternyata sampah juga didapati ada di bulan? Di antaranya adalah sampah luar angkasa, baik yang ditinggalkan atau dikirim manusia ke bulan. Sampah yang berada di bulan kemungkinan beratnya mencapai 400 ribu pon atau setara dengan bobot 181 ribu kilogram di bumi. Dilansir dari Life Science, jarawan NASA, William Barry mengatakan terdapat beberapa artefak berat seperti 5 kendaraan penjelajah bulan yang masih ada di sana. Barry sendiri mengatakan memang sebagian besar sampah antariksa di bulan ini ditinggalkan oleh astronot NASA yang mendarat di permukaan bulan antara tahun 1969 dan 1972 selama program misi Apollo. Sedangkan sampah lainnya berasal dari misi tanpa awak dari Badan Penjelajah Ruang Angkasa.

0: A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang. Muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
1: Buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budoyo adamel raketing nuswantara wasana.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan, Ya Rabbal Alamin.
2: Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih. Tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Surup Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RR

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjang. Eh kok enjang kok ya. Mulai wingi bakulan tadi isu saya ke peteng ya. Tutup pergo isu ke ya wis batene bengi ya. Jeng jalu kadang pamirang alhamdulillah sokot pinanggian kalian batin juga. Enggak dicoro tejo wangi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Satus Gangsal 3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: Tenggala Dus yang selalu kemati ke Radio Republik Indonesia Malang, program Empat Gedang Pamireng. Banyu susu tapi nelongso mau lagu nih ya mati jatuh ke muka-muka sakit nambah suasana gayung ya kalau dengan injang muniko injang mana itu mbak ya iya dah ya wes ya Kang Badai Nyawiji Mbak Tejo Bika sekawan kosong sekawan kansel kosong sekawan tapi sakit WA 081555691053 Tejo Wangi
1: dan Grateful
0: iya Mas Noti
1: juga nginjang mbak
0: aja melo-melo ada orang salah kamu di dialog ke lo ada orang salah aku dibener ke jadi dialog
1: kan wong tuwek menawa panutane tak elok.
0: Ya oleh aku kecemplung sumur apa ya gadene melok nyemplung pisan.
1: Ya ora tadi tak uruki.
0: Wis won. Malah diuruki malan. Piye kabare kok?
1: Alasane wong tanggal 6 iso.
0: Lho. Endi tanggal 6 iku ora ono kok. Tanggalku tuwa kabeh.
1: Mulai wingine sing ngene iso.
0: Lho. Jenek, kowe ora ngerti, aku iki lak wong alas. Makane kakehan alasan.
1: Alas ngene ya.
0: Apa?
1: No alasane sing sibuk sing kating ini. Mulai tanggal tengahan tambah ngeres senorasan.
0: Kowe tanggal terakhir?
1: Iya, tanggal tuwe. Aduh, tambah lesu.
0: Ora mung lesu lek tanggal tuwe ku.
1: Mulai tanggal 6 mana? Sing kate sutik, sing kate ana acara. Luar kota.
0: Lebih ye kene ya, ya lek kono. Ki, lho kene kene ku rajane alesan kok. Kok ya kandhani ya.
1: Tapi kan sehat ya rek ya.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Apa ya sehat to?
0: Ora takon.
1: Lho ngono iku. Ngono kaya. Ya pokoknya aku bengi iki. Sing ana jodoh.
0: Ora ana jodoh ya wis golek liyane, kok aja bingung-bingung.
1: Lho. Sono ah.
0: Lha iya, saiki lho kate piye? Lek ora ana jodoh, terus mbok meksa, ya toh, ya percuma. Ora dadi.
1: Lah nyasa.
0: Nah, lek iki jodohmu teko iki toh.
1: Ya lek dikeruwes ta iki.
0: Tejo Wangi.
2: Tejo Wangi dan Grace Pola.
0: Lah iki wis ana jodone. Lah senenge aku senenge.
2: Jodone Pak Eko teko.
0: Lho, jodone Pak Eko teko.
1: Aduh senenge.
0: Wis.
2: Aduh senenge bisa nuting kering.
0: Aku dak
1: bodo Pak Eko senenge. Apa bodo Bundria? Aduh senenge.
0: Aku tak anu kok aku tak nyingkreh. Didik.
2: Oh, katanya ingkir.
0: Loh, yuk, supaya tidak mengganggu kemesraan antara Mimi lan mi goreng.
2: Pak Eko Rembun, pakai puisi penjenengan.
1: Aku ngerti.
2: Aku rindu yang mendalam.
1: Aku sudah tahu.
2: Oh, sudah tahu.
1: Tapi apa sih yang mendalam? Di belakang layar itu yang bahaya itu.
0: Loh, aku ada di belakang lah. Aku tidak pernah sembunyi-sembunyi ya kok.
1: Iki sih di ekspos iki ambek iki koyo yo apa. Karo ning mburi syaratnya aku wediku ya iku wingi nang tak curi gawenan iki.
0: Nyawa.
1: Wedi lho kaya aku.
0: Ora usah wedi lho, riatin ki iso diwedeni.
1: Ora apa-apa.
2: Seneng.
1: Gede sing di udara iku koyo ya ya.
0: Lha iya.
1: Ning mburi ambek sing kono ditekung lho sing tak
0: kuat. Ora, ora bakal nikung aku.
2: Seneng iso enggak.
1: Ayo sudah, ayo coba kirim salam.
2: Lagu kula anu. Lagu kula yen ing tawang ana lintang.
0: Oke, yen ing tawang
2: ana. Ing tawang ana lintang. Ca bagus, Pak Eko Rembun, ca bagus.
0: Yen Eko kok rada.
2: Ngomong
0: salah lagune ngono.
2: Janji-janji aku eling. Yen terus sing ati ngomong se.
0: Oh lagune. Sesta lagune ana oh masya. Wong ngono ya.
2: Tak jenenge napa?
0: Jawaban kok.
2: Jawab ya apa Mas Eko?
1: Umpama tangan iki dadi suwi.
0: Tak goreng.
1: Lah
0: ya. Lah wis seneng e suwi. Suwi karo dodo mentok wis seneng e kok.
2: Lha terus.
0: Lha kok terusno lho kok? Terus iki kok.
1: ya pokok ketok swiwine itu kan ya seneng.
0: Nggak kono. Wala ya ya. Oke, Bu Riatin lagune Yen Ing Tawang.
2: Lagune Yen Ing Tawang ana lintang kula paring aku dateng Bu Anggi, Marlena,
0: Wida.
2: Sumiatun.
0: Ora apa? Sejati. Ri apa jeneng?
2: Tri Purnomo, Gusti Ponco, Gusti Ana, Gusti Utami.
0: Wis terus wis.
2: Pak Dan.
0: Mulai ya. Rime.
2: Pak Widi Bu Widi.
0: Den.
2: Senenge, senenge.
0: Loh, kan kandhani.
2: Den. Semoyo.
0: Heeh, lho.
2: Ayo Pak Semoyo.
0: Nanti
2: Pak Eko anu duet karo aku
0: ning
2: Tawang ana lintang.
0: Ten.
2: Dalem-dalem.
0: Kowe iki wis ana Eko kok yo sik nyeluk lelaki lain to, Den.
2: Nah, oh iya. Pak Eko rembun. Aku dikei parian apa?
0: Dirayu kok, dirayu kok.
1: Esok-esok ngerayu.
0: Lho, esok apa iki esok koyo?
2: Pak Eko tau gak rayu, agak dirayu.
0: Lho lah iya.
2: Dilihatin yang cantik, yang manis di Bandulan Raya.
1: Oh, ngono ya.
2: Kamu seperti bidadari turun ya. Dari kayangan. Lah ngono.
1: Tak rayu nih, menang Mbah.
0: Lho, aku menang aku wis rayuan.
1: Oh iya. Bunda Riatin.
2: Enti rayuane.
1: Bunda Riatin.
0: Duh, kok menang kabeh.
1: Kamu bagaikan bulan.
2: Apa kakak anda? Rambut
1: hitam bagaikan arang.
2: Kayak ini ketopraan aja.
1: Kok buju apa gini? Konsentrasi kok nungguju aja meniku. Senengnya.
0: Wah, ada nih.
2: Kerajaan. Anu, Raden Eko. Raden Eko. Aku istrimu yang...
1: Keren banget.
0: Raden kok rendeng kowe iku.
1: Tak kira rendeng.
2: Nih, celo raden apa raja anu? Lek nyeluk apa ngono ku? Lek raja iku.
0: Lek raja ku yo
1: Kandas.
0: Heeh, Kakandas.
1: Bunda Riatin nyeluk Kandas,
2: kok gimana iki
1: bahasa Indonesia?
0: Mah, kok nyeluke Bundas.
2: Eko, kula ngaturaken sembah pangabektimu dikunjuk dateng ngersane panjenengan Kakang.
0: Nah, jawaban kok.
2: Iya, Cinda. Ya, kita tampo Bunda Riatin,
1: enggak ngono. Saya selalu ada di hatinya.
0: Ya, kok tuh? Kok gak di hatimu, kok di hatinya kok. Lah
1: jangan kan itu.
0: Oh, alah ya ya. Ya wes saya suwun ya, Den.
2: Inggih, matur
0: nuwun. Oke, matur nuwun. Oke, siap. Ya.
2: Dateng Sedoyo.
0: Oh, iya.
2: Jakarta, Surabaya, Jember. Sedoyo mirengaken niki luar negeri.
0: Oke. Okay.
2: Sampun njenengan.
0: Matur suwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya iki penting iku mang sing ngono judu.
0: Oh, ana iki lho, masa karo dhek kan ono judu. Nek. Duh. Wis ala den, kowe tak ruwo-ruwo den, kowe lek kok den malihan kok. Lek misale kowe dadi temenan karo Riatin Nimas Ayu Kusumaning Dewi Ati iki, kowe.
1: Iya.
0: Sesok Minggu tanggal 5 rini ya kok. Iki terap iki dipasang kok.
1: Oh, tapi di bareng ruatan iku ya.
0: Oh iya ruatan ya. Lah iya. Dadi wong loro iki tak ruat.
1: Ilang isuk kertone ya.
0: Eko apa?
1: Betoro kok, lek betoro Eko.
0: Lah, lek Riatin kok tak ruat, kowe tak ruwet.
1: Oh iya, tak ruwet e. Wah, Mbah, ya alhamdulillah, Mbah. Riko jeneng aku jan temenan
0: karo Kandani.
1: Kok ninal tenan, koyo dulur apa? Dulur lanang ya
0: Riko. Lah, Kandani wis mari ngene ra iso turu kowe.
1: Temenan.
0: Biye iso turu.
1: Tahu ya.
0: Ilmu
1: sing tahu selera aku.
0: Lho, Kandani ya. Oke wis,
1: pokoknya sing ngono judul tetep
0: ngono. Oke, siap, Mbah.
1: Ya wis, salame kangge Mang Yayang Beb Mang ya.
0: Iya, Yayang Beb.
1: Kursus,
0: okay.
1: Eko kursus apa
0: itu? Sapi sial.
1: Oh, sapi sial.
0: Iya.
1: Kira kursus.
0: Oke.
1: Iya, wis matur nuwun ya.
0: Oke.
1: Sehat.
0: Aja.
1: Cucu-cucune ya.
0: Iya, amin.
1: Kuape ku dere-dere sing pagi ini.
0: Sore
1: ini.
0: Sore kok ya. Oke.
1: Matur nuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun. Eko karo siapa ki mau lali aku sampean. Tie Bunda Riatin. Tejo Wangi John Grace Paul Sugeng Dalu mbaco saking Paris Moton Batu tembangipun Sayang Siji suwe mboten midhangetaken Sayang Siji. Oh iya. ada Mas Ruli, Mas Bagas, Mas Topik, Mas Ian, Mas Ari, Mas Alga, Bu Sri Purnama, Bu Sri Gati, Bunda Diatin, Pak Eko, wonten Rembun, Gembat Aja, Sugeng Makarya, Matur Suwun. Ini Matur Suwun kan sambung nyawici, katur kele lagone rumiyin.

0: Tasih saking kawasan Jalan Candi Panggung, saya ketua Lumalang Kedang Pamirang, tasih kalian kula mbade coy ngadi coro. Tejo wangi John Crespo. Mbade coy pika maling ngang mbade nyawiji sumangga. Tejo wangi.
1: Tejo wangi
0: John Crespo. Iya Mas Noti.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng Gusti. Alhamdulillah sehat sedaya. Amin.
1: Alhamdulillah.
0: Nggih, mboten derek niki wau.
1: Oh, lah kenging
0: napa? Alim mbakipun. Nggih. Niki wau dijak ora gelem ya wis alhamdulillah maksude ya ben iso yo ngasuh nang omah.
1: Nggih.
0: Adem-adem ya sakit. Nggih bocah nggih. Mudun teng griya nggih kali istirahat. Nggih. Nah wewe pengen napa direk benjing ya wis benjing malih.
1: Oh nggih lah mangke wonten dalem kali sinten Pak. Mboten wonten bae.
0: Nggih kan saniki kita sik preyan sekolah sedaya rasikan.
1: Nggih mlebeti mangke minggu ngajeng.
0: Nggih tanggal 13.
1: Nggih.
0: Alhamdulillah. Nggih padha nyuwun tembang napa? Mingga TKB.
1: TKB.
0: Terus sih TKB sampai Z. Muta. Mungkin lah ditanggul tio. Nanti naik B, ya B, B, C, D, E sampai Z. Bayo sampai umur 4 likur. TKB. Kancani kuliah deh si TK. Wah, jadi guru wah nanggono. Lah iya wae jenenge bocah. Lagi
1: menawi rumiyin TKP menika asmanipun persiapan saking A mingga B mingga persiapan. Ngaten Mbak Rumiyin.
0: Persiapan damel niku napa masuk
1: saking
0: SD.
1: Mingga dateng B nggih. Mingga persiapan mangke terus tahun ngajeng kelas setunggal.
0: Kelas setunggal. Lah iya.
1: Mingga kok ngaten kula.
0: Alhamdulillah ya jenenge. Umur moro-moro wae bocah iki wis TK, biyen padahal lah sak botol ya. Lah geng-geng ali sak botol kaya-kaya ra iso gedhe tibake ya dijarke ya gedhe-gedhe dhewe. Lah iya.
1: Nggih.
0: Nggih badhe nyuwun tembang napa menika?
1: Kula nyuwun tembang Janur Kuning.
0: Janur Kuning. Surono sing wani sian. Lah iya.
1: Diboten.
0: Lah iya, sira-sira. Sesuk iki sik kate ruatan, nggih.
1: Nggih, minggu menika.
0: Nggih, menjang minggu.
1: Nggih.
0: Oke, lagu nih dalem pripun?
1: Umpami ningali ngeten pareng to, Mbak?
0: Nggih, monggo, monggo, angsal, mboten menapa. Oh. Nawi kepengin ningali. Mboten menawi pengen ningali pripun sih prosesipun, piye caanune, pengen semerap nggih monggo, mboten menapa.
1: Oh, nggih.
0: Nggih. Milai enjang.
1: Untuk umum, nggih,
0: Mbak. Nggih, untuk umum.
1: Oh, nggih.
0: Nggih, makke kan disiarake langsung teng mriki perempat.
1: Nggih.
0: Nggih, tembangi kagem sinten? Mangga.
1: Salam nggih Pak Eto
0: Tonowau. Oh, nggih, niki pasangan serasi 2026.
1: Lah ya nek cepat jodone
0: niku. Lah, amin amin amin. Ini pasangan viral.
1: Lah
0: 2026 lah iya.
1: Koyo pas
0: kandhani
1: pas surate.
0: Pas pancene lek pancene jodoh ki tidak kita tidak bisa napa mengetahui. We golek jodoh sampai sampai luar pulau tibae mepet gedhek.
1: Lah nggih
0: tibae tonggo dhewe nggih kata ngoten. Lah iya. Sing digadang-gadang mulai cilik tibae ora jodoh ya ana lah ngono.
1: Nggih.
0: Golek apa golek misale dadi manten wah siaran langsung nggih.
1: Nggih, kula nak kali Bu Sumiaton tak nyumbang cateringipun.
0: Nah, lho, Pak Eko wis cateringe wis siap lho ya,
1: nggih.
0: Apa jenenge? Terope ya wis siap.
1: Nggih, kendaraan kangge pengiring ya. Nah, siap
0: kendaraan gawe ngiring ya siap lho Pak Kok wis kare budale kurang apa iki. Dulur-dulur perpapat iki rukun.
1: Nggih.
0: Lah iya, kare budale Pak Kok. Gas.
1: Lah nggih. Makin gak lucu.
0: Lah iya. Dikirap ya toh, dikirap gawe macito. Lah keliling keliling Kulto Malang gawe macito kok lho. Kurang piye. Ini lek menahne putu ya jenenge Mbah lek menahne putu kan ngoten to.
1: Nggih.
0: Lah iya.
1: Benjing kula lek kepanggih ta. Aduripun
0: Pak. Wah, tenang viral.
1: Siap,
0: wis siap kabeh kok. Wis kare budal, wis kurang-kurang apa putu. Apa iki mbah-mbah wis padha cemepak kabeh dulur-dulur iki. Wis kare kare ngegase kok. Budal wis.
1: Lah nggih.
0: Kare ngenteni apa ya to.
1: Lah nggih. Nggih, kula kirimaken kangge sedaya pamireng perempat.
0: Ya.
1: Mbah Subalu, sing midhangetaken kagem panjenengan sak keluarga tansah sehat, diparingi rezeki lancar, yuswa panjang ingkang manfaat.
0: Amin, amin, amin ya rabbal
1: alamin. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun wonten Bu Sri Purnomo. Assalamualaikum Mbak Jo, mugi-mugi disukani kesehatan lagune Ulan Andung Andung. Salam agem setanten kemawon. Matur suwun Bapak Ibu Widya. Ikan badannya wiji cuma kau tasik wonten wekdal ing kau tangan dalu punika sekawan kosong sekawan kang sekosong sekawan atau bisa ketua 081555691053 piye kok piye dulur-dulur podo ngrestoni ya kok. Gampang kok tahu tak siarke langsung apa sak malam pertama nih bisa disiarke langsung wah bahaya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Hai, saya Silikon.
4: Saya Midasolidinil Urea.
5: Saya Tritanolamin.
6: Saya Hidroquinon.
7: Saya Mineral Oil.
8: Kalau saya Sodium Lauren Sulfat.
9: Saya Etil Paraben.
10: Dan kami adalah
11: Kosmetik Berbahaya.
10: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
11: bersinar.
12: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.

Kedeng pamireng amargi nggih wektal sampun boten nyekapi kula mbate nyuwun pamit saking pamirengan panjenengan. Matur nuwun kawi gatosan jenengan sedaya nyuwun gunging samudra pangapsami menawi wonten atur ingkang boten ngandhi penggalih namung gocek kemawon nggih. Insyaallah sanes wektal saged pinanggihan malih. Saking Gracia Jalan Candi Bangun 58 Malang kula mbate jawab wilujeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kapan Balang Tama.
1: Saudara-saudara, besok setelah ayam turun dari kandangnya, kita kumpul di balai desa untuk kerja bakti. Tiap keluarga harus ada yang mewakili, dan ingat, bagi yang tidak hadir atau terlambat atau yang tidak bawa peralatan akan dikenakan denda atau sanksi.
2: Baik, Pak Lian.
3: Baik, setuju, Pak.
4: Setuju.

0: Krian. Sepertinya semua warga sudah pada kumpul ya Pak Krian.
1: Iya, kenapa Pan Balang Tamak baru datang? Kerja bakti sudah hampir selesai ini.
0: Ampure Pak Krian. Bukankah kemarin Pak Krian mengumumkan agar kumpul kalau ayam sudah turun dari kandangnya?
1: Iya benar Pak. Dan karena kamu terlambat datang, kamu wajib membayar denda.
0: Waduh Pak Krian, Pak Krian ini bagaimana sih? Ayam tiang baru saja turun dan tiang sudah langsung kesini.
1: Gak mungkin. Ayam tiang sebelum matahari terbit sudah pada turun.
0: Aduh, itu kan ayamnya Pak Krian. Ayam tiang kenyataannya baru turun. Kalau gak percaya, Pak Krian dan warga semua bisa lihat langsung ke rumah tiang.
2: Krian Banjar dan warga bergegas menuju rumah Pan Balang Tamak. Dan benar saja, ayam-ayam Pan Balang Tamak baru turun dari kandangnya. Karena ternyata ayam-ayam itu sedang mengerami telurnya. Dan Pan Balang Tamak tidak bisa dikenai sanksi. Suatu hari, seluruh laki-laki dewasa di desa tersebut wajib ikut berburu ke hutan dengan membawa anjing pemburu.
1: Kalau sampai lewat tengah hari Pan Balang Tamak tidak hadir, dia pantas dikenakan sanksi. Pan Balang Tamak, ngapain bawa kuluk kacang itu? Bagaimana mungkin anjing kurus dan kecil itu bisa berburu?
0: Jangan salah menilai Pak Krian. Kecil-kecil begini, dia pemberani. Kita lihat saja nanti saat berburu.
1: Baiklah, ayo kita berangkat.
2: Nah, saat warga tengah asik berburu, tiba-tiba anjing kecil tersebut dilemparkan oleh Pan Balang Tamak ke semak-semak.
3: Hai saudara-saudara, lihat, lihat anjing tiang. Dia berusaha menggiring seekor babi hutan. Tapi karena badannya kecil, dia diseruduk sama babi hutan dan terpental ke semak-semak. Jadi ini sudah terbukti, anjing itu adalah anjing pemburu.

0: terpaksa dijatuhkan kepadanya. Beberapa hari kemudian, kembali disampaikan pengumuman untuk gotong royong serangkaian upacara di Pura Bale Agung.
1: Aku paling gak suka gotong royong. Sekali-sekali, aku pingin banget ngerjain warga desa. Tapi, bagaimana caranya ya?
2: Woi, Beli! Daripada bengong-bengong begitu, mending bantu Tiang motong-motong jajan Iwal ini.
1: Itu kan kerjaan perempuan. Masa Beli yang harus ngambil?
2: Ih, Beli ini terlalu fanatik dengan pekerjaan. Lagian Beli gak lihat pekerjaan Tiang banyak sekali menjelang piodalan. Mana anjing pada ribut lagi, berak sembarangan. Bantu ngasih makan anjing kek Beli.
1: Loh, gak usah maksain diri. Kalau memang gak bisa ngerjain, ya gak usah dikerjain. Beriaknya itu harus ikhlas. Tapi...
2: Tapi kenapa Beli?
1: Anjing itu memberiku ide ya.
2: Yes, ditanya malah ketawa-ketawa gak jelas gitu. Eh, Beli.
1: Loh, boleh Beli minta evilnya dikit aja.
2: Ya bolehlah Beli, asal jangan dihabisin, karena ini untuk Banten.
1: Iya, Beli minta dikit aja.
3: Pak Klien, apa enggak bisa dibuat aturan?
4: Aturan tentang apa?
3: Aturan untuk warga pemilik anjing agar tidak membiarkan anjingnya berkeliaran dan berak di sembarangan tempat.
4: Memangnya kenapa kita harus buat aturan seperti itu?
3: Coba Pak Klien lihat, di Wantilan banyak sekali kotoran anjing. Jadi pengin muntah saya.
4: Oh iya ya. Nanti kita pikirkan ya untuk aturan tentang anjing. Ngomong-ngomong, semua warga sudah hadir ya? Tapi Panbalang Tamak belum kelihatan batang hidungnya.
3: Eh, itu dia Pak Klien. Tapi kok dia nggak bawa peralatan apa-apa?
4: Sekarang dia nggak bisa berkelit lagi.
3: Dia harus kena denda Pak Klien.
4: Panbalang Tamak, kenapa kamu nggak bawa peralatan apa-apa?
1: Maaf Pak Klien. Tiang memang tidak punya peralatan, tapi Tiang punya penawaran Pak Klien.
4: Penawaran? Penawaran apa?
1: Jika Tiang membersihkan kotoran anjing yang ada di Wantilan ini, Tiang tidak akan kena denda dan Tiang masih ada penawaran lagi Pak Klien.
3: Penawaran apa lagi Panbalang Tamak?
1: Siapapun di antara warga yang mau memakan kotoran anjing yang ada di Wantilan ini, Tiang berani bayar 500.000.
3: Penawaran gila. Kalau kamu mau, makan aja sendiri. Kami yang akan bayar 500.000 dan kamu boleh tidak ikut kerja bakti hari ini.
1: Baiklah, saya terima tantangan itu.
0: Panbalang Tamak berpura-pura jijik memakan kotoran anjing yang sesungguhnya adalah jajan Iwal yang dia bentuk menyerupai kotoran anjing lalu disiram sedikit air. Serupa dengan kencing anjing. Berkali-kali Panbalang Tamak terbebas dari denda. Hingga warga dan aparat desa merasa sangat kesal. Lalu disusunlah strategi untuk menyingkirkan Panbalang Tamak melalui jamuan makan malam. Merasa dirinya diracun, Panbalang Tamak bergegas pulang menemui sang istri.

0: Beli tidak lama lagi akan mati loh.
1: Kenapa bicara seperti itu, Beli?
0: Beli punya firasat. Saat jamuan tadi Beli diracun.
1: Ya Tuhan, Beli, kita harus cepat ke Jerobalian.
0: Enggak usah loh. Ingat, jika Beli mati, tolong mayat Beli jangan langsung dikubur.

0: beli baju putih seperti pemangku loya, lengkapi dengan genta dan sekar setama seperti akan berjapa.
1: Beli, jangan bicara seperti itu, Beli.
0: Jangan lupa, letakkan mayat Beli di balik dangin dengan posisi duduk bersila. Di rambut Beli, tolong ikatkan tabuhan simbar loya.
1: Beli, Beli.
0: Setelah sehari menjelang sore, tempatkan mayat Beli dalam peti, kemudian taruh di gedung balai daja.

0: maaf Pak Kelian, Pan Balang Tamak ternyata gak mati, malah sekarang jadi pemangku, pintar melapalkan mantra.
1: Hah? Kamu serius?
0: Serius Pak Kelian, Tiang gak bohong.
1: Sebentar. Kenapa racun yang aku campurkan tak mempan ya untuk Pan Balang Tamak? Apa racun ini sudah gak ampuh lagi?
0: Hati-hati dengan racun ini Pak Kelian.
1: Aku jadi penasaran. Aku akan cicipi sendiri ya.
0: Jangan Pak Kelian.
1: Kerongkonganku.

0: Fajar akhirnya meninggal. Sementara itu, di rumah Panbalang Tama, ada dua sosok yang mengendap-endap menyatroni Bale Dajjal.
1: Wah, pedinya besar sekali ya. Rupanya di sini Panbalang Tama menyimpan kekayaannya. Ayo, kita bawa peti ini.
2: Ayo.
1: Aduh, kok berat sekali ya. Dan peti ini busuk banget.
3: Wah, benar. Kalau gitu kita buka di sini saja dan hasilnya kita bagi dua.
1: Gimana kalau kita bawa ke dalam area pura saja? Takut ada yang lewat.
3: Ayo buruan, kita buka di sini saja.

itu lari tunggang langgang, dan peti itu pun tertutup kembali. Hingga keesokan harinya, seluruh warga desa mengira peti itu adalah anugerah dewata, sehingga tidak ada yang berani membuka peti sebelum melakukan persembahyangan. Selesai sembahyang, peti itu pun dibuka, dan ternyata mayat Panbalang Pama. Warga jengkel dan merasa diperdaya oleh Panbalang Tama, walaupun dia sudah menjadi mayat.

Gelingsir Wengi, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz, dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: Kayak metune semua gambar aku.
1: Angin-angin layang ono ojo kadek medoti bola. Pikire pusing kene apa tak takoni cari kepimbang yupaima. Sebab rupane koyok nyonya. Nyonya singgih. Biar no sewe anu.

0: kalian. Aduh. Mbok ya apa kene suara katane mbok. Sing ngrungokno kene iki sing kurang telung dina wis. Soale kan iki dioplos karo Cak Sidik. Dadi soale tadi sak kantor ya. Tadi di sing ngono ya. Kapan-kapan gua buka aku diceluk bal-bal. Arek-arek gak mesti kadang-kadang ya ngene ya bal-balan. Panjene wong lek sepi ku ya kudu golek liyane. Lah lek liyane sepi padha sepine ayo padha medongkrong. Cuma bukan karena itu. Wis lah tak muin lah. Aku iki ngomong apa?
1: Loh, ya. Waduh, kepedhok bos.
0: Tapi bos ora tok bocor saya. Soale udane terus iki.
1: Lah wis
0: saben apa ya? Wong lek ana rame nek sepi ta?
1: Iya, ya ana ndengono ana kecik.
0: Lah ya engko rame terus kono nasib safari ya Soro. Iku sembarang ditangani lek.
1: Oh iya, tak ketinggalan deke
0: kan. Iya, wingi mbok nek jalan tidar kono lapo. Prat-prit.
1: Ayo deke iku prat-prit ana motor diliwat nang karepe.
0: Iya.
1: Apa kliru lah bener ngene tangane ngene. Ayo mari kene prit. Prit sak tangane.
0: Tapi deke tugas
1: nyene. Iya, tugas.
0: Napa itu deke ngabdi. Ya,
1: iya.
0: Wong kula nek kampung ya kudu nang abdi nang kampung.
1: Ya,
0: nek lan nek organisasi ya kudu ngabdi nang organisasi.
1: Iya, ya nek organisasi aja lali panjere.
0: Panile es mendung teko panjer-panjer. Enggak wayahe dipotong sing kariae kok. Tapi gak apa-apa, Cak.
1: Ya, apa. Pokoknya temen.
0: Iya,
1: wong. Dadi aku tau bojo sih.
0: Wong lek gelem temen iki ya bakal tinemu.
1: Lah mangkane
0: dene gak ketemu ya nyingkring. Ya apa biak apa sekarang?
1: Waduh, ya dalem penggawean lawas aku. Dodolan lagi gak dewe aku bangun. Gak dewe aku.
0: Saya kira gak noni lah.
1: Enggak, kau ni ada nombong
0: dia. Ada ni masuk.
1: Gak rebab. Gak rebab ya.
0: Saya kira gak kejutan. Lagi rebab biasa, ngonoi uang gak heran.
1: Gak heran.
0: Gak rebab kira dulu telung meter.
1: Oh, kedukuran apa sih kau?
0: Gak apa, engkau sing nabu uang luru. Sing gosok uang luru. Kau uang gerajing kan lo.
1: Mau unin lah kau yang lawan kecepet dia lah.
0: Kau lah mayat no dagangan ikan jamu. Saking lah gak ngomong sopo ngono lah ya.
1: Aja kondo. Kondo ke jero kon. Tapi ngono bali teko ya gak tuku kancane. Ya tagawane dhisik ya gak bali. Tagawane dhisik gak bali. Tagayasan oma. Gampang ta duwe.
0: Iku ngono kanca sisi kok dududuno tok ono. Dududuno tok ngono.
1: Iya dituduno. Aku ro. Apa ngono ya?
0: Apa ya?
1: Kendang cilik. Kendang cilik dituduno tok.
0: Lho, pian mau dagang-dagangan.
1: Iya. Yeah. Aku nyambut gaya dagang-dagangan
0: di sini ada ya?
1: Iya nanggungnya apa? Nanggungnya desa ya rugi uber-uberan aja hari aku.
0: Loh, betul apa uber-uberan?
1: Loh, uber-uberan geger loh desa geger sampai tekus
0: lah apa?
1: Lah ya apa loh pak pari kait jangan ngeni wis dipangan di tekus air ini aku nandur apa sih ngisah dijujur
0: so nah, ya diakal aja gak kena wereng.
1: Iya
0: aja nandur pari mari pari pangan tekus mari nopeno nandur
1: apa?
0: Walang. Yo, malang ditandur, orang metu gak oh, mangan, gak mangan tarung.
1: Iya.
0: Tadi tanduran karo orang tarung. Tadi podo gak mangan nih, bisa.
1: Tandurannya yon teh.
0: Pernah yo gak mangan.
1: Ya. Kalau tapi yo akali gue nero, randulo. Aku ni ngomong-ngomong apa, bosi kartu, kartu siring aja.
0: Rombulan darap lurus pelu kan.
1: Yang buat kali yo.
0: Yo siapa pecah? Yo.
1: Aku terus petet.
0: Tapi lah
1: pasar bunga ini.
0: Lah akeh masuk eta.
1: Oh, pemasukan akeh terus. Tapi tak deket nggone sepeda.
0: Untuk ronjotan.
1: Ah, ronjotan.
0: Disurung lek embung mudun ditumpaki, lek embung munggah disurung
1: tekan. Oh, ngengkel.
0: Iya.
1: Ya aku ngengkel pegel aku ya.
0: Terus.
1: Tak sendekno aku turu.
0: Kesel.
1: Eh, kesel kan iki.
0: Tapi laris.
1: Laris hari tak tak delok pedetan gak ono kabeh wis.
0: Oh, payu kabeh.
1: Kok payu depan wedhus kok kan iki. Tinggal turu. Oh, kan iki.
0: Wis mulane ta wong loro lek jaga kok situk turu sik kok njogong lho.
1: Ambe bojoku ngono ta. Bojoku lakonane blek blek blek iku.
0: Aja anu aja kembang sing abot-abot kembang enteng-enteng ae. Kembang kembang amben ya.
1: Eh opo-opo to. Kembang amben iku gak dodol wong jare mati ngomongmu.
0: Ya kembang pacar-pacar ngono lho.
1: Oh gak sik dodol pacar-pacaran.
0: Pacar kembang.
1: Eh
0: pacar kembang.
1: Pacar kembang iku arane kampung kon iku lakon.
0: Oh
1: aku dodol iku saiki.
0: Opo?
1: Bal botoh, gak botoh dhewe. Kok deso? Gak botol dewe kan?
0: Iya aku
1: kerungu Michael tanahku sing saya tak keduk.
0: Iya kerungu aku sing disik ngobong luru kaya.
1: Iya kaya contoh.
0: Oh contoh. Terus tanah dikeduk?
1: Tak keduk tak kaya botol.
0: Bareng?
1: Terus tak pe Turun kari hutan deres.
0: Tapi api.
1: Api apa botol balik dadi lemah nae kon iku. Wah omong amun.
0: Mulan lek rendenge kok jek nggih botol ana njaba gawe payon dhisik. Tuku terpal. Kira-kira ya terpal iku ambane 100 meter mesagi. Tadi selamat karena hutan wis.
1: Karena hutan tak gawe tuku terpal iku apa? Itu masukan durung ana tuku terpal kon iku.
0: Amun nek arep iku ditimbang karo bondo ana karep kanok bondo ndak bisa jadi. Ada bondo kanok karep ya matri.
1: Matri nyoder.
0: Mati-mati
1: ini jalan. Ini aku ini dolen pendapat sing enak ya apa? Aku nyumpah dodol iwak mas ya apa? Ikan mas ikan akhir.
0: Oh gampang.
1: Iya. Misalnya
0: iwak mas lah gede-gede ya.
1: Saya ingin gak kecil. Iya misalnya sepat kayak tadi ikan mas itu ya apa?
0: Gini lho ya. Biasa lah gede-gede ta.
1: Iya.
0: Ikan mas saya ingin cilik-cilik iwak gadul juga lho.
1: Iya. Iwak gadul di?
0: Iwak gadul anu di apa? Di winter, winter abang. Di winter abang di culno.
1: Aduh di meni lho.
0: Di meni gue kelilipin iwaknya natap-natap kan.
1: Kalau gua tuku iwak cili-cili iwak sepat barang di meni.
0: Iwak sepat ini budal rapat.
1: Mana iwak kotu?
0: Mati di beku.
1: Kalau mau gitu kan. Mana iwak di meni dicat itu lah kasok ketip kan.
0: Bista. Lewis tahu podo kepedo nak nur panggungnya iso ya kan. Iki dorong kepedo sedek nggak doa main.
1: Iya.
0: Sedek doa mami sungguh tak wayem.
1: Sungguh tak ayem.
0: Iya.
1: Iya duwe akeh kono.
0: Dek kan nangani dhewe.
1: Iya saiki kene.
0: Iya.
1: Iya, saiki dadi bos, Dek. Dadi bos. Montore ganti ya. Seneng aku nek dikonco dadi bos.
0: Gak apa-apa lah, awak dhewe kudu ngono lah ya.
1: Iya.
0: Lah saiki lek ngono ayo melok aku ae.
1: Aku ndelok kon.
0: Yo lambo.
1: Lho, kok kok ngajak kok mbek apa sih lho?
0: Lah nandi ki enake?
1: Ya dolekno penggawean sing cocok
0: lho. Cocok ah.
1: Iya.
0: Saiki aku butuh.
1: Kok aku oleh dhuwit?
0: Lah aku ya butuh oleh dhuwit, padha butuhe are. Sementara iki gentenan.
1: Iya apa?
0: Omamu sik,
1: heh?
0: Omamu sik.
1: Omamu durung tak dol omaku kon dol. Kok iki dodol omah golek dhuwit.
0: Arisan arisan, saiki aku butuh omamu tak dol.
1: Iya.
0: Mrene menek kon butuh aku nyengkre.
1: Sik tak dol aku omah sapa?
0: Omah tangga.
1: Oh, dadi kepuy mau jangan ngomong disenenan.
0: Tapi rundingane gak masuk akal udah dadi kok boleh salah paham geger.
1: Iya. Nyambut gaya apa sing aku dolekno sing enteng.
0: Lha kok niku sing lincah pendapatmu apa?
1: Lincah aku playu ku yo banter.
0: Lha ya. Kon golek nang Jombang bae duwe anu mbaku-mbaku.
1: Oh, mbaku.
0: Nang yuk li, yuk li.
1: Oh, anu ning li ya.
0: Iya.
1: Dodol mbaku panjenengan kono. Dodol mbaku.
0: Iya. Lah buah-buah ulere gak iso ya?
1: Eh?
0: Ular-ulere ngono bagian kebun lah.
1: Iso.
0: Nggo
1: buah ular ya.
0: Nggo ular terus nggo mbaku didik gak ketara. Ngorong rong kiso.
1: Iya, tiga muli.
0: Telung kiso. Tutuk oma dijopo mbek wong.
1: Coba mi bawa
0: kau. Ayah dijawab enggak resmi.
1: Omong kamu kan?
0: Ya, gue pulpen kiri.
1: Iya, kayak apa?
0: Iki tangga rolas. Aku ngitu lah. Iki lakunya kudu ngitu. Lek ngalor kon, ngalor sumpet segoro ngalor.
1: Paling kita tiba tuh masih pinter kan?
0: Lo, si tangan betangan. Ini, waduh, kayak so enak kau ini. Mesti bujumu loror-loron aja.
1: Iya, kau
0: rum. Iyalah, mulane. Lagi lek duit panjer cocok kena mbak not kan? Iki angel warasi kan?
1: Ruaya. Kudu lapor lah duit-duit pancer.
0: Lha iya. Wis saiki ayo butuh duit aku ya.
1: Iya butuh duit.
0: Malah aku ta.
1: Temenan ta.
0: Ayo ta.
1: Nang ndi?
0: Lho ayo.
1: Nang mas sapa iki?
0: Kon melok ta gak?
1: Iya.
0: Lah gak melok tak tinggal lho.
1: Lho iki ya kepenak.
0: Melok ta?
1: Iya iya.
0: Oh iya bos. Iya.

0: Ini aku sumpah dewe-dewe panjangnya. Iya lah, ini kartu lo ini kena semerbab. Nggak aku sumpah jangat. Tawanya ini ya apa? Ya lor gitu. Lalu aku gaduh kendang tawanya jangat. Wes wis gak tak tuku ya apa? Tak tuku ya korban 35. Ya aku lak melestarikan konco. Gak ono len dia jangat iki. Wingi nane nyong omahku. Tak takoni apik ya ndi, Cak? Apik terbangan. Kono nyamburi mangan tak buka bungkusan jangat. Ngarane nek terbang. Ha wis baperek wis untung-untungan. Pokoke gak mujuki kancane. Cuma aku keping berubah nasib. Saiki tadi tadi pelawak kok ngene bae meneh-meneh tadi dokter tau apa? Tadi penyanyi enak. Bila ku seorang diri, jangan kau bersedih. Bila kau seorang diri, aku kan menemani. Oh, kau duduk di sana, kau duduk di situ. Oh, ceglong kabeh. Lama diduduk kabeh, setak nererek kayem ya apa. Ganti sepeda motor anyar. Om anyar, bojo anyar. Dek, kan gak kerasa ya dek?
1: Lapa,
0: Pak. Waduh. Ya gini rarek nom-nom ya lah. Yang tuku dari di bojo, sepeda sekolah. Pak, tunggu lho, Pak. Jari rarek anang ya, jari rarek anang ini. Ya, Ma, gak ada duit ya, Ma.
1: Nah, ngerti gak ngelok, Pak, gak ngelok, Ma.
0: Bang, turun dua anak, dek, dek, kan aku.
1: Lho, gak apa-apa sih kemajuan.
0: Parah pusing, serius gini lho. Nyelok aku kanda atau apa gini lho.
1: Kanda?
0: Lho, aku nyelok dinda tau.
1: Nah, kan, jadi komik,
0: Mungkin biasa mau cok komik, kan. Ya, sepurane lho, dek, aku turun ngeruk, karakmu ya apa turun ngeruk, ya.
1: Apa nih?
0: Kan ya mesti turun ngeruk karepku.
1: Ya ngerti.
0: Aku kini esok senang aku putu, dek. Putu-putu. Lho putu kok enak, dek? Jawabannya sepon jerunnya lagi.
1: Macem-macem. Terus gak usah jajan. Ekonomis cidik.
0: Durung setahun udah streng, dek. Kau nih, dek. Tadi bojo durung setahun, dek. Kau nih, bok, ya.
1: Gak perlu. Mangan aneh-aneh ku. Sing perlu ku, ya. Segoi titik sayure sing akeh.
0: Oh, ngono, ta?
1: Gak ngono sih, belajar. Ya, nek rame aja. Bek, ada sepini, wong wong.
0: Kau ngerti, aneh, ya? Tita nono, dek, ya. Tita nono. Akeh lu ngukup di ngkrangu rame, dek.
1: Kali ngorot.
0: Senden ini, kau. Tita nono, mburi kanu ganjeli. Karepku wis masak, ta.
1: Ya wis, tak siap, no. Sampe memang golek apa sih, kok dingar-dingar ketemang ngungkapi kloso.
0: Kan iku ya apa, aku nyengkit no duit, telung ngewu, gak ono, ya, kan iku.
1: Ini lho, wong lanang, ini ku.
0: Lah, ini, kalau nyisar kloso apa, ini?
1: Sampe golek apa, lho?
0: Ya, tinggi, lho.
1: Kok dengaren, biasa, eh. Gak tau ngomong ambek aku, liane lus-lus keris, say.
0: Loh, aku les ngomong, toh, kemantinannya. Penghasilannya
1: apa, kerisiku?
0: Sekali waktu kita mukul, del, ngene lho.
1: Sing dipukul itu apaan, ya, hasilnya, kerisiku?
0: Ya, batuk ini dipukul, kan, itu. Keris ini disewa uang, ya. Temen ini kanggu penting, ya. Kanggu ngeli omah, ngene, kok. Supaya omah ini ngali rono, ngene,
1: kok. Ngingu kok ngingu keris, mbok ngingu tabuan, po.
0: Kon ngomong ngono, kon ngomong ngono ya. Kon ngomong ngono durung tuku ngene iki, sik krungu kanca.
1: Meneh
0: wong 5 meneh nebrek nang omah kon. Lulak ngono tek aku sing penitine lak ngono.
1: Mangkane.
0: Sembarang aja adek woro-woro. Semenemen loro tuku gak nek semoro, Dik.
1: Sampeyan gak iso niru taktike Pak Syukur iku. Lah, ya apa saiki gak maju?
0: Ndak gamelan.
1: Iya sih.
0: Lah, aku tahun duwe loro ilang situ-situ. Sama gak bisa ngerumat. Apa nih ngelumpuk yang ada demak. Wis gak ada tukang melan dik.
1: Gak seneng aku ambil keris-kerisan nih.
0: Lho kan gak apa bisa ngerumat. Gak ada kan ini.
1: Alah apa nih sana panopo.
0: Lah ingin aneh ya apa. Agak metu diluk. Kanggo nulak udan nih.
1: Ini
0: lho lah.
1: Terus entah sampe nulak udan. Gak ngelenting.
0: Lho lah wong dikai. Dikau nulak. Piro ini.
1: Baik apa.
0: Sangat becak tok.
1: Ya iku yang sampe teni ya sih.
0: Salah mari ngono. Wong yo jok putus asa sekali gagal dua kali ngono lho.
1: Dua kali apa wingi kok nambani arek yo waras arek.
0: Klenger kan yo apa. Pokok kon sing dukung aku, Dik. Aku duwe kesenengan ngene iki.
1: Seneng aku nyambut gawe ngono, gak seneng nyambut gawe liyane ae.
0: Benerin aku nyekel keris kon kudu hobi.
1: Dolek kul,
0: dolek kul buntak ngono
1: kok. Kae opo kul buntak?
0: Cek padha jalane lak ngono. Sopo, Dik?
2: Nun.
1: Mangga.
3: Waduh, lali ta?
0: Oh, waduh. Waduh.
1: Sopo sih
0: sapa? Waduh, iki lho sapa iku?
3: Aku nek
0: sopo sih?
1: Lho ya apa sih kok padha bingung e?
0: Saya tak nak nendol
1: lagi. Teng pe sampean sapa sih?
0: Waduh, Dek, mosok kon niku lali bare kon jadi.
1: Sapa?
0: Iki lah.
3: Mosok iki gak lali peno lali.
1: Jenenge, jenenge.
0: Mbok sapa? Sapari ya?
3: Oh iya.
0: Oh iya.
1: Nama iki atik masang brengos.
0: Dek, bukakno, Dek.
1: Hah?
0: Bukakno.
1: Apane dibuka?
0: Lawang Muril.
3: Aja repot-repot aku rene iki ya gak njaluk kebutuhan ngono enggak.
0: Lah lha apa?
3: Cuma ya dolen-dolen ndelok kadhamu iki kok selalu kelu kesah.
0: Oh,
3: perik jiwa seni.
0: Kelinci penrir kok ngono.
3: Seni ku sing gembira ta?
1: Kok gembira sih?
3: Sing gembira.
0: Kok ini nek iso ngomong cok kon ngono gembira ya apa?
3: Gembira lho gembira.
0: Bojoku iki lulusan SMA.
3: Iki ta.
0: Cok ngono kan iku.
3: Oh, iki bojomu iki biyen riwayate ngerti aku lho.
0: Apane?
3: Biyen kan sinden.
0: Sinden tak angkat deh,
3: oh,
0: tak angkat
3: iya.
0: Tak sekolah no. Lama nih menes pinter oleh jasa tak kau nyinden mana yang udah luar.
1: Yo cok. Yang penting lah sekolah.
0: Lah ya pari aneh tak kayaknya luar negeri.
3: Ojo ganja, ojo ganja.
0: Apa?
3: Ojo ganja.
1: Apa ganja itu?
3: Lo nih cari orang Surabaya ojo sampah.
0: Kau ngomong ganja anak ngomong ya. Lari kon kacuri. Lah iki ning ngomong ganjak iki kacu.
3: Ya dewek iki ya ngomong-ngomong soal seni lho, Rek.
0: Heeh.
3: Ya opo saiki kok tempatnya kesenian iki kok sempit saiki. Coba ta.
0: Ngono-ngono salammu dhewe
3: kan. Penderitaan lho truk-truk.
0: Lah ya Riri,
3: gak aman tempat saiki
0: sapa. Kan sik nomor tak ngomor ya. Wong arek-arek ngger kepethuk aku ngomong rame kok kontes kok sepi lho Riri lak kon dhewe Riri.
3: Lho iso rame lho ndi sih? Coba kok delok teko ndi?
0: Lho ya delok teko kaca brenggolo.
1: Ya mesti ae sepi sing gak kerasan sampean. Ono ngalir ono ngalir.
0: Lah iki lho bojoku ngerti.
3: Gak perkara iku soalé sepisan iki kan kena bencana alam udan-udanan iki.
0: Wah, udan-udanan.
3: Iya.
0: Iya iya iya.
3: Wis kabeh temu bakulan lho Rek. Ya bakulan kono rame ono sepine.
0: Mambelo saiki nek kesenian, pimpinan kudu ngerti.
3: Bisa
0: mengseni maju murid di anu wira swasta. Apa mungsune udan iku apa? Ngono lho.
3: Mungsune udan.
0: Murid kaya rombong.
3: Prapen.
0: Enggak murid kaya rombong. Dadi kekno angsli ngono bakul langsung.
3: Wis aku tau ngono. Opera luan ya. Kan di sampingan aku gawe rombong. Dada sedina digawe ngayup wong turu.
0: Dek irisna dek.
1: Apa?
3: Irisna.
1: Irisna. Apa sing diiris?
3: Iku mah lho benang iki mau irisna.
0: Saya ingin ini, to the point ya?
3: Hah?
0: To the point?
1: Maju, bojoku.
0: Pokoknya, pokoknya.
3: Oh, pokok ya?
0: Inti sari ini.
3: Iya, aku rindu ini lah. Jangan sambat.
1: Loro?
3: Lah aku ini loro lah, apa sambat? Bisa melaku teko kini ini.
0: Sambat kan ini, gak roh. Kemantin nanyar kan sambat. Iya.
3: Boleh kebutuhan aku rindu
0: ini. Ini butuh ini sake.
3: Butuh apa sih kan?
0: Lama ngambil nih, balik jeplok. Wah, kayak gini.
3: Mamu lah kan naik turun ke plesteran aja. Oh iso mau rae ngantuk wis glosen nek plesteran lho.
0: Oh ya kak ngono sekarang arep meningkatkan.
3: Iya.
0: Ya,
3: aku rene iki siji gawe lur gawe. Ping pisan kepengin ro omamu.
0: Iya ya wis ro.
3: Tapi pindone kok dijaluk tolong wong.
0: Jaluk tolong wong kok njaluk tolong aku.
3: Wong biyen kok duwe pusaka.
0: Duwe, Dek, pusaka
3: kok. Gaman, gaman.
1: Apa sih keris iku ta?
3: Keris.
1: Ala kena.
0: Lho kena ya apa sih?
1: Ah, wong sih.
0: Rek iki. Sojo dreken.
3: Ya ndi ta iki ya
0: mosi rek. Bojoku mojo dreken.
3: Iya, iki kenek gak dudol.
0: Wah, kon iki rek kon iki.
3: Oh dilarang iki kok.
0: Ojo tari
3: kon iki. Gak pareng.
0: Sing penting lho iki kanggo opo ngono lho.
3: Heeh, iki lak aku dijaluki wong ndawong duwe gawe iki.
0: Dikae ngene ndi?
3: Irian Jaya.
0: Diri.
3: Oh, yo kene aku tak dudono kon serobot.
0: Serobot, aku sih gila di serobot.
3: Mangkana ya pasang tabel. Mangkana
0: dan kulit serobot. Sekatan dekahan dekono ya. Terusan dekahono. Lur, kau nak butruk?
3: Ya, tadi kau niku ya. Pelaku pimpinan ojo menekan-nekan masyarakat. Singkatan gak duwe. Nol.
0: Ya.
3: Dalam kekuatan sih nanggap.
0: Ya, ya.
3: Ya saya bisa pasaran ini kau ni.
0: Ya, apa ya?
3: Pasaran ini biro.
0: Jadi nggak melianer.
1: Apa sih pasaran apa sih?
0: Sapi-sapi dek.
1: Kok sing situ tanggapan untuk sapi? Ngomong apa sih?
0: Safari iki karepe kan ndelok pasar sapi ya.
1: Ya kok tanggapan
0: terop. Iya. Nek terop iku aku nek warene iku ya anu lah teka-teki lah.
3: Iya.
0: Delok wong nek wong lemes ngono. Tak murano ri.
3: Murah ya.
0: Nek wong ndang kayak ngene.
3: Dibawa 400.
0: Ringa muliane.
3: Gak aku jangan nyelan dilu ya gaman.
0: Siapa karpe ya?
1: Lah wong ngono ae lho.
0: Dik menengah.
3: Dik ampuh ta.
0: Gor kon iku.
3: Ampuh ta.
0: Ampuh.
3: Ya. Wah nek gejamu ampuh ya.
0: Kon iku ngawur ampuh kanggo mulak-mulak iki lho.
3: Oh iya, umpamane mendung-mendung teko ya.
0: Lah mendung teko, iki didangakno.
3: Didangakno. Heeh. Ilang ya.
0: Ilang.
1: Dangakno sampe latar nglak kloncom.
0: Wong kon ngendone dek dek kon niku.
1: Kabeh aku gak seneng kok ngono.
3: Lah iki ampuh ta enggak, Dik?
0: Ampuh apa, Dek? Jek kuwatir.
3: Oh iya.
0: Lah banjir keputran iku gara-gara apa?
3: Iki lak tangga ki ono ngelarani telung bengi. Terus gak iso nglairno, coba iki gawe kok gaman. Brojol, gaman brojol.
0: Iki ono. Kapan brojol ya? Itu wis bobot piro sih?
3: Eh?
0: Bobot piro?
3: 2 tahun.
0: Rong
3: tahun.
0: Rong tahun aja korene iki kok ngawur ae.
3: Wong loro tadi setahun-setahun ngono.
0: Rolas bulan rolas bulan.
3: Iya.
0: Iki gawon ya. Gawon tekek nisor kasih.
3: Kasih ditekno, ditekno,
0: ditekno. Aja ora lagi tubus wong ngawur kene. Turok nang ngene. Delok isu-isu. Nek wong atik. Nah, nek ngono. Ya iku sambatan wong.
3: Ya tak gawe sih ya.
0: Ya kan lho
3: gampang kok.
0: Kenae pira lho duwe kembang?
3: Biasa pira duwe kembang?
0: Ya 6000 ta.
3: Pira?
0: 6000 lak kena kok.
3: 6000 kalau petang pentem tempelan. Tempelan gede-gede ku lho.
0: Wis tak kene kene kene. Kene. Wis petang 1000 tak ngene.
3: Petang 1000. Petang tempelan ki lho ta.
0: Baru. Sembo batin
1: ngene. Duwe gawan, gawan aku.
0: Ya wis. Dek, waduh kok dikede kan.
3: Pokoke engko ampuh, kok larut dhewe.
0: Iki kan dhisik kene.
3: Ya sik 3000 ya.
0: 3000 wis.
3: Nah, 3000 iki.
0: Gawan sing cilik iki akhir sik ya, Gon. Gawan sing cilik ya.
3: Gak karu ta.
0: Nek 6000 sing situ iki Gon bisa.
3: Karung lho karu.
0: Ya wis kawan-kawan kan.
3: Iya.
0: Wis.
3: Mun ampuh temen tak tambah barang atus
0: saya. Iya, iya.
3: Nah, rame-rame terop jan apa, Dik?
0: Iya, iya, coba atir. Coba atir.
3: Yuk mulai yuk.
0: Iya, iya. Lho Dek, ya apa Dek? 3000.
1: Lah kaya ngono gak seneng pangan-pangan dhewe.
0: Kan iku lek ngono kan iku. 3000 sak setan nek gak ono sak jam.
1: Gak wis, aku gak arep kaya iku, aku nang pasar kulaan, Bang.
0: Lho, ya apa sih? Dek, Dek. Waduh, aduh. Dek, Dek, Dek.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library.

0: Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

urip nek gelem ati-ati iso uripe selamat. Contohnya kaya aku iki, sebab aku iki gelem ngatur aja sampai rumah tangga berantakan. Sopo sedek gek? Lawang arek-arek iku enggak iku semboyane pokoknya ana dintekno saiki, oleh menit tak temene, salah iku. Ya pancet arek-arek. Ade. Ya apa karepe lho? Karepe lho ya apa sih karepe? Waduh ya apa sih rek? Cek nemene kono lek gaduh ati nguntal ati ngemplok ati kon. Heh? Lah. Iku jiat. Ya. Tonggo sebelah. Mulai nyatek. Tonggo sebelah mulai jeplak atuh. Ya enggak apa-apa, enggak apa-apa. Tapi aja nemen-nemen godho aku ya, jiat. Aku ngerti nek kon banyak kendang umum. Banyak kendang bangkit, tapi nemen kok lek godho aku. Kon tak elingno lho, umurmu bare aku tuwe aku. Kon tak anggap anak kenek, dulur kenek, keluarga kenek. Ya, terusno. Tambah suwe tambah dodro. Tanek kon terus-terus koyok ngono, nek ana apa-apa, gak tanggung jawab. Loh, boleh bayangan, Rek? Ya

ngerti kon. Tak umbar tambah suwe tambah dodro. Tambah suwe tambah kon gawe gawe ya terusno. Ditengono kon ya. Nek kon gawe cara koyo ngene, gawe lagu koyo ngene, ah, besok kesiku Ibu Pertiwi.

0: besok aku kon sing gawe rusuh, tambah suwe tambah daftar. Ya. Wes tutukno. Kon kula opo melok ae. Heeh, mantu lamunae. Melok ae lho. Kon tandake lho kon. Ya, oleh bola ya diat oleh bola kon. Kon lah bapakne bondet ta kon. Tapi awas kon tak kadano bondet kon ya. Wah. Nek ngene aturan tambah gak karu-karuan arek iki. Ya tresna kan ya. Aku wong sabar. Tapi wong sabar ono batese. Tapi nek sentek kesabar aku, kon citen tresno. Sopo kon apa niku? Kok iki ya ngono tok muri-muri pendayo kon niku.
1: Tak sangkane iki mang siluman.
2: Mendayo.
1: Iki basemane gak wong iki.
2: Lho dalang.
1: Dalang apa wong latihan ya, Mas?
0: Latihan. Oh dikudu arek latihan ta no.
1: Cokoten.
2: Lah kok apa wayang ya, Mas?
0: Lah kok Senin.
2: Saya lah kena markasi.
0: Kau tu takut sih gak kau ni ku.
2: Oh, dalang bang.
0: Aku lah nak oma dah.
1: Iya.
0: Ngomong arah kotean garun ni rekaman ni.
1: Ya, pernah aku dusing sabar.
0: Oh iya.
1: Ikan narik remaja kape.
0: Iya remaja kape. Iya.
1: Kemarin ni, besok kan perlu ni cak.
0: Iya.
1: Lu gua mana cocok? Ya bes.
0: Iya.
1: Takut lu gua kotak. Tadi kursi ya.
0: Kau nanti. Bukan gak cukup. Lagi ni dari.
2: Mana?
0: Iya.
2: Omong dong. Kakak ngomong jantem apa wis.
0: Iku kaku watak ya arek iki.
1: Kan iku aja bertindak tangan robot ta.
0: Watake kaku kan iku.
2: Iki ada butuh dhuwit.
0: Iya. Iya, bayar.
1: Ya rene mang ape nawakno dagang aku ya.
0: Nang dagangan.
1: Iya, daripada awak dhewe nganggur.
0: Iya.
1: Untung-untung titik.
0: Iya, gak apa-apa.
1: Wong lurah mek sogran.
0: Iya, atuk ngono dibangane wong nglakoni pek pinek barange pinek.
1: Iya.
0: Tapi atuk nglakoni ngono.
2: Nglakoni pek pinek barange pinek.
0: Iya, barange wong liya lho. Ada dodolan ya.
1: Iki apa? Enggak keris,
0: ha?
1: Keris.
0: Ya keris iki.
1: Iya.
0: Kok kaya apa ri ngawur ae. Saman wis maju kuno. Kuno ngene ngerti ya.
1: Tapi ndelok kampuane keris iki, Bas.
0: Waduh masih
2: teko nepi oleh iki.
0: Heh?
2: Nepi.
0: Bakon nepi, bakon nyungsang. Kang ngurus keris aku.
1: Keris Korowelang.
0: Heh?
1: Keris
2: Korowelang.
0: Iya, Korowelang.
2: Korowelang.
0: Kadok bunci sih. Heh?
2: Korowelang iki.
0: Kan seladrine buncis.
2: Loro kabeh.
0: Heh?
2: Koro melang ambek koro pedang.
1: Iya.
0: Waduh model-model kon kon
1: tambal iki. Sing iki sing ampuh iki.
2: Sing iki.
1: Iki kanggo menghadapi wong opo ae?
2: Iya.
0: Ya
1: iki sing apa ya? Bahasa sing gak menguasai.
0: Iya.
1: Iki menghadapi wong Jepang bahasa Jepang iso.
2: Iso. Jepang iso.
0: Terus liyane.
1: Menghadapi wong Inggris.
0: Iya. Ora
1: gak iso bahasa Inggris.
0: Iya.
1: Inggris iso.
2: Iso.
0: Tadi upo mau gak iso bahasa Belanda?
1: Iya. Wong Belanda iso.
2: Oh Belanda iso.
0: Iya. Iya dengkulmu anjlok. Mesti awang yang masih iso.
2: Lo gak percaya? Coba ya, ini ngedek noerong ya iso. Iso.
0: Soro bayat mani rek. Nah, wura ikan iku.
1: Ini kena gaya tolong apa-apa ibas.
0: Ini ada keadaan ya.
2: Sisi tois payu gitu kuma edi.
0: Mani tidak usung turi. Oh tak tutup, busi ibu kan ku.
1: Kena gak percaya ya, gak percaya.
0: Apa?
1: Ini tak dekeno ke mejaku.
0: Ya terus
1: ke mejaku obongin.
2: Obongin?
1: Engkau nak murup, tak tonyo puno.
0: Wis agi dai ya. Sapari mbek sorokan ya.
2: Sokran lho.
0: Sok-sokran saiki gak perlu atik model-model.
1: Iya.
0: Agak butuh no barang ini. Iki barang ketinggalan tahun selikur zamane.
2: Saiki nek aku tanggal duwe kita digalo kene wis.
0: Oh, ana.
1: Delok regane, Bas.
2: Iki ya, Bas.
0: Kano. Piro sih butuh piro sih?
2: Alah, 200.
0: 200 sapa?
2: 1000.
0: Dhewe bebekmu. Iya, bebekmu 100.000.
2: Bebek-bebek.
0: Wah, murah
1: niku. Sapa semene iki kan ngugemi bojone biyen.
2: Bojone sapa
1: jarang?
2: Bojone sapa?
1: Gak ngerti aku.
0: Lho,
1: tanggane.
2: Iya, tanggane
1: kruwe. Kale nyimpen barang ini.
2: Iya.
1: Heeh.
0: Iya.
1: Dek iku priatin, demi hati-hati.
0: Iya, terus
1: dadi yo sugih ngene.
0: Iya,
1: tapi meleki.
0: Tak meleki bakolot. Tetekku dhewe.
2: Lho, pasane pancen omong sugih.
1: Sugih.
2: Sugihne sugih.
1: Iya,
2: tapi njalukan rokok.
1: Iya.
0: Sopo? Semleng.
1: Iya, ganteng. Gak tahu jaluk rokok.
2: Tapi gak tahu, wadus.
1: Wis, tak mulai nek ngono.
0: Petangan delok
2: penting kuwi. Iki kris.
0: Iki sing kris.
2: Iya. Loh, dibuang.
0: Wah,
2: loh wis iso mlayu kris.
1: Iki nek vaksine cepet tak.
2: Tutup iki aran luke dudono
1: nek. Luke.
0: Luke luk piro iki?
1: Luk 9 iki. Korowelang luk 9.
0: Golongane iku.
2: Sapa ya? Ayo.
0: Ayo. Luk cici.
2: Cici
0: bolong ada ciet.
1: Bacangin nyek ta.
0: Wah, apa?
1: Belum tak kagelem.
0: Iya.
1: Belum tak kagelem.
2: Mo.
0: Wis sampe ajur balik.
2: Jukun krisih. Ayo ri nang warung ri.
1: Eh ngono ta.
2: Digawe anduk nang warung, gak bayar gak apa-apa
0: nggo. Oh, 30 wong kon nggo. Hah? 30 wong kon nggo.
2: Lah apa utang lho.
0: Oh.
1: Wis tak balik aku.
0: Model-model sik no model gak karu-karuan.
2: Apa gak pamit aku.
0: Wah, kok gak pamitan banda. Lah apa kon kok mlibet nang ngono. Sik nom kok duwe akal. Lho, sapa iki?

0: gagal modal. Aduh, rasakno kon ketatap. Rasakno kedengkul ketatap. Model-model daya kurek.
1: Mangke rumiyin kula badhe pitanya dhateng panjenengan, Den.
0: Mangke rumiyin badhe pitanya.
1: Menapa leres menika tanah Jawi?
0: Nggih, leser. Leres mriki ning tanah Jawi. Lah, sampean iki keparing asmo simpen. Sinten sampean iki?
1: Nek sampean mboten sumrep kali kula-kula patih saking atas angin Kang peparap Prabu Michael Jackson.
0: Waduh. Kaya penyanyi jenenge. Ono patih awake kaya petelot. Kaya petelot awake.
1: Niki ngeten kisah nak.
0: Iya iya tas putih
1: gede pati. Saking atas sanging kula ngantos nglanglang jagat kula madosi tanah Jawi menawi niki leres tanah Jawi niki dusun pundi?
0: Menika Karang Kedempel. Wene kok loro pangkon. Menika griya kula niki.
1: Oh nggih. Asmanipun sinten?
0: Kulo R. Baseman.
1: Oh, rombengan.
0: Boten rakyat Baseman.
1: Oh, Baseman.
0: Nggih.
1: Nggih, kula tebih saking atas angin kula panjenengan wonten wisik kedah mandap wonten wuwungan mriki.
0: Oh, tenang wuwungan.
1: Anu, wonten dalam panjenengan.
0: Lah sing maksudipun dos pundi Gusti Pati?
1: Kula menika nglalang jagat niku biasanipun nek pati menika niti napa to?
0: Mesthipun niti kuda.
1: Lah,
0: kuda maksudipun.
1: Lah sak menika perkawis kuda-kuda niku pun diunggahaken kali tukang-tukang kayu.
0: Wah, pemborong rupane kaya. Pemborok rupane iki.
1: Kula rumen niku mboten niti kuda, kula namung niti sepeda.
0: Waduh.
1: Lah berangkatipun saking atas angin ngantos tanah Jawi mulai tahun 71 ngantos 85 niki ngelalang jagat.
0: Waduh ya apa iki? Enggak mangan blas. Lajeng maksudipun Gusti Pati wonten menapa
1: menika? Kula dipun utus kali Gusti Ratu.
0: Oh nggih.
1: Ngupadi pusaka keris-keris.
0: Iya iya seru, ngoten lho. Pecicil lah. Nggih nggih, pun nggih
1: semerep. Pusaka kang aran Korowelang.
0: Oh nggih.
1: Kang Luksanga.
0: Oh nggih nggih nggih.
1: Nggih, menawi panjenengan gadah pinten yuta kemawon, kula bayar. Saya bayar, Pak.
0: Waduh, bahasa Indonesia rek. Masalah ini ngomongi bangsa Miun. Menawi Gusti Pati menika mbetaken pusaka keris ingkang peparap
1: Korowelang Luksanga.
0: Luksanga.
1: Nedhi pinten yuta badhe kula tumbas.
0: Oh, Luksanga nyura nggih menika songo. Mangke ngeposaken
1: sanes nyura.
0: Dados pundi?
1: Sanes.
0: Nggih nggih.
1: Menika klintu sanes nyura sanes nyongo.
0: Sae kaceng dados pundi?
1: Menika nyorok.
0: Oh, nyorok.
1: Nyorok.
0: Esuk nyoleng sore nyoleng ya nggih. Lah menika upami reginipun awis dados pundi Gusti?
1: Menawi wonten kula bayar sebab pusaka menika nomor setunggal.
0: Iya iya.
1: Dados tiang sekti nomor kalih dipun sungkan tiang nomor tiga saged sugih.
0: Waduh.
1: Bando bandu gandu gandu.
0: Waduh. Gandu gandu sing melok meler biyen. Tapi meler ot dari utara. Yo apa rek la opo mang tak tolak marek.
1: Menawi tonggo ngriki wonten kang gadah penyenen matur mawon kali kula.
0: Menika ngaten
1: badhe kula persi.
0: Oh dipersi rek. Menika ngaten nggih Gusti. Wale-wale menopo sampun ngantos wale menawi Gusti betaken niko kulo purun madosaken.
1: Gih.
0: Ning coro mesti wontenipun anu niko uang kali ini.
1: Oh kangge perskot toh.
0: Perskot.
1: Ngertos perskot ini.
0: Sampun kendaraanipun melawis. Mangke dipun jemput menopo kendaraan saking kulo nopo sampai sampean.
1: Menawi coro atas angin niko uang muka.
0: Oh iya iya iya iya.
1: Muka rai muka.
0: Gih. Ono pati kok nyentak-nyentak. Lah menika uang pertama kedah wonten sebab menika wonten perantaraan itu.
1: Tapi janjinipun kedah wonten lho.
0: Oh nggih.
1: Nek kula wangsul ngriki kathik mboten wonten karo orang. Wah, kula abrak-abraken kula idek kaya gadung, kula seret kaya blarak idek kaya raja.
0: Waduh diancam dengan ngeten. Nggih, sampun kuatis. Sampun kuatos. Tetep wonten.
1: Wonten nggih?
0: Nggih.
1: Menika.
0: Nggih.
1: Kangge talinipun?
0: Nggih.
1: Ya terus 10.000.
0: Oh, kok gedhe nggih?
1: Nggih.
0: Gini yuto-yuto anak 10.000
1: menawi wonten, menawi wonten mangke ical mboten
0: menawa. Waduh pati kiri rumane pati.
1: Wonten menapa mboten?
0: Nggih wonten.
1: Pinten menit malih?
0: Sekedap mawon.
1: Gansal menit?
0: Nggih gansal menit.
1: Nek ngoten kula tak teng Karang Menjangan.
0: Monggo. Lho nang Karang Menjangan operasi bae iki.
1: Kula badhe besuk putranipun Gusti Ratu ingkang ngamar wonten Karang Menjangan.
0: Anak ratu dioperasi rek.
1: Nggih,
0: ngestu aku dawuh.
1: Kula nyun banget.
0: Suwi-suwi.
1: Padel wae.

rezeki mau tak tampil ini mare. Coba sapari bi sokran mang tak terima kerise. Lu tak kei duit 1,000 pomong ngoten. Waduh iso sugih dadak aku. Kapan juga petu arek-arek iki ya. Petu arek-arek tak terusno nek kerisiku. Waduh rek, wis gampang tak atur aku tak nang arek-arek ae.

0: Iki sial perkara kon melok iki.
1: Ah, ya gak prego aku.
0: Mosok keris digowo ngalor ngidul, ditawak-tawak nerono gak payu coba.
1: Ngono sembarang kon, wis ta mesti dituku, mesti dituku.
0: Lah wong kon gak ono semreng ae, blas merecing ae ngono.
1: Ora, ya iki jagano PT Blorok iku.
0: Padahal keris iki sah lho. Sah keris iki.
1: Sah.
0: Ya sah pokok iki aku yang mengeluarkan uang.
1: Iya, tapi ini aku kadung utang wedang no, warung ayo.
0: Piro, entek piro?
1: Heh,
0: entek piro?
1: Mote 800 ya. Kok 1000 sih?
0: Hebat, hebat.
1: Waduh, gawat, gawat, gawat.
0: Kok niku yo apa durung ruasi terus kon
1: lakon jane wis mesti payu. Basman niku soge wis dipayu.
0: Salammu mangkon nek pake necis ngene kok kon dim sarungan. Malas kon.
1: Sarungan kaya ono kairun. Senenge kon niku.
0: Padahal iki murah tak tawakno piro 200 mong ya?
1: Iya, 200.000.
0: Iya.
1: Saking nang didol anu 5000.
0: Nerombeng-nerombeng.
1: Iya.
0: Kok kon niku ngoyo kon niku ran.
1: Ngoyo kok
0: sing ngoyo ta. Aku nang wong botol amare dhewe ta. Asale dhuwit kuwi dadi dhuwit ngono ran.
1: Ya dadi dhuwit iki kon capine ngene iki ya kadung utang iki.
0: Wah, kon niku utang gampang. Nang ndak
1: dik.
0: Rih. Iki kon gak duwe dhuwit cilik ta? Kan dhuwit cilik ya.
1: Rih.
0: Kan dhuwit cilik ta?
2: Saliman. Saliman. Saliman apa ta?
0: Pen aja.
1: Rih. Sabar rih. Iblis tekor.
2: Iku anu sokan iki anu niku.
1: Nidak kene tak ngomong sok ado.
2: Nidak aku iki sana kon.
0: Dungare men kok noter-noter dungaren.
2: Heh?
0: Dungaren.
2: Lho anane iki mang yo dungaren iku warane rene mang.
0: Lah iya, lha apa?
2: Ono perlu niki mari.
0: Bener ono perlu penotoke goleki aku. Nek gak ono coba.
2: Iya iya.
0: Muncul rene enggak.
2: Ngene lho ri sing wis. Iya ta sing wis koyo awakmu nang omahku iki lho.
0: Iya ya.
2: Aku lak termasuk omongku lak kaku ta.
0: Wah ben kelatu.
2: Omongku atos ya dak. Kurane ae. Iya ta?
0: Iya iya.
2: Lah mulane aku rene mang perlu ape nakokne.
0: Ya apa kira? Ya apa iki?
1: Kok saya diantem ae kok.
2: Kok niku apa jane? Kok ditiru anakmu utomo niru kon utomo iku.
1: Aku mang awak dhewe dina ina.
0: Kok niku salah paham kok niku.
1: Ha iki rene perlu apa sih? Perlu apa? Ayo ngomong.
2: Lho ngene Pak. Aku sing ngene.
1: Lho apa?
2: Aku melaku blek-blek-blek lo rati ini.
0: Kau ini walas-walas saya, penuh malak kasar lah.
2: Iya, iya, iya.
0: Saya ini diwales, penuh jok ngurus dulu ya.
2: Jok ngurus aku orang tua, orang yang ngurus mau lah ya.
0: Iya, iya.
1: Kalau kainnya apa jawabnya?
0: Oh, pokoknya keris mau enggak?
2: Nah, gini. Keris mau, kau lah jaluk rong takus lah. Iya lah rong takus.
0: Rong takus, rong takus, telung ngatus kok.
2: Oh iya, masih telung ngatus tak tutup.
0: Iya lah, petang ngatus mang ya. Mana jaluk petang ngatus ya?
2: Jaluk telung ngatus.
1: Wah, kau ini mau petang ngatus.
2: Pira.
1: Wah, juta kok.
2: Wis tambah 1 juta tak cocok. Eh tak oyok. Wis tak tutup.
1: Ya pira ri kan.
0: Ya wis mang biasae 300
2: sewu. 300 tak tutup.
0: Iya iya iya.
2: Nanti ya iklise.
0: Nah iki iklise. Aduh iki dise kok nang mlayu meno.
2: Lah opo mlayu? Lah iki opo?
1: Duit dise.
2: Kresek. Retas. Retas.
0: Iya iya.
2: Ruwara tak kopeng minggu.
0: Kan ceri kiblas ri.
2: Ngono lah ya ora sak. Kadang cilik.
0: Iya iya.
2: Kresek.
0: Ya. Ya tolong atas ya. Duit tak cekel. Keris sih tak kena peno. Ojo lali jenenge ya. Korowelang.
2: Korowelang.
0: Heeh, mana? Korowelang.
2: Korowelang.
0: Ayo. Besok masuk pagi ya.
2: Oh, kon niku. Dadi guru tak kon niku
1: takno. Wis, tadi ya sak kena ngri.
0: Ya
2: ya ya ya ya. Masalah tepak rek. Iki aku iso sugih dadak. Engko nek adek Gusti Pati teko waduh. Berapa yuto tak terima. Seneng wis. Wah. Pati. Menapa sugeng rawuh men Gusti?
1: Oh nggih, kula mboten panggling kali sampeyan.
2: Nggih.
1: Kok mringis yo luwak.
2: Lho,
1: enak ngene. Wonten
2: menika ngaten Gusti.
1: Kados niki janjinipun.
2: Saking pesenan men Gusti menika sampun kula dapetaken. Sampun dipaksalaken.
1: Oh, sampun ansal to?
2: Nggih.
1: Saestu?
2: Nggih.
1: Korowelang?
2: Lho, menika.
1: Lho songo.
2: Nggih wujudipun.
1: Menika wujudipun.
2: Nggih.
1: Aduh,
2: nyilah. Aku dapet lagi dapet. Boten menang rek.
1: Menawi cocok mangke pinten yuto kula bayar.
2: Oh ngaten.
1: Namung kula semados rumiyin.
2: Lho,
1: kula tak rojel karo Gusti Prabu.
2: Oh, rojel bareng rek.
1: Nggih, tenggo.
2: Iya, iya.
1: Tenggo sekedap.
2: Iya, iya, iya.
1: Tenggo balik sekedap balik. Mangke rumiyin nggih. Kok boleh legrek ngene. Calling. CQ 1985. Selosok Kliwon, Selosok Kliwon. Iki lak boleh weton kuwi. Silakan masuk. Di sini Patih Michael Jackson. Apa bisa di Roger? CQ, Roger, silakan masuk. Kok beli rewel iki sing ngerusui sapa? Ya?
3: Roger, Roger, Roger, Roger, Roger, ya. Silakan masuk.
2: Ini ngomong apa?
3: Ya.
1: Oh, menika ngaten. Menika Gusti Ratu ingkang wonten atas angin. Tatos e lek masuk teng ngeten iki suarane boleh cilik
2: ngon. Aduh, ditelepon bareng lek.
3: Ya. Ya di sini Ratu. Di sini Ratu Naif. Di sini Ratu Naif 40384. Tidak boleh dibalik ya. Ya dari langitan. Dari atas langit. Siapa situ? Oh. Patil Michael Jackson. Wah, saya tunggu sudah lama gak tekok. Ya ganti.
2: Boleh kok sabukom dorane.
1: Gusti Prabu. Ini pusakanya sudah ada yang namanya Korowelang Lu Songo, Gusti.
3: Oh.
1: Ganti.
3: Oh, sini. Pate. Sini sudah dapat, Pate. Sini sudah dapat pusaka Rongkowelang dari Rongkot. Sudah dapat pusaka Rongkowelang dari Rongkot. Ganti.
2: Dapat
1: atur Pak Ayam. Pak,
2: menika ngaten, Pak.
1: Waduh, pangapunten ki mawon.
2: Iki.
1: Kula calling dhateng Gusti Prabu.
2: Iki.
1: Sak menika sampun nangsal.
2: Oh, lho.
1: Sampun nangsal pusaka Krawuran.
2: Nggih, nyuwun sewu, Gusti. Sampun 300 kali kula lho. Kula niki pun teko 300 lho. Sampun guyon.
1: Lah panjenengan lak sampun mireng piyambak, lak sampun denger kupingipun.
2: Lho. Menawi denger pun sampun denger, tapi adi saya menyesal.
1: Lho. Nah sudah boleh itu gimana?
2: Oh, boten purun ngoten.
1: Lho,
2: purun sampai tumbas, boten purun sampai tumbas.
1: Lho. Padhe menapa sampean kali kula?
2: Ale ngaten sampean wantun kali kula.
1: Apamu tau deni?
2: Ayo, perang bae aku.
1: Mati. Sawang.

0: 住，快住，住！哎哎哎哎！
1: 来，
2: 来，来，喂，我
1: tak antem jenggut, anu,
2: kau antem apa nih?
1: Tak antem jenggut.
3: Kau nunggu lapung kau sampai Pancokoro.
1: Jenggut ini sampai kata sih lagi.
2: Nah, coplonus. Pakai coplonus.
3: Terus ngatus, terus ngatus.
2: Loh, Tarsan tekor.
1: Wah, apa ini?
2: Wah, Rit. Loh, muncak ngelu kan ini. Kan gak roh dibutuh noong.
4: Apa? Perempat RRI Malang. FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
5: RRI.

Hadirin yang berbahagia, Anda masih bersama kami keluarga besar Bagur Mustajab Ludruk Armada. Riang Ria bersama alunan suara Cak Sudar.

Mulyono ceklak ceklok telung dino duwe gawe ketok ewes ngantuk. Obu ibu Umi dicelak celuk dijak mlebu kamar Pak Mulyono njaluk.

0: sewu. Dinten iki Bapak Mulyono niku nggih anggota Ludruk Armada. Gadah damel mantu putrine namine Mbak Novi. Daup Mas Ubadilah saking Desa Ketawang Gondang Legi. Muga-muga manten kekalih dadosa kaken ninen-ninen ngantos sepuh boten nalangen tenalangan setunggal punapa. Lalek pekoro geger cili-cili ten rumah tangga niku pun biasa. Sing penting lanang wed
1: ekonomi
0: L
1: lancar.
0: Sing buri teng
1: enak
0: laka
1: kanggo keluarga.
0: Waduh.
1: Mulane lek dadi kemanten baru nalika cek bujang gak popo jajan. Tapi
0: bener.
1: Wis dhewek iku wis ngrumat anake wong rumah tangga lho nyambut gawe sing cregep
0: lho supaya bojone gak ilang.
1: Supaya gak ilang.
0: Lah bojomu kok ilang teng
1: sapa ajene salahku dhewe.
0: Kok iso
1: mulane awakmu yo ngono
0: ya apa ya apa
1: gawe jenengi kaya contone Mulyono.
0: Lho, kon ro ta maksude Mulyono iki?
1: Mulya. Mulya iku
0: sugih.
1: Sugih
0: enak.
1: Ana rejeki. Dadi sugih rejeki sampe nekakno Ludruk Armada.
0: Lah pancene wong tuwa biyen iku lek gawe jenengan gak kaya arek saiki sih, Teng. Lek arek saiki kan ndelok nek sinetron.
1: Heeh.
0: Jenenge ana sing Rio.
1: Rio.
0: Ya. Ana sing David. Lek wong biyen teko dinone, Teng.
1: Lah apa awakmu? Jenenge kok Sudar. Piye bali ana mbokmu awakmu.
0: Kok niki jeneng Sudar iki ya ana maksude to, Teng.
1: Lah ya ana ta.
0: Su baik.
1: Su iku lanang. Dari ku mentok.
0: Lah lha
1: terus awakmu lanangane mentok.
0: Kok niki bathukmu. Kok niki tak goleki pirang-pirang dina jarine bojomu. Mboten enten Pak saniki Pak Ateng niku belajar dados penyanyi di Jakarta.
1: Kok niki lho. Aku iki lho. Melo akademeni lho awakmu.
0: Pak akademeni apa teng? Akademi.
1: Akademi.
0: Kon masih wis tuwek ngene gak ketinggalan zaman
1: seneng. Lho apa tuwek godhonge yo.
0: Lho.
1: Tandange robong etan.
0: Maksude ya apa
1: teng? Elek wonge.
0: Lah terus
1: tandange robong etan.
0: Tandange kaya setan.
1: Lah gak cirku ta. Saiki umum. Om, telolet om.
0: Apa iku?
1: Tapi lah aku gak om.
0: Apa?
1: Mi. Telolet mi.
0: Iku ngono bahaya, Teng. Telolet iku kan arek-arek melok ngene Facebook-Facebook saiki iku. Dadi didelok ndek TV ana telolet. Membahayakan keselamatan arek cilik-cilik gak oleh.
1: Gak oleh. Lek titet-titet gak apa-apa.
0: Iki dodol es apa jamu ngene iku. Teng. Kon jare dadi penyanyi iku bener ate kene.
1: Sopo?
0: Awakmu yo.
1: Lho ya bener.
0: Kenapa nang omahmu sih takon anakmu? Nanti nduk bapakmu.
1: Aku ya belajar. Belajar lagu-lagu. Lagu sembarang.
0: Lho
1: tidak ake kuliah kok.
0: Masih
1: aku lagu ya nang kuliah.
0: Setelah kuliah maksudnya apa sih, Teng?
1: Kami kuliah ya.
0: Manol kan niku.
1: Kuliah ku sekolah.
0: Oh, sekolah. Belajar.
1: Lah iya.
0: Aja sampe ketinggalan bare saiki.
1: Yo mesti ae.
0: Ngono ae.
1: Aja sampe ketinggalan.
0: Iya.
1: Awakmu ro kuliahne.
0: Apa Teng?
1: Kuliahku.
0: Heeh.
1: Regane untumu.
0: Kok niki kok kuliah nek untumu yo.
1: Untumu adalah singkatan.
0: Maksudnya ya apa sih, Teng?
1: Universitas Tugu Muda.
0: Oh.
1: Untumu.
0: Kok niki ono ae, Teng. Teng. Kau nak jenis kuliah tak badek-badek apa ya iso kan?
1: Coba kan?
0: Lo. Nanti aku naik belajar teng jajal.
1: Cita-cita aku nang jenis negara Cina.
0: Waduh nang negara Cina.
1: Negara Cina yang jadi, iku mesti diwenehi haya.
0: Cina ngono.
1: Cina.
0: Inggris ya iso.
1: Inggris. Ya iso Inggris kono.
0: Inggris kono ya iso.
1: Ya iso.
0: Tak badek ya iso kan?
1: Coba.
0: Awakmu ya.
1: Las.
0: Kok ini kejari kok belajar anaknya
1: aku sekolah ya itu lah.
0: Tak badai sih gampang-gampang kan Teng. Lek kan nanti iso bahasa Inggris diawali kalimat the ya
1: the.
0: Iya. Lek ngarani puhung Teng
1: deplok.
0: Deplok?
1: Iya puhung di deplok.
0: Di delok-delok di deplok. Iya. Lek ngarani selamat pagi, Neng.
1: Good morning. Good morning.
0: Selamat pagi. Lek ngarani pacar, Neng.
1: My darling.
0: Oh, my darling. Mm-mm. Lek ngarani pitik turu, Teng.
1: Iku mangkring.
0: Kau ini kelam lagra
1: sembarang, lagu sembarang aku itu.
0: Oh, lagu, saya ini kan arah-arah yang ngetren, lagu-lagu dangdut.
1: Iya, ya. Lagu dangdut.
0: Campur sari.
1: Campur sari.
0: Ya, iso kabe kan.
1: Ya, iso, takok nolai kuai.
0: Tapi lagu ngono gak ngawur kayak arek, Teng. Lagu ngono ono alure. Contohnya kayak sinden-sinden.
1: Iya, sinden.
0: Contohnya sinden-sinden. Kalau yang ngarepe A, mburine
1: A.
0: Ngarepe I, mburine I. Dol tinuku ya iso, Teng.
1: Ya umpamane awakmu dodol, aku sing nuku rek.
0: Oh, ya iso ngono jajal ya, Teng.
1: Ya.
0: Sumi-sumi Teng melaku ngetan.
1: Jajar ayu areke cek perawan ne ico.
0: Kon tak delok Teng kok gandengan tangan.
1: Cumi wetenge warek ngeblak nang Tegalan.
0: Waduh. Apa saya tengok warakan gebrak nang Tegalan
1: ini warakan
0: warakan leyeh-leyeh
1: leyeh-leyeh ya
0: pinter kan Teng
1: pinter aku lihat timbang bibikmu ay.
0: Oh ini kok lapo nang bibikku sumi-sumi Teng melaku ngidul
1: cumi ayu kate tak susul
0: ul-ul lekok susul sumi saiki adang sakwakul
1: sumi dodok tak kelo ketok wungkul.
0: Apa ini saya tengok ketok wungkul itu?
1: Lek adang itu lak wungkul.
0: Oh sego ditonton ya.
1: Nah
0: ini wakul lak
1: wakul wungkul
0: gitu ya. Sumi-sumi teng melaku ngidul
1: cumi ayu pancen kate tak susul
0: lak iya. Ini berarti ngidul.
1: Iya.
0: Ya saya ini ngulon teng.
1: Iya.
0: Sumi-sumi teng melaku ngulon
1: dasar ayu mlakune alon-alon.
0: Sumi ngono teng rabi ora kelakon
1: barang saiki liyane wetar.
0: Lha apa sih teng?
1: Liyane mosok kanu
0: lagu-lagu teng.
1: Lagu.
0: Yo ono ta.
1: Balenonone.
0: Sumi-sumi mlaku ngulon.
1: Dasar ayu mlakune alon-alon.
0: Sumi rabi teng ora kelakon.
1: Barang saiki cumi nyambut gawe balon.
0: Nah iki lah. Oh niku penggawean akeh teng kok mlakrak.
1: Lah on-on.
0: Liyane.
1: Kelap-kelip.
0: Lagu India.
1: India.
0: Oh wong kene gak tau ana sing ngerti.
1: Gak ana sing ngerti.
0: Saudara-saudara, mari kita saksikan teman kita yang bernama Ateng akan membawakan lagu India. Ateng Resi Kapur.
1: Lapor Resi Kapur.
0: Loh.
1: Tup pas CA E.
2: Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.
1: Yo Moskow Rahim.

0: Iku India.
1: India.
0: Jawane ana.
1: Maksude ya ana, Teng.
0: Ya ana.
1: Apa teng ya coba?
0: Penak tumpakane. Murah bayarane. Nek gedeglong mesti ketok bokonge.
1: Apa sih teng macammu?
0: Gedeglong.
1: Gedeglong ketok bok.
0: Angine gedhe.
1: Oh, dalane ngronjal-ngronjal jurusan nang Wono Dadi nang Umbul Rejo kene. Jeglong-jeglong ngene. Ya kapan-kapan lah aku bupatine tak aspale.
0: Ya aspal.
1: Oh, ya. Dadi kon saking pintermu lagu-lagu iki. Liya-liyane ya iso ta, Teng?
0: Ya iso ae.
1: Apa ae coba?
0: Lagu sembarang aku iso.
1: Ya kenal ta coba iso mu apa coba
0: iki. Sing iki ya. Sing lagune Sri kapan kowe bali iku tapi lek aku gawe siji
1: carane ya apa teng
0: Sri tuturanmu mamel barang tak takoni atimu mangkel kene apa Sri awakmu mlayu nang cuket sing ketel oba-oba sing kok tiru kodok kintel.
1: Iki opo sih kok karangamu iki kira-kira golongane penyair kabeh kan sing iso teng.
0: Kanok sing iso.
1: Kok iso penyanyi nirone kodok karo kintel iki kelet ngene ta teng.
0: Lah dene oba-oba lah kok kodok.
1: Lah kok wat
0: sapa yo.
1: Lah yo mbok kok buantem men mlaku.
0: Tuh. Ayo ketek.
1: Aduh.
2: Wono rentes nyanyi-nyanyi teng-teng.
1: Kon iki lho.
2: Kon nyanyi. Takono aku lek nyanyi un.
1: Niki lho lah.
0: Lek cekil.
2: Apa? Apa?
0: Cek gregat ono lho.
2: Timbang kon.
0: Apa?
2: Mendolo.
0: Peok.
2: Mendolo.
0: Peok.
2: Mendolo.
0: Peok.
2: Mendolo.
0: Mendolo.
2: Nyanyi iki lho tirono aku.
0: Ya.
1: Lah iki lho, Teng.
2: Kon nyanyi ya nek, kon mau nyanyi apa?
0: Sembarang.
1: India iso, Cina iso.
2: Kon iso. Cino,
0: Cino,
2: Inggris,
0: Inggris, Cino, Inggris,
2: Belanda,
0: Belanda, Cino,
2: temenan,
1: wah, Belanda, kon,
2: lagu, rock,
0: rock,
2: iso,
0: awakmu kudu ro,
2: apa,
0: derone rock,
2: kon ro,
0: karo,
2: wow, one, two, three, yeah,
0: kok, jep, kok, bengong ae,
2: tenggel,
1: oh, no, thank,
2: torenyo.
0: Ya ya.
2: Loh, macam nandi?
0: Ini ya.
2: Rono. Lele lele lele lele. Rono. One, two, three, ya.
0: Batok e usluk usluk
1: elah
0: elo
2: batok elah elo siromo
0: usluk usluk
1: siromo menyang Solo
2: siromo menyang Kuto leolae payung muto pak jentit usluk usluk
1: Pak
2: Jentit
1: lo
2: lo lo bah Pak Jentit lo lo lo bah iya no bah uslu kuslu
1: iya no bah ngedani bocah
2: iya no bah ngedani bocah yen urip uslu kuslu
1: iya urip golek duit oh kode selamat
2: Sampira
0: iki, Rek.
2: Eh, jam 4.
0: Jam 4.
2: Saya nemu Mulyono.
0: Ayo.
1: Saiki. Ayo.

0: yo ora kasusu susu Mas, sama niki semayanan iki iki mang yo jam pira yo.
1: Ayo awake dhe teko ae yo bareng lho.
0: Saiki ngene lho Mas. Wong sembarang kali iki saiki sembarang kan ditepakno. Saiki kok sama semayanan tepat, nang kene omong-omongan tepat bareng kan yo berarti awake iki padha-padha ngono lho Mas. Jareku ki ngono lho.
1: Gak ecek ta. Nek umpama ketemuan iki aku ora nok blenger. Ya mek cuma saiki sing dibahas iku lho apa maneh. Wong ya wis wingi wis ketemu. Terus 2 hari yang lalu awake dhewe ya wis ketemu omong-omongan. Kok sik ana iki jan iki Rika iki karo aku iki maksude ya apa? Umpama hubungan iki nek dilanjut dilanjut kaya apa ngono. Wis ngomongne lah terus terang ora masalah.
0: Lah sampean mosok ora rumangsa ora ngerti lho Mas. Aku iki wis isin ana kanca-kancaku kabeh ngomong nih kapan awak murabi, kapan awak murabi. Sampeyan iku ya ora rumangsa karo aku lho. Saiki sampean ya apa nang aku?
1: Iya, lah dadi nek ketemu karo aku ngomong ambek plengas-plengos rodok nesu iki mek botone katene ngomongno masalah perkawinan.
0: Ya iya Mas, aku iki wis isin awak iki pirang taun. Jareku wis ya wis Mas yo gak anu sampean takoni nang omah, teko nang omah ngono lho karepku Mas.
1: Ngene lho Kak. Bukane aku iki gak gelem utawa aku iki kate lari tekok tanggung jawab iki ora. Cuma sembarang iki perlu tak pikir sampai di mana. Pediku apa masalah wong rumah tangga iki ora kena dige sembarangan. Saiki mek buru seneng rumah tangga mari ngono ora sampe tuwa ora sampe dhe momongan nek dhewe pisah lak ya malah eman-eman.
0: Ya makane iku Mas, aku iki kepingin sampean iki nang aku yo kaya apa sih ngono lho Mas,
1: tak jaluk iku. Nek masalah cintaku karo awakmu iku wis semakin lama iku ora semakin berkurang tapi malah cintaku iki malah jero temenan karo sampean. Mangane ngene nek memang Rika iku wis ngomong to nuntut masalah perkawinan karo aku siap. Aku sanggup melakukan apapun sing Rika kehendaki aku sanggup. Mek cuma saiki sebaliknya aku tetakon. Apa kira-kira Rika iki wis siap umpama membina rumah tangga karo aku?
0: Ya lah aku ngono wis siap ae Mas. Wis aku mangkane iki ngomong karo sama Rika aku wis siap ngono lho Mas.
1: Masalah iku ngene lho. Wong pacaran iki akeh budone apa mana nek wis rumah tangga. Apa kira-kira Rika iki wis siap temenan mentale? Masalahe ngene lho Kak. Wong nek sik durung rumah tangga, iki kebebasan waktu iki sepenuhnya sik ada. Tapi nek wong wis rumah tangga, iki semua serba terbatas. Apa-apa kudu pamit karo wong lanang. Apa kira-kira Rika iki iso mengurangi kegiatan sing sekiranya iki ora penting iso ora?
0: Ya iso Mas, makane aku wis siap lahir batin ngono Mas.
1: Ya nek pancene wis siap lahir batine Rika ora keberatan, cuma nek saiki sik durung iso aku tak muleh matur bapak karo ibu tuk tak kongkone nakokno nang wong tuane Rika.
0: Oh ngono ya? Mas. Ya wis ngono.
1: Wis ora ana perlu maneh.
0: Ya wis Mas, aku selego lek sampean wis muni ngono-ngono lho Mas.
1: Wis nek ngono saiki ayo balik bareng, kok sampai tekok perapatan aku tak balik nang kene.
0: Oh iya wis Mas, saya Mas.

0: yo so misa karo wong tuwa ngono lho. Lah dhewe yo ngono ta. Kok jenenge anak dikandani wong tuwa yo ngengkel kaya ngono malah mokong sing kaya ngono. Kaya panjenengan karo aku ki piye?
1: Lah yo umpamane tak peksa tak kebono dudu arek
0: lanjut
1: kan. Wong arek ya wis ngerti ya arek pendidikan. Mestine ya ngerti. Lah wong bakal nyusun rumah tangga lak ngerti ya mesti. Lah ngono diane kok angel men ya apa carane.
0: Lho ya karep panjenengan. Saiki jenengan kanggo ya apa? Utahe iki supaya gelem.
1: Anu enak. Ya, jaluk tolong belum, Mas.
0: Ngono ta. Heeh. Tak telunge benar ya.
1: Kandhe ae.
2: Halo.
1: Materi-materi
3: ceneng dulu. Nah, ini saya ngisih. Masih, kok yuk, bapaknya kayak gini, kok lah, jadeng lah, bu. Perut lo, jombe bapak.
0: Oh,
3: bapak ini jenengan bateng bersa. Bapak ini kayak adus, ini bateng kayak uang, mantue.
0: Adus kayak apa?
3: Adus kayak bolus. Lho lah sinten ngaten-ngaten nek kene jeding.
0: Adus biasa karo cebokmu to
3: lho. Boten kula pas mungan nek jeding kok enten kaya wong bolos.
0: Yo mbo iku dudu aku. Bolos wae.
3: Mbole mulyono.
0: Oh, mawon rae. Kok nang ndi ae sing?
3: Lho, eneng mburi.
0: Lah iya tapi nek mbok yo dilu-dulu nyengmu rene aku ki ono perlu.
3: Lah lek nyengmu ten juragane kula yang mboten perlu percuma. Penggaweane kula disiaken, mantun penggawean kula terus mriki ngoten lho lek enten keperluan dipanggil
0: ngene lho nu lek cara biyen kaya awakmu aku mbek ibumu lek awakmu lak goroh ngono aset atas e kaya saiki batur
3: napa batur niku
0: bate pitutur
3: maksude ono
0: ono salah juragan goroh sing mainane pitu wah to pitutur
3: nggih nggih nggih nggih
0: saiki ngene lho aku kate njaluk keringet pusak tetes iki.
3: Waduh, wau Pak mentur bal-balan keringet kuwatah lan ning metiti ibu rada akeh niku.
0: Ya dudu keringet iku lho, sing dimaksud bapakmu kok dudu keringet sing iku.
3: Lah ya wong akeh aku wae kok njaluk keringet.
0: Sing nak maksud keringet iki dudu keringet-keringet iku. Penggawean.
3: Lho lamun nyambut gawe
0: dudu iku.
3: Napa?
0: Ono maneh sing luwih teko iku ono.
3: Napa napa?
0: Aku ngene lho, njaluk tolong Mas Muririn utawa apa tuturono kandhanono sing apik-apik aja nganti dadi salah panemu ngono.
3: Maksudnya napa, Pak?
0: Pokoke ngene lho, wis. Purba wasesa tak pasano awakmu.
3: Oh, nggih nggih nggih. Elek apik Mas napa trase kula. Sebab purba wasesa dipasrahaken ten kula. Oh, nggih nggih nggih nggih. Nggih. Maksudnya kan napa niku?
0: Lho tak ngono kok.
3: Mboten Mas digawelan apa?
0: Lek ana ngene-ngene ne ana bantah apa ae sing nang apa jare awakmu?
3: Pertala, Mbak ta pertalaan apa niku?
0: Ngene lho Nung. Saya si Mas Muku kate dirapikno. Mari ngono Mas Muku ora gelem. Dadine aku gak iso ngandani, kaya bapak jarang ki ora iso ngandani. Tur bapak seto tak terserahno karo awakmu.
3: Lho lek ngene lah jelas ah, Bu. Aku lho lak bingung bapak moro. Mungkin kula murang muring ten Mas persoalan apa mboten ro?
0: Ya persoalane ya kuwi Mas.
3: Nggih nggih nggih. Nggih, Mun. Eret.
0: Ati-ati lho, Nun.
3: Nggih nggih, Bu. Bun. Yang penting komisine, Bu. Wah. Dadi wong kuwasa aku iki. Purbawasesa diparasa pra pak prasan. Oh. Purbawasesa dipasani aku. Eleh api is bandi apa jari aku tenang ya lho
4: sore pak
3: sore
4: kok boleh
3: BC
4: bos itu bos itu si C apa nih
3: BC is eh saya singkat ae.
4: Ngomong lungguh, aja kaya wong labrak ngono lah.
3: Singkat ae lah iya.
4: Singkat, padat, berisi.
3: Iya. Daripada berbelit-belit.
4: Berbelit-belit iku apa?
3: Ya mbok aku ya gak ero.
4: Lho ora ero kok ngomong.
3: Lho tiru-tiru.
4: Wah, iki apa? Iki lho kebiasaan. Nek iso kita itu menciptakan sendiri cocok mek tiru-tiru. Iya nek sing ditiru bener lek salah.
3: Tujuanku ngono.
4: Lah iki apa?
3: Kadang-kadang kan ngono ngene wis ngono.
4: Belajar. Nah, beras iki lho potene teko gesa nek menungso pintere teko tukar pikiran.
3: Lah mangane.
4: Lah yang kuper iku.
3: Waduh kuper. Kan ngelana kuper iku apa, Le?
4: Lah iki apa? Kuper iku kurang pergaulan.
3: Masa
4: dadi wong iki ngene lho. Nek memang gak ero, ya wis ngakui gak ero. Aja gak ngerti tapi sok-sok ngerti, malah kecemplung jurang.
3: Ngono ta?
4: Ya iya.
3: Kok malah aku sing dituturi ngene lho maksudku. Awakmu dina iki kudu manut aku.
4: Kok ya kasep temen lek muni ngene lho. Wong aku mulai cilik sing ngomong lak sampean.
3: Iya.
4: Masa aku tahu sih bangkang.
3: Lho iki lain daripada kaya lain iki.
4: Maksudnya?
3: Siti. Permasalahane om kudu manut aku. Dadi omongku kon kudu nurut. Nek aku abang kudu kon abang, nek aku ngulon, aku kudu ngulon.
4: Wah, ya sampean tak tutno. Tahu ayo is ngidul, manut sampean menggo ngetan ngono.
3: Mampir tuku rokok.
4: Ya gak oleh ta.
3: Ya gak, ngene lho is.
4: Napa?
3: Eta the point wis.
4: Bahasa itu sing penak sing halus to the point.
3: Lah iya.
4: To the point iki opo?
3: Lha aku mau ngomong apa?
4: To the point.
3: Lho kliru ta?
4: Lah sing bener.
3: To the point. Ngono lho.
4: Aku mau ngene apa?
3: To the point. Ya ngene.
4: Apa?
3: Nah, aja guyon ya. Tak iki awakmu gelem gak gelem kudu kon ndang rapi. Lek kon gak rapi, rugi aku ngramut awakmu. Percuma cilik tak gedekno, tak sekolahno, tak pinterno, kon mek arek rabi tok, wong rabi ngono enak.
4: Kok iso penak?
3: Lho iya ta. Mangan karek mangan wis ana ing ladeni.
4: Terus
3: turu wis ana barengi. Ngombe isuk tangi turu wis dicepaki kopi.
4: Ono sing gak penak.
3: Apa?
4: Belanjani.
3: Lho iku tanggung jawab wong lanang.
4: Ngene lho, Pak Benu. Ya memang nek didelok teko segi usia, iki memang wis waktune aku iki rabi.
3: Iya lah.
4: Cuma saiki wong rabi iki kudune karo calon bojone iki sebelume kudu ana perkenalan, terus ana ikatan batin saling cinta baru ebe iki membina rumah tangga.
3: Hidup bisa bahagia.
4: Iya lah lek saiki aku rabi tanpa aku ora ruh arek wedoke sapa, omahe ndek ndi, terus mari ngono keluargane arek wedok kuwi ya apa? Ya nek aku rumah tangga terus ya dadi terus itu menguntungkan kanggo keluargaku.
3: Lho iki menguntungkan.
4: Menguntungkan nek aku cinta, nek aku gak cinta.
3: Lho harus cinta.
4: Itu namanya paksaan.
3: Bukan, gak iya ayu.
4: Berarti sampean keliru.
3: Apa?
4: Sampean nek rabiku sing riko pele ayu apane?
3: Lho ayu rupane.
4: Keliru.
3: Apa?
4: Nek aku mending milih sing ayu batine.
3: Lho nek iso ayu rupane ayu batine.
4: Makane saiki nek ngomong iki dijlentreno.
3: Terus
4: aja mek sekedar ngomong akhirnya keliru.
3: Wis kon iki wis kon kate alasan kon iki.
4: Lho enggak alasan aku.
3: Sik jelas kon kate gak gelem kon.
4: Memang ngene, Pak Benu. Nek aku ono kata-kata sanggup, kata-kata gelem, enggak usah Pak Benu sing ngomong.
3: Terus.
4: Bapak karo ibu sekali ngomong aku mesti siap.
3: Terus
4: nek aku wis eru lah kurang ngerti lho.
3: Lho kon ojo ade bakal lho. Kon ojo ade membantah dengan pembicaraan saya. Loh, tak kalau tak kamu tak. Memang membantah, nanti kemana arahmu? Kamu akan sengsara kamu.
4: Sengsara iku delok-delok.
3: Terus
4: nek aku rumah tangga tanpa tak dasari rasa cinta, justru nanti aku sing malah gak karu-karuan uripku.
3: Lho kan kudu ndek pedomane kewan kan.
4: Kok iso ndek pedomane kewan?
3: Aja ndawek pedomane uwong.
4: Kok iso ngono?
3: Nek pedomane uwong, kaitan api suwe-suwe dadi bentrok gegeran.
4: Lek pedomane kewan,
3: kaitan tarung, lek petik, lek wis pirang dina, pirang wulan dadi dulur.
4: Dadi saiki aku sampean padakno kare petik.
3: Pedoman.
4: Iya, pedoman.
3: Iya.
4: Saiki apa petik iku duwe pedoman?
3: Lho ya mbok aku ya ndelok kok.
4: Lah kok wong dibaratno karo PT.
3: Wis aja kakek ngomong kon
4: gelem kok. PT ya gak romboke. Ayo.
3: Iya, kadang-kadang kok dhewe ya digarap kok. Ngawre kan. Eh, kan aja ngare malah-malah lho, aja ngare emosi ku lho kan lho.
4: Lah kok ora ngare emosi, justru sampean iku dene ngekeki aturan sing penak karo aku. Lah nek ngene kan sistem sampean padha karo pemaksaan. Nek sampean memaksa, ya saiki iki ana aturan sing diarani KDRT. Kekerasan dalam rumah tangga. Iki mek gak dalam bentuk pukulan tok lho.
3: Iya.
4: Pemaksaan padha karo penyiksaan batin. Nek aku gak terima tak laporno dihukum ya.
3: Lho terserah kalau kamu menurut dengan bicara saya, kamu gak bisa tak tangani. Tapi lek kon gak gelem, apa boleh buat kan kamu gak kan. Oh, ayo gelem kok. Duh, ayo. Ayo. Apa ame? Ayo, ayo. Gelem kok. Ayo, gelem kok. Ayo. Ayo. Aku emosi aku apaan nih? Cili tak gede-gede aja wani mbak wong tuwe kan?
4: Nek wani juga rumah sembarang kan yang mau aturan sih.
3: Aturan apaan nih? Emosi aku nih. Ayo Rota sih
4: gak wes gini. Aku ngomong gak tanggulan balen nih.
3: Terus?
4: Nek sekali aku gak siap sampai kapanpun aku gak sekat gak
3: tumpah. Eh! Ojo mana lo? Eh, ya pagi, ya pagi.
0: Ojo ngono maksudku ojo keluar tangan kaya ngono.
3: Lo, sampean mboten kena dipercaya omongin sama ya kali ibu.
0: Kok iso ora kena dipercaya?
3: Kangen ngomong ya napa wau?
0: Kurbawaseso tak pasrah no
3: awak. Kurbawaseso dipasrah ning kula. Napa jare kula dah batak pateni bapa negara.
0: Ya jangan ngono, kandhanono sing atete.
3: Emosi wes.
0: Wis ngono
3: ngene wis sing dikendali. Wis gak kesuwen. Kula niki sampean ro dhewe pun melu sampean pun suwe. Kula niki wong kasar tapi lek digarai malah halus.
4: Wah, ono kasaran trikil.
3: Iya ngono. Lorot nang sikil.
0: Saiki ngene. Purbawaseso tak cabut kon gak duwe Purbawaseso.
3: Lho sakniki men mboten duwe belakang duwe. Wah, bali koyo rambutan aja.
4: Wah, sikil dikai tanggung jawab kowe sak enake dhewe.
3: Lagi pun dipasrahi lah, dipasrahi pegel.
4: Pasrahi halus.
3: Emosi tak lo ni.
4: Oh dipasrahi kok pegel.
3: Yes, pun. Lo yang ni yang ni. Lo yang keren apa?
0: Yang keren ni mana? Yang keren yang keren. Oh no no no no no perlu kemana? Tanar, sese yang buri.
3: Kita apa pun sore, kita sewa ya terus.
0: Yes. Mulai aku ngambil ibu nganti. Ngerti ibu bawa seso karo dulu saking kenemennya awakmu amakmu lah wis bolak-balik tak tari karo ibu ya ora kurang-kurang aku ini karepku awakmu itu dan rumah tangga bisa nyusur rumah tangga saya ngapi bener
4: bapak kalibu
0: iya iya ya, nek
4: nek masalah pendamelan masalah nopo mawon kangge keapiane keluarga mriki kula siap dijalakaken. Cuma nek kangge rumah tangga niki urusan ati, Pak. Anek kula mungkin rumah tangga karena paksaan. Terus kula kali anek wedok niki mboten bahagia, nopo kula mboten dosa.
0: Kalah. Aku karo ibu wis kadung ngamane wong nakokno arek wedok kanggo jodhomu. Lah lek terus kono ora gelem. Aku karo ibumu terus dadi apa? Iki ngene lho, Le. Kaya wong tuwa iki ora kate njerumut anak iki ora. Supaya kaya awakmu iki iso bahagia selamanya ngono lho, Le.
4: Nggih, kula ngertos karepe bapak kali ibu niki mboten enten critane nek bapak kali ibu golekaken jodoh kula niki sak enake dhewe mboten enten critane.
0: Ya.
4: Nek cuma ngeten lho, Pak. Iki nek kula nglakoni omah-omah, nggih nek bojo kula niki Jawa ten bapak kali ibu nek sampe mboten mek cuma apus-apus mawon jawane terus nek mboten enten kula ten bapak kali ibu wani lah kula malam mboten karu-karuan
0: iku jenenge anak nuduhi bapak ya ngene
4: nggih mboten
0: aku wis ora kurang-kurang karo ibumu wis musyawarah temenanan arek iku apik-apik temenan keluargane ya keluarga apik aku mbek ibu sing Wes saiki ngene lho, Is. Kake pikiran. Tawahi jangkang waktu segedene sak jam, cilike setengah jam. Pikiran dhisik bapak tanang nguri karo ibu.
4: Ya apa karepe bapak karo iki? Isih guru saiki bapak karo ibu duwe kekarepan sampai bakso sing kaya ngono karo aku. Kone aku ngomong jarene aku iki wani karo wong tuwa. Cuma nek aku meneng ae aku gak ngomong. Hai berarti bapak karo ibu selama iki nyekolano aku nganti teko tingkat tinggi nganti aku duwe titel. Berarti dhek iki punya harapan untuk saya balas. Nek nah, terus aku no makena ya malah kesiksa gak karu-karuan. Nek donya kena digoleki tapi ayeme ati gak kena ditutup. Oh sekalian, nek bapak karo ibu meksa saiki kate tak kei contoh kan. Tak tinggal minggat nyambut gawe golek duit sing akeh.

0: plang ini ada juragan yang serah gelam ini.
1: Mas, kamu mau nanti lu?
0: Gini?
1: Mas, Pak Jaldi, kamu mau nanti?
0: Loro berangkat, Bud.
1: Berangkatnya nanti.
0: Loh, kira-kira lo nggak sepeda bayam terkali ngotas bareng kok.
2: Itu mokong temenan ini, mokong. Iya, apa ini?
0: Ini mas mokong lu enten yang ditiru.
2: Apa?
0: Ini iki.
1: Tadi wong aku karo bapakmu kuwi nglamar nang arah wedok dolane mas Kulang. Kok lain mas enggak ono terus apa?
0: Lah, niki solusine supaya jujur terus penak. Kula mekeki masukan.
1: Ya jano.
0: Jenengan kali bapak tindak mawonten kene ibu kali bapak arep wedok.
2: Calon besan.
0: Nggih. Ngomong terang-terangan mawon. Nek masalah perkawinan niki ditunda, ngoten malo. Ngenteni wangsule Mas Ibandi.
1: Nggih. Saya pinter lho, Pak, ben niki. Tetep aja
0: kesuwang tak saya budal. Dan budal motor sing biru mawon. Oh, sing biru rusak. Sing lorek mawon.
2: Motor lorek barang nggih.
0: Nggih, motor ijo. Lah apa malah bingung? Tak tutup lawange. Srek.

0: apa-apa kau seorang tahu kena merot lunya, lunyur, metur, atau pamit ini kira ada keperluan apa orang roh Jawa nih iya, tetep banget temen-temen dari wong lanang itu loh kok ya orang kena, kamu lo tidak hitungan apa, kok hilang aja itu loh iya pak
1: berat aja cam kemih
0: langono riko iku lho ning ngendi ae langono
1: penaken kon jenenge wong elek-elek awak dhewe ketek jeneng abang ati mantu anak
0: lha terus
1: cukup kok pengen tengok-tengok ngono ah jangan kate ngundang sanak sanak sumur anu sanak sedulur sama sumure
0: lha terus riko iku malu ning ngendi
1: golek itu
0: pitung apa
1: 20 pitung kok pitung apa wong jeneng awak dhewe gak duwe ya sambat yang dulur yang kongkotok paru itu lho ya bener kan
0: jatuh ya ngomong ke jane ya bener pak kalau mau Riko kaya ngomong itu bener mau nih wong jenisnya wong lanang duwe bojo mbak ya metu ke pamitan ngono lho pak
1: terus no
0: orang wong itu ngiling no orang ngandani kulit ngandani wong itu salah
1: gak kaping-kaping kan aku dia ini lo mulai jok loro kan mbak kan lek ngomong aja kati ngini-ngini loro nih dodok jeju
0: masih Riko dua lele yang ngono aku kare gini-gini nyatani sama lo gini-gini
1: dipindani aja ini kau kan ini
0: tapi lo kita jom ini tapi kita jom ini ayo wes gue mau kan
1: apa lo ajak ini huh kan aku gak saking eman lemune ngono kon tak glondong nang ombok kono kon balik to lho
0: ora kere
1: gak ngomong-ngomongan ah gak jagongan ah putus dhewe kon ah balik no
0: ora kere
1: balik no gak kan balik no
0: gak
1: tak balik no dhewe apa yen lanang ngalan kon tak kandani nek ngomong be aku we kon maso si opo kon lambemu sawat mencor apa kok aja ati gebuk-gebuk mejo tak andani kon iku
0: lelika iki ngelingno ra supo mejo tapi lek aja aja ngawiti wong wedok ku ya apa mre seneng ngono
1: lho lah aku iki ngandani kon aja ati kene wong dikandani pengen ngono pancen ngono ae
0: wis kok lu aja jarak karo wong wedok iku aja jarak dadi wong wedok iku ra
1: Kau

0: Den Dreckhahn.
1: Apa nih?
0: Kulang teh.
1: Gampang. Foto putih menir kayak no menir.
2: Pun repot-repot
3: biasa. Rata-rata mriki lho, Mbak.
0: Iya, konten lho niki wau cadangan dasar yo napa.
1: Anu niki wau kata mobil napa mbeto kendaraan yo.
2: Kendaraan kali mobil itu nggih padha mawon.
1: Nggih.
2: Nggih, to kendaraan roda 4 kali
1: nggih. Oh, ngoten
0: nggih. Mbak kula diajari nyopir saat.
1: Napa?
3: Wis tak nyang ngendikan
1: kok nyopir sing mbah apa dep nang arep nek nang mburi tambah.
0: Lah kok iso?
2: Yo. Ngeten lho. Kulo prabu mriki wonten perlu sepindah.
1: Nggih.
2: Nggih. Ningali seger kuwarasane keluarga mriki.
1: Alhamdulillah, dal pakai sing dhewe.
0: Sami rujeng daten asal tunggu mapan jenengan.
2: Nomor kali mriki wau anu
0: jenengan
1: kan jam mawon kira
0: napa kok pas maju lha tambah bingung tak wae dhewe kretekan wong utang sapi urung karuan nek oleh kok iku mau
4: ya iku delok anu kaya kate dijokno
0: ya dijokno paling tak
3: yo ya saya pula kang kali mbak
0: nggih
3: anggen kula ngriki wau kok terus mboten ngundurakeun ngejaken iku mboten lajeng ngeten lho lamaran kula menika badhe kula gagalaken.
0: Lho.
1: Amit sampean wangsulin.
3: Dipun borongaken.
0: Lah kok cek api.
1: Genduk mboten sida dadi manten kali anak sampean.
3: Nggih,
1: nggih. Kula sewu sampean ngadeg mawon cek nerodokan. Nggih. Anu, nyuwun sewu nih. Umur sampean pinten, Bu Jan?
5: Nggih, udan karep 70 kali.
1: Sampean umur pinten?
3: Pinten-pinten nggih, cekak.
1: Nun saya ulung gih, uang sepetong polo ambek seket padahal jumlah 120. Lah sampean gak kaya arek bayek.
3: Geng aku tengok kan.
1: Sampean gak kaya arek tas lain, kaya arek jembrangkang orang sunat. Kapan pun sunat sama dereng. Lalu yang mari sunat masa utae ya dalam nun saya ulung gih utae. Mereka ini sembarang pun cemawis. Masih golek cilian, golek utangan pun cepak, sing utangan pun dijukuk saiki, kena saiki. Loh, rek jenenge manten woro, biyen yo nopo sing sampean iki? Nggih, anak sampean niku rupane yo nopo? Gantenge niku sak pinten. Dajal. Wong anak kula wedok biyen nggih mboten kula buntel emas, mboten kula pepet perak. Anak sampean kok nyonyol-nyonyol. Bareng sampean iki sembarang tangga teparo dolun pun kula ajeng kelompokaken. Lah kok diwurung akan mboten iku ya napa karepe?
0: Modele nyenyek kali wong banduwe, nyenyek karo wong desa, ngono karepe, Pak.
1: Amit nggih. Kula nuwun sewu Mas Yaman kutho mriki nggo montor, biyo sakoku ireng mboten gemeter. Nggih, ambuhan kebone cengkeh kula lek kali sampean mawon. Alas mriki niku alas kula. Badul mati niku segara kula ngian. Lah sampean kok nyenyek
0: mantang, aten jeder perkara, he?
3: Ponakan,
1: pona
3: Mbak Ju.
1: Ya apa lah Pak Ju.
3: Menika nggih ngapunten nggih.
1: Ngapunten ngapunten soge durung mesti lek sampean mau nek terus. Ya lek gak soge ngono to ya lek sampean.
3: Nggih, matur kula tak ngomong riyin
0: kalau. Karo ati kula niki lara.
1: Nggih, nggih. Wis kula. Tangga wis tak kandhani dulur meh tak lumpukno.
3: Niku ngeten lho San, tirase warung-warung tak terusan niku mboten. Sinarane anak kula niku tasih nyambut damel kuliah mantun-mantun kenang pun wangsul ten griya putra jenengan kula jodhaken malih ngaten.
0: Oh, kese warung niku warung napa?
3: Nggih warung-warung nggih warung dinane niku.
0: Warung tanggale warung dinane.
3: Nggih ngaten lho Mbak.
1: Eh ala kon lha aja warung tanggale barang nyepak. Kalau tangan lopuk, sing kate nyaur iku bathuk manjlok
3: kono. Pun kuwates, njenengan perkawis ngoten-ngoten niku kula.
1: Ya
3: tanggung jawab.
1: Ya napa?
3: Perkawis napa-napa sing pun kemawen niku mbending kula lironi kula joli.
1: Mboten dhisik, lho ngoten. Wau kula trimo. Lah sampean mboten apa urung gampang. Iki aduh loro.
2: Pokoknya nganti wurung anak sampean dirabi anak kula utawa wurung gak eten kemanten kula sampean gepuk nek sampean
1: patah. Saiki lho nggih.
0: Kula gemilo. Sampean kudu eling lho nggih. Lenggih lek kabo sapi
1: sing sampean
0: tamari.
1: Sampean dhewe muga-muga digek

0: awakmu kok iso sampe teko kene kan nanti.
1: Apane lunga, Mas?
0: Maksude lunga iki lunga.
1: Aku minggat teko omah kudu nyambut gawe ae aku, Mas.
0: Eh, Rika. Awakmu yo aja nyemoni lah. Sing minggat teko omah iki aku dudu awakmu, kan.
1: Lha lha kok nyemoni sampeyan? Aku sing minggat teko omah iki, Mas.
0: Setah kok iso nganti minggat iki perkara ya apa?
1: Ya aku pokoknya wis isin aku wirang, Mas, nang omah aku wirang.
0: Ah iya wong iki sembarang kan ya mesti ana masalahe.
1: Masalahe lha lha pokoke iso wong tuane sampean murungne perkara awake kate dadi mantek kok diwurungne, Mas, aku mulane budal nyambut gawe iki aku minggat isin. Ah.
0: Nek Rika iso ngomong kaya ngono, iki ora ana bedane karo aku padha. Dadi mari diketemu iko, aku balik urung sampe kondo, bapak karo ibuku ngomong nek kapan aku ate dijodhokno. Aku wis kadung janji ya timbane aku ingkar janji, mending aku nyingkrih teko omah.
1: Lah terus apa, Mas Dimas?
0: Wis ngene. Ki minangka kanggo pelajarane wong tuane awake dhewe. Cek gak meneh-meneh dipindoni maneh wong kanggo rumah tanggane anak kok ora rundingan dhisik moro-moro omongan-omongan dhewe dadine kaya ngene iki mangane saiki iki ketepaan meneh lak wong nyambut gawe kabeh padha prei
1: iya Mas
0: saiki aku tak njokok cuti Rika melok balik tapi ora usah njujuk nang omahe
1: ta terus yo apa Mas
0: melok njujuk nang omahku kok aku sing kondo karo bapak karo ibu nek kapan aku wis siap rabi ngene.
1: Para
0: pokoknya Rika manut aja karo aku.
1: Ayo.

0: di mburi mawon lan apa sing riki sampe niku.
1: Lah ngono ngrikan ambe ibu.
0: Nggih sampe nut dengan mriko kok mrene.
1: Lah mrene apa?
0: Mriko. Lho, mriko.
1: Mriko ya apa kan?
0: Harus sumpeke uang, mriko. Harus sumpeke uang wong iki. Mikir non dunyo ini dah. Sampai teko Bengkung bareng karo aku mang. Sampai teko bajulmu ati terbuapan nang gua Cina. Loh, agak lo. Mas.
2: Yo.
0: Alhamdulillah rabbal alamin. Ya Allah. Yo, sampean kok pancet?
2: Pancet opo?
0: Tapi pacu tes tubuh ah. Eh, Mas. Sampean kula goleki ten pundi-pundi? Kula lau sampe ten gane Bengkung. Terus teng gua Cina. Nek bajul mati kula goleki mboten nenten, bajule pun mati to, Lek.
2: Oh iso, kok ora nangu ngapan pisan.
0: Sampe kula goleki dhewe wong duwe gawe nek mulyana kan blas, nek jero-jero kuwatir goleki.
2: Terus perlune apa?
0: Lho, sak kula niki bingung permasalahan sampean.
2: Lek bingung gondelono.
0: Lho, mboten nenten jagake.
2: Lah iki.
0: Lho niki gondelenge itu men caket. Kula niki nek awan sampe gak iso turu nek bengi sampe gak iso mangan?
2: Lek.
0: Lah bengi mangan ah male kaya.
2: Bengi gak iso turu awan gak doyan mangan.
0: Lho lak male luwe.
2: Kok iso lho gak terus?
0: Lan mek mikirake sampean cok.
2: Perkara niku lho apa? Pergo aku nyingkring.
0: Lho nggih.
2: Ngene lho,
0: lho. Nggih.
2: Iki mang aku balik teko nyambut gawe. Ibuku kosku iki ngomong, ono surat. Mana suratnya tak wocok kok jare bapak karo ibu gak penak awak aku bingung dan terus pamitan balik gimana
0: nek ngoten akal bolos iku jenenge
2: wis akal bolos aku
0: nggih rekedaya nggih cara sing gak ngoten iku supaya sampean balik
2: balik
0: nggih
2: saiki bapak ibu ning ndi
0: wonten tenangan tenang
2: wadane wadane polantas nek nyetok
0: om om kali itu om keliru kali lem. Halo bro.
2: Eh. Menang bapak kok iso bro ya kowe.
0: Ini kaya kanca kali kula menan.
2: Oh, kayak bahasa kau. Koso.
0: Halo bro. Wes. Ah. Ayo nih orangnya.
2: Hah?
1: Mana? Aku ya kok.
0: Kok kepedo anake gak tau pedo kok. Santet deh.
2: Terus niki kula wangsul niki sedengah kepingin semerep kabari bapak ibu ke kali Pak Pemirsan
0: waras ya
2: Pak Laras ini kula bati sanjang nek kula pun siap rumah tangga
1: nah ya kebenaran tong yang lagi
0: tapi lah ngriku lamun sampean janjani nggih
1: iya
0: oh janjani boten niki urusan pribadi urusan niki interim
2: iya ngerti Pak Benung aku balik ke orang dhewe lho
0: lan
2: aku wacak bojo
0: berat
1: bojong
2: iya apa sih malah saya ingin ngetah di jopol
0: loh lambatnya di saya gak tau gue gak terobong semut
2: terobong semut ada nih mongko wae
0: oh
1: dah jaja apa sih pak ada apa itu
0: nangge
1: pak kenapa apa pak benu leh saya kehilangan ibu harus bapaknya ya ini nak ya ini
0: nggih.
2: Lho lha yo, lah ngono Pak Benu ora ngomong mesine Mas Amarane dirabek to Rika, anake Pak Wandi, ola apa katik nola.
0: Lho,
1: mat iki nak to dirabek to niku yo iki.
0: Nggih pancet pancet.
1: Ya iki le.
0: Bu, nggih pancet Mbak Berika. Nggih pancet niki.
2: Teng lampung aku ngerti ola apa sampai aku ngambil tindakan.
0: Niki, iki. Lek ilang gampang lho Pak niki Pak.
2: Kok iso gampang?
0: Lek ilang gampang tengerane.
2: Tengerane
0: Pokok niki enten ngeten niki gampang ketemu niki.
2: Lah gini iki. Nek pancene rikan iki calon bojo kula, mesthine bapak kali niki matur mawon terus terang. Lah kula mboten bewaken bapak kali.
0: Lah mboten napa? Tetep niki diresmekaken mawon, Pak.
3: Nggih,
0: Bu, nggih. Nah, sampeyan diresmekaken, Pak. Anu Mas, nggih. Kali niki ning rika-riki.
2: Riki-riki.
0: Riki Rido.
2: Nggih, ngeten, Pak. Nek pancene kula iki kajeng diresmekaken hubungan kula kangge mboten pantes nek ngeten niki. Kula jare ten jero kersane ganti-ganti.
0: Nah, ya wis.
3: Untuk persiapan
0: tonggo tonggo sing acara mendadak nggih tonggo cedek-cedek mawon kan teko nggih monggo teko mboten masalah sampean mboten usah nanggap ludruk mboten usah nanggap wayang
3: nanggap
0: apa nggih nanggap tayib lho tayib lho tak hubungi pelandangi pramugari ini tak gini mari sing omahe ngene tumpang tak mari yen cek tanda cek golek tanda sak ono e wis
3: ngono
0: mrene ya eh kada buka ya eh
4: ini nyucuk getihnya Pak Salim di sini
5: Riko, ada musuh lanangnya di sini
4: Mamula
5: musuh ada wedoknya
4: Mamula balik balik kohon di negara itu
5: bisa aku
4: kohon di apa ini mboten anu namanya muni lalik ini ki apa?
5: Aku masih wedok aku musuh lanangnya kang
4: apa?
5: Mungkin kok upama aku gelut kan kalah baru mau lanang aku turu tak guantol
4: apa nih aku yang kok gandol
5: gulu nih mari kita tak ogrok ogrok ogrok tekan
4: heh?
5: Tak ogrok ogrok
4: tekan di?
5: Tekan ngesor
4: bener, kalau tidak apa nih yang wedok mbailani orang ngelangnya gelungannya tak pecok terus aku lihat gelungannya gelundung api ini tak dibokongan
5: gue wong suge ya mencel-mencel
4: diatur kon teko sese kak kono iku ya aku iki kene lek wong mlayu rono pentung nek pen tak pecok endi aku iki metu cangkeme ora kena digugu wis tuwek cuman wis joge loro ati ku anjene dapurmu biyen alang ngene apa jane kono apa le biyen mari niki mboten lurung saking di sementara dindur kon kate ndekek alang ngono
5: sing loro iki atiku wong iki
4: apa
5: doae
4: kon gak muni lu alang gak kon rimo gak tak encel-encel jan di omah saiki ayo kalau kon metu kon tak mentu kene jahat ya kan mbek muni ayo.

ngramakaken putranipun ingkang nami Cak Isbandi Daup pikantuk Mastika. Mugi pinanganten sarimbet tansah pinaringan rahayu wilujeng boten-boten alangan setunggal punapa lan tansah pinaringan rahayu wilujeng mugi-mugi dadosa keluarga ingkang sakinah mawaddah warohmah. Bapak Ibu sekalian ingkang kawula hormati, ing mriki kula atas nami Pranata Beksa mbok menawi mangke anggen kula mbagi sampur wonten klintakin tuni kula nyuwun agunge pangapsami ingkang agung. Minggahe waranggana menika kanthi gendhing Srempeg Surabaya.

panggung biasa.

0: Ora nek kejujuan
1: iki. Kok susuri entas.
0: Kon wis tuwek iki. Kon menungsa yo menungsa kon mangan kebo, aku yo mangan kebo. Lek abu sapi sing digutampari, tapi lek menungsa cangkemmu sing tak bubure.
2: Ayo, dalu brak-brak koyo apa?
3: Kon kesusu sabar-sabar mawon.
0: Yen ngomong apa diapun ngulik ngarepku. Lek ana urung anakku, kula purun sampean kapan bathok.
2: Ayo.
0: Ngomong apa kon
2: iki?
0: Ngomong apa kon? Ngomongo.
2: Mune ngomong ya. Ayo ngomong, saiki ngomong, ngomong.
0: Oke. Makane ki pacel gelungamu iku.
3: Wis bandi tulungono iki wis.
4: Nuwun sewu. Niki lak ajate ke mantenan.
0: Lah
4: niki aja ngelan apa sanjane
0: cengkek alim kali bojone niku lho.
4: Nek perlu mantene pisan.
0: Nggih.
5: Lho,
0: mantene Sulawesi. Lumayan kula mboten duwe dicepelekaken kula.
4: Nggih,
0: nggih. Yen tau ngomong, lek ana urung anak sampean dadi bojone anakku, sampean kapan gelek brathok iki, Jang.
4: Manten nggih,
0: dicepelekaken. Oh, kula mateni, manten. Heh, manten.
3: Sondi.
0: Nak piro mateni
2: manten.
0: Ah, lho. Kon Mbak, Mbak. Lho. Lho. Mbak. Lho.
2: Ayo, ayo, ayo.
0: Hei, hei.
2: Ayo sing di manten.
0: Hei, ini mandeng lana.
6: Iya.
0: Cuma kan ganteng ke enam gagal ini.
6: Terus ya
0: nopo. Kebetulnya kan. Kati nyempelek anak aku.
6: Boten, ini karepi bapak ya nopo.
0: Tancen-celi bapak mau ambil bopi.
6: Ya terus salahin nopo.
0: Biar tau nang om aku.
6: Iya.
0: Murung no. Bareng mari murung no ngomong. Boten enten murung ini. Enten si, boten si jone. Kulo sampan apa akan gelem. Apa nih kan
6: jadi cel-cel. Loh, kintalah.
0: Ya tancen kan dirabek no.
6: Loh langge, kulo pancennya rapi.
0: Lah iya, kan rapi.
6: Tapi lah takon bisik angsale sinten.
0: Ya mesti oleh arek wedok bodomu.
6: Ya mesti wedok langge niki lak wedok niki.
0: Sopo?
6: Rika niki.
0: Tah, ngira kon.
6: Loh. Lah niki bojo kulo kok kengenye. Loh
2: kita bojo
6: niki. Lah kulo rabi kalanya. Kulo niki rabi kali Rika, Pak.
0: Mantene di aku iki Pak mantene, Pak.
7: Sing dadi manten jeneng aku.
6: Iye.
0: Amit. Sing dadi manten yo kon.
7: Aku iki, Pak.
0: Amit amit pasar Citiarjo.
3: Arek niki mantun minggat di omah terus beto arek niki tirose jodone kok roleh niki kula boten katik nari nggih langsung dadi manten. Lah niki sing dikarepaken nggih Rika niki.
0: Dadi sampean mantu anak sampean lanang ibandi oleh anak kula Rika. Amit. Amit lho nggih dhisik. Perkara terusane nggih. Perkara wong lan jodhoaken anak kali Rika mboten ten murunge matur nuwun. Mek kula nedhi tulung. Sampan iki wong napa sih wong Jawa napa wong Taiwan napa wong Jepang amin
3: wong Jawa
0: nah, umume lek wong Jawa lek kadang ngepek mantu anek wong wong lek arek wedok niku lek kadang njabe wong niku ratu lek mboten dinyangi munduk-munduk teng omahe wong tuane lanang dereng mesti lek dadi bojone lho jane ngeten umpama sampan kro klirokaken iki salah wong mantu anake wedok anake wong kok dimantu mboten kondo-kondo. Nun sewu ning nek apa hukume adat jane sampean iki salah.
3: Sing arep lak kumpul kula lamar apa?
0: Mumpun lamar, tapi apa tumen nek wong dadek manten arek wedok ndek omahe wong lanang.
4: Nun sewu Pak, ngeten lho.
0: Nggih.
4: Oh, jane mboten mboten enten sengaja kajenge damel wirang bapak kali
0: mboten.
4: Nah, cuma memang kondisine iki dadak timbangane iki digunem tangga teparo. Sakniki iki jane kula tasik deres ni kemantenan, Pak.
0: Durung.
4: Kuwi tasik tukar cincin, iki nek pun mantenan.
0: Lah, dadi urung mantenan. Lek durung mantenan, aku yo nyalahno yo bener. Mergo lek manten iku otomatis gelem gak gelem kudu ana waline. Lek wong tuane mati, waline wali hakim. Yo, nggih, Bun, mboten napa-napa. Kula matur nuwun sanget. Dene anak sampean tetep jadi jodohnya anak sampean.
3: Tenan.
0: Mboten lewe, mboten langkung, nek enten salah lupute kladuk dugane omong kula teng sampean, kula nggih njaluk pangapura.
3: Nggih, nggih.
0: Nggih.
2: Ngapunten lho, Sang.
0: Nggih, nggih. Nggih, Pak, nggih, sampean diteni, Pak.
4: Oh, nggih, nggih.
0: Kula nggih,
4: nggih.
0: Nggih.
4: Heeh,
0: heeh.
2: Ya.
4: Niki wau tukar cincin kula lak ditanggapaken tayu.
3: Tayu.
4: Makin royalane kula
3: nek. Lho, lek tekane wong bodho-bodho.
4: Lho, truk.

0: Lingsir Wengi, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI

saudara pendengar, dengan demikian berakhir sudah tugas-tugas kami. Mengantarkan serangkaian mata acara mulai pagi, siang, sore, hingga malam hari. Akhirnya dari Jalan Candi Bangku 58 malam, kami mengucapkan selamat beristirahat. Esok hari kita jumpa lagi dalam suasana yang lebih menyenangkan. Sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka,

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada dan dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Perempat Suara Budaya Nusantara, frekuensi 105,3 MHz, AM 891 kHz, membawakan siaran sepanjang hari ini, Sabtu 4 Juli 2026. Dari Jalan Candi Panggung 58 Malang, kami ucapkan selamat mengikuti. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Suryo Dadari, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RR

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber

0: wancinipun adicara cahyaning ati. Wilujeng midhangetaken.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng injang Bapak Ibu para pamireng. Sedaya kemawon wonten pundi kemawon cahyaning ati pagi hari ini. Sampun rawuh beliaunya Ustaz Dedi N. Abdullah Tilu MPD ini kula pinarak nih kula sumangga nih rumien. Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah. Wah semangat Ustaz.
2: Lah ngene ku wis rasane pun pinten taun mboten panggih pandemi.
1: Nggih. Weh jentenan nggih. Pripun pawartosipun Ustaz?
2: Pangestunipun alhamdulillah wa syukrulillah.
1: Alhamdulillah. Pagi hari ini topik kita tentang detok mental. Wah. Apa toh iki detok mental ini. Nah, terapi spiritual untuk kecemasan akibat over informasi. Wah, to ambah menggok iki. Napa toh niki? Nah, monggo Ustaz saderengipun mengke wedal wonten kesempatan kanggone Bapak Ibu ingkang wonten dalem. Nah, monggo Ustaz mukadimanipun rumiyin.
2: Nggih, matur nuwun badhemen. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahil qail fi kitabihil karim. Ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Sadaqallahul aliyyul azim. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa majid ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina Muhammad wa ahli baitihi at-tayyibin at-tahirin wa ala ashabil muntajabin al-mayamin wa sallama tasliman katsira wa ba'd.
3: Para pamirang ngaji pagi janing ati RRI Perempat Sekawan Malang ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah, kita injang menika saged kembali bersua mulai udara untuk kita berikhtiar mengkaji beberapa sisi dari ajaran yang kita anut di Nul Islam. Semoga dengan demikian kita telah mengamalkan perintah Allah dan Rasulnya untuk kita mengkaji ilmu ya, sebagaimana juga Kanjeng Nabi mengatakan utlubul ilma ya, talabul ilmi ya, mencari ilmu itu faridhatun ala kulli muslimin wa muslimatin, wajib untuk setiap muslim laki-laki maupun perempuan. Para pamirang ikang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nggih akhir-akhir menika nggih 10 tahun ini ya, 15-20 tahunan akhir-akhir inilah kalau itu berbeda kondisinya dengan sebelumnya ya. Kalau dulu itu biasanya ya kita ini kalau sudah berusia lanjut ya, itu lebih mudah untuk noto ati ya, noto fikir, noto sedani pun lah untuk mempersiapkan diri kita dalam sewaktu-waktu memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dalam kondisi saat ini ya, di mana yang memegang Android ya, yang memegang smartphone ya, itu tidak hanya cucunya, cicitnya, anaknya, ya. Tetapi juga yang tine, yang kungi, Mbah Yud, nah, itu juga punya medsos. Wah, lah saya ini hampir walaupun nggak tiap hari nih, tapi seminggu itu berapa kali begitu itu kadang dapat kiriman itu dari ya teman-teman yang sudah purna itu ya, sudah pensiun tuh. Kiriman apa? Ya kiriman anu video yang diolah oleh AI itu. Ya, jadi gambar no surga iki piye yo misalnya gitu ya. Gambar ke surga iki. Ya beliaunya itu membuat video dirinya sendiri gitu ya. Wajah dikelilingi oleh widodari-widodari cewek-cewek cantik. Dek ngono katanya kan manggil saya ini kira-kira koyo ngene lho besok ku swarga. Saya mikir, wah sampean kok cowok gitu man ono. Yes, jadi Mbah Kongi tambah canggih anu IT-ne gitu ya. Iso nggae video-video gitu. Ya karena sekarang dibantu oleh AI. Lah dengan perkembangan semakin majunya ya AI ini, di mana medsos kita ini juga sekarang banyak dimasuki produk-produk yang tidak asli ya. Jadi video, foto, berita itu sudah diolah oleh AI. Sehingga seolah-olah itu ya seperti misalnya apa ya orang yang tidak pernah ketemu ya itu di video itu bisa yang ditampilkan itu bisa terlihat seolah-olah ketemu begitu ya, ketemu ngobrol begitu padahal tidak, orang berdua itu tidak pernah ketemu. Nah ketika banyak sekali informasi yang berseliweran ya di media-media sosial, di web, di web-web yang ada ya, berbagai macam aplikasi yang ada itu membuat akhirnya apa ya, ketika kita tidak jernih memilah dan memilih itu jadinya itu makin tidak karu-karuan. Kok bisa tidak karu-karuan Pak, gimana itu ceritanya? Nah ada info apa dipikir, ada info apa dipikir begitu ya. Ya kalau zaman dulu ya sebelum adanya medsos ya paling-paling isu-isu itu kadang-kadang saja dihembuskan ya. Ya bukan pernah kan dulu kita ingat ya, misalnya apa itu kiamat terjadi tahun 2000 gitu ya. Langsung kabeh ku podo ya pasar sepi waktu itu gitu ya. Ya pasar sepi pada saya lupa tanggal, pokoknya ada tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa begitu.
1: Tahun 12
3: Unggih, lek ajaran ni unggih 12 pasar sepi, podo wong, podo neng langgar neng masjid itu ya. Ono sing de omai wiritan be keluargane, sing Kristiani neng gereja itu ya. Ono sing neng pura ada yang Hindu, macam-macam orang-orang itu. Ya. Nah, ternyata lo panitia kiamatnya kok rasido bubar. Nah itu waktu itu ya medsos tidak sekencang sekarang ya, tidak semua orang itu punya medsos. Lah sekarang dengan adanya semua orang punya medsos itu, sehingga semua informasi itu ya coba aja kita ngobrol-ngobrol dengan siapa saja ya, di langgar-langgar. Saya kadang-kadang kalau keliling habis apa namanya ya tugas khutbah Jumat misalnya di beberapa masjid yang berbeda begitu, setelah Jumatan biasanya ngobrol dengan ya poro senior-senior gitu nih, karena biasanya yang tidak segera meninggalkan masjid itu yang senior-senior. Kalau junior-junior itu habis Jumatan segera pergi untuk melanjutkan pekerjaannya dan sebagainya. Tapi yang senior itu karena waktunya sudah luang gitu, ngobrol-ngobrol itu ya. Ya macam-macam itu, ada yang jadi pengamat politik gitu ya, ada yang jadi pengamat ekonomi ya, ada yang jadi pengamat geopolitik gitu ya. Padahal kalau kita latar belakangnya beliaunya itu ya, ya nggak sesuai dengan yang diobrolkan itu sebenarnya. Nah tapi itu semua orang sekarang bisa komentar, kenapa ya? Karena adanya over informasi itu. Kenapa informasi itu mudah sekali kita dapatkan? Ya melalui gadget yang dipegang itulah. saya heran juga kadang ya, orang sholat itu sholat subuh gitu loh ya. Orang subuh itu mestinya ya apa ya, kegiatan tuh belum seperti waktu zuhur atau asar yang dimana itu waktunya orang kerja ya. Tapi subuh-subuh itu jamaah ke masjid itu ternyata bawa bawa HP itu, gadgetnya tuh dibawa. Wong subuh-subuh kok nggowo HP ning masjid. Ono apa kok iso sibuk men itu ya. Itu kemungkinannya bisa memang karena sibuk gitu ya. 24 jam dihubungi oleh klien misalnya begitu ya. Atau yang kedua, HP-ne wedi dicek karo bojone apa sapa?
1: Yang kedua itu, Ustaz. Yang kedua.
3: Yang kedua sepertinya itu ya. Moro-moro kok ono teleponnya tidak digendaki dan tidak pada waktu yang tepat itu. Nah, yang seperti itu ya, kita enggak lepas dari namanya HP itu. Nah, ini kalau dari kacamata psikologi itu bisa memicu kecemasan konstan itu. Jadi hidupnya itu penuh dengan apa ya apa, mari ngene iki nyai apa. Terus morong ini batu bara kok tambah entek jarene. Lek listrik kan duwe listrik kok ya apa kuripe. Wah, lek gak ono listrik kok piye iki narik uang di ATM. Terus kalau enggak ada listrik, kemudian juga internet dimatikan, terus bagaimana saya bisa hidup, Pak Ustaz? Takut saya ini. Ya, itu penuh dengan kecemasan. Ya, gara-gara lihat informasi yang berseliweran itu. Lalu bagaimana? Lah kalau seperti itu kan bisa stres ya. Bisa stres ya, bisa akibat stres itu yang akibat semua informasi itu dimasukkan di pikiran, apalagi sampai masuk ke hati, itu mempengaruhi kesehatan rohani juga. Nah, maka yang seperti itu perlu detox itu. Detox itu apa sih? Detox itu ya, kita ini biasanya kalau saya apa lewat beberapa tempat yang tempatnya terapi-terapi itu ya, terapi-terapi bagi ya, ibu bapak lansia, ya, para senior itu, kalau pagi itu banyak itu antri itu. Untuk apa itu? Ya, untuk mendetoks tubuhnya dari racun-racun itu ya, untuk mengatasi kesehatan jantung yang agak terganggu begitu. Di situ diajarkan gerakan senam dan sebagainya, itu fisik. Lalu bagaimana rohaninya, bagaimana kalbunya? Jangan sampai lupa, karena racun yang masuk ya dari ke pikiran kita, ke hati kita, itu justru lebih berbahaya. Kenapa? Karena biasanya fisik sakit itu karena rohaninya sakit. Rohaninya sakit ya, cemas macam-macam itu. Bagaimana cara kita sekarang itu menurut Islam ya, untuk mendetoks mental kita? Bagaimana kita melakukan terapi spiritual supaya kecemasan-kecemasan akibat over informasi ini, banyak informasi yang seliweran itu, bisa kita redakan. Ya kalau dihilangkan mungkin tidak bisa ya, dalam kondisi sekarang ini di mana semuanya pegang HP ya, kecuali ada yang sudah apa, tidak ada pekerjaan begitu, lalu betul-betul komitmen ya, selalu nggak nyekel HP pintar gitu. Saya pokoknya hanya pegang HP yang bisa untuk telepon saja sama SMS jadul gitu ya. Nah, itu agak terselamatkan dari informasi yang aneh-aneh itu. Yang pertama, bagaimana caranya? Kita harus tabayyun. Setiap kita menerima informasi apa saja itu jangan kita telan mentah-mentah ya. Sebagaimana waktu apa namanya, Mukadimah tadi, kita sempat menyitir Al-Hujurat ayat 6. Yang mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, in ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu." Kalau ada seseorang yang fasik itu datang kepadamu membawa satu berita, fatabayyanu, teliti dulu benar apa enggak. Kenapa? Antusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Supaya kamu tidak mencelakakan suatu kaum ya, suatu kelompok ya karena kecerobohan atau kebodohan kita yang akhirnya setelah itu kejadian menyesal gitu. Nah, itu apa maksudnya? Ini kalau zaman Nabi dulu itu yang membawa berita itu kan seseorang. Kalau zaman sekarang, ya dengan gawai itu, dengan gadget itu, kita dapat informasi macam-macam begitu ya. Apa yang terjadi di ruang rapat kabinet Istana Merdeka itu ya, yang kita bisa jadi ada yang tidak pernah ke sana menginjakkan kaki sekalipun gitu. Tapi kita bisa tahu itu. Iki apa iki? Kusung ini, waduh ngene. Kok ya apa akibate ning uripku iki? Ini apa ngene masa depane putuku? Tidak seperti itu semua harus kita pikirkan. Kita yang pertama tabayun dulu, benar enggak berita seperti itu? Nah, tanyanya kemana Pak? Ya tentunya kita membandingkan informasi yang resmi. Itu. Kemudian yang kedua, kita lihat dulu situsnya atau sumber beritanya atau mungkin akun penyebar itu di medsos itu akun yang terverifikasi apa tidak? Ya misalnya kalau Instagram itu akun yang terverifikasi itu ada centang birunya itu biasanya ya. Kalau nggak ada centang birunya, ya lalu itu kan semua orang sekarang bisa membuat akun ya, bisa membuat akun, bisa membuat video, baik itu bersuara maupun tidak dengan bantuan AI. Maka tentu yang pertama kita tabayun dan yang kedua, kalau kita bisa, itu Kanjeng Nabi mengatakan begini ya dari riwayat Imam Tirmidzi itu. Kanjeng Nabi mengatakan min husni islamil mar'i tarku ma la ya'nihi, yaitu min husni islamil mar'i, di antara tanda-tanda apa namanya kesempurnaan Islamnya seseorang itu adalah tarkuhu ma la ya'nihi, yaitu meninggalkan sesuatu yang enggak manfaat bagi dia. Ini apa sih ini? Saya sudah usia sekian ini ngurusi hal seperti ini manfaat pun enggak gitu ya. Ngomentari, menyebarkan gitu ya. Padahal berita itu belum tentu benar begitu ya. Nah, kalau sudah seperti itu, kita bisa tabayun, maka ini penting pandak disebarkan, penting pandak dikomentari, penting enggak ini dijadikan bahan untuk pembicaraan. Kalau enggak penting, udah kita tinggalkan aja. Itu lebih selamat nih, lebih selamat. Karena Islam itu kan artinya selamat gitu ya. Selamat. Nah, kalau kita sudah berislam sekian puluh tahun tapi kok tidak terselamatkan dari hal-hal yang membuat kita tidak selamat, loh itu belum Islam sempurna berarti. Nah, maka kita harus tabayun, kemudian mengabaikan hal kalau itu tidak berguna, apalagi itu tuh hal tidak berguna itu loh ya. Apalagi hal-hal yang bohong sifatnya, kebohongan, hoax ya. Nah, yang kedua, setelah kita tabayun, berikutnya adalah kalau memang terlalu merasa dirinya itu terlalu apa namanya ya, keranjingan itu nopo nggih namine keranjingan itu ya. Keranjingan itu wis kecanduan lah begitu
1: nggih. Nggih.
3: Kecanduan. Nah, kecanduan maka harus bisa uzlah digital. Apa tanda-tandanya kalau kecanduan? Ya dilihat saja scrolling itu, dia meriksa medsosnya itu sudah berapa kali dalam satu jam misalnya. Kalau sudah berkali-kali seperti itu, wah itu perlu uzlah digital. Uzlah digital itu apa? Poso medsos. Nah, kalau bisa ya di nonaktifkan aja semua. Apalagi kalau posisi sudah memang sakit gitu ya. Biasanya karena sakit enggak bisa kemana-mana, itu tergoda untuk lebih aktif di medsosnya. Yeah. Padahal apa yang didapat dari medsosnya itu justru sesuatu yang negatif, membuat dirinya itu semakin kepikiran, makin sakit gitu. Nah, itu uzlah namanya. Uzlah itu jadi zaman sekarang kita kalau belajar, dulu-dulu kita belajar tasawuf itu ada namanya uzlah. Uzlah itu kalau dulu ya pergi ke tempat sepi ya, nang kuwo seperti Ashabul Kahfi itu. Kanjeng Nabi itu juga waktu awal-awal sebelum mendapat wahyu itu beliau uzlah itu ya. Di Gua Hiro itu ya. Ya tokoh-tokoh kita juga di Jawa dulu kita mengenal cerita-cerita tokoh-tokoh kita itu dulunya juga dalam kondisi tertentu itu di bawah pohon ya. Kemudian diperdiam tafakur berzikir gitu. Nah, itu lalu berikutnya terapinya apa Pak? Terapinya yang pertama kita ini fokus pada zikrullah, seingat selalu kepada Allah. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ar-Ra'd 2:28. Orang-orang yang beriman dan hatinya itu tentram tenang itu dengan apa? Bizikrillah, dengan zikir ingat kepada Allah. Tansah eling dumateng Gusti. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah mengingat Allah, zikir kepada Allah itu eling itu menjadi sumber ketentraman hati. Jadi hati yang gelisah pasti tidak ingat kepada Allah. Loh, aku lupa wis zikir, Pak. Sedina aku istighfar ping 1000, shalawat ping ini. Lah, itu zikir lisan. Nggih, zikir lisan. Itu zikir tingkat rendah itu. Penting Pak, ya penting, karena untuk mencapai zikir yang tinggi itu harus lewat zikir yang paling rendah dulu, zikir lisan. Kalau zikir lisan diresapkan ke dalam hati, begitu menaik lagi zikrul qalb, zikir qalbu. Nah kalau seperti itu baru nanti terasa tentram. Kalau zikirnya lisan tok belum tentu tentram. Tapi kalau zikir lisan itu kemudian meresap ke dalam hati, maka disitulah pasti akan muncul ketentraman. Janji Allah tadi, tatma'innul qulub, zikir itu. Zikir itu akan menentramkan hati. Yang kedua, kita banyak baca-baca Al-Quran, tadabur juga. Tidak hanya baca, tapi tadabur merenungi Al-Quran itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan dalam Al-Isra ayat 82, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu dhalimina illa khasara. Kata Allah, dan kami turunkan dari Al-Qur'an itu apa? Penawar atau obat, wa rahmatun lil mu'minin, dan juga rahmat bagi orang-orang beriman. Wala yazidu dzalimina illa khasara. Dan bagi orang-orang yang dolim tidak memperhatikan Al-Qur'an itu hanya akan menambah kerugian bagi dia. Jadi Al-Qur'an itu adalah obatnya hati dan menjadi rahmat bagi orang yang beriman. Syaratnya itu beriman ya. Kalau imannya masih kurang-kurang begitu, ya baca Qur'an ya baca saja begitu. Tapi tidak meresap dalam hati. Seperti apa Pak contohnya? Ya contohnya seperti orang-orang Khawarij. Siapa itu orang Khawarij? Salah satunya itu yang terkenal dalam sejarah yang bernama Abdurrahman ibnu Muljam ya. Ya Abdurrahman ibnu Muljam. Namanya bagus ya, Abdurrahman. Hamba Allah yang maha penyayang ya. Anaknya Pak Muljam. Dia itu Shaimun bin Nahar. Dia itu kalau siang itu sering puasa. Kalau Ramadan puasa wajib, kalau selain Ramadan puasa sunnah. Wa qaimun bil lail. Dan dia ini kalau waktu malam itu tiada hari tanpa sholat malam. Dan sholatnya tidak hanya sepertiga malam, bisa melebihi. Orang kalau kita ini punya kerabat, punya anak, punya cucu, kita lihat sering puasa sunnah ya, lalu sholat wajibnya itu berjamaah terus, sholat sunnahnya itu waktu malam, oh, bagus sekali, dan hafidhul Qur'an, hafal Al-Qur'an, kira-kira seneng kita ya, alhamdulillah anakku iki, putuku iki, wes, masya Allah betul-betul beriman. Tapi apa yang terjadi? Ternyata Abdurrahman bin Muljam itu dia menjadi seorang teroris. Dia mengkafirkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Seorang sahabat Nabi, bahkan ahlul bait Nabi, yang Nabi mengatakan dia itu min ahlul jannah. Ali bin Abi Thalib itu salah satu yang dijamin oleh Allah dan Rasulnya masuk surga. Tapi oleh Abdurrahman bin Muljam dianggap kafir, itu teroris. Nah, ternyata dia ini apa, hafal Quran, dia baca Quran, tapi Quran itu ya hanya lewat di, hanya di otaknya, direkam di otak dan dilafalkan di lisan, tidak meresap dalam kalbunya, tidak merasuk ke dalam ruhnya. Itulah yang terjadi. Dia menjadi orang yang mudah sekali mengkafirkan, menyalah-nyalahkan orang lain. Bahkan orang yang dijamin masuk surga, termasuk bagian dari 10 orang yang dijamin masuk surga itu, dia berani mengkafirkan. Nah, jadi Al-Quran menjadi syifa, menjadi penyembuh itu, syaratnya dia betul-betul menjadi orang beriman dan Al-Quran itu merasuk ke dalam hatinya. Yang berikutnya adalah kita ini setelah melakukan sesuatu berikhtiar itu, jangan lupa kita ini bertawakal. Nah, jadi Pak, kan bisa jadi Pak, satu-satu misalnya listrik ini moro padam berhari-hari gitu ya, kan dulu pernah terjadi di Madura itu ya. Tahun berapa itu di Madura itu pernah ya, berapa hari itu enggak ada listrik gara-gara kabel listrik yang menghubungkan listrik dari Jawa ke Madura itu putus waktu itu kan ya, kena kapal ya kalau nggak salah. Nah, sehingga di Madura itu padam berhari-hari waktu itu, kalau bahkan lebih dari satu pekan kayaknya itu, tapi tahun berapa saya lupa itu. Nah, itu ketika terjadi bagaimana Pak? Ya kita berikhtiar, ya kita berikhtiar. Misalnya kalau sekarang ini, kalau bisa pertama di rumahnya itu punya apa, membuat sumur yang manual itu ya, sumur zaman dulu yang ditimbo itu ya, atau dibuat sumur bor kemudian dipompa yang manual ya, merek Dragon atau apa itu dulu ya. Kalau punya itu, insya Allah walaupun listriknya mati, ndak, sanyonya itu ndak bisa hidup, pompa listriknya ya, mereknya belum tentu sanyo ya. Tapi nah iki lek jenenge apa yang ngetop pertama itu yang dikenal itu ya. Nah, itu kita masih bisa bertahan punya air. Mau yang kedua, kalau bisa ya pakai apa namanya panel surya, kemudian yang bisa dihubungkan ke batet, apa namanya, alat untuk menyimpan listrik itu, sehingga kita bisa bertahan berapa lama tanpa ketika listriknya padam. Misalnya seperti itu. Kalau sudah berikhtiar seperti itu Pak Gebangan, ya tawakal. Tawakal dan kita memperbanyak doa supaya tidak cemas. Ya, banyak Kanjeng Nabi itu mengajarkan doa ya. Doa mukhul ibadah. Doa itu adalah intinya ibadah. Kenapa kok begitu Pak? Ya ketika kita berdoa itu, kita itu menyadari diri kita ini enggak bisa apa-apa sebenarnya. Makanya kita itu nyuwun dumateng Gusti Allah. Ya Allah gitu ya. Kalau bahasa Arab misalnya, Kanjeng Nabi pernah mengajarkan doa itu, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal bukhli wal jubni wa min ghulabati dain wa qahri rijal. Yang artinya kurang lebih, ya Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah dari apa, minal hami wal hazan, dari kecemasan dan kesedihan. Termasuk tadi itu gara-gara over informasi itu cemas, sedih gitu. Kita minta perlindungan dari Allah dari itu. Wal ajzi wal kasal, dan dari sifat lemah dan malas. Nah, yuk, siapa di antara kita yang masih senang malas? Nah, kita perbanyak doa ini. Doa atau apa? Yuk, sama ikhtiar lah gitu ya. Wal bukhli wal jubni, dan dari sifat medit, pahit ya, dan penakut, titik-titik wedi, sidik-sidik wedi ya. Ono isu ninja wedi gak wani metu omah. Ono isu pocong wedi gak wani metu omah. Singitan ning jero omah. Lah apa sampean, Bang? Masa iku ono pocong keliaran. Padahal pocong iku maling gitu ya. Katene maling dhek gawe kelambian pocong gitu. Nah, serta dari min golabatidain wa qahri rijal, dan dari utang yang tidak bisa disahur ya, dan kezoliman atau ancaman dari sesama manusia. Nah, kalau kita sudah melakukan beberapa hal ini, insya Allah ya, dengan banyak informasi apapun, yang baik informasi yang negatif apa, kita ini masih punya Allah. Ya, kadang-kadang kita baca ya, misalnya kita bandingkan sajalah. Ya, Iran itu bangsa yang hebat ya. Iran itu bangsa yang hebat. Bangsa hebat, kenapa kok bisa begitu, Pak? Lah dulu dia itu waktu perang sama Irak ya. Kan dulu pernah itu zaman Saddam Hussein dulu itu Iran dan Irak itu perang 8 tahun. Perang itu 8 tahun. Rudal Skat, rudal itu saling balas-balasan rudal. Tapi kok ya bertahan itu ya. Nah, sekarang ini diserang Israel, serang Amerika ya. Kok ya masih bertahan? Rakyatnya itu malah nantang gitu ya. Lah kalau misalnya itu terjadi di negeri kita, tapi naudzubillah min dzalik ya. Kalau terjadi di negeri kita misalnya, kira-kira piye itu ya. Wis buyar itu kira-kira ya. Nah, karena itu para pamirang kang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan adanya banyak informasi ini, yang informasinya itu akhirnya lebih daripada yang kita butuhkan, kita jangan cemas ya. Kita masih punya Al-Qur'an, kita masih punya zikir untuk sebagai terapi-terapi ya. Kita masih punya tawakal begitu, kita masih punya doa gitu ya. Dan yang lebih penting lagi, kita masih punya Allah. Kalau ada apa-apa, ya Allah duh Gusti, kula nuwun pitulungan, boten wonten la haula wala quwata illa billah. Boten wonten kekuatan kecuali kekuatan saking panjenengan ya Allah. Ngaten. Lah mbok menawi wonten pambireng badhe tanglet, badhe komentar, badhe nyawiji, saged dipun semua enggak akan bandemin.
1: Nggih. Nah, adanya apa? Teknologi yang luar biasa ini, kita sebagai orang tua ini mengikuti atau mungkin meninggalkan, Pak Ustadz? Kalau meninggalkan nun sewu itu telat, atau kalau mengikuti kebabasan, Pak Ustadz? Kadang-kadang saat ini kan kata napa, kalau dulu itu orang menganggap bahwa laki-laki mata keranjang, sekarang ibu-ibu mata keranjang. Ketik di keranjang pojok nih, kiri atas nih, kiri bawah itu. Blonjone ning keranjang. Nah, ini
3: blonjone ning keranjang.
1: Nggih, ini dengan apa, seiring perjalanan waktu nih, wah, aspek napa nggih yang harus standarnya nih bagi kita nih napa, Pak Ustaz, tentang kemajuan ini.
3: Nggih, kalau kita ini sebagai orang tua yang istilahnya kita masih punya anak-anak yang harus dipantau gitu ya. Atau kadang anaknya sudah nikah semua, ya kita ini sebagai seorang nenek atau kakek yang punya latar belakang pendidikan ya, itu biasanya cemas juga gitu. Jangan-jangan cucu saya gimana? Nah, kita bisa ya, kita dengan medsos yang kita punyai itu ya, kita coba untuk memantau, berteman. Ya kalau kita punya medsos dengan menggunakan nama kita, ya cucu kita ketika di invite itu, atau anak kita ketika di invite, enggak meng-approve gitu ya. Soalnya mikir-mikir, waduh, papa re, waduh, yang pung patone mlebu dadi koncoku lek ro aku lapoe. Nah, itu bagaimana ya? Bisa pakai medsos yang apa namanya? Tidak menggunakan nama kita. Sehingga kita tahu, oh ternyata cucu saya ini, anak saya ini ya, itu nge-share hal yang positif ternyata. Kalau ngomentari postingan apa gitu, bahasanya sopan. Karena bisa jadi di sehari-harinya tuh sopan ya. Sopan, anaknya ya, larin itu ke mendel gitu. Tapi kalau di medsos itu seperti pribadi yang lain. Ya kalau komentar itu kejam sekali begitu ya. Padahal bahasanya itu kasar gitu. Seperti bukan anakku, itu seperti bukan anakku pak, seperti bukan cucuku pak. Terus kita ini, nah kira-kira sampean dhewe kalau ngomentari medsosnya orang gimana? Kadang-kadang aku ya misui juga. Lah iki garai. Ibane tumbole tutup ya, podo ae itu. Nah, seperti itu. Jadi bagaimana kita, ya kita ikut bisa, tapi itu tadi ya, jangan kita ini keterlaluan itu intinya, keterlaluan. Dan kita bisa punya filter untuk memilah. Kalau di situ itu postingan itu sudah ada tulisan info AI, ya Pak yakinlah itu produknya AI. Jangan dianggap serius. Nah, seperti itu sehingga kita tidak terjebak ya, terjebak apa? Terjebak meyakini sesuatu yang itu sebenarnya tidak benar menjadi seolah-olah kebenaran dan kita jadikan komoditas untuk bergibah. Komoditas bergibah, komoditas untuk memfitnah orang ya, naudzubillah seperti itu.
1: Nika wonten Bu Sri Ponco Pak Ustaz. Assalamualaikum Pak Ustaz.
3: Waalaikumsalam.
1: Pertanyaannya, apa ciri-ciri yang dirasakan pembaca Al-Quran nika yang sudah bisa meresapi untuk hidup sehari-hari? Matur sembah nuwun.
3: Sami-sami. Terus yang pertama, kita bisa merasakan diri. Saya ini berinteraksi dengan Al-Quran itu cuman baca di lisan saja. Apa sudah meresap di dalam hati saya? Yang pertama, kita beramal itu berbuat sehari-hari lah ya, itu sesuai dengan spirit Al-Quran yang kita baca itu. Apa misalnya spirit Al-Quran itu rahmatan lil alamin, rahmat bagi semesta alam. Ya kita sudah jadi rahmat semesta alam apa belum? Namanya alam itu tidak hanya manusia ya. Yang pertama, kita sesama manusia interaksi itu merugikan orang panda. Alhamdulillah Pak sudah tidak merugikan tetangga saya, tidak merugikan saudara saya, malah kadang-kadang saya yang dirugikan. Alhamdulillah. Yang kedua, hewan. Hewan sekeliling kita itu merasakan manfaat kerahmatan kita panda. Oh merasakan Pak, kadang-kadang ngono kucing buang apa itu kotoran depan rumah saya ya kata balang matui. Tak sih, iya tak usir gitu, tak kadang tak kebir banyu gitu toh. Oh ya, alhamdulillah. Kalau kemudian ada burung buat sarang di pohon yang pohon kita di depan rumah, kita kira-kira apa yang kita lakukan? Oh kita selamatkan Pak, kita ambil kemudian. Lah itu antara menyelamatkan dengan memenjarakan itu beda tipis itu ya. Biarkan burung itu bebas ya, biar bebas begitu di pohon itu seperti ya, kita biarkan itu berarti kita sudah rahmatan lil alamin. Kemudian dengan lingkungan sekitar, buang sampahnya gimana? Masih sering buang sampah di sungai? Nah kapan itu saya lihat itu ya, jadi ada orang tampaknya dia habis sholat subuh juga wong gak sarungan gak ketu gitu ya, dia sepeda motoran itu itu ada kresek sampah itu dibuang di ini loh jembatan yang keramik di Noyo itu loh ya. Nah itu kan gimana ini, baru sholat mestinya majid rahmatin alamin kok malah menjadi azaban lil alamin gitu.
1: Viral bisa.
3: Nah, seperti itu.
1: Nggih, Pak Ustaz, jadi, ini
3: kita bisa merasakan sebenarnya. Wah, ini ternyata waktunya habis.
1: Nggih. Nggih, ada satu pertanyaan Pak Ustaz, mungkin singkat, lebih jelas menika. Niki saking Bu Entong, kan banyak di media sosial itu tidak selaras dengan kehidupan yang nyata. Tidak jarang berubah drastis kalau di media sosial, atau mungkin bahasanya kasar, atau mungkin apa, tidak sesuai dengan kehidupan dirinya sendiri, Pak Ustaz. Bagaimana ini pertanyaannya mekaten?
3: Maka bagaimana cara mengatasi itu? Yakinlah kita sebagai pribadi itu bahwasanya Allah itu ya'lamu ma fi sudur, ya. Allah itu mengetahui apa yang di dalam hati kita. Maka walaupun yang kita posting, yang kita tulis, yang kita tutul, like ya di HP kita itu, yakin, hakul yakin, walaupun orang lain tidak tahu, Allah subhanahu wa ta'ala itu mengetahui. Dia itu lebih akrobo ilaikum min hablil warid, lebih dekat kepada kita itu daripada urat nadi yang ada di leher kita itu. Nah, jadi, dengan demikian maka kita akan berhati-hati.
1: Dan lagian,
3: semoga yang kita apa namanya, kita basari ini bisa kita ambil hikmahnya,
1: terima kasih. Ya,
3: dan kita apa namanya, kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita menjadi pribadi yang muslim mukmin sejati,
1: amin, tenang.
3: Dan tidak terpengaruh oleh hal yang negatif. Kurang lebihnya itu yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mekaten adicara Cahyaning Ati. Matur suwun kawigatosan panjenengan sedoyo. Pinanggihan malih ing sanes wekdal. Wassalamualaikum.

0: lepas jam 6. Wancinipun Pawarto Enggal.
1: Tradisi siraman air bunga mewarnai kenaikan pangkat 74 personel Polri.

0: Resdi.
1: Di lapangan Ampel Mako Polres Malang pada Jumat 3 Juli 2026. Apresiasi kenaikan pangkat ini dianugerahkan kepada personel dari berbagai jenjang di tingkat perwira. Terdapat satu personel naik dari AKP ke Kompol. Penghargaan, pengabdian, satu personel dari IPTU ke AKP, dan satu personel dari IBDA ke IPTU. Sementara di jajaran Bintara, kenaikan pangkat diberikan kepada 35 personel IBDA ke IPTU, 18 personel BRIPKA ke IBDA, 2 personel BRIPOL ke BRIPKA, serta masing-masing 8 personel untuk transisi BRIPTU ke BRIPOL dan BRIPDA ke BRIPTU. Setelah sesi formal rampung, acara ditutup dengan ritual khas berupa siraman air bunga kepada para personel yang naik pangkat. Tradisi turun-temurun digelar sebagai simbol pembersihan diri, rasa syukur, serta penyala semangat baru dalam mengemban tugas ke depan. Kapolres Malang, AKBP Muhammad Naat Resdi, menekankan bahwa pangkat baru bukanlah sekedar hadiah atas masa bakti. Menurutnya, hal tersebut adalah amanah institusi yang wajib dibarengi dengan peningkatan kualitas kinerja dan pengabdian nyata kepada masyarakat.
2: Mekaten Pawarto Enggal, Perempat RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal, ing pas jam pitu. Suryo Dadari, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz, Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Kurasa kan pudar dalam hati, kurasa cinta yang ada untuk dirimu. Kurelah dengan semua yang ada, ingin ku lepas semua.
1: Aca, kamu lihat nggak sih ini orang lagi ngobrol sama Dina?
0: Apa sih? Ya ngomong aja.
2: Cak, kamu itu dari tadi nyanyinya keras banget. Tahu sih nyanyi itu hobi kamu, tapi nggak gitu juga kali. Ini tempat kerja, Cak. Kalau mau nyanyi teriak-teriak, mendingan di tempat lain aja.
1: Betul, hobi sih hobi, tapi jangan sampai ganggu orang lain.
0: Ya, ya, sorry. Tapi suara aku bagus kan?
1: Aca.
3: Halo, Dulur. Isun Ricardo Benito, penyanyi lagu Lona Maduro. Rico Magik ngerungokakan RRI Malang. Good, good, good.

La Recoleta merupakan tempat pemakaman sekaligus tempat wisata yang paling terkenal di Buenos Aires. Tempat pemakaman umum ini dibangun di atas lahan seluas 5,5 hektar dan diresmikan tahun 1822. Jika Anda datang mengunjungi tempat ini, maka Anda akan melihat makam yang dibangun dengan megah dan anggun dengan konsep neo-gotik. Tidak hanya itu, di tempat ini juga banyak dikuburkan tokoh-tokoh terkenal Argentina seperti Evan Perón. Dikutip dari Merdeka.com.

0: FM 105,3 MHz dan AM 891 kHz, Perempat RRI Malang. Suara budaya.
1: Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.